Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Seriaman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Seriaman ngau kabar belayan di Betung ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Seriaman. Selamat hari gawai.

0: Okey, ya berinang peningah kita dengan lagu-lagu gawai. Ha, mayu lagu-lagu gawai kita ke pagi tahunnya. Lagu gawai selampur negeri dari Richmond Ucung Ben Charles dengan Mega Moji Nen.
1: Selamat pagi. Kami malam peningah kita ke pagi itu.
0: Ya.
1: Mood gawai pagi itu.
0: Ya, mood gawai. Sehari itu sudah 25
1: arbelah
0: 5
1: Nen. Oh, rasa 6 hari lagi.
0: Ah, 6 hari lagi ne.
1: Tua tu nyebut-penyebut. Tua tu nyaga pot.
0: Anda ngawak.
1: Ini aku buat tuan tak tahu mana.
0: Anda ngawak. Mayuh kaban tuan yang kuang tuan nen.
1: Tahu amat.
0: Ya. Kita sebeli apa yang biasa yang kuang tuan.
1: Bala peninga apa yang biasa. Nak ya bala peninga.
0: Nak tahun tau. Tahun ni lah ke tua ngawra begawai. Tahun tu tuan yang ke kota dulu. Ke kota tuan serang-orang.
1: Tahu amat. Nak lah tercila patut nyawat.
0: Jadi sedadu tuan gawai tahun tu.
1: Ya.
0: Nyaga menua. Jaga pengikut, jaga menua kita. Jadi mayuh bala kaban kita maka udah berengkah pemisi ini nen.
1: Berengkah dari sari tau ya. Anak gigak sidak ya. Kamu dah sem tau gigak.
0: Udahnya bala pengajar kita, bala nembia kita pun udah berengkah pemisi. Pemisi panjai nyentuk ke pun bulan 6 tau ila. Okey, lalu topik dua pagi wai kita ke pagi tu bunyi ketua tadi nen tentu ya berkawal ngau hari gawai jine maca nama topik tua pagi tu nen.
1: Ya, jadi para peningah ngaka kita ke bisik mendiang ke YFM ke pagi tu ya. Ngarap ke dia tu buka kita Facebook YFM. Jadi bisik dia hari gawai nak rami entik nadai tot tot tot tot sebut dia ni.
0: Dot dot dot dot ya mayuhnya.
1: Nama nadai nama.
0: Mayuh ya tengah suha gawai kita itu rami.
1: Naya.
0: Rica capu ah nak puang. Nanti ba nuan pun sebedau tu ah macam komen peninga ba nuan pun ni nama tengah suha gawai itu rami agi meh.
1: Jadi ba aku empu nanti nadai orang ke capu lah bunyi kedai tarik
0: capu
1: okey orang ke macam-macamnya orang ke selalu ngulau berami ya sikit
0: kuat tim
1: nadai
0: tim tau
1: kuat tim tau nadai saya gawai lepas tidak tok ke ngericuah ke ruai lalu pihak mereka sitik lagi tabu lah nadai ngajat nadai berjugit jugit lepas itu aku mendak jugit itu nyo nadai ke bukan nadai nya mungkin bisa kurang meh orang kak berjugit rentak-rentak jugit berkenya dan ngapus ke malam, ngapus ke hari kita begawai ngau pangan diri ne. Ketika nuan pun desem.
0: Nyak ngode ne, nen. Antik nadai tim kuat tim tu nya pulai ke menua ke laban bisik sida nya tadi nadai pemisi bisik ke pepuang mimin
1: bisa ya
0: nanti sida tu nadai pulai ke menua nanti tim nya datai magang nen
1: apo capu hari ujung stak ke ujung stak cari arah itu liah menya
0: mana ni tu kita rumah baru tu rumah batu magang nanti maka keliak purun tuah ruaya
1: au bisa kalah
0: au nanti maka ba nuan tadi nya nanti ba aku nen kita hari gawai tu pemadu mana hanya serumpu beruai kita ini.
1: Namai.
0: Serumpu beruai ini hanya kediri-kediri siku berkaki lima, ujung
1: siku
0: tanjo,
1: biliak berkenya.
0: Biliak besai. Ya, nak nyamai berkenya. Ya, mesti ke berserumpu bersiti ruai.
1: Ya.
0: Macam-macam dia. Mayanya tadi utai ke nah kita itu atau pemakai ngatur macam-macam.
1: Sama-sama makai banyak.
0: Sama-sama makai. Nama utai ke nah dia sama makai tabah, siba, semua. Dahnya maya ke dia tadi bertarik ngacat niri keranyai
1: berbutai
0: nanti nak ngatur pekiat pernah ngawak kita yang tadi nama tu berkagai ngopangan diri ya mesti kak serumpu nanti aku nen
1: baru bisa asai gawai
0: baru bisa asai gawai malam pagi berkenya udahnya ngatur macam-macam pekiat hanya baru asai gawai nya vibe gawai nya bunyi ke orang putih bisa lagi nanya kita nya kediri hari siku dia nuju yang setak ni yang
1: bisa nya datuk ku mendak bisa besar sapat pada aku
0: okay. Hanya kena ngasuh Kita ramai ne.
1: Oh, nyak ngenang so ramai amat.
0: Okey itu nya. Laban gawai itu. Ukainya hari-hari ne ne.
1: Yeah.
0: Setahun sekali nur kita ke uliah.
1: Kita ngerti ke kawan.
0: Betul. Okey lah. Nyekainya kita uliah pulai ke menua. Belum tentu nak gawai. Belum aku nak di India ruai nya.
1: Ramai betul.
0: Semina gawai jak kadang.
1: Yeah.
0: Balak kita ke bisi uliah. Bergulai dengan diri sebilia. Okey, jadi tua aku maca dulu nen.
1: No.
0: Komen peninggal kita senentang bunyi kunwan tadi. Gawai tu nak ramai inti nak dot dot dot. Nya ko kita empu meh. Tahu mega kita telefon ngagi kami dua nen. 082-258-633 atau 258-634 dan mesti bisik cerita gawai ke ya,
1: cerita gawai ya.
0: Nah, break selamat pagi. Pagi. Ya, kami dua ya.
1: Juk tegak dah tua muka lain je break selamat pagi. Break salam
0: Christmas. Selamat hari gawai. Tahu.
1: Komen
0: dulu. Ya. Udahnya baru kita break selamat hari gawai nuju kita di menua nanti kita nak udah pulai nanti ngawak nenen. Wilson Will ke pagi tu hari ya. Di Miri bah penemu ya nanti maya gawai tu nadai sida utai ke air menyak kuyane nemu mah ni bos disebut aku mah airnya air kita itu semua nanti nadainya aman darami kuy aman kan ya
1: sigi
0: aman betul
1: ya
0: aban kita nanti pulai ke menua pan kita nang sigi bebeli ke utainya begagak ketua bebeli ke air dikena kita bertunggak pengandiri lalu pihak megak kuyam maya nya meh kita mantai ke speaker meh ko nya speaker tu kena kita berbuti beramai memunyi kenua berjugit apa semua dahnya nyedia ke tabas ko ya aku baru ya ninga jakok Sabau tu nen kalau ninga jakok Sabau nen
1: Sabau
0: tabas tadi
1: ya meh
0: engka jakok tu ngak sida ikin Sabau nya meh nama tu baru gawainya mood gawainya bisa ramai lagi kuya ngau peluang tu kuya meri selamat hari gawai ngagai seduai ngau bala rakang lala kuya ok bisa yeah. Peninggal tu nenek lalu harap ke bisa teka dekat dikunci ya lagi ngau peninggal tuan nyawat kangau tu dulu nen ok halo selamat pagi.
2: Halo, selamat pagi Kak Seduai.
0: Selamat pagi.
2: Selamat hari gawai, Mega.
0: Selamat hari gawai. Bisa ninggal di Nen?
1: Ya, toh bawa ke nepeng.
0: Nepeng, toh. Nepeng, toh.
2: Ya.
1: Selamat pagi, tumui nepeng. Bawa aku merek janik makainya.
0: Anda bawa aku Nen. Ke pasar, bawa aku Nen. Meli barang.
2: Nadai ku pasar serito. Nadai ku pasar. Kemari ku bisik ke gereja. Miang laban kemari orang bisik peragawai tangaku dah habis miang lu pulai nak enggak orang agai perisol
0: amat kena gawai tahu untuk dini mak ping
2: nah dai minda tahu segi de selulap itu meh
0: rami kita di selulap
2: ngagak main tu nadai tak bakal ke tahun dulu tang nemu-nemu lah rumah panjai. Nang dak begawai gak nama dah bertunggak tu sigi ramai.
1: Tang ina peng. Topik kita ke pagi tu aku nemu nyawat kena ina peng. Nyari hari gawai nak ramai ente nadai ina peng.
0: Nanti nadai ina peng nih.
1: Ya, lepas siko hari pura bungeh pabak ku
0: aman.
1: Rumah panjai nak berkenyak ya betul ya kok aku
2: dah kira piak ya ini indoor nanti bergulai dengan orang laban kita ngai nama ngai Allah tu ndai
1: aman
0: ketua lah tu tadi ne
2: kuat tiap meh nembiak kami ditu tidak kebiak-biak balap tanah anak balap tanah ucu sigi rindu bergulai dengan ini
1: aman ana mini ini ku tai maya gawai tu aku ngadi ini ini kurang ku sias aku
0: ya nak sama ya nak sama ya nen bisi ora kak kang ini bisi ora kang
1: aku ngai ku biak aku gawai tu
0: maka DJ DJ KB kita tau ngai biak lama ya mak pian
2: ngai nyade ya ngai nyade ngai di kumeru ini nang siapa namanya DJ Tibian Mbak Sri Aman yang ini
0: kaku kan
2: tidak
0: kumucuk kaya. Aman. Aman. Aman. Jadi bantuan deh topik kita ke pagi tu. Nama ke ngasuh gawainya nak ramai ne.
2: Ngasuh tak ramai ke ngasuh ramai?
0: Ngasuh ramai tahu ke nama
2: ke? Ngasuh ramai. Tadi leban kita itu tadi bertungak, ngapa diri tambah mega bala ke negeri Ari Kuci yang Ari Bintulu, Ari Sibu, jauh lagi lah bisik pulai. Jadi kita itu tadi macam cerita tapi kami inti dah bergulai konon. Kak Mai ngenang cerita ke Agin Mien biak kliatnya tengah sugliat.

0: Sampai ke kenyak.
1: Au, amat. Okey, nya meh komen di Bapiang. Okey, engke bisi peluang tu au, au.
0: Itu akan jaku nya tadi, Sabau nya tadi. Jaku kliak nya, tambas nya jaku ke maya hari tu.
1: Au, Sabau nya jaku kliak
2: semua. Oh, Sabau nya.
0: Au, sigera kliak-kliak sigema dah Sabau.
1: Sabau, tambas semuanya ne.
0: Aau nanti emai nyirup ni Sabau dah bisi Sabau pengen diri bisi buliah lawak dari tanah nyiga lawak bisi nyiga Sabau.
1: Aau aman Sabau kau ini.
0: Aau nemu-nemu lah nama Sabau tu. Nasa nyayat manua me kita keliak orang keliak kan udu nupi manua.
1: Aau Sabau kekenang nyirupnya menyata tadi.
2: Aau nanti kami dua.
0: Sabau bukain kau serapi ngau manua saya.
2: Bayanya kami dua kenyak kakin kak maka Sabau.
1: Labanuan kau.
0: Ada salah. Sigi dante muji bala nak ucuk ku nak pulai ke diri gitu deh.
1: Labanuan ketuke manua meh.
0: Tak
1: ketuke tapi. Okey, Mapin. Kita
0: petarani ngalah ngabaik ke ngelanjur ke jakuk tuke.
2: Ramai.
1: Okey, ke penudi tu kan wan bisi pesan gawai kini. Au.
0: Au bisi ni tau nadai. Au pesan dari gawai tu kelebih lagi engai seduai di ulian tetai mengage rumahku bebaik-baik mekita dia tak ngagai. Saban aku sida ini baji ya di kucing, bisi lia melon.
1: Au.
0: Sida Yusni sebiliak berkampung Sungai Empit. Selamat rigawai sulu. Lalu ngagai indai sikal sebiliak di pasien din. Selamat rigawai madi. Ngagai ini boy ke sibu. Ngau kabar-kabar ku kebukai. Ngagai bulan pengrindu ngemak ya. Di kriwak batu niah din. Selamat, selamat rigawai mau. Lalu ngagai menyadik ku gak. Impang tinggi di kuci. Dia miri. Selamat rigawai. Ndak pulai seduai. Harap kejaga pengerai. Lalu ngagai semua keng lala. Ndak entulih dia selimpiang kena mo. Meri selamat rigawai. Nanti kita uliah. Namuai mengagai aku. Kupai seminat rigawai. Nya dipintak datai. Tak lama-lama ya nyak. Me tau namuai.
1: Okey. Hilak kami namuai ke kita. Kian eh. Okey, selamat rigawai Mapiang.
0: Okey, terima kasih. Manah nak tupik seduai. Okey, bye-bye.
1: Okey, ya nya peninggal ke terubah kita ke pagi tu. Nen munyi ku ya nya tadi nen tina bunga babuti ngapangan dari sunyi ruai kita.
2: Ya, okey. Nak nada dia cair rigawai.
1: Okey, nya di tu ricau nuap ke pagi tu. Ari simpang semuncan ku ya. Nya di ba ya ku ya. Baka gawai tu ku ya. Nadai lebih hari kita ke niri keranyai ku ya nen. Labannya mehendor kita babuti. Nanti nadai ranyai tarik ku ya. Kurang rami gawai kita ku ya. Laban bak selampur menua pada ku. Nang bekenyak ku ya. Tiap kali gawai nang niri keranyai ku ya. Nya penemu kecukup aneh hari rica unum. Niri keranyai. Nya siti hari utai ke ngasuh gawai kita nya tadi.
2: Rami.
1: Rami meh ku ya. Jadi ngau peluang tu ku ya. Meri selamat hari gawai. Ngagai sida ya serumah. Sida yang menyari satu hari bulan 6 to ilak ku ya nen. Okey itu Karam Baati Karen. Selamat pagi yang keseduai ku ya. Apo ku ya nak lengkap begawai ku ya. Nanti nadai nyerada kai pengayu ku ya. Ngau tabas ku ya. Rindu berami berumah panjai begulai ngau diri serumah. Laban rumah sida ya subah udah angus. Bulan 8 tahun 2022 ku ya nen. Cukup nak nyamai asai ku ya. Harap ke tahun baru rumah sidaya udah tembok meh halai begawai ku ya. Rami baka subak. Oh kasih nak sino nak ti nen nen.
2: Rumah angusnya nanti uliah seliah meh.
1: Oh ya. Okey. Kain nama dan nen. Mayu pengingat kita iba rumah nanti baka ke berketubah rumah lama kita ini. Jadi harap ke sidaya serumah uliah tembok meh rumah baru lah ku ya. Ngambil kenyamain dor pegawai apu mayu peningat tua ke pagi tu nen. Uji tu nyawat tu baru nen.
2: Iya. Yeah.
1: Okay. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, wai.
3: Ya. Tu Patrick atin tu hari rumah hangit jalan Selangor Muka.
2: Orang Muka tu.
1: Patrick atin hari Muka. Rumah panjai kita dia Patrick.
3: Ya, rumah panjai.
2: Sudah banyak orang datai bak rumah panjai dia kini.
3: Bedal, bedal sidak ya, laban tu engka sidak

0: lagi gawat deh.
1: Oke, berapa pintu ada, kita dia deh, Patrick?
0: Ya ke sigi ada bertampungnya 26.
1: Banyak ini.
0: 28 pintu semua ngau sidak ke pedal tenyanya. 28.
1: Jadi tiap tahun yang sigi habis ngatur pengawal kita nih banyak
0: kali kan. Tahun tenda salah ingat ku tahun 2024 ke 23 nanti ingat aku. Kami bisik ngatur program bar rumah panjai kami, tapi ya kakak tersebut aku tahu. Program kami nyak ya kak segi habis paling ramai lah saya di bar rumah kami. Jadi kami tahu nggak ada awam kepala JKK agak atur sitik pengawal deh. Jadi pengawal ke diatur kami itu begitu DJ. Jadi keterubah kami niki ke pengabang berumah kemempu orang datai orang ke belakai bibi ni ke pulai gagai menua kami rumah panjai kami kiak bekerja ya.
1: Atur kita dia jadi, menua kita dia
0: atur kami dia. Jadi bakal orang ke kami subah niki ke sidak ke orang ke belakai bibi ni berumah kami nya jadi pengabang buat kami kami ke sigi empu rumah panjai dia nyambut sidak ya.
1: Orang ke udah belaki berbini. Kati ke bala nembiak dah.
0: Nembiaknya tadi sama sama ngau berkena lah. Jadi bakar ti aku nyemak nak. Aku sigi orang dia. Ini tuai aku jadi ke pengabang kami. Kami itu nyambut sida ya. Kenya ya.
1: Baru nombor aku.
0: Udahnya tahun siti. Sidak yang malas juga kami jadi pengabang. Sidak yang nyambut kami. Kena tu ready je.
1: Malas uti menyata dai.
0: Malas uti. Kena berami dah.
1: Kena berami. Apa mana nak namanya pengawal
0: ya. Jadi nyaklah habis paling udah kira ke rap cukup ramai lah. Lepas keterubah kami semua ngagak bahasanya saya ku nadai udah.
1: mana Patrick. Jadi tahun tu dah bisi ngaturnya.
0: Tahun tu lebannya udah pupus ubah saya kuna dai tapi bisi pegerin bukai lah ada paket paket malam dia sekolah paket orang tua bisi lah kami keluar bebas tindak saru aku leban kami paginya bisi sembahyang buat tiang pengayu 30 bulan ke tiangnya dia lah berdau lebannya berdau dia
1: berdau awam ni
0: udahnya kami ngatur lumak 6 minit ngai kena cukup masa ngai sebab atau kedua atau satu hari bulan dah enggak udah tua kena
1: ya. Mana nah program kita dia ni Patrick ni.
0: Ya.
1: Balas utiknya aku rindu Arab kang ka ulih ditunda ora buka imanya ko aku tadi.
2: Ya saya mila giga kerja meh.
0: Ya. Apa supaya aku DJ? Apa supaya aku? Engkau sebisi berdaun pelawaku surat orang ngatur bersanya asai lah.
1: Engkau macam ni.
0: Ya asai supaya aku ya kami kesemak itu kebenturu menua jalan muka berdaun saya dengar aku.
1: Engkau bawa menua buka engkau bisi tengkau.
0: Engkau bisi.
1: Tak boleh hanya di ke penemu kena kita berbutik maya kawainya.
0: Ya cukup rindu amat. Jadi kena aku ngujung ke DJ minta berpesan DJ.
1: Boleh Patrick.
0: Jadi aku tahu kau berpesan ke ngagai terubah lagi ngagai bala kaban belayan ke semualah kita seluruh Sarawak tu. Maya kita pulai gawai tu Arab ke kita. Berarti hatilah dengan jalai lapan bayanya orang maya hormat mulai ke diri ke menua.
1: Ya betul.
0: Arab ke kita semua berjiman lah semua berjaga.
1: Amat.
0: Arab ngambil ke kitanya tadi selamat datang ke rumah ke tuju kita. Okey. DJ terima kasih.
1: Okey ya. Mana mah penemuan Patrick ni. Selamat hari gawai Patrick.
0: Selamat hari gawai juga selamat juga.
1: Okey. Penemu kita hari Selangau dah denen. Cara sidak yang ramai di rimpu menyata ya, tadi. Maka tahun tau urino nyadi temuai
2: Bapak kunya tu pai sira ya.
1: Jadi orang ke laki tadi, orang ke rumah ya, kenya entah tadi. Jadi tahun siti entah tadi orang ke orang lelaki ke nyadi temuai ni ke nyadi pengabang orang no gempur rumah kena tadi kira berami sida serumah hampau kena gerejah kari kawai ya tahu tu nak ni tahu habis sik ke pelabak kong ke rumah panjang bukai ke ngaturnya tang penemu yang ke berdaun tu namanya berdaun tu
2: latai
1: latai bandur orang ke bukai
2: ngat tuang ke lagi bisik kini bala peningap
1: okey lagi tuang meninggal peninggal rumah bukai bisik nak kini sida yang ngatur pengerami ke lain lagi roro bukai nenen okey lagi merindang peninggal ke pagi nenen okey tu lagu kawai hari ke sidi nyandang ngau Kelvin ai pengayuh.

0: Okay, Ricky Anderson Tuai Pangabang. Lagu dikenal menindang kita peninggal kita ke pagi tu nen. Yeah. Okay, jadi senentang topik kita ke pagi tu gawai kita nak rami inti nadai dot dot don. Mayuh me penemu bala peninggal kita. Okay, engkau bisik ba nuan dia nen.
1: Ya, yeah, mulai selamat pagi ya ngagai peninggal kita Johnny ke Juan. Jadi kuya aktiviti tau ke program pengalami ke dia tua maya gawai dan bersifat merik pengalami enjoy serta merik pengaga mau ketawa tu tacu hari ceh gagati jadi bak iam pau ke bak pengalami gawai timpang serta kurang di nak ramai tiba-tiba ngau nak disadang karan putus
0: narik karan mekuenya
1: kelipat harinya kaya antik kurang air semestinya maka tahu slow down kemeriahannya amat munyi kuyanya minta nadai karan tu saya agak
0: minta-minta meh anang nadai karan
1: nak ayah
0: tapi amanen nanti nadai karan
1: apa ngai ko
0: lapan suai
1: hatanya suai nak munyi
0: lapan suai hatanya nyadi
1: suai
0: tanda ngawak nanti nadai karan betabu lah. Betabuh.
1: Nanti ada karan malam petang tengah ayam kita
0: betabuh. Kena lampu solar. Dia tu mesti solar nen.
1: Anak mesti solar nen.
0: Mesti solar. Betabuh. Betabuh kita nanti nak muku nen. Kena ngericah ke gawai kita.
1: Memukul ke utai nanti ada karan.
0: Okey, itu nguji beranak ngau peninggal tu nen. Ya, selamat pagi. Putus ni.
1: Nguji baru telefon ngai ke ni ya.
0: Kangau stito ka. Okey, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi wai. Siapa tu wai?
2: Ina Ilis.
0: Ina Ilis hari seratu asai ke ni Ilis. Hari ni Ina Ilis.
2: Hari muka.
0: Oh, hari muka. Gak tadi hari Selangau.
1: Orang muka sikit sporting kau. Mai ningak kau wai pe orang muka. Terima kasih orang muka ya.
0: Terima kasih orang muka. Okey, ini list di muka rumah panjai kita. Nama ya, ini list boleh berkongsi.
2: Rumah panjai kami tuai rumah Sinum, Sintiang Tubai Buah.
0: Oh,
1: Jalan Buah.
2: Jalan Sebakong Lidia.
0: Oh, pihak ni nama jauh nyari jalan besar.
2: Tisu jalai
0: pun. Oh, boleh pedak jalai.
2: Hari pasarnya kira setengah jam
0: mah.
2: Rumah kami.
0: Oh, pia panjang rumah kita ini Lis.
2: Oh, ya sudah bersambung sim. Rumah pintu sebelah semua kami dia.
1: Kepadanya.
2: Rumah baru dah.
0: Oh, rumah.
1: Nah, ngawaknya ini Lis, lama ada sem lampuang ni.
2: Aku nanti.
1: Lami ini kita.
2: Bisa
0: siap tangkut-tangkut
2: kita dia.
0: Aku sepiak ini Ilyas aku ialah. Okey ni Ilyas bakal tahun-tahun kau dah tahu ke tahun tau kita dia dah berkeni kene. Engkau kau berkongsi mi mian meh.
2: Aman ke rumah nak banyak siam. Ramai diri ke kami dia.
0: Ramai ke kita ni.
2: Ramai.
0: Tajaknya ke sebelah pintu punya korang.
2: Sebelah tapi nyampai nampung. Kelima kami sudah bertampung.
1: Lama ngasuh ricahnya.
2: Bisiknya menyembul, buat tengah laman dia siam.
0: Macam-macam pekiat
2: macam-macam
0: main banyak.
2: Macam-macam main.
0: Betabuh semuanya ge bisik ini dia.
2: Tabuh aja bisik. Tabuh tu juga bisik tapi kurang ge kurangnya. Tak speakernya kebala ke diri
1: tu. Dah tahu ne speaker.
0: Main nampak baru main kita dia tahu banyak. Pan siti hari acara kita nya tadi begakai main ngericah ke kawai nan ngawa. Begakai
2: nya siam.
0: Amat. Okey. Nelis angka bisi pesan kawai kini. Nada lagi tekak kunci nan tadi.
2: Besok ku jakup besok tuai kami yang mana.
0: Okey.
2: Kau pekiat orang tuai belagu ku jakup.
0: Tahun tu.
2: Tahun tu. Nen mumpai ada mumpai bawa nanti. Depa pramuka jo
0: nyedulau. Oh, manehnya. Namanya bisi priesnya, bisi pekitnya.
2: Oh, bisi ko.
0: Oh, manehnya.
1: Prabak ku ini Elias ngau mene.
0: Oh, ya nemu ku lagu ya.
2: Nama lagu. Nama lagu ku siam tadi mau.
0: Lagu nu bai kai.
1: Baca tuai kini
2: macam-macam.
0: Oh, lagu just penyalian si Teh nya nama lah dinga leka sebana. Lagu si Teh.
2: Lagu pramu-pramu tuai kami.
0: Oh.
2: 30 bulan tu baru balon ibu si bawum ke pengerami ke kak de gagoknya.
0: Amat-amat ya harap ke pengerami
1: mujur
0: mujur meh hotel ke di Prambu kita lah ini Elias ne. Kena gericah ke gawai kita ini.
2: Nanya dik yang bisa pulai kan?
0: Aku nak dari pulai tu ini Elias atang.
2: Ngetan ke kota dia.
0: Ngetan ke kotanya kau merindang kita ajak meto gawai lah.
2: Mama.
0: Ya, nanti nak dari goreng merindang kita balap pulai kita. Atang bisik aku dah pulai ke menua pun bulan tu tadi. Bisik dah ngabas rumah kita.
2: Tanya okay pulai gawai nasi.
0: Okay pulai gawai ngabas saja ngabas menua. Wah, jauh lama dah nak pulai punya korang. Okay.
2: Pesan tu, aku pesan agak balam abai aku deh bentulung
0: pun. Okay.
2: Karena ngarap ke sini ya. Di pulai, pulai mana? Karena laju-laju.
0: Aman, aw.
2: Ya, pesan aku minta lagu gede sim.
0: Okay, lagu nama ini Liz.
2: Tua darah.
0: Tua darah. Apa udah tebah kau
1: tadi? Udah tebah.
2: Lagu.
0: Nah, lagu gawai gawai. Engkau mayanya tadi.
2: Nuan. Aku di tanah tadi siap.
0: Ya, agi.
2: Agi buat sayur.
0: Ngigak pakau.
2: Aman
0: ke pakau tadi siap. Okey,
1: nama mana?
2: Pakau di rumah pakau.
0: Namanya kelawak ke jual?
2: Nak kelawak.
0: Kelawak, okey.
2: Kelawak, siap.
0: Nanti semuanya. Kau kami dua ini minta.
1: Sebab terjual. Nak
2: masalah.
0: Okey, gulai
2: ngel. Saya daun ni, siap. Saya buka buah. Baru nada. Lepas mati, pubah lama-lama.
0: Oh, gulai ngel.
2: Saya daun ni, bisa.
0: Amat. Namanya pakuknya gulai ngel ikan bawang. Sebab saja, okey.
2: Bisa ada pulang. Tabak, durian tabak terjun.
0: Terjun aja.
2: Aku dengar nak bawang sim.
0: Makai, makai.
2: Aku ngai.
0: Oh, nuan ngai ne.
1: Ngai ne. Kau ke nyamai.
0: Nak ngawak nuan ngai. Galau kaku aja.
2: Amat. Nada salah, amat mendatai.
0: Okey.
1: Nanti ke Sabah sim.
2: Bara lagu dia melegi sim.
0: Okey,
2: boleh. Lagu gawai.
0: Okey, hal. Hal nyajak tadi ne.
2: Aku pernah nanya. Nanya sikunya
0: Nen.
2: Di pulau lewai.
1: Aku Nadai sama nyaga kuta kami dua ya.
2: Siku tanya siku nak ni. Tanya magang ya.
1: Amat ni kedai. Ya itu pun mangi tau.
0: Tanya magang.
2: Ya
0: bila
2: dia
0: Nadai ya.
2: Ya Nadai ngai nanti nanya ke Nadai.
0: Amat kena ni.
1: Bisa dinga.
0: Okey, okey. Ni Liz, sebarang lagu aja gawai ni.
2: Sebarang lagu gawai ya.
0: Okey.
2: Udah pasang dek.
0: Okey. Selamat hari gawai ke dekat datai.
2: Selamat
1: hari gawai ke sedua itu.
2: Ya,
1: sama-sama.
2: Bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Selamat pagi. Hanya peningat kita. Inai, Liz. Orang muka. Tapi hari selangau. Okey. Mayuah.
1: Bala peningat kita yang mulai tua kepada kita.
0: Okey, itu bisi mega peningat kita itu Nen.
1: Ya.
0: Ke komen ba Facebook kita ni tu tadi ne. Jawil. Jawil sa pagi yang ke seduai ko ya ari miri ari gawai tu nak rami ko ya anti nadai karaoke ngau nebah lagu.
1: Amat.
0: Nya baru ya ko ya rindu medak bala bubuti berjugit bertanda berwai ko ya. Amat kenya ko ya nen.
1: Iya.
0: Nak nama tu.
1: Nak sunyi ya.
0: Nak sunyi. Wajib ni ngirit speaker.
1: Amat.
0: Kadang-kadang tadi ya kekak lagi tiap ruainya bisi speaker maka nare temu ni lagu keding
1: bisi nya kala aku ngantek ku pulai gawai ya sem bejuget atas meja bala ketua tua ukai kebiak aja ketua biak mem
0: ya
1: ramai mai
0: nah nang awak kita nama tu belaya aja mai hanang
1: carut
0: aja mai hanang kita kita gagai berbuti tadi nadai salah ne okey ke bisi maka tu tadi ni ya tadi nenek okey tu May Franklin tu siko penyanyi kita ke pagi tu
1: tigonya
0: sidah seroma sigi munyi ke seduai ko ya malam 31/5 nang bergempuruk barwai macam-macam pekit ke digagak sidak serumah malamnya seraya nganti jam 12:30 malam koya nyari May Franklin Rachel Rose atau tadi nen nanti ya koya gawai nak rami nanti balam nyari aku nak pulai gawai koya lapan rindu amat batundi bercerita makai berasap maya gawai koya ya sikit nanti menyari ya
1: menyari ya
0: menyari ya nama tu
1: rami gik nanti ada sebilik kebisik pulaian ni alih men ini yang orang sebiak bilik semua pulai macam.
0: Wang saya bilik nanti ya. Nanti siku aja ke pulai ni.
1: Ya,
0: nanti amat. Semua berserumpu pulai macam bilik pan ricah rami kurang. Mm-hmm. Okey hanya komen dari peninggal kita yang berkenaan itu atau nebas setiap lagu
1: ya,
0: tu. Okey itu hari berangka jarup ngau Shanda Sapinas. Lagu gawai megatunen.
1: Ya.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Anda sentiasa letih, ambillah Hurix Vita Nante Han Pautan Capsule. Dirumus daripada herba asli, boleh melegakan kepenatan. Hurix Vita Nante Han Pautan Capsule membantu mengekalkan kecergasan badan dan melegakan kelemahan fizikal. Sesuai untuk pekerja pejabat supaya sentiasa dalam keadaan baik setiap hari. Dapatkan di stor rantaian farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
4: Scholarship biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke New Lord ba sisi 2026-2027. Scholarship ba Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar ba engineering probat accountant unorang ngau ke buka. Itu miawa dua anak Sarawak New Lord mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2005-2006 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasansarawak.org.my. Tau tanya ba section scholarship nombor 082-442686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
5: Okey, ya tinggal 5 minit lagi nen. Tak berasa aman ke pagi tu. Ya lagi ngenatai ke komen buka dari bala peninggal kita senentang topik kita ke pagi tu. Hari gawai nak rami inti nadai nama. Okey tu Syahirah Fazlin ke pagi tu. Hari rumah Lingu Sebuti tahun tu kuya. Mayuh program sidak ya nen bakal program sidak ya berengkeh 30 enya miring lalu malam 31 bisik pengerami ungkup anamit ngau merasa but gawai ke pemandu maneh koya 31 hari bulan 5 enya bisik miring lalu pukul 4 semua makai baruai. Sidak ya bisi 96 pintu kuya. Apa? Apa panjai tu ni?
6: Panjainya.
5: Jadi semua orang rumah panjainya 546 ikut kuya. Apa mayuh tau. Tu ndak
6: tanya. Nak ramai ku
5: nak ramai tau. Au sigi ramai belama tau. Alu start meh program ramai ngau berpikir nganti jam 12 tengah malam ngirup nganti ngirup ai pengayu ku ya. Lalu acara kemuncak sida ya 2006 hanya niki ke bala ke udah umur 50 tahun ke atas ku ya. Nya ke ngadu ke bala nembia atau ke belia umur 18 ngagai 49 tahun. Tahun 2024 sebab niki ke orang ke nguai ke rumah panjai sida ya nen. Apa mana mat ke adat sida itu ne atau ke pengawak sida itu.
6: Yeah.
5: 2025 orang ke niki kurang ke empu menua. Bakal sida ya di Selangau tadi itu ada sida Patrick tang sida itu. Tu orang ke nguai ke rumah sidanya enggak ditikik ke sida ya. Yeah. Udahnya orang ke udah tua umur macam-macam nitih ke tiap tahunnya nak sama nama tu pengapa yang ke ditikik. Nitih ke gintir dan sida es rumah empu. Mana amat ke namanya main ke bekenya. Okey dikena ngericah ke hari kawai kita. Okey jadi ya ngenuan dia nada lagi nen.
6: Ya. Ngeri Pak Mua tu hari tahu udah bisa ika Ken Michael ke mulai ngah balap peninggal kita ya Pak.
5: Iya, lagi mayuh kebenar ya. Dan terima kasih kita ke bisi merekomen kita ke udah betelipun dengan kami dua nen ke pagi tahu. Harap ke kita sama mujur meh ngau perambu hari gawai itu elok ya. Okey, jadi 9 pagi kita ulih mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Udahnya lagi mulai ba awak Y912. Okey, bertemu baru kita ba awak ke Bukai Peninga. Selamat pagi.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Jawatankuasa khas perkukuh tindakan bantras penipuan dalam talian. Gelombang sumut protokol digerakkan memperkukuh tekanan antarabangsa kepada Israel. Sekian berita terakhir yang disunting oleh Siti Nor Ain Abdullah dari Pusat Berita RTM yang akan bertukar ke Unit Komunikasi Korporat JPA. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 25 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar, digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati, tak mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu, ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana, dimandang ke muzik, mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ngayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang laka khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau ke kangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di

0: untung ari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngegenuan. Pesan tu ari YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat.

0: Anang dak ingat beperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu-temu. Bah Malaysia aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu diri sebilik ngau menua jemah ilah. Pesan penyeruk tu ari aku Marina Jara ngau YFM Miri.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya bawa FM. Lagu-lagu jalan.

Selamat pagi Sarawak, Tanah Kenyalang. Mulai bawai 9.12 pagi itu. Itu ya aku, Ken Michael, mulai kau kita 9 ngagai 12 tengah hari. Sari itu 25 hari bulan 5. Hari 1 tinggal 6 hari puang ye. Nur kita ingin tu gawai daya. Okey. Lalu 2 pagi tadi kita dah mulai ngau Sam, ngau Gibby, Amanda pagi tu. Terima kasih ya ngagai sedua ayam eh. Laban udah tumu dah ni pagi tu. Tumu begulai kau kita bak 2 pagi. Kenyau hari pukul 6 pagi tu tadi ya. Okey, lalu bak Y 912 bakal selama kita bisi 7 pengerai pukul 10 pagi tu lagi. Tang pagi tu bisi special mimet kuih nama special laban dah lepas tu lagi kita bisi randau begulai ngau pegawai tau ke pemesai hari upis kereta darat Malaysia JPJ berkawal ngau sekedar hari atul jalan alun kelebih lagi maya musin pengerami gawai daya kereta data itu ilak peringat. Ok, jadi kita benung teriba benung bak jalan alun pagi tu harap ke sama belak berjimat lalu likun selamat datang bandung mereka dituju kita pagi tu. Tu lagu Ari Augustine Marikan ngau Jenarino Jaraki Aik Gawai. Lalu dah lepas lagi kita menghabisi lagu Reveals of Versa Semina Alai Penyangkai Bak Wai 912 Bak Wai FM.

Perembu mana pejalan kita? Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut? Seliah ke hari deriba lebuh lelak? Ngantuk tak ke maya udah bising hirup air bisa? Anang nampung kereta bukai kelalu semak? Titih ke semua atur jalan alun? Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin? Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai, lantang senang nguan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit, nungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: sakit naik.
1: Ini di Sindur Bukai. Tentu ya, Bawa FM.
0: Segulai sejalai.
2: Jelit anda debit lagi dari Persatuan Pengusaha Kartangan Semegang dekat Meri. Selamat Hari Gawai Gayu Guru Gerai Nyamai Latang Senang Wan Menua.

0: Bertemu baru kita pendengar dalam randa YFM kita ke sekali itu yang dibakar selama kami muka program kami ngau ngenatai ke terima kasih ya. Tapi basang lagi kita ke bulan kami bak YFM Iban RTM di Kuching itu. Jadi ke minggu itu berserimai dengan pengerami ke dekat data itu seminggu benar kami ngau ke sikuk pemesai RUPS kereta darat ke suah bulan kita ya. Lebuh mantai ke mayum macam info penerang kelebih lagi berkawal ngau pengelikun bak jalan alun. Jadi awak kaku ngau ke temuai kita ke sekali itu ianya bergulai ngau Tuan Christopher Alex anak Boniface Barau ianya ketua kanan himat pengurusan JPJ Negeri Sarawak ngelalu ke penatai nonton.
1: Oh, terima kasih DJ.
0: Ya. Jadi nama kasih lama minta lebuh maya pengerami itu segi dah time bala kita studio kita di tu. Jadi ke sekali itu bala peringat tentu dah nemu tuju kita ke datai ke studio. Amai kita nya tadi suah beranau ke perkara tu tang maya musim pengerami itu kita ngenang perkaranya baru laban utai tu berguna benar dalam hidup kita lebih lagi orang ke dekat pulai mansang yang menua diri berserimai dengan pengami itu. Jadi kita sudah agak berkelala dengan Tuan JPJ kita ke sekali itu uji kita ngenang Tuan nama kebuah pengelikuan berjalan luan itu berguna benar dalam hidup kita ini tiang hari Tuan.
1: Oh ya, pengelikuan berjalan luan itu ya topik itu kadang-kadang temanya tiap hari kita jarang tu kenai ka dalam hidup kita sehari-hari tentang isu tau dah jadi baka agenda nasional dah tau nama kebuah ya laban pengikut je lalu tau ante nak de perhati ke kita ante nak de atur kita betul-betul ia tau pulai ke merugi ya. Nah, ni bakal lantai lebuah main berbadi semuanya ok setakat dia nyau kenyaja mayo impact bukai impact dari segi institusi keluarga ya impact dari segi sosioekonomi keluarga ya orang ke kena babadinya meh jadi nanti ni teh ke baka kajian mayros sebelah sudah tahu ya ini teh kajian mayros tahun 2024 ya dianggarkan kerugian uli datai 19.7 bilion ke Tegal babadi berjalan haluan tau.
0: Pengerugi
1: kereta rusak pengerugi dari segi mensia human capital kita yang ya. Maka nanti mensia siku mensia atau bisa nilai yang bau berapa nilai ekonomi boleh dijana ya nanti semaya nak berbadi yang aku buat perintah atau tadi ngambil utai ngam mendaut itu serius yang penting kita nickel issue tau.
0: Mutar ke perkara
1: atau
0: ngono ke uliah kita ini tuh.
1: Ya.
0: Amai punya penonton. Tapi kita mendak tadi banyak penusah kadi berjalan luan dia tu lebih lagi sirak enam tu sika. Balan nembiak na tuan.
1: Ya.
0: Balan nembiak. Jadi nembiak tu menjadi ke pugu pemansang menua kita.
1: Pugu pemansang menua kita.
0: Ya. Nanti kita kedudi itu na tuan.
1: Ya.
0: Oh, amai betul punya penonton tuan. Jadi nanti dan nuan berkunci tuan. Nitiah ke penerbak utai kudah dari tempuh nuampu. Depan siak kita bawa pias kita daratnya nama pun ia kebenar ya tadi penusah bapak dia berjalan luan tu mayu orang dan nama utang depan siak kita Tuhan
1: betul. Oh, jadi selalu kami agak ceramah selalu kami bertemu ngau bala-bala masyarakat babaruhnya bala masyarakat ngau komuniti nya jadi pun kami mai bapak dia berjalan luan tu nya kadang-kadang kita yang mensia tu deh. Dari segi pendiau kita sebenarnya, dari segi pengelikuan kita, nitiah kena kita undang-undang berjalan laluannya. Kita ambil contohnya, dah teratur yang berjalan laluannya tadi, pengelaju nak pengelaju gue sampai 90 km sejam. Ya. Tengah kita main kereta kita lebih dari 90 km sejam, tengah juang kena berbadi. Hanya salah satu sebab nanti bakal kadang-kadang kita tadi nemu kawasan tadi double line katanya tapi agak kita mutu angkanya ya pin tahu ngejuang kita badinya meh ukai ke Tegal pun berbadinya Tegal jalan aluan ukai ke Tegal pun badinya ke Tegal kereta kita tiang tanya hari sikap kita empau nya kebuah kami ukai ke KJPJ aja ya. Tidak PDRM no, nama-nama agensi ukai ke bertanggungjawab tadi deh nangka uliah kami itu tadi neriat ngatur undang-undang berjalan laluan tu ngambil ke utainya tadi nak jadi budaya ya.
2: Jadi minyak tunuan tu tadi kata hari rundiang orang kemai pengangkut nyempung.
1: Iya, perangai ulah yang pung. Kadang nak sabar.
2: Kemai betul.
1: Namu kita ngai lawan tau tu muka kita mau kuat sama Jakob kenyam ya. Ngambil kita nak berumban baja lawan. Ya kebuah.
2: Amin. Tapi kita mendak tuannya ni buah tanya kira kelimbang bimit penerbak kumpul ke baja lawan. Kadang traffic light tu tadi lampu isyarat tadi. Bedau gaduang lampu beluang. Tidak ke enam tau sikal tu tak buat tau. Udah mecut dulu. Tinggal dua tiga sikian lagi lo lampunya bertukar gaduang. Udah mancang dulu. Kadang bisik cerita ke buka ya ngagai lampu isyaratnya tadi. Alah lang pecut
1: kaja. Pecut kaja.
2: Tetap buah kaya di.
1: Iya, tapi kenyam ya sebenarnya.
2: Jadi nyak menteri bapak ngai bagi tai tadi. Tua ka mancang kerja likun pulai likun bapak ngai bagi tempo.
1: Iya.
2: Jadi tanggung pengawal di pejalai ke kita tuan tentu ya berat upiah kita dah suah dan orang yang tuan amam dah cerita kita orang segi pediati tapi yang megap polis pun biasanya jadi kak pendak nyak segi udah tanggung pengawal kita dalam objektif kita piagam pelanggan kita jadi berkeni tuan peranan kedap pejalai ke kita tanggung pengawal kita tuan.
1: Okey, tanggung pengawal kami ya upiah mengangkut darat Road Transport Department ya. Kami bisa isi akta dekat ngau akta pangkutan jalan 1987. Ya. Alam aktanya semua pasal penglikon jalan laluan, pasal technical perengkap ngangkut, pasal documentation perengkap ngangkut ataupun sebagai orang ke mai perengkap ngangkutnya bisa alam akta magang. Ya. Jadi tanggung pengawal kami atau tanggungjawab kami itu tadi ngambil ke bala orang awam nitiah berkeni ke atur dalam akta APJ tadi 1987-nya. Nah, nyak sitai lagi selain ada yang menguasai undang-undang tadi kami bisa mengaga nama-nama kolaborasi strategik lah ngau agensi-agensi bukai dari segi aspek evokasi keselamatan jalan laluan lah. Ya, contoh ya, ngau sidak sekolah, ngau sidak kilang-kilang, ngau sidak pihak bukai kebisi kepentingan ngau kami lah, pemain industri semuanya. Laban nyajak platform ngau kami nyampai ke message-message berkaitan ngau penglikun jalan laluan tu. Ya, alam masa yang sama mega kami pun bisa ngagak kolaborasi strategi gak ngau upes-upes perintah bukai bakal LPKP, Lembaga Presiden Kendaraan Perdagangan, ya, serta Puspakom lah. Puspakom ini salah satu ya. Nyameh salah satu tanggung pawak GPJ. Dan saya selalu ke kami itu, agak kolaborasi dengan tidak PRM. Opsus sepadu, PDRM, AADK, KPDGP, nanti kami agak ops, kenyak ya. Okay, nama tujuh kami itu tadi, ngambil penglikun berjalan laluan tadi deh. Ideologi ya maksud tadi rundiang bala masyarakat itu tadi deh nganggap penikau jalan itu sebagai utai ke patut dikemerat. Amai kami tahu yang luar sama semua tapi nanti bakal mentaliti kita agak nak nyak deh nak ada yang guna ya nyak kebuah penikau jalan itu tadi isu itu tadi patut di titik berat lah sebenarnya.
2: Ya, itu diputar.
1: Diputar ke
2: lebih lagi rundiang kita.
1: Baru rundiang kita tempoh. Ya, kebuah kami dari GPJ, PDRM, nangkak kuliah meh. Mutar kita tahu.
2: Amai. Nanti kita beda ya, peringai. Semua nanti kita beda menguak ke jalan ke Raban Upis kita darat ngau PDRM ngau agensi pengakuasa kebuka itu tadi. Kita tu ukai ngeluar kesamaan. Nanti boleh ngai ngeluar kesamaan.
1: Ya, ya.
2: Kita nemu kadang-kadang orang kedesamannya tak berjerak sebenarnya.
1: Ya.
2: Nyo ngasuh orang pedih tegi ke kita.
1: Ya.
2: Tanya kebuah kita terekomenda nama advokasi ke kita ya.
1: Advokasi.
2: Ngagai sekolah kita bisa ini tuan. Ngagai sekolah. Lepas nari mit kita yang tadi ngajar bala anak kita berkini cara. Teka sesenang maka ngelayang jalan luan berkini.
1: Udah nyata kita ini
2: kereta ni kipas.
1: Kadang-kadang mungkin kena, kita setakat kena aja nangkak kuliah kami deh. Setiap lagi kami kena media sosial. Berkongsi ke nama-nama video-video berkaitan dengan jalan laluan, tips-tips keselamatan. Nyalah bukan kena Facebook, kena TikToknya sih udah nyalah. Dan dalam masa yang sama deh, kami selalu ngasuh bala masyarakat luar ya. Nah dalam SMGPJ kita tadi bisa iaduan. Tapi semua kita tertemu ke orang bisa ngelanggar aturan, ngelanggar adat kita ni tadi. Tahu kita ambil gambar, tahu kita ambil video, asal yang pun nombor pelatnya terang, tahu dah upload je dalam platform iaduan ya.
2: Ya betul betul.
1: Ngambil kami itu tadi uliah turun padang, ngambil tindakan.
2: Jadi aku pun nyukung sebenarnya bila pendengar ya, bertemu ke depan sur ke Tuan Christopher tu tadi. Lepas aku pun kalau kena aplikasi MyJPJ, kelebih lagi ya, e-aduan tu tadi. Orang ke mutuang double line tadi nyuka ngelantak orang kena motosikal tadi. Lalu seminggu benda dah ambil kamera keritanya tadi, buat dashcam tadi. Udah muncul danjung jadi bisa sambut dari PJPJ, madah ke report udah diterima, akan dijalankan. Jadi nyam tadi. Terima kasih yang lagi JPJ betul benar apps ke dia sedia ke sedia tadi. Jadi aku rindu main ngenang sementang advokasi itu ngajar orang tu tuan. Lepas nanti kita mendak keliak JPJ ngopulis. Ama orang agak robla tu gini, dia kena saman korang tang. Kebenar ya tadi tujuh kita yang tadi dekat nyaga pengelikuan kebenar kita dia
1: main. Nyaga pengelikuan.
2: Lepas kadang awak ke tadi orang merti dengan jalannya apa mam, tapi ya.
1: Ya.
2: Jadi nyak mentadi Siti area tu. Jadi harap ke belah kita peningai yang tiada buah ofis kereta darat sidak JPJ ngau agensi ke Bukai ngempang jalan luan merasa apa semua beri kerjasama ni tuan ya.
1: Ya, beri kerjasama. Jadi,
2: musim pengeram itu semua yang tadi tuju ya dia kena nentu ke penglikun kita mansang pulai rindu ke dia tuju.
1: Iya.
2: Jadi tua tu dah lama ngenang udah berjaku ke semintang tu. Jadi udah tu lagi tuan. Tua bisik dekat ngenang perkara Bukai penyalah-penyalah ke bisik dia kerja ngau teknologi ke dia kena pihak kereta darat ngau agensi penguasa ke Bukai buat jalan ke pengawal. Jadi sebenarnya nada salah tu berpindang dulu ngelaku ni tuan. Jadi kita berpindang dulu peningau udah tu lagi anang nak ingat bukan ngau kami bukan ngau ku tuan Christopher Alex RUPS kereta darat. Betul mau baru kita udah tu.

0: Ya, bertemu baru kita peninga, mbak dalam meranda YFM kita ke sekali itu, nyaling lagi kita ke baru mendiang ke kami, nyadi aku, Ed Melangi ke sekali itu, meranda ngosiko pemesai, hari upis kereta darat, menua Sarawak, ya ke suah di kangau kami, ngagi studio, ngenatai ke penerang, ianya Christopher Alex anak Boniface Barau, ketua kanan himat pengurusan JPJ Negeri Sarawak. Nyadi itu kira kenyamua randau tu tadi itu, no.
1: Ya.
0: Jadi, tua tadi bisi udah ngenang senentang ulah perangai siku-siku. Ni nak ke pemesai empas perkara tu. Lebuah kita ke bak jalan luan tuan. Nanti kita itu tu dibisi betul lah ansur.
1: Besapi, oh,
0: yeah. Kita ke jalan luan tu tadi. Nama penguntung bak kita ngau lebih lagi bak orang kebukai tadi. Sama-sama berumah.
1: Oh, ya, ya, ya. Berkata kita mendar ya. Nanti kita ke nganggap jalan luan tadi tempat selamat. Nur kita mai perengkap ngangkut kita deh. Yeah. Penting sikap betul ansur itu sebenarnya. Kenapa? Laban te bepun hari kita tempau, ya. Pama kita bepun kita tempau kita betul ansur. Bala anak kita pun nitia ke kita ini. Kenya ya. Amai utai tu bakal pada kita mian ya. Teng sebenarnya impact yang besar ya. Nya maksud saya tadi. Nya kebuah ya. Maya kita berjalan laluan tadi. Titih ke undang-undang ke dapat kepatuan ya serta betul ansur kita maya kita terutama maya kita berbuat ke simpa yang maya kita ke pansus simpa yang laban jalan alun tadi deh okay, kita ajak kena ya.
0: Jadi kadang-kadang maya kita terima kebaikan. Kamu lah yang perangai tu maya terima. Daripada demi apa?
1: Daripada demi apa?
0: Kalau diri kuat sedar dalam pun tak sedar ya. Aku kata saya kena diri kadang-kadang tuan. Tidak buah tuan ngano orang ke temu ten sin sirup meluan tuan tadi. Namun itu apa lah nak lagi namun ngano orang.
1: Namun ngano orang. Ya ya.
0: Jadi itu ngenang tentang penyalah ke min. Ya kena tu saya memang berjalan lontang. Suah bekerja orang. Atau
1: tujuan kau tak kenal ikut. Tuh, ngambil ke contoh lah. Nama kau maksud nuan di jenis ya. Ngambil contoh lah ya. Kadang-kadang ke kita itu tadi deh. Benua kita selalu diperhati ke kami deh. Kadang orang temu tamak simpang. Kita ambil contoh lah. Benua-benua mai kereta, mai penentang kau tetap mau tamak simpang ya. Utainya memang miap dah kita. Tapi sebenarnya utainya tadi. Tahu ngundang ke berbadi? Nah, lah. Laban ketegalnya tadi meh. Atau kadang-kadang megah himpuan. Sesemudah mereka handphone dia nyapin tau ngundang berbadi meh tegal yang nyawa telipuannya tadi yang nak fokus berjalan laluan ngejuang ke berbadi bisa ya meh hanya lantara kita boleh dikunci kau dia tau
0: nanti kita kena apa yang kedengar lampu isyarat
1: lampu isyarat au
0: au kadang orang ingin wah tamak simpang nak bapak dah tadi lapa kadang kita pun nemu kadang ti lebuah orang ke baru dah tadi city luarnya ini mesti pa rumah sano tau ke jak okey di tau ya kan nemu kanya ada dia au tau ya tau ya jadi itu lalu
1: ngiat nada nada bersegenial nada nya sebenarnya
0: jadi nya tadi kadang orang di belakang tadi nyonak kadang lalu ngerempuh
1: ngerempuh kita.
0: Nah, yang tadi mengujuang kan tadi. Banyak kenyataan tadi ilap kita, ukai ilap kita segenil tu nyak bertuju ke gagak.
1: Ya, salah satu contoh ya lah. Banyak contoh bukai dia bak kena jalan baka pansor di simpang. Kadang-kadang 50-50 pecuat. Nyak pintau ngejuang mereka berlanggar kadang-kadang.
0: Lapan tadi nyebut tentang segenil tu tuan. Kadang kita ke bak simpang. Bisik kereta datang dari sepiak kanan. Tua kak pansut tua nak nemu ya kak tamak ke tau ke terus tang udah semaknya daripada lu tamak ke banyak ke tau ngasuh nyu angat ga jadi nya tadi segina tu nya sigi berguna mai ada kena kita tadi nak uliah menti tua nak ingat ada ko ngau mata deh
1: tang
0: tua ingat menti tua nemu au ditok simpan aku break segina
1: nya sitai segina
0: penting kadang segina tu pun tau ngasuh carut sampai
1: gelo baka apa ba piten kita nya salo
0: Piten
1: tu pun nanti uliah. Anak kalau berumban kita, piaya. Sagi agi bisi kereta pedak kita. Ia pedar jauh, bakal kena laju. Tiang sebenar kereta laju. Nyak selalu ngasuh kita maya musim-musim, tau lah musim pulai perayaan tau deh. Tu uliah jiman lah maya bapak piten.
0: Jadi kita minta bebang ke pulai rami kini mansiang ke benua pulai rim benua dari ada anda pergi mana apa mayu ke bala ngetuh bapiten
1: ngetuh bapiten
0: namanya belelak ngirup sekejap kini jadi anda Jadi tentu kita mesti berkena ke teknologi itu kan.
1: Ya, yeah, okey.
0: Kalau buat kita ke okey, maka ke 20 30 tahun sudah semua kena manual megang, kena buat. Kan dia tu kita benda teknologi bisa. Buat seminak buat tunjuk jari je utainya.
1: Yeah.
0: Tapi begini, buat UPS kereta darat pun tuan. Atur berkena ke teknologi ba pengawak dan pejalan kita ni tengah hari.
1: Nah, okey, mai dengan teknologi dia tahun ya. Mai munyi kenuan DJ ya. Sebab tu zaman kita keliak ya. Nadai GPS, nadai Google nama Google Map, tekanya ngagai nama Waze nya. Jadi kita tahu deh, kita ni bisa Waze, ni bisa Google, Google Map na. Kita dah nama deh. Pukul berapa kuapa kita kata itu tahun ya? Nyak, udah sitai, udah uliah mantau kita ada segi ngerancang perjalanan kita. Kita tahu lah kemarin itu ya. Jadi dari segi baju PJ dia tahu deh, kami dia tahu ni bisa. Nyalah siti salah satu ya apps MyGPJ-nya. Webai bala-bala pengguna tadi ya tahu ngaga aduan. Udahnya tahu renew rute ya, tahu renew driving license. Yeah. Dan apps ni buah ke counter pan. Serta dia tahu kami dia tahu pun benung menguat kuasa speed limiter device. Nanti nuan baru nemu dia tahu ya.
0: Okay.
1: Speed limiter device tu khusus kena ke luri ngobas express. Ya, jadi bisa mea nextnya lah, next session lah baru kita cerita saya tahu. Dan yang pasal speed limiter. Tapi khusus kadang kak berkongsi ya, speed limiter device tu, depan yang bas setiap luri ataupun bas semuanya deh. Ngambil yang pun pengelaju itu ada deh, bisa takat yang pun, bisa ada yang pun. Nah, boleh laju larinya. Contoh lah, nanti bakal dah tetap ada pengelaju ya 90 km sejam je. Contohnya, ikan saja memang pengelaju ya.
0: Tanya perengkalnya tadi.
1: Perengkalnya tadi.
0: Nagang ya, nakaknya aja.
1: Ya. Ini ambil kada... Bukan kada, sehingga sudah diinfos kami, pin seminar dia tahu, agak fasa alam pemasangan ya. Dia tahu, agak semua luri, semua kendaraan berat bah, Sarawak itu.
0: Kita dagang.
1: Kita dagang tu semuanya.
0: Okay.
1: Siti dah agak, dari segi teknologi dia tahu, mari tahu, kita bisa medsos, kita bisa Facebook, kita bisa Instagram, TikTok, X, kita kena ada. Peranan medsos tu amat penting. Nah. Laban terutama sekali bila ngelibat dari segi kami kak nyampai ke nama maklumat-maklumat terkini. Pasal tips-tips keselamatan jalan raya ataupun nama-nama aduan. Kadang-kadang bakal kami pun kena mendak medsos pun bakal contoh bah serta-serta orang bakal seorang update semuanya. Harinya apa boleh dekat kami kena kami jadi ke reference bagi kami untuk kami ambil tindakan. Dia tahu nak bukan subak, dia tahu subak paman dari surat kabar ataupun aduan orang bukai orang ramai. Jadi dia tahu yang ni lebih meluas setakat hari surat kabar je, hari media sosial, hari e-aduan, apps-apps ke melibatkan aduan. Ya, salah satu sumber untuk kami mutar ke enforce kita tahu.
0: Lepas nak tanya, besar lagi buku.
1: Besar lagi buku lah.
0: Jadi kita berterima kasih dengan bala kelebih gitu kita mendak dalam laman sosial kita kira tu. Orang berkongsi ke gambar orang accident atau ke orang langgar atur. Lalu hashtag tu, hashtag JPJ, hashtag PDRM. Jadi untuk tu kemayang.
1: Ya, kami berterima kasih besar lagi bala masyarakat berlualah mantau kami dari segi tanya lah. Naga aduan kena.
0: Ya.
1: Ya sebenarnya.
0: Amai-amai. Jadi terima kasih kerana kita peningau sudah nyawut UPS Kereta Darat kelebih lagi nyawut perintah lebuah memutar ke perkara itu. Lepas engkau kita yang tadi nak boleh akses e-aduan atau kita bukan. Jadi cara begitu Siti Eri atur kena kita mantu harapan UPS ke Bukosa. Jadi tu awak berkenang senentang kempen penglikuan berjalan luan. Suah mega nuan datai ke studio bergulai dengan Tuan Michael Beranau senentang penglikuan. Berapa tahun tu dah tua tu menang senentang tu. Ni nak empas kempen tau ke randau kita itu Tuan. Namanya atur kita ke nyaga penglikuan.
1: Jadi nak empas ya dia tau ni. Sering dengan perkembangan teknologi kemarin hari tu lah. Kita bisa Facebook, TikTok, Instagram ni. Kadang-kadang kami pun kena bantu dari bala influencer ya, kira bakal sidaya uliah nyampai ke message pasal pengelikunya lalu lah influencer kadang-kadang lah. Dan tengok tanya tadi ke dia tahu lah kami meda yang pun impact ya tadi deh nak bakal kita zaman keliak dia tahu bala-bala nembiak ke meda message tadi deh sidak jampak genangkap nyak kebuah mana yang tahu medsos sebenarnya laban nama-nama berkaitan dengan pengelikuan jalan laluan kita boleh berkongsi ngau lebih lebih katanya bu meluasnya,
0: meluas,
1: bungkuar, kerembaya, besar kerembaya. Ante banding ngau suba, utai to semina dikunci. Ante semua orang ngau ke kami ngau ke ceramah aja. Nah, baka okay sekolah to ngau ke jemput jemput ngau ceramah. Tang bungkuar pun ikeh sekolahnya aja.
0: Sekolahnya aja balik cigo.
1: Balik cigo, balik mie. Jadi dia to, ukai setakat balan cigo dan mie. Uliah satu satu Sarawak pun uliah.
0: Betul.
1: Nya kami nak berputus asa sangka uliah kami tadi berkongsi ke pasal pengelikon jalan lalu untuk kena medsos. Nya guna salah satu kempen je lah. Tengok-tengok tadi berpanggil bab masyarakat pula.
0: Ya. Mayuh ni perkempen dia tu nanti.
1: Sikit minta sukuang semua.
0: Nya tadi nak tak uliah main hukis ke kuasa nak tak ke penerang lagi kita ya mantuk nolong kita. Lepas JPJ ngupis kuasa kebukai datai mantau nolong kita.
1: Ya.
0: Jadi tanggung pegawai mesti mayuh tuan lebih lagi orang awam tu tadi. Pak dalam atur pengikut nama tanggung pegawai sidang.
1: Oh, mari munji kesebut tadi ya. Tanggung pegawai bala masyarakat kita ya. Jadi kecuntau agi bala anak kita nyaja. Laban anti baka bala anak kita tadi deh. Berarti kita deh nyadi contoh ke patuar deh. Utanya berkekalan sampai ke generasi kedua di hari.
0: Betul.
1: Nya aja sebenarnya. Bila utanya berkekalan, ia secara nak langsung ngurang ke orang berbadi berjalan laluan. Kadar orang berbadi berjalan laluan. Nya penting kita dia tahu jadi kecontoh ke balanya kita.
0: Teladan
1: kita. Ya. Ya.
0: Dalam main cukup lah. Lalu kita itu tadi genang kita nak sono kita lebih lagi dia tu apa yang lain?
1: Iya.
0: Apapun apa yang lain, ruang biliknya.
1: Ruang biliknya dulu.
0: Oh, betul ada seliti yang kita.
1: Iya.
0: Berlama tu. Jadi kita nunjuk teladan mana kebelan biliknya. Jadi generasi kuda tu ilaknya
1: nyulikun ni udah berpikir santainya bukan ni orang tuanya mai kereta mai perangkap kan kau bukannya titih ya ya
0: jadi nya be rindu ranau tentang tuannya di tua tu nya udah datai ba pengunjung tang nama aku ngai nak nukiak nuan ngai nak nanya nuan sedentang pesan nuan ngaji bala peninggal kelebih lagi ke dekat mupuak mentok kalau dekat mupuak dalam lagi nuan bu ke kat mupuak ya kontak mupuak jangan pesan ke kita semua tu nyampai ninggal pesan
1: lo nyabi tu mendekap kunci ke semua ya kami di GPJ itu ya bisa ngaga ops ataupun mana ops serta evokasi keselamatan jalan raya luar lah. Ya, berpuan dari 24 Mei tau sampai 5 Jun. Laban ops tu tadi sekali ngau hari gawai, hari raya haji, hari adiarha, ngau cuti sekolah sebenarnya. Jadi mesti mayanya orang menung pulai beringku pulai ke menua, pulai gawai. Nyalah serta pulai hari gawai. Faham ya? Ya. Jadi kami upih mengangkut tau JPJ Sarawak tau minta gaya bala semua peninggal maya kita pulai kita rancang perjalanan kita ya munyi ko de kerana kita tadi kita gitu nyu bisa US nyu bisa Google Map nyu bisa nya tau nya merancang kita ngambil kita nak berumban nah sitai ge kereta kita sabis kita mana-mana dulu sebelum kita ngepuan ke perjalanan kita takut lagi nama-nama bajal laluan ke sangkut taya pecah semua nya tau ngundang bebadi te kenya dan nya tadi mai kita bajal laluan ya nya dia bunyi kesebut tadi ne puan hari kita empau nak nak betul langsung nak terima rasa leban jalan laluannya ukai kita ajak ke mai bisa orang bukai ya meh dan adanya tadi to first and last and foremost pitan dia tu kami mendak selalu mat kes berbadi ba pitan banyak pembunyo dah dan nak berjimat mai kita kena kemudahan pitannya amai keretanya pada kita bakal kena laju dari jauh yang tadi agak-agak lah pihak tu jamin pesan ku DJ agak bala peninggal tu
0: Jadi pesan tanda tang harap ke kita semuanya tadi simpan jadi ke bekal kita pulai ke Brunei serta pembegak pulai baru
1: pindah sama ya
0: kita ke Gawa jadi kita dekat medak sida tadi likun datai di menua berami gagati bertemu bala kelama dan nak di ngau beranau ngau bertemu semua Pulang kita baru ngau likun baga ngage rumah ke
1: dekat ya. Munyi ko moto to pandu cermat sampai selamat.
0: Sampai selamat. Ana
1: mo kenik ngelihat jo ko iban ai.
0: Adriba ngolikun datai ngolikun.
1: Oh, adriba ngolikun datai ngolikun. Ya, terima kasih. Adriba
0: ngolikun datai ngolikun. Betul banyak ne. Okey, teringe terima kasih ngage nuan tuan Chris.
1: Okey.
0: Ya ko dah datai ngage studio ke sekali to. Ana lejo no datai kita. Nasi ke pengawak kita nya di cigo to.
1: Ya,
0: cigo jalan luan.
1: Cigo jalan luan kurang.
0: Jadi api yang megang datai ke selamat hari gawai. Daya agai guru geranya main agen tuan-tuan
1: yeah.
0: Awak ke muju datai di menua pihak mega bergolai ngopal lah ke dek saya pihak mega agai bela peningai kita pesan dari kawan tuan-tuan
1: no, jadi aku tengah ambil peluang tau mengucap selamat hari raya Aidiladha agai bala muslim kita selamat hari gawai bala bala kita dayam kenyam gua dia no, selamat hari guru. Baru tahun ya, saya bagi guru, bagi bala cikgu serta nyameh selamat hari percutian lah, bagi bala nembiak kecuti sekolah telah panjai misi kita. Nyajam DJ pesanku.
0: Okey, terima kasih nyak peninggal rapas meh kami doai ke peranau yang kenyak gawak ada beri ngagai kenua yang ke sekali itu tang nyak tadi sapi kami kita mujur mansang serta pulai ngagin.
1: Amin.
0: Terima kasih ya. Bukulai tadi engkau Tuan Christopher Alex anak Boniface Barau Ketua Kanan Himat Pengurusan JPJ Negeri Sarawak. Bupa kami sekali tahu tentu kami doai ke peranau baru. Udah tu lah kami dari WFM Ibar ATM Kuching ngau JPJ Negeri Sarawak. Mereka bersaya terima kasih kepada kita. Bertemu baru pandu cermat sampai selamat.
2: Statistik mandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Tu sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalai Alun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderima tindak nitih ke atur Jalai Alun. Ngenak telipun lebuh teriba, boleh ngelimpang kerunding, lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara, ketau diperhati, kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalai Alun. Seliah kediri ari ngenak telipun bincing, tau kengerja pengawak, boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalai Alun, sidak terkekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalai Alun. Lebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
3: Ya tadi peningkat kita dah mendiang ke randau statement mengulai ngau pemesai Ari Upis kerita darat JPJ berkawal ngau sekedar Ari atur Jalai Alun. Lebih lagi maya musim pengerami ngawai Dayak ya ke dekat datai tu lah. Au, jadi ngambil ke sekedar Ari perkara ke bisa dikenang utai ke bisa dipadah ke bar randaunya tadi mega tau benar. Nyadi ke lalau, nyadi ke tenggau kita lebih lagi kita ya ke berbaik ke kereta lebih maya musim pengerami laban maya musim pengerami tentu ya kereta perengkap pengangkutnya tadi mayu hari selama laju hari selama jalai pan balat sekut hari ke ngelamak tu ini ngarap ke kita yang sama belak likun lebih ya ke bertengah ke jalai alun au lalu berkenang ke kalung ke jalai alun mega kita ya kenyang-kenyang pagi tu minggu tu kini ini bisa mulai kelirik lebih lagi tengah jalai pesisir pantai jalai tebing tasik jematan Batang Lupar 1 kita ikai udah dibuka minggu nyin kemari boleh di tengah kita gemandak kagi pejalai lalu PM gak kita ya ke tengah jalai nak ngarap ke nanti boleh anda ngetu di si jalainya laban jalainya tadi anang di gagak Siti Alur aja pulai ngau mansang ya nanti kita ngetu di si jalai tadi tentu jalai yang tadi nyau maja mit kita ke mansang rispiat tu ngetu sida ya ke mulai ke diri rispiat nyen pan ngetu dini nak jalai mit jadi nya tahu benar bukan kena tai ke penusah kelebih lagi kita ya ke bertengah ke Jalai Luar Nau jematan Batang Lupar 1 tentang persiapan pihak jematan Batang Lupar 1 tu nang jadi kebuah mulut jadi kebuah randau buah kenang kita minggu tu Siti Ari project infrastructure ke di pejalai ke perintah benua kena beri pengelantang kena ngangkat ke ekonomi mega sida ya ke diau ngelingik jematan sida ya ke di sebuyau di meludam lalu bas kedan dua bukai mega ya ke ngelingi jematannya. Okey, hari perkara pengelikuan Jalalun. Dah lepas tu kita dekat berkenang mekalungo pengerai. Nyalai dah lepas tu kita mendiang ke Nuju Pengerai. Begulai dengan Melati ngau temuai hari upis Menteri Pengerai pagi tu KKM. Dan sebedaunya merindang kita ngau lagu. Tu lagu hari Veronica Natasha ngau Richard Rosanna. Bujang pengabang aku subah. Bak Y 9 12. Boleh ngau kami pagi tu? Tentu ya. Bak YFM.

0: di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli Mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR. Anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Baik aku, saya terima kasih ya. Lalu Kak Merik, selamat hari gawai. Anggai semua.

0: sampai nyaga penglikon jalai mah. Bila bos kita nya riba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebenarnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram. Anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai, kepala nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu piap enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebih kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega. Nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah. Tahu ngasuh rumah panjai kita angus. Tahu ngasuh rumah kita angus. Pengawak masa itu nyadi. Nyak tahu menusah kita. Pengawak kita kekap rami gawai pun tinggal menusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumri. Selamat hari gawai. Kayu Guru Gerai Jamai tahun 2026.
1: Yang berhormat, Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Taban Perliman P202 Sri Amai.

Ya, jadi yang beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kita bawa FM ke pagi tu. Gulai bawa 9, 12 kita ke pagi tu. Nyalai kita yang gulai baru.

0: Puan Lina Anak Girum. Selamat pagi Puan.
1: Okay, selamat pagi DJ.
0: Oh, jadi ya, selamat pagi. Terima kasih laban udah ngelimpang ke Drempu. Mengulai kau kami menuju pengerai pagi tau.
1: Okay, selamat pagi. Pagi semua para peningat. Jadi terima kasih banyak yang agak inuan DJ. Laban kau dah merik peluang kau aku berkongsi penemu senentang kau penyedia servis gigi sekolah di Sarawak. Bakal ke pagi itu.
0: Iya, awak jadi kami pan berasa bertuah mega anuan uli yang limpan ke Drempu. Gulai kau kami bak nuju pengerai kita ke pagi itu. Jadi bak puan tanya kita topik kita ke pagi itu puan uli nak kini nuan rang kau melansak senentang kau servis gigi bak menua kita di Sarawak itu.
1: Okay, servis gigi di Sarawak tu disedia bak kau opis Menteri Pengarai Malaysia ataupun KKM ngau kerjasama Menteri Pelajar Malaysia KPM program tu diperjalai nintian tahun ungkup nemiak prasekolah sekolah rendah ngau sekolah menengah lah. Engkau mesedak KKI atau ke kanak-kanak istimewa ataupun lebih di kenal ngau kanak-kanak keperluan khas lah.
0: Mm-hmm.
1: Bak semua sekolah perintah ngau sekolah bentuk perintah lah. Oh. Umur 18 tahun ke baru. Ngau percuma tu. Lalu program tu diperjalai dengan dua titik cara, ianya klinik pergigian sekolah ngau klinik pergigian bergerak atau ke klinik mindahkan kita lah. Raban sidak ke ngau pengawak tu ianya sidak lutur gigi misi gigi dibantu ngau pembantu pemendahan pergigian lah ataupun selalu di ngau DSA ngau pemantu pemerawatan pergigian PPK ya. Klinik pergigian sekolah dengkah di klinik ataupun di no disedia ngau bak bangku ngenak ngerawat gigi serta perengkap bukai terlengkap bak kliniknya. Jadi klinik pergigian tu kak merawat nemiak sekolah ke bak no klinik tu dengkah serta ngau nemiak ke semak ngau klinik tu lah. Siti lagi klinik mindahkan kita ataupun klinik pergigian sekolah merawat nemia hari siti sekolah ke siti sekolah ngenak jadual ataupun atau masa ti udah diatur ngau pihak sekolah lah. Klinik tu ngenak barang ti uliah dibaik pindah serta dikenakkan kita. Cara tu mujur ke nambah ke bungkuan nemia sekolah kelebih lagi di menua pesisir ke kanadai
0: jauh hari klinik
1: jauh hari
0: gigi,
1: klinik gigi ya. Ungkap ke dia tu urung 90% sekolah pemerintah sekolah rendah di Sarawak udah nerima servis tu lah.
0: Reting tadi udah nyuka selampur mah abah sekolah bisa nerima servis namanya rawatan gigi tu abah sekolah ne. Jadi ya, nama tujuh pengawak berubat tau ke servis gigi abah sekolah tu dia puan.
1: Jadi batang tujuh pengawak berubat tu atau kasubias tu bak sekolah ianya dikena ngangkat ke pengerai mulut nemiak sekolah lah nengah servis nagang atau ke serta berubat gigi ngau sistematik ataupun tatur lah. Siti gigi tu megak dekat nernak ke penyedar selentang pengawak ngintu gigi ataupun nyidik penyakit gigi ngau tumor lah. Nyedia ke cara ngintu gigi ngambil ke balan nemiak ngemuan pengerai mulut di mana sepamanya hidup sidak program tu megak ngemuan ke tujuh dekat nentu ke nemiak sekolah nyapai pengerai mulut di optimum tau ke pemaduk mana
0: iya. Jadi bak tujuh perintah ke merik sebis ke berketuk ngagai nemiak sekolah tu dia buat nama tujuh ni.
1: Jadi tujuh kebenar perintah merik servis tu ianya ngelindung ataupun merik pengerai gigi atau mulut sedak lah. Nambah ke pengerai gigi bakal gigi berlubang serta pengerai gusi tak termasuk ngau gusi tadi lah. Nambah penemu nemiak sekolah senentang ngau nyaga pengerai gigi. Siti gigi nyedia ke rawatan awal atau apa pengawak merubat di pemaduk tumu ngambil ke gigi nak nyadi jahit lah.
0: Nyamai sekedar itu juga ngatur servis untuk ngakai miak sekolah ne. Jadi nama servis ke bisik disedia ke perintah dalam program untuk puan ulih nak berkongsi ke ngau silik agak meh ambil ke namanya tadi pulai ke penemu abala peningat tu
1: Okay, sebenarnya mayu servis disedia perintah dalam program tu ianya bakal merasa gigi ya. Ti merasa gigi nemia tu di perasaan nanti yang tahun ne. Biasanya start buka sekolah ya terus dicek sampai sedak tutup sekolah lah. Nitih ke sekolah hari sekolah siti hari sekolah siti lah. Tiga merawat ataupun nyaga gigi yang kaum nampal gigi nyabut gigi terjai.

0: merawat ataupun jaga pengerai gusi, buat penskeleran ataupun mai karang gigi ataupun tatarnya, melekat di celak di bak gigi sila. Siti ke pencegahan ataupun tau po pengawak nagang gigi hari tumu jahit lah bakal nyapu Florida. Siti ke facial sealer nanya lapisan pelindung di paling atas di mua giginya lah. Maka lekok-lekok bisa lekoknya nak disapu ngau silen tadi lah. Siti lagi pendidikan kesihatan pergigian lah. Belajar atau perandau merik pengerai gigi atau ke mulut lah. Bakal ceramah senentang ngau pengerai gigi ngau mulut. Dermotrasi memberus gigi. Teknik berkena kita berus gigi ya. Siti lagi kempen pengerai gigi ngagak pameran merasa ngau merawat gigi lah. Pasnya mari ubat gigi ngau berus gigi secara cuma ngagai nemiak tahun satu atau ke pemberi satu lah. Siti lagi intervensi merokok sudah tu akan disaring lah, sudah merokok
1: nulung ambil ke badu macam ni.
0: Ya, sudah akan ditanya siko-siko yang merokok karena ada keluarga tidak bisa merokok. Kadai semua ABC tidak akan disaring satu persatu banyak lah.
1: Ya Siti, utai ke mana menjadi sedia ke perintah kita ungkup balan biak baskula atau puan eh. Jadi nama ke buah program tu berguna ke balan biak sekolah deh.
0: Jadi program tu amat berguna ke balan biak sekolah laban ngambil ke kesihatan ataupun pengerai gigi sedak nembiak tu mana berengkah hari sidak miat lah. Siti gig ngurang ke belanja ataupun ungkus rawatan apa cara berubat jemahila. Ti gigi sedaknya berlubang nya terpaksa sidak dicabut gig. Contoh sedak ngai di sekolah terpaksa gig klinik. Nanya klinik berdebat lah terpaksa main bayar lah.
1: Nya besar gig kos ya mana?
0: Ya kos ya besar gig lah. Okey, sedikit meri keyakinan ataupun tetap hati yang akan dimiak sekolah ngambil kasih dah alian hati ngau diri pun yakinlah ngau diri ya. Siti yang ngau maju ke pelajar dimiak sekolah laban pedis gigi maya sekolah tau nanggo ke pelajar sidak lah. Nak nurun sekolah kan.
1: Okey, jadi ya, buat tiap bengkah pengawak atau ke perkara ke di kerja kita sudah tentu bisa penekul, bisa penangguh. Jadi buat kita tu namanya tadi nama penangguh program tu buat perintah tau ke buat pengerja pengawak UPS Menteri Pengerai tau ke KKM pun bisa gini.
0: Sebenarnya mayuh penangguh tidak tapi bala pekerja atau KKM tu. Maya sidak dengan natai ke program tu. Bakal sekolah ti jauh di menua pesisir lah. Tusah ke di lawak laban bedau bisik jalai di tengah kereta. Kereta pengangkut lebih lagi bermenua ulu lah.
1: Awaknya berkena ke perauknya ni?
0: Ya, perauk. Danya jalai nanti mana. Bedau cukup bala pekerja pengawak. Sepatutnya ti contoh misi dua ikut. Pemantu dua ikut. Kadang-kadang yang laban tina cukup misi tiga, pemantu dua. Jadi kerjanya di
1: nyulama
0: terjanggal lah. Siti ke apa inai korang penyedar senentang kau pengerai gigi lah. Sepatut apa inai pun sama tolong menolong lah. Nyaga gigi anak di rumah lah.
1: Tu bak senentang tu aku suar berarti ke bisik sekolahnya tadi beri the break. Namanya beri bala anak kita yang tadi borang ni ya. Kena kita yang tadi beri persetujuan ke ni. Ulih tak sidaknya tadi diperiksa ngelik, dijaga pengerai ngelik berkenya ada. Jadi utainya ke namanya distrik kita. Nanti kita setuju nop ya.
0: Kadang-kadang apa ini pun lawan sidak ya kak sayangnya nak. Jadi
1: Terjanggal
0: kat kerja kami. Siti ke balan demi tu terlalu takut. Tengok rawatan tu.
1: Bisa keberani-berani ke nyata ya. Okey, jadi nama perkara atau ke perambu dikenak kita yang tadi ngangkat atau ke mujur ke servis gigi buat sekolah lebih lagi buat menua kita di Sarawak tu puan.
0: Okey, kena ngangkat ke pemujur servis tu mayuh langkah diatur perintah serta di pejalan ya. Maka negap ke cara tenyeliah atau tengubat tu lah. Maka merasa ataupun ngau sistematik lah. Mari fokus serta merasa nintan tahun dari tahun satu ngai tingkatan lima. Okay, menilai risiko sekolah itu disebut persis lah okay, kami ya. Ngena tu ngela apa? Lala ketika risiko sekolah lalu fokus ngagai sekolah tipe maduk berguna. Contohnya sekolahnya terlalu mayuah nembiak jahit gigi. Jadi lebih fokus kan ke sekolahnya lah. Ke sekolahnya lah. Okey, penjagaan klinikal tanya bakal tadi yang disebut tadi lah. Fisosilan ataupun sapu dengan fluoride ya. Ngemaran ke cara berubat nagang kena fluoride tadi ataupun fisosilan. Jeliah ke gigi jahit kelebih lagi ngegen nembiak ke pemaduk bersiko lah. Di rawatan awal sebenarnya tu. Tinggi penilai risiko keris, ya, ngagak penilai risiko keris, keris tu sebenarnya gigi keris tu gigi berlubang sebenarnya. Dia kena ngelala nembiak lebih berguna serta diperhatikah disuah lagi. Nembiak terlebih berisiko tu, tidak lebih lagi dinyak lah, diperhatikah suah lagi lah. Yang tu promosi ngau belajar pengarai mulut, belajar pengarai mulut mari apa pendedahan atau pengajar sila teknik memperus gigi ngau betul serta ngemasai guna apa ngintu mulut dengan randau atau ke demonstrasi lah program luto gigi muda eh? Mari kuasa ngagai nemiak nyadi ejen pengarai mulut antara raban sila ya lah kimpin pemakai pengarai ya eh? Pengarai lah ngajar nemiak pasal ngempat pemakai tbc gula ngagai penyakit gigi kene penyapa baka penyakit apa namanya gula-gula apa gula batu
1: atau apa tadi pakai kenyal eh
0: okay, kerja sama antara sekolah ngau apa indai lah pemenda berubat ana tu tadi sebut tadi lah pemenda berubat tu ngisi form tu tadi atau pemborang eh
1: ya
0: Desain apa indai lalu dipulai ngau jam 4 lah tu dia pulai ngau jam 4
1: labanya sitik ri tunggu pengawak kita ke apa indai ge merik kerja sama ba senentang perkara tu ne
0: ya okay, selain artinya jadual penemuai di pramu sekolah mari kerjasama dalam menetap ke jadual penemuai tim pasukan pergigian bergerak ataupun tim pindahkan kitanya ambil nak ngacau sisi akademik sidak ya kelimpah harinya dia ke luar ti kemana pengawak ngawal PIPG itu persatuan ibu bapa guru tu ngelaku ke pemesai guna berubat gigi ngaya pindai bakal sedak promote lah sama-sama ngau pihak KKM tu PIPG tu promote ngagai apa indai lah
1: nerang ke ngagai sidak ya ne yang kas kedaknya tadi nantu merti ke perkaranya
0: iya ya siti agenya program pemasyarakatan klinik bagian sekolah atau ngermai ke servis ngagai pengajar atau pengapa apa apa kaban pelaksana ngau semua kaban bas sekolah maka sudah kerani ke nya semua kaki tangan sekolahnya dia lah
1: ambil ke sama pesawat
0: meh iya ngangkat ke logistik ataupun sumber manusia yang masuk contohnya itu pasukan pergigian bergerak tadi negap ke servis ngagai sekolah menua pesisir ngau tim ano pergigian bergerak tu tadi pindahkan kita lah
1: nang ira mena mau tak di kena bas kini bot
0: ya,
1: kini
0: bas tapi sudah sungai yang kena bot nanti bekanya kena bas lah klinik gigi sekolah tentu ke klinik bak sekolah ke bisi lebih 1000 ikut nemia berfungsi ngau mana serta disikap ngau penuh lah ngelatih bah atau bakala atau ngelatih induk misi atau bakal kami tu lah ataupun staff KKM tu ngau teknik berubat ke baru serta ngelandik ke sedak nemu agak berjakuk senentang ngau pengarai gigi tu
1: Lepas tu berguna ke pengelandik berjakuk mengap puan eh kita tadi ngatai ke penerang ke namanya tadi
0: lebih terang
1: siliak
0: lagi tiga pemantauan atau penilaian ni analisis data atau LPA itu maksudnya kad rawatannya tadi ya warna kadung warna kadung ngenak kad tu tadi dikenak ngagak analisis lah status pengarai nemiak ngau betul lah hari datanya tadi boleh di nyala udah dikenak tu tadi lah
1: kira ke berpanggai datanya
0: mana ya berpanggai data LPA tu kad rawatan hijaunya gadung Siti ke target orally fit maksud dito rawatan yang apa tak tidak perlu rawatan mana nanti ya semua cek gigi langsung ada jahit nak ada lubang ada untuk cabut bagaimana ya tidak perlu rawatan lah boleh nyapai ke orally fit tu tadi lah atau tu di harap boleh ngurang ketika gigi secara rusak bandamia serta nanam ulah ngintu mulut di mana sepemanyai si umur sidak lah Siti iki nite SOP ya pengelikon tentu ke pengerai perengkah PPE ya.
1: Oh.
0: Nanti cukup serta nite ke garis lalu tak. Peka PPE itu ke face mask untuk mulut tadi
1: utai ke perengkah apa jadi kena kita ne.
0: Oh, ya lah.
1: Oh, jadi utai nyata tau nak kok kita yang tadi lengkap mesti kena kita ne.
0: Ya, mesti lengkap dia kena lah.
1: Okey, jadi titih ke katiku kita madah garis lalau penglikun lebuh ngerja pengawak tu ne. Okey, jadi nama jaku tangkan nuan puan ngakai bala peninga balua dien ngambil ke program ya ke disebut kita yang tadi jadi ke sebis sekolah tu terus mujur di penyalai ke.
0: Okey, jaku lalau aku ngarap ke apa ini nai bala raban sekolah ngau bala raban PIPG sama-sama bekerja sama ngau opis pelajar serta ngau opis pengerai lah ngambil ke atau pengawal ke depan jalan ngau mana serta oleh ngemansang ke pengerai gigi bala nemiak sekolah dikena nyapai serta nyaga tikas pengerai gigi serta ke pemadu tinggi lah nuju nemiak sekolah jaga pemersih diri gigi diri mpulah anak takut lah bertemu ngau misi atau polutu gigi lah raban menjaga lebih baik daripada merawat lah nyaga lebih mana hari ngerawat gigi lah.
1: Okey, nyalai ya, terima kasih puan. Mayuh penerang ke dipkunsi kenuan begulai engkau kita bawa FM pagi tu buat program menuju pengerai nya di aku ngari ke bala kami bawa FM engkau terima kasih ya ngagai nuan ke udah kiru datai ke kunti begulai engkau kami buat program menuju pengerai. Jadi kami ngarap ke mega semua tu pengawak ke di penyalai keraban kita panda sama mujur magang sama lancar magang di kerja kita.
0: Terima kasih Mayuh maka ngagai semua bala peningan kau semua DJ lah.
1: Ya.
0: Terima kasih. Oh,
1: nyalai nyak dekat program menuju pengerai kita ke pagi top dinga. Jadi kita bertemu baru buat topik ke bukai buat minggu.
2: Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

0: Tentang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul Nuan, awak kesidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak Nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Scholarship biasa Sarawak tu entah ya penggal scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfresis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal nyelering perubat accountant unorang kau kebuka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Hari minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 kau penggal atur ngulih ke scholarship tu boleh diambil bak website http://www.yasasarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686. Yayasan Sarawak, ketegap anak Sarawak, jemailah.
2: Telefon kami 082-258-634.
3: Like Mega Facebook kami, YFM Iban.

0: Oh, bis det igår nä.
1: Nej, nej, kok kolla ni ngaura makai mi capo lasa.
2: Yo!
1: Ni la pari jap. Yo, la pari jap.
2: Ala!
1: Waya de to nya.
3: Bunyau ngau mujab. Bak ken batang.
4: Hei, ujap. Udah seminggu tua dia bakai batang tu.
5: Hah?
4: Asal maya makai blau ke daun jabang, maya dek daun pasa, daun bandung. Daun jabang, daun pasa, daun bandung. Nah, dek tu bukai. Pernah di pendiau tua tu nyoba ke batang jabang, maya dek makainya lama-lama.
5: Yeay, mende unyau. Nangi pak gama, maya dek berjaku unyau. Bakai batang tu, bukai bisa supi mual nota tu ngalun. Mude, empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi sap. Kontraktor nebang kayu batang mude dia tu tua bos mude bos
4: ukai bos kujap kulai
5: asatina tu dempu tua me bos tua bos itu mude bos
4: ukai bos kujap kulai
5: tua bos BUS bos
4: ukai bos kulai
5: nai anang mude nyoba au kulai gede dinga de nyau mana di tu bisi daun jabang daun pasok ngau daun panduang tambah ngau buah hui kalau wak tua
4: nah sebaka tiga itin jab
5: dini nyaka sebaka spill lain dah dek bungi wak tiga itin tadi kita boleh nyumai 3-in-1 mau dek uji pada dek di kampung dengan bala kera nah dah memilih makai baka dek nyok
4: nama aku baka kera apa dek jab dek lain mah perut jinabo baka dek nyok pada dek perut dek nyok sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bias merpajuah dek jab
5: mayu mau tai lara nyok dek kak makai nyamai dek nyok
4: makai nyamai kak nyo leju makai daun dabang pasak banduang tu bedini kulau Cina dalam kampuang tu ando di kemai ku makai najab
5: dade adunyo dini di Sunda kulau Cina ba kampung jerom tu tambap di kan munyau minggunya kemari mayo aku ngerindang ba beluak ujungnya Sunda de aku bisi tepedak ke langkau mai urang nemu de langkau mainya bisi duiku ora tuae pedaku siku ya laki siku ya indo kerinci seluruhnya melaki bini ya saiku napa tuot seluruh udah tua-tua bekanya dia bergulai dan si sayang surat nikah
4: apa? Ya jap uji cian ke upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jap kada nak seluruh bertaban lari jap bunyi ku lagu gelebat gaung
5: itu si kok kenyau stupid ni medai mali kita yang lampat turun tua biakup lebih lagi ya kebakaku tau deka makai nyamai kena nyau
4: apa makai ya jap mit tapak jari tau udah dek tuang drum tau pemesai lubang nyawa ku nganjong diri baik di makai utai jap
5: am? Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua yang dikunyi tadi. Au!
4: Tinggal sama aku tuh, au!
5: Dia nemu, minggunya kemarin. Maya aku ngurin dia. Aku terpedak ke laki ya. Ngesan jani kampung siku. Nemu deh nyau.
4: Apu!
5: Besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai, besai nini. Besai pukul tepeng tuh, pedak deh. Rundiang aku. Mana tuakin? Napat? Nyanyi kampungnya.
4: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
5: Dek tu, umai di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah kegamal tuai nyok kringke bakanya. Nah, patut tempat kejani mesainya seminggu aja. Mesti sedua ayah nepunya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
4: Jap. Dini bisik karan dek tu, au. Dini no ngacuak ke. Bula tahu jap tanganan kelalu dek tu pedaku nyo bebakanyan nusi ke kita serumah kala makai mi campur laksa nyen aku to ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia nadai ku kelani ngau ra makai mi campur laksa munyi ku tusianyan au
5: nya medeu nyau nyau unta ana lama engka bapala patuang nemu dek ni kita nemu kada besi jenerita suruai kini boleh subsidi enti nda asai ku nyau kada nak sudah ngagak kasam jani kini. Ukai nane biji yang kena sudah ngulainya.
4: Bu, amai ini japa. Tang, aku malu jap. Ukai tua tung lala seduai-duanya.
5: Nai, nanti malu lapar kak. Dek kemakan nyamai kan ngai? Nanti deh ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempa dek. Gagak kedek mi campur lah sah. Nah, apa juga boleh dek?
4: Kapan dah ni tiah kedek me jap. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
5: Nemu gade ne unyau. Tang, dek mesti ninga. Pelian, ya kedekat gagakku. Kita benar dek, kita benar dek.
4: Namanya jap.
5: Ketuk ya.
4: Kenapa dia kenapa jap?
5: Nee, umai ku nemu gerinti mak mai wat
0: datai bak langkau umai uranya.
5: Woi ibu, ayo nyadi rumah kita.
2: Asyik nggak ngau orang perma panjai nih.
4: Munyinya itu ada si modern style di tu jap.
2: Akting nggak ngau deh.
4: Waya, ibu, anybody home?
5: Sebab kamu yang mukamku.
4: Ma ini jap.
5: Akang ngau perma. Ibu, ayo.
4: Ibu.
5: Woi, woi, nyadi rumah kita.
4: Nah mah orang tuh nanya tua deh jap. Kada orang tuh bisa di tu jap.
5: Eh, napa tuat sudah biu kau kebuka unyang. Nadae gak aku bisa ningar itu orang nganggap pampai semak ngokiam kita itu.
6: Seduai pia anak nyadi rumah kami itu anak lalu me lalu
5: ah lalu me tu ibu ah ibu nama apa kediri aja pia ibu ni ayah ada ibu
6: eh ayah dinya tadi nyundul ke pasakin meligaham lalu muda pampe ku ya tadi beda anak ngalai bagau mumo apa tuai banyak ngai nak beda orang bagau aku tu tinggal ke ya anak yang empai cahut sampai tua ya. Bah, lalu mas dua anek nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anek.
5: Eh, ibu, kira mai kat ibu. Ibu, kau jaku ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah nikik me kami dua itu? Bah, nyau. Di kau pantuk sawah?
4: Ngai japa.
5: Ah, nanti ngai nikik tu am.
4: Pada aja nyawa segi teka.
6: Nama kesedoyannya.
4: Nadai bu, aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu aw.
6: Eh, lak kaja nek. Nintu di hei kita tiga. Ketu mehangkau main kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bah, pak kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lama nyak.
5: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu. Nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Titik aja beliin aku tadi nyau.
4: Oke, Cip. Nyin, bisik ku mendangki uang dedin. Asai ku mayo isi dalamnya jam.
5: Oke, start beliin itu. Apa, ibu? Anak kiro ibu. Peh, mayo diri. Kasam berirnya, ne. Anak-anak, mayo. Udah, kamu lihat tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Nyawa tuh, nanti nih ya. Nandain tuh nyak kaiga deh. Kak, rengak saya tuh. Padam api.
6: Apa nama api kita tinggalnya padaman ya? Nyawa petang tengah ayam tu. Lah, itu dulu mas luai. Aku ngiga macias ke kita tiga.
4: Jop. Nampak. Jop.
6: Nyanya tahang bahu kita tiga tu anek. Bah, makanya nak eh. Eh, nyan ni kasam tu tadi. Nama terkuah je tinggal.
5: Sikit nadai. Nadai syek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit syek. Temu tepat sama api.
4: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh syek. Alu pada mape kita tiga.
6: Ya anak, asai ku deh tadi. Nang awak meh. Nyai saya anak. Tu gemuk ya, tu pahuat ya. Empat anak empat.
4: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umas ibu. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu.
5: Pada mape. Apa? Ayah ditunya. Pada adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak nemu mampu mulut. Keti tu ibu, nini manciah tadi.
6: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadi nadi. Ni manciah tu nyonda peda. Ka pernah ngembikin bahu maku tu.
5: Aho ibu, aho. Biar mi ibu. Giga lubah-lubah dia, aho ibu. Eh, nyau. Nama tu yang jane tu terlihat. Jane tu wae tu, asai kuning nyau.
4: Okay, tunjuk dari aku panggung dinya dade. Tambap. Haya ditu.
5: Tunjuk dia pihak. Ku mai tunjang tadi. Ani ngal nyau. Sigi bakal kita make dalam petang. Kuyas napat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mene.
6: Nyai, dua bahu pete tiga ne. Empat ne. Ndai. Namanya kuah aja. Ni se tadi. Asai ku dah kau aku isinya tadi ne.
5: Nyami bo. Udah mending ngawak tadi. Kadang apa gua mayau gini bu. Ya oke nya mesti pada maya api padam tadi.
6: Dai aneh. Ya ketemu ku. Nah dai kami dua ayah de nupi mayau. Kengkak kebisik. Manuk sabuang ayah de bahwa kumeh din.
4: Nanti piak bu. Manuk sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisik berbulu utai gengeridas patuang ku tu tadi bu.
5: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya nabannya.
6: Nggak ngawaga, Nek. Lagi bedau lah waktu. Empa, Nek. Empa.
5: Nyau, nanti api padam ke sekali itu. Kiwang kesan dia, bapak raknya. Ah, ini namanya deh. Saya ku pansu aja nih dalamnya saya ku.
4: Nom, nom, nom. Ah, main dap. Oke, dap. On. Dek, baru batuk ketua ke sekali itu, dap.
5: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kalau ngga utai ke bisa saya nyawa itu. Api padam.
6: Apa pama api itu tak padam aja aja. Nama mempunyai di kita tiga itu aneh.
5: Nanda yang mau ngomong ibu, hidup baru dia.
3: Dang manah adat bangsa kita bebasa ketemuai. Ni nakau taik bisik dang denah ngagai temuai. Tang kita kena ditemuai tu asasai kemegak. Medau taik bisik anangga aluka dena pripit ke kita embia. Kasih ke orang kengempu rumahnya. Kalau kesidaka pagi lalu sak.
7: Lagu-lagu bangsa kita ini di sinur bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
3: Segmen Nuju Pengerai. Kita dah mulai dengan Melati. Ngau temuai kedebaik yang berandau. Nuju Pengerai pagi itu. Temuai Ariupis Menteri Pengerai. Ngenang, ngelansak serta menggap merik penerang. Berkawal ngau tips pengerai yang kepatut diperhati ke kita. Ya. Ngarap kita sama belak gerai meh. Lebih lagi nyerumbak pengerami gawai yang kedekat di Indo tu. Labantik tuan nak gerai. Tuan nak dapat tentu tuan tadi ngini yang orang rami tentu tua tadi pan kam juget pan ngai jadi ngau orang okey harap kita semua belak gerai meh nyerumak pengerami gawai daya jadi nanti bisa nak tentunya mai si kini ka tabian batu rengak jampat-jampat meh empat ubat ngambil ke kita tadi oleh berami ngintu malam 31 berami gawai di rumah panjai musim gawai tahun tu okey lagi terus mulai ngau kami peningat Y9-12 pagi tu terima kasih ya nuju kita ya kamaru nyen ngai kami lalu ke semua penatai kita tamak wai tamak okey lalu ke bilik kami lalu ke ruai duduk kita ngiru kopi tu lagu Ari Ika Saiful merinang kita bak Y9-12 lagu kena beri nama Malam Agi Muda dan lepas tu kita pegang bisi lagu Ari Pandi Sam ngau Rofina Salang alaminah kini-kini Y9-12 bak wai.

Janganlah berjalan kita. Pilih tak ke mumpuk bajam ke patut. Seliah ke hari deriba lebuh lelak. Ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa. Anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Gwinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai nyamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah maiwa. Bertucung baka bukit mungkat neraja. Berkebung baka langit.

0: klub aku, klub Ngepana Sereman. Nggak ditinggal kemegak ke gaya bala kami sebilia, bayinai aku, balan tua, ngobala kabar nih belayan aku bak menua Sereman. Selamat hari gawai, gayu guru, gerainya mai, lantas nangguan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub Ngepan Sereman. Jadi nama aku Arif Anak Giranang. Jadi meri selamat hari gawai ngagai semua klub Ngepan Sereman ngau kabar belayan di Betuang ngau di Limbang. Jadi ngau tu selamat hari gawai hari kami di Sereman. Selamat hari gawai.

0: WAIFM.
1: Dạ, bà Rung ngầm.
0: Khác.
1: WAI.

0: Hai. Hai.
1: Aku Bon Jovi.
0: Kita ada tu benung ninga. YFM.
2: Nai, nama angin baka pependiau Mel. Ya, manya ah. Mel. Oh, Mel. Apa nama utah dibeli nuanya nya berdunjung utah buat troli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
3: Beh, dia nya isi. Nasib na dia bisa. Tu gi. Nolong ku ngasuh ke troli ku tu dulu. Pedak di barang aku tu. Nya nak terpegai ku tai jari ku tu. Lagi meh ku cia dia makai kempuan. Asuh din, dujung din kereta ku.
2: Nya aku harap kenuan tu Mel. Tenaga-naga ke penyawa kereta ini tu. Nya tujuan Tanjung Din dikengkah kereta tu pihak.
3: Iya, namanya Hotel Lara. So, kajak dia ni.
2: Apa? Nama kereta ini tu nya syarat. Kumai kutu aja barang dibeli nan tadi, Mel. Ya, kapa utai tu ngemayuh tu, ah? Nya nadai lagi bonet ke penduduk belakang tu undur ngkah barang wan.
3: Eh, seselit ke dia ajak, meh. Tu, air lembenit. Tu, kue. Tu, air kutek. Air semeti nak mayuh. Ke 30 kerik aja. Berdaunya ni ke kue, kia, baju, tancut, kawan melanak gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, berdau magang si, berdau beli magangnya.
4: Ancik deh, utai kena beli mel maya pengrami itu. Mata si kamu, berdau utai kena jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya, ukai nama. Takut bulan berdau hapus, nyawa berketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu mel. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi deh. Neh, nama bangku tu nya penuh nge barang deh. Dini anak ku duduk ada Mel. Mel.
3: Nai, amat dah. Kasih ya tu dah kabar ku tu.
4: Pesan tu, Ari YFM.

Nuju kita wai ke Bedung Berapi pagi tu. Selamat berintu kau tai. Nyangka kita ya kau dah temuk berapi mega. Baru ke bernah temu pada ukur 12 ne. Nak nyawa. Banyak di dunia lah kira nyawa siku-siku kai sebaka. Bisi kita ya tadi baru 15 minit. Baru makai dan nemu lapar baru. Kau tentu kau tai ke kenal kita berapi. Utai di dapur kita nyak bersih magang-magang. Laban pembersih utai ya ke dimpak kita. Utai pakai. Kai utai ketama dalam perut kita nya amat amat patut dikemerat ke kita ya. Namun kadang-kadang kita nak sedar ke utai ke dikena kita manduk lauk utai ke dikena kita berapi nya sedar kali senduk tajak di pedak kita bersih. Kadang-kadang utai ya kelekat beria nak pedak mata kita ya. Utai nama utai ke dikumai kita bakteria tahu ke igi penyakit menya ne. Utai ya ke suah nak diperhati ketua ianya utai kena tua manduk lawak tahu ke kena kita berapi bekas sida kalinya neh tahu ke sengkalan sengkalan tu kebenar ya sigi patut mesti dipersih ke tiap kali kita udah kena laban bisi kadang-kadangnya ni bunyi baru bukai meh ni bu dirimpu kadang-kadang tuanya tadi meda sengkalan tuanya ndak kamah deh ndak lekat minyak ndak lekat utai tu utainya dikumbai tua bersih tak kebenar ya nanti kita kena sengkalannya udah kena kita netak utai udah kena kita mepat sayur ya patut benar dipersi tua ya masuk kena sabun ngambil ke utai tedah lawak atau ke tedah utai ke dinto tua kena sengkalan yang tadi nak tinggal atau ke lekat dia ya ya ke pemadu mana udah bersih udah masuk kita kena sabun jembi ngambil ke rangkai lebih lagi sengkalan kayu kita aku nemu laban sengkalan kayu tu nyamai lagi deh kena kita tetap ke utai aku nanti bisi sengkalan kayu nya sikit ok seminat dagian aja tetap aku dia sudah sayur pengen nak nyambagang jaga mana-mana. Okey, ukai nama laban kena kita nyaga di dimpu meh nyaga pengerai ta. Lagi ia ke makainya kita impu ke makai nanti utainya kamah ni. Lagi terus berita kita beringa apa gitu ba Y912 begulenggo kami. Tu lagu ari Jacqueline Johnny Aman nadai guna ngetan lagi. Lalu udah lepas sul lagi megak kita bisi lagu ari Nelson Neru ngau Winnie Albert. Ba Y912 YFM.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Pagi rewind. Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku buat laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih aku ya. Lepas selalu nak cerita orang putih ni. Selalu udah nyumai lakinya terus basuh cak. Ya aku nak masalah ya kita yang menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujin benda orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa enak.
2: Ya aku benda selalu dishwasher.
1: Lepas itu mesti dishwasher eh. Ya yang dia basuh cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu ten masuk ya.
2: Nah aku nanya sudah deh. Kalah tak itu pernah ke dishwasher.
1: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh pernah ke hotel di kumaya jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngga zaman maya dinner bawa hotel. Tiba-tiba ke, oh nyawa hotel ke jelu dishwasher ke aku.
3: Nanti pihak datun, aku punya kenaan nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki putih tadi, nulung bini sedaya mas pinggai nak ngena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, amali dishwasher kan? Kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
1: Nah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangan tipikal hidup. Kita nyebut, alu ngasuh meli terus.
3: Nah, kira kelempuan mimit, mai pengawak tu tadi. Nak ya?
1: Aku selalu dengan aku tu semua.
3: Nah, lepas tu anda nyebut tadi deh, anda salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita yang berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo petalat nyo belayak dulu. Ke basuk pinggai tu tadi deh. Lepas sama lelah.
2: Betul. Apa yang bukan kerja apa gitu? Di sini dengar radio kata ya? Dia wish list ya, wish list tahun tu.
1: Jadi, nemu deh apa yang bunga ada tau. Pernah-pernah mereka telok di kelas jualan murah deh tau. Udah kena habis macamnya. Tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
4: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: kenen biak ti di taban kurang kena dikelala nyau maca nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah. Bermain beluar rumah tang dak dikemata. Berjalai peneka ati, nak madah ke penunga. Ngau mayuh agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala. Tengum panci dak nak prayes, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Ngagai bala kita nuan, ya ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kendera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
2: Why?

Tapi puji ngagai tim JDT Johor Darul Takzim, ia kau dah boleh gelar champion juara Piala Malaysia musim 2026 tu. Udah ngalah ke tim Kuching City FC berpekiat ia ke diatur bah Stadium Nasional Bukit Jalil malam hari 6 tu kemarin peninggal. Siapa kita bisa benda gamenya. Bisa ia keterbaik hari Sarawak di tahun depan biluan ke Tegal ke meda. Memberi semangat ngagai balat pemain tim Kuching City. Tang tajapan pihak tahun tu nasib kita nak tentu mana udah ia kalah 2-0 ngelaban tim JDT. Kita sama namu tim JDT tu Siti hari tim main bol ia ke cukup ia keriang beberapa kali asai ketiga empat kali udah jadi juara, udah jadi champion Piala Malaysia. Tak bujur benar gak tahun tu kita yang tadi boleh nyingkang ngagai pekit kepenudi pekit final Piala Malaysia 2026. Nyapan nyoba penghujung game nyoba penghujung matchnya tadi Johor JDT ya ke uliah masuk ke gol sidak ya. Dua igi gol lebih mainnya. Saya amat penalti kita nak masuk dan tajapan pihak tu kaya penghujung cerita squad The Cats. Bisik lambar baru dekat buka tahun barunya lah. Lalu kita begak udah mujur nyingkang udah uliah masuk ngagai Liga Asia melawan klub tak ke tim main bol menua bukai. Wow, tapi puji megah ngagai Kuching City FC. Ngarap ke kita terus beri sokong ngagai tim tu. Okey, anang nyukung maya yang menang aja, maya lah pan kita patut nyukung. Okey. Lagi terus menina kita bagi tu peninga bak Y 912 ngau lagu anang minah kini mulai ngau kami bak Y

0: 띠가? Nanya Maya saya itu tabara saya temah gula nyama yo kaki kayak babayar kedai itu
1: weh mau main gula empat ilan
0: eh ketika kena ada tabar
1: ilan ilan macam-macam penyakit taruh tayari gula nemu deh kumai dimana makai gula nyama yohnya sakit nemu deh kemih manis keris gigi ngelik blu
2: kurang ke pemanis bau tai ke diri
3: tang lebih ke pemanis dalam tujuan kita
4: pesan turut tayari hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
5: Baik, aku website, terima kasih ya.

0: kita nyaga penglikon jalai mah. Bila bos kita nya driba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri MC sebetulnya sebening ke bisi udah ngelaban aib beram anang driba dulu nganti diri nya nyonya mai kepala nyonya mai nya baru tau driba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita lalu pihak ke kaban belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke ngau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan, maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuah kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah, awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak, kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Awak nyadi Siti tak utai kat sebut yang aku ditu ianya ini aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai lebuh kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

0: Gawai. Aku nama Swata. Ngapulang tau aku kamerai. Selamat hari Gawai dengan semua kitai kenyamuk hari Gawai, terutama sekali dengan kitai berbangsa Dayak. Dari pesan aku menuju semua lebuh pulang Gawai tau. Lepas teribah main ke mana ya. Anang hirup main teribah. Nanti dah tiba rumah baru tau on. Ya, yeah. Nyajar aku. Bye-bye. Selamat hari Gawai.
1: Oh, ha.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Pukul 12 tengah hari itu lagi ndur kami nabur ke berita tengah hari-hari YFM nangkan kenya ninting hari satu nang idar hari YFM Sibu boleh ngok kita bawa ngelah tengah hari yang dia udah lepas berita kita reka meniang ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu sari tu jentuk ke pukul 3 ngalih hari itu lagi. Okey, luju kita ya ke ngetu tengah hari itu kamerarau ngigak nun merarau sari tu pelabak ku nyangkanya bisa kurang imit meh skuad jam kita di Menggeri Kuching tu pelabak ke umeh. Okey nama laban minggu tu udah berengkah komisi sekolah tang nak nama umeh nyangkanya mayuh lagi kini kereta kita ke berbaik ke bala anak dari sebilik kita berjalan rawun di rumah komisi sekolah tu kita bisa mindah tentukah kita kerpau mana tutup mana penjan pintu pagar rumah kita anak ngasuh ya telengah anak ngasuh bala penjuri ya ke bisa niat ke mana ke nama kediri nyerungkai rumah kita yang tadi tucum medak pintu kita lengah-lengah. Oh, kita bisa mindah pulai ke menua kini padah ngagai urus pihak rumah pan nanti olehnya mana lagi au ngambil kesedak ya oleh berarti ke rumah kita yang lebih maya kita nadai lalu nanti kita bisa jelur ke ditupi ukui mayau uduak serati ansa kini ikan anak ngelak ke jelur kita hanya anak ninggal ke pihak aja sedia ke pemakai sedia air rup ke cukup laban bisik kes tadi kita itu tadi gidan gagit ke pulai ke berami utai ke ditupi kita indah ingat kane indah ingat beri air rup tempak yang hujung ke kiok pulai kita yang tak udah tengah yang dalam sangkar nanti boleh anak makanya au nanti boleh baik mindah meh mayau uduk teh kedutupi kita nya kasih jelu kedutupi kita nya nyau keberuran nak makai au. Okey jadi tu nak kita mulai bab Y 912 pagi hari satu tu meninga aku Ken Michael marah dari Mufu dulu bertemu baru kita minggu tu pagilah bawa iya ke bukan.

0: Den, apalah tuh bill tuh minta bayar ke tuh. Hei, mayu mau belanja bulan tuh.
1: Apa?
0: Nggak ada maya tuh gejala skut. Uji kita tinduak nih berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
2: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang besar-sari. Tangkala nak kita yang berundian, mayu lagi orang ketusah gerinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah geri kita. Uji kita berundian ke sidak ke kejak untuk ya ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis lagi pengawak sidak ya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu hari kami bawah FM.
3: Allah Ta'ala medak semua utai ti udah digagak ya manah magang.
4: Betul.
3: Jadi tu tadi yang kau mensia ti di tempat ya cukup special. Lalu bak penemu aku tu. Enti Tuhan udah balat rindu ke utai ti di tempat ya, dia nade kebuah gak orang Indo nambah ke pemajik gama diri ari ti ngaga plastik surgery, bekena ke botok, ngambil jik hormon serta ngena pucau. Nama komenuan pastor.
4: Oh. Utai ke patut diperhatikan ke kita itu. Ingat, nuan di tempat nitiah kegamal Allah Ta'ala. Nyak bak pemungkal 1 ayat 27. Nyak kebuah nadai utai ti patut diubah bagamal kita ya. Be yourself. Laban Tuhan rindu ke nuan. Jadi itu kita berarti kelebuah kita yang kena pembedahan plastik, berkena ke botok ke nuannya, jik hormon kini, serta kena namanya macam-macam utai ke diubah tu abad tubuh tu.
3: Teknologi ke maya hari tu dikena tu.
4: Mayu hara tadi indau kak nyadi laki, laki kak nyadi indau. Jadi utai tu nak patut. Laban, engkau mula yang mana di pedak tu. Tang dari segi pengerai tu. Engkau yang bisa impact. Nah pihak ya, dari segi pengerai. Lalu pihak mereka gamal tuan kanya mana tekalanya aja. Tangti tuan sudah tuai begini tuan kang agak pembedahan plastik ngena buktok nak mulia tetap ngah originalnya tadi ya kejenuian tau ke gamal asal tuanya. Sikit pulai ke jakut tuan tadi berkedua tu ya. Jadinya nak mana lah aku nak entuh setuju ku tetu. Ngai pengai petua tu hasil gitu tuai tuai me. Ngai pengai persegi ngeriwat matang nak pinta Tuhan tadi ati tua. Alebuah tua nyaga ngau mana pemakai tua jaga tua senaman gini tua bisik mana gama tua tetap mana. Tajak pun tuanya tuai. Sihat.
3: Nak ibuah petua tu tadi ngagak plastik sejeri ngagak iduang tua ngagak mata tua kecipit ngambil kesegala nak ibuah semua tanya
4: nak ibuah nak perlu nak perlu nak perlu tanya lah. Banyak bisik sandu di hari lah deh. Hanya hari segi kena pembedahan plastik atau kena ke botok atau ke jik hormon. Jadi kedua tu tadi ianya kena ke pucau. Tau kena jayau ku kita deh.
3: Pucau.
4: Tau ke jayau atau ke pucau. Lepas pucau
3: tu pemanis semua ne.
4: Tau ke nama-nama lah. Tu kena kita. Jadi utai tu tadi kita berarti kia nak berkekalan. Laban nuan kena pucau, laban nuan yang kena pemanis. Lepas kita berarti bisi orang tua yang buat dan nemu kena bisi nak kira orang berkena kota itu lagi batu buah maram korang. Kalak ni ngah puan batu buah maram.
3: Kalak ni ngah.
4: Batu buah maram tu, lebuah nuan pai makai buah maram tu tadi. Ama meliwar nuan. Kak makai buah maramnya tadi. Jadi nanti nuan dah makai buah maramnya tadi. Amat tang kecam cuka kita. jadi nyakot putu tadi ya. Artinya tadi pucau atau kejayaunya tadi. Nak maneh dikena labau tanya oke jenuin. Oke asal ya. Lama-lama orang kebualan ketua kini kaya
3: melejo.
4: Melejo bakat tua kemakai buah maram. Sebetul tua makai buah maram tadi ama meliwat tu buah maram. Sampai kuyuk tua pun di tempat-tempat tua ngasai kenyaka makainya tadi. Tang lebuh tu udah makainya tadi. Dia tua lalu ngecam cuka.
5: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Selama tengah hari, peningat bulan ngaku Min Melisa Rayon bab berita tengah hari hari 1, 25/5/2026. Agih belanja lebih hari setengah juta ringgit sudah diberi ngagai mayuh bengkah gerempung Mensia Mayuh di Seriaman. Kaban Parlimen Seriaman Datuk Seri Doris Sofia Brody madah ke cek outright grant fasa 2 kebulih RM521,700 di agih ke ngagai 70 bengkah gerempung tinya rangkum komuniti pemansang ngau penglikun tumpuk pendiau gerempung apa indai nembiak ngau bala pengajar gerempung ngau rumah sembayang. Ia madah ke tiap agih belanja ke diberinya patut diatur serta dikena ngau cara titau nguntung ke Mensia Mayuh bak siti-siti indur. Bantunya megak nyerangkum mayuh macam utai ke diguna orang mayuh nyengkaum berjalai ke program pemansang komuniti kelimpah ariti dikena nyukung pengawak PIBG ngau gerempung-gerempung ke bukai. Datuk Seri Doris mansut ke Jakut tu buat pengawal endur nyerah ke ceknya di Seriaman. Nengah mayo macam main seni raban bangsa asal pengrami muzik wilayah utara NRMF 36 udah mujur bendar mantai ke pemanah budaya ngau pesaka muzik orang ari tungak ke utara Sarawak. Sapit Menteri Industri Pemakai Komoditi ngah Pemansang Wilayah Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail madah ke NRMF tu ukai semutik nyadi ke pengawal endur orang berperindang tak mega nyadi ke jalai dikena ngangkat ke identiti raban bangsa serta ngangkat ke pesaka seni orang di menua tu ngagai ikas ke tinggi agi. Pengraminya mega sudah dipasuk ke dalam kalender komuniti pengrami besar Peliliah Menua Lembang. Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail tilalu nyadi Kaban Kaunsel Negeri Bukit Sentosa mansut ke Jakut tu leboya ke berjadi pengraminya di Lembang. Pengrami-pengrami muzik wilayah utara atau ke NRMF tu diatur RTM Lembang begulai ngau upis residen Lembang ngena sawup ari upis Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak. Perintah Sarawak dekat semampai nyukung pengawak tinggi mansang ke dagang temuai tiba pelasar ke perkara budaya ngau industri kreatif di Baram. Tu dikena ngangkat ke semua, ngangkat ke menua Baram nyadi palan dagang temuai budaya titau narit ati orang serta ngembuan potensi ke besai. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau seni pemerindang Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke pengawak ngagak jalai alun ngau pengawak ngada ke konektiviti di majak mana uliah nyukung sektor dagang temuai di Baram kelebih agi buat kandang menua long lama. Ia madah pengrami budaya Baram 2026 ambil ke banding nya ukai semina dikena ngetan ke pesaka budaya ajak dan mega uliah muka peluang ekonomi ngagai orang mayuh ke nguan siti-siti indur nengah pengawak ti bejua Asia Barang pemakai asal ngau pengawak dagang temuai. Pengraminya mega berguna bendar dikena ngangkat kagi budaya pupu raban bangsa ke mengkang kemangkang di menua Baram. Siku lelaki rakyat menua tempu ke umur 22 tahun udah ditanka ngambil ke nyawup mansiak siti kes kalai siku nembiak induk ke bedau cukup umur di Peliliah Menua Kabung ditemu bertubuh bisik. Kepala Polis Peliliah Menua Seratok DSP Matthew Manggi madah kelelakinya ditangkap berpun ari report ke diterima ari siku dutur bak klinik pengerai kabung kena ari lima tu tadi. Nembiak induk ke umur 16 tahun tu datai berperasa berpengerai datai berperasa pengerai ngagai kliniknya pengudahya ti bisik ngayan ke sekedak kelai. Udah ke diperasa nembiak induk tu ditetap ke bertubuh bisik lalu dianjong ngagai spital Serikai. Pansiak ngayankan nembiak induk tu ngau suspeknya berkelala ngena media ramah. Suspeknya dia tu benung ditan ngambil ke dipansiak ngena section 376 panel court. Jadi kes tu agik dipansiak polis. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari yang diberita tu tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Somshawi. Hari bila berita Artiam Kuchang lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani.
1: Biasa Sarawak tun tayap ngau scholarship Sarawak tun ko adoraman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut ba sisi 2026-2027. Scholarship ba Francis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar ba engineering probat accountant unona ngau ke buka itu miawa dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Ada minta kemudi kena hari 5-29-2025-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasansarawak.org.my. Tau tanya ba section scholarship nombor 082-442686. Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemahilah.
0: Okey, peningat kita terus bergulai dengan YFM Sibu Ba Awak Ngelateng Hari.

Ya, YFM Sibu Meri, selamat tengah hari. Ngau bala peningat kita ke tengah hari itu ke bisik mending ke radio bagi ban ungkup sehari itu kena hari 1-25 hari bulan 5 tahun 2026. Jadi kami ngelalu ke semua bala peningat kita di Serata Andor atau ke di Serata Menua mending ke kami kena frekuensi 87.6 MHz ya. Jadi nyu nak berasai megak tu minggu ke penudi berdalam bulan 5 artinya kita sama bela udah nyedia ke diri lalu tinggal lebih kurang seminggu dagi nur kita ke bangsa Dayak dekat nyambut hari gawai kena 1 bulan 6 tahun 2026 ya. Jadi aku harap ke bala peningat kita sama bela ngembuan penglantang sama bela gerai ke tengah hari tu api mega sama bela udah nyedia ke diri dekat nyambut hari besar kita bangsa kena pun bulan 6 ke dekat datang ya. Jadi sebenarnya aku mai kita kujung kaget berdalam program ngelah tengah hari kita ke tengah hari tu dia aku ngepun ke dulu program ngelah tengah hari kita ngau lagu hari lepas ni lagu ke diberi nama ngetau lalu jam kita di studio itu udah 11 minit pukul 12 tengah hari.

ingat lagu ke terubah ke tengah hari tu dia kena aku lalu ke balau peningat kita sekali ke kita ke mendiang ke kami dengan radio atau ke dengan operator ATM atau ke RTM klik serta mega boleh mendiang ke kami dengan Facebook Sibu FM secara live dia tahu ya. Jadi program kita hari satu bakal selama hari Sibu setengah jam ke terubah tu aku dekat ngatai ke jakok pesan ke bisik diterima kita hari balap peningat udahnya 12.30 minit tu lagi kita bisik program Ranau Khas Bukulengo yang berhormat Anyi Anak Jana ya kapan kunci negeri CTN 49 ngemah udahnya buah runi rebak baru lagi nangkan kenyak urung ya pukul 12.45 minit tengah hari lalu pukul 1 skuad trio diterus ke ngau mendiang ke berita boleh ngau pengari kami hari kapi negi bak program Sada Tengah Sarawak program pendia penghidup aku pukul 2 ngagi 2.30 lalu secangkir kopi 2.45 minit ngali hari itu lagi ya. Hanya antara tusun program kita hari Sibu ungkap ke Sarito Megak Peninga. Jadi gaya hari kami di Sibu mana nak gak kelalu bangan panas, memang nak gak ka hujan. Jadi aku ngarap ke gaya hari kita mana di Selampur menua ngambil kenyamain luar bala kita yang tanya mak bisa peramu dekat minah atau ke bisiknya udah berengkah mulai ke direk ke menua nyerumak ngau hari gawai ke dekat data ya. Jadi peningat, nantinya mak bisa pesan berat dekat di kenatai ke kita tahu terus ngakai page kami, Sibu FM kita tahu nganjung berita kitanya boleh messenger aku dalam kandang aku ke merindang kita bak awak ngela tengah hari 3 jam hari Sibu ya. Jadi pesan ke terubah dekat di kenatai ke aku, jadi pesan tu dituju ngagai semua kapal melayan Yati Ngelala, Niang Roland Gendang Anak Sadin, Niang Roland Gendang Anak Sadin, jadi semua kita dipinta datai ngau pengawak berantu ni yang Roland Gendang Anak Sandian tu kena 2006 tahun 2026 kena hari 2 Nuria Barumeh Richard Ungkar Sungai Serupai Kuala Tatau ya. Penerang ke Sigiliak kita tahu bertanya ngagai Matthew Gendang Balumur 019-5345-254 biar megang ngagai Margaret Gendang Balumur 010-9436-848 ngau ngagai lumur Matthew Unggang bak lumur 013-8146-180 ya. Jadi nyak berita ke terubah ngarap ke semua kabar pelayan tik ngelalan yang Roland Gendang Anak Sandin bisik mendiang ke pesan bakal ke tengah hari itu ya, pesan tik kedua atau mega dituju ngagai semua kabar pelayan ya kediau di Sibu Jaya di Sibu Kapit di Nangan Tawau Balai Kapit di Nangat Lan Kapit, di Setapanggat Kapit, di Kuala Belengian, ngau kapal melayan ke Diau di Muka, serta semua kapal melayan kena oleh dirintai ke nama itu magiang ya. Jadi pesan tu madah ke Jawi Anak Manuak, udah nadai kemari 24/5/2026, urung ya 10.13 minit malam ya. Lalu niang tu dekat dianjung ke pendam, kena 28/5/2026 bak pendam SDNU Lubuk Pelai jadi dekat di Sengai Balah Mayu bak rumah ke Balumur 4D Lorong 5F Sibu Jaya di Sibu Rito penerang ke Siliak kita tahu bertali paun ngagai Cheryl Grace Jamau Anak Manuak ianya menyadik niang tempu Balumur 011-23-84-1325 tau kengakai apa ini yang tu enyak manu anak ukuh balumur 013

minit malam. Lalu niang dekat Dianjung ke Pendam, kena 28 hari bulan 5, 2026, Bak Pendam SDNU Lubuk Pelai. Lalu kabar belayan ke pesannya tadi, dipinta datang ngagai lumur 4D, lorong 5F, Sibu Jaya di Sibu Dito ya. Ini pesan ke dua megak ke tengah hari itu. Lalu Siti ada lagi pesan, jadi pesan untuk dituju ngagai semua kabar belayan ya kediau di Suai ni ya, di Bakas Buti, di Sepatu ni ya, di Menaleng, Lubuk Jo, di Sungai Tengah, di Guntung, di Sungai Antu, di Sengkuang, di Sempadi, di Sungai Tanduk, di Purai, di Munggo Demam, di San Unggo, San Demam, di Kelasin, Kapal Belayan Bak Uang Padung, ngau semua Kapal Belayan kena ulih di Rintai, kena marito kediau di Selampur, Menua Sarawak, Yati Ngelala, Kunjeng, Anak Kusiang, Yati Ngelala, Kunjeng, Anak Kusiang, jadi pesan tu madah ke pengawal ngeragang yang terumah Kunjeng, Anak Kusiang, kena 29 hari bulan 5, 2026, kena hari 5 baru mai ici dintawa asal undup Sri Aman ya. Jadi nanti kak nemu berita atau ngau silih lagi tau bertalipaun ngagai anak ya ke bernama Igo Anak Kunjang bak umur 019-5885-955 atau ke ngagai Kelungup Anak Kunjang bak umur 014-592-5992 ya. Jadinya antara pesan berat ke bisik diterima aku bawa FM ke tengah hari itu. Jadi lalu ke bala peringat kita, nyangkanya bisik baru dah berengkah masang radio. Ngarap ke kita terus bergulang kami bawa program ngelah tengah hari.

0: Okey, peningat bertemu baru kita ba YFM ke Datuk Jam idar kami dari YFM Sibu deka ngemai kita mending ke sekedar randau tok ke bugulai ngau temuai kena sikit deka ngau ke kami ngagai studio sekali kenya berkenang berkawal ngau sekedar program ke bisik Datuk ba adab tengah menua kita di Sarawak. Pihak mega bersanggup paut ngau pengerai ngau pelajar serta berita-berita bukan yang kami dari YFM Sibu nak uli yang natai ke berita ya ke bisi nyadi bagi menua kita tengah Sarawak atau ya. Jadi ke dia tu jam cukup betul ya atau ke beruntung tu mega peningal. Kita ke bisi menda live Facebook asaiku kita tau terus ngagai Facebook kami di Sibu FM. Lalu kita ke bisi mending ke radio dia ke dia tu aku dekat mic kita mending ke ranau aku bergulai ngau yang berhormat Tuan Anyi Anak Janaya nya Kaban Kunci Negeri CTN 49 ngemeh ke Datuk Jam ya. Jadi udah bertunggak aku ber studio nama berita Datuk YB tengah hari itu.
1: Ya ke dulu mereka selamat lemai ke DJ lah. Tapi enggak selamat lemai ke malah peringat kita di luar dia. Jadi berita atau sikit sampai mana ya. Sikit sampai mana ya. Ya kemudian kita itu bisa pengerai banti kita gerai kita boleh ngerja semua pengamak ke di plan kita ya.
0: Aku nyumbunya kutai lah bantu atau beranau dalam bulan lima kata pakai dalam bulan lima atau tentu ya mayu program tak ke pejalan di mana YB nah sebedau tuan negok ngau jauh lagi utai ke dekat di kenang tuan sekali tu.
1: Jadi sebedau nurus keranau jadi aku kau berkunci cerita ngau ramai jaku Pati PRS ngamai ya. Jadi ramai jako kena kami sebuat inya berserakup menuju Paman Sayang. Jadi besai empat serka jako to. Laban namanya apabila kita berserakup Paman Sayang sikitnya medato kita ya. Jadi ku ngarap ke ramai jako to boleh jadi ke pengeria semangat mereka motivasi bagi negara rakyat lebih megak ngegay ali-ali pati PRS di ngemaya.
0: Jadi labak aku bisa sida yang mending kerana tua tengah hari itu nak kode YB. Nyupul yang pun tanya aku tu tadi nya tentu nuansi ko ada orang ke kiruah meh nyerumak ngau pengerami hari gawai ke dekat rata itu angkanya bisa pejalan nuan udah di pramu kini bisa bala hari bagi kita BM 49 ngemeh ngau ke nuan data yang ngabeng nah.
1: Jadi Perambu pejalai maya gabai tu ialah nasi gede datu hari pusat himat. Jadi bisa tiga ya tiga ite hari. Ano wala kami sebuat ke ngabayang. Jadi ya kedulu na 28 hari bulan hari atu ya. Saya ku beberapa berumah dia lah. Udahnya 29 hari lepung ngemeh. Ngemeh ilik na. Lepung ngemeh ilik pun beberapa berumah. Lalu 30 hari bulan baria mapai ngau wah. Dia saya ko mayo dia sampai 9 baru meh saya ko. Harap ko kami sebuat tadi bela kati ko kanonya. Bela berapa hari pun sampai ke ujung lah. Saya ko sikit pukul 9 sikit sampai malam saya ko. Tiap-tiap 3 harinya.
0: Au enti ngelai ke bakat tahun ko dah nah. YB. Tentu ya tu tadi sitik berita mana ya main laban mainnya megak nua uli ngempit ke kawa ngau bala katari negeri ke bisi lama nengau bertemu nengau dek webi nyu pulai ngagai bakal pejalan nuan kenyadi yang berhormat tu tadi nyu nak berasai menyekutai pejam celak nyu kat sepengal nuan mangkuk pengawaknya di pengari rakyat bak sitik N49 ngemeh kena bak ke katika pengasai hati nuan sekumen nuan tik nyadi ketua rakyat badia
1: Jadi ini beranau pasal pejalai atau ke program aku sebagai wakil rakyat. Jadi amatlah ya kerja tu dah masuk tahun kelima. Jadi nanti ya bakal kita Belanda agak dah steady ya saya ko. Start hari pun sampai ke kerja tu. Reti aku tu tadi semua program semua aktiviti sama aja. Sama masuk aku tu tadi tiap-tiap minggu hari tahun 2022 sebab sampai ke 2026 tu. Sehingga ada lah peng hujung minggu lebih agak ya. Jadi aku ngarap ke pejalai aku ngabala KMKK bala konselor lebih enggak bala EJK Pati diteruskan sampai ke Penamat. Mm-hmm. Penamat ke Kota tadi sampai kita datai bari kita ke Kabupaten Pilih ya.
0: Namunnya ke tek lain tadi nah berserakup menuju Pemansang. Ya. Au. Jadi udahnya WB nadai ulih di seliah ke ante kak nanya bakau ngos kedak projek lebih ke ante kita meda RTP basi TM49 ngemeh nah. Kata ke nuan ngagi ke dia tau nyuka serap tau ke agi mengkang empai datai kini bak sekedar rakyat kepatut nerima.
1: Okey. Jadi saya kutu satu soalan yang kami kata soalan cepu mas tau. Jadi iba aku tu tadi sebagai bekas pengajar atau ke pendidik. Pertama aku mesti kat nerang kepala rakyat berkaitan dengan projek RTP ya. Jadi selagi rakyat empat terang, selagi aku nyebut menyentuh ya, maya aku bisa program dini-dini no, baik ke rumah panjai, baik ke dewan, atau ke dini-dini no program. Oh. Jadi proses RTP, semua sebakar ngap magang, baik untuk adun, baik untuk parlimen. Oh. Jadi ya kak temu kita itu tadi, nombor satu, bak dun ngemah, bisik 266 itu JKK, lepian mega tiap bergulai dengan sekolah, bergulai dengan gereja, kita bisa lebih kurang 300 nama penemanya 300 penerima RT ya, mereka patut memohon 300 lebih kurang. Jadi projek RTP itu setahun bernilai 5 juta. Jadi untuk DUN N49 ngemah, setiap tahun kita bisa mengagihkan dalam purata lah, dalam average, bisa 40 itu projek RTP ke bernilai 5 juta nya tadi ya. Jadi cara jawatan kuasa betuai ka kumpu berkeni mengagihkan projek RTP itu, kami nitiah ke area dibagi badun N49 ngemah dibagi dengan 15 itu area hari hulu ngemah sampai ke Nangebub. Oh, dibagi dengan 15 area. Oh. Jadi bakal ya. Kadang-kadang orang membanding, lebih enak dan mau deh. Tapi aku tu nerayang, kaya bunyi aku tu sebagai cikgu, aku perlu menerayang. Ya, diagihkan itu ya, rumah panjai. Nanti areanya, mayu hangi rumah panjai. Mayu hangi, mana nama penemanya, bilangan mereka. Namanya kebanding. Nanti jagau dibanding dengan ngungun. Jagau bisa 21 berumah. Dingungun bisa 27 berumah. Asaiku pembandingan duit SPS tu. Nanti pula yang kaya peratus. Asaiku dijagau nyuka 90% diungkup ke projek RTP. Kenyak kan ngungun? Tiantik pula yang kaya bilangan ya. Mayuh anggih ngungun. Labar rumah panjai mayuh anggih. Kenyak aku ya. Tapi sikit nak boleh serang. Nama permanya nak boleh serampu punya kaku tadi. Nanti setahun kita beri 40. 5 tahun baru ke 200 penerima. JKK boleh dengan sekolah, boleh dengan gereja, 300. Artinya nanti kita ngira hebat matematik, dalam 5 tahun sikit bisa, 4 bisa ungkup. Ya, ya, maksud ya. Jadi sekedar orang membanding-bandingkan, jadi aku ini tadi. Sebagai YB, aku mesti terayang. Ngai ke penemu rakyat ningang orang yang lagi kumaya amatnya di bekenya. Ha? Jadi kita yang mereka itu setakat ni pemanah ya. Ha? Ni yang kepatut dulu. Menyuka aku tak ada ya. Tahun 2022 mula aku jadi wakil rakyat. Baru ke 40 itu ada berai. 2023 apa sama ke 24 itu. 40 itu. Jadi dia tahu pada aku lebih kurang 200 itu projek RTP bak DUN N40 undang nama ya. Ha? Jadi proses sikit sebaka. Kenyak berlaku baru rumah A, kenyak berlaku baru rumah B. Maksud aku tu tadi, JKK tau ke sekolah, tau ke persatuan, nanti ya berguna ke projek RTP, tidak ya perlu memohon. Ha? Nadai diberi rumah panjang atau lain, rumah panjang atau lain. Ha? Ya diberi sama proses. Nomor satu, bisik borang RTP. Berpusat khidmat, bisik sejenis borang, projek RTP. boreanya di ise lu pia mangga JKK atau ka trubah mesti ngangau ka mesyuarat nentu ka projek ka dipinta sidaya dipersetujui semua nabiya siapa manja rumahnya nama kebuah kami mereknya sebagai satu syarat laba sekedak rumah panjai tua rumah minta nabiya nak nemu apabila projeknya udah dilulus agensi lautan tapa nemu ikin pala rakyat madana nemu apabila rakyat nak nemu projeknya sikit bisa penanggung mimin kada ada ke apabila bisa penanggung sekedak rakyat ngai ke projeknya nya kedegaga site surat kome kami NOC notice of change project apabila projeknya ditukar tajuk melalui proses NOC yang tadi ia mengambil masa mengambil tukar tajuk aja mengambil masa apabila ia lewat apa salah apa rakyat nak nemu kome ke rakyat salah lagi sedangkannya memerlukan masa untuk proses NOC nya ko ya. Jadi kelimpah hari bisa minat mesyuarat patut dia bisa gambar. Gambar nama utai ke ka degaga basiti-siti rumah panjai. Ambil ke contoh ya. JKKE memohon meratakan tapak rumah panjang. Udah dilulus ke EPU. Lautan tapak bala agensi lagi. Nadai tanah. Hanya ke pediaman. Dia minta utai mesti ke utainya kak jadi degagak. Mayuh berlaku ngagak projek merata tapak. Yang tadi yang satu, ada tanah. Kedua yang tadi. Tanahnya bisa isu. Mungkin tanah stand lain. Udah gak jadi baru. Mungkin tanahnya dempu individu. Satu-satu individu. Lepas projek RTP itu nak boleh kena maya tanah lah. Nak oleh kena ketemuan tanah. Ya kena ngadu ke projek aja. Ya aku ya. Jadi nyamanya pasal projek ATP. Jadi sekali lagi aku ngarap ke JKK atau ke rakyat di luar mesti memahami proses memohon ATP. Ya aku selalu nekan ke konsep Malaysia Madani. Konsep Malaysia Madani nomor satu kita perlu faham. Apabila kita faham, tidak akan timbul sebarang isu. Sebab kita faham. Tapi nanti kita nak faham, timbul isu, nyalah kesel, nyalah kenyak, nyak ya. Jadi konsep Malaysia Melani nombor satunya, mesti dimiliki oleh semua rakyat. Biar kita benar-benar pesisir. Lah. Jadi nyamanya pasal projek RTP, jadi saya ku dah jelas saya ku
0: ya. Oh, nyak meh terang gaya web itu yang labak konten nak gatar yang tahu ni ke upis nuan ke pusat himat ke ada web
1: upis pusat himat don n 49 gama mengamalkan konsep terbuka pintu nak kunci
0: yeah.
1: Anytime every time sige boleh masuk lembah dari konsep pejabat terbuka aku selalu sedia menerima rakyat bak dini-dini do baik kebagadai kopi tau ke dini-dini merek penerayang tiba-tiba pertanyaan ukai sebenar pasal projek ATP aja tiang projek-projek kebukai keberkaitan dengan pemansang.
0: Jadi kira ke cukup nyamai meh bala ke dia bagi menua kita di Kenawi lebih agak bala rakyat ba N49 meh lawan nua kemeruan dia ne WB. Tau gak bertanya peninga yang ka bisa entar sanggup ati tau kena nemu bagi kati kita ke deka ngise pum lebih agak kita ke minta projek RTP ba yang berhormat tu tadi nah. Udah nyanyu bekawa atau mutai ke pemadu di petalar ke utai ke pemadu disebut di kenang kibak kanan nada jalai merinsak pihak entar WB nah. Nada agak lebih harinya tang aku nemu perintah nak ngelekak ke rakyat lebih agak ba N49 ngemeh. Kati bakal dia tahu saya kuliah ke nuan berkongsi projek bakal ngau jalai lalu kati ke fasa ya dia tahu nengkat ni ngambil ku tahu terang meh lah okay. Batuk diri ngambil radio ada pendian ke belah Facebook nah.
1: Jadi projek pasal jalai-jalai kita buat don N49 ngemeh. Jadi ya dulu aku kak Bukunsi nga bala kita projek ba ba nama apa namanya ba ngemeh kanan atau ke bagian ngemeh kanan lalu kita bisa bisa don n 49 ngemeh atau bakal kedua itu bagian deh meh ke kanan meh ke kiba Batarajang. Jadi aku dulu nyebut pas saya ke meh ke kanan Batarajang hari nangang ngungun ke ulu ngemeh. Jadi hari nangang ngungun ke ulu ngemeh bisa empat itu jenis jalai. Oh. Jadi jalai ke terubah ya, jalai nangangungun nangabat. Oh. Jadi jalai itu udah di tenda. Jadi hari bulan udah start ngagak ya sepatut ya 25 hari bulan 2 atau tadi 2026 sampai ke 24 hari bulan 2 2028. Oh. Jadi jalai itu sepemanjai 4.3 km. Jadi harga ya 37.5 juta. Oh. Jadi sepatut dia udah start dan sehingga bakaya lah. Oh. Dia tu lalu dalam proses nama apa namanya ke sesi berdialog ngau bala rakyat ke baria ke ditujah jalan itu. Oh. Jadi udah jalan ada dengan ngungun kadang ngabat tu. Enya jalai di bawah Kementerian Luar Bandar, kumai kita ke kredit beliau. Ah, adanya bisa dak kita jalai ke kumai kita jalai uda. Hmm? Jadi jalai uda tu ari nanga bat ke nanga pra. Ah, jadi setakat maklumat-maluman ke terima aku cerita tadi, jalainya 89% siap. Artinya 11% dah jalai ari nanga bat ke nanga pra. Oh, jadi aku harap ke jalan itu boleh diguna pakai dalam tahun-tahun lah lebih 11% dah gitu deh. Udahnya jalan dari nanga pra ke nanga jagau nya di bawah KKDW baru. Jadi aku dipahamkan projek itu akan ditenda dalam suku keempat 2026. Hmm? Udahnya nangkalnya jalan ke nangga jagau ke rantau lugai nyak pen jalannya di baru mid region regional development agency jadi ya pen ka ditenda dalam suku pertama 2027 oh. Jadi nyak jalai-jalai ba N49 gemah meh ke kanan Batarajang oh. Udah nyak jalai-jalai meh ke kibak Batarajang oh siti dah ge jalai meh ke kanan Batarajang inya simpang jagau. Jadi simpang jagau sepemanjai 7 km kak digagak ngendak mid region regional development agency yang direga jalainya lebih kurang 30 juta. Kak di tenda dalam masa terdekat suku inya suku ketiga 2026 tau. Oh. Jadi inya jalai-jalai sepiak kanan Batarajang ya nyari nengang ngungun sampai ke rumah Ujang ulu rumah. Oh. Mm-hmm. Udahnya jalai-jalai ke sepiak kibak air Batarajang. Maksudku tu tadi jalai-jalai hari nengabub sampai ke area Kabah. Oh. Jadi jalai ke pertama patut ditemu kita dia hanya jalai nengah Kabah bergoyang ngau ke Suwongkin ke. Oh. Jadi jalannya tengah di menuan digagak, saya ku dalam 60% siap. Jadi aku ngarap ke jalannya laju digagak walaupun ya merangkumi dun ngemeh ngau dun ketibas. Oh. Banyak aku ya. Oh. Udahnya jalai-jalai ke Bukai ke bisai ba ngemeh nama apa namanya? Ngemeh bagian kibak air Batarajang. Ianya jalai ni nama jalai tu naik tarap jalai nibung tada ke Ulu Mapai. Oh. Jadi jalannya di bawah mid region regional development agency. Jadi rega jalannya 23 juta. Oh. Udahnya siti dah jalai ke sebelah sepiak Batarajang Kiba. Naik tarap jalai dengan uo jalan ibu tada kenawet bagian sibu. Oh, jadi jalannya pun di baru Mid Regional Development Agency. Lalu nilai jalannya 27 juta. Adanya jalan naik tarap jalan simpang ke Peri. Kita dia tahu bisik Peri dia tahu. Bisik Peri. Jadi jalannya angka di naik tarap. Lepas jalannya Mid. Satu ya Mid. Kedua ya nama penamanya. Ketika kononnya melalui dan namanya skor SMK Sedaya Lama. Oh. Jadi jalannya bernilai 12 juta, saya lebih kurang 12 kilo lari simpang, dari simpang jalan besar ini buat tandanya. Si teda jalan naik tarap jalan Temawai Sandung Ulu. Nilai jalannya pun jalannya 4 kilometer. Harga ya 18 juta. Jadinya antara jalai ke udah dalam udah dari lulus ke pihak berkaitan bagi IPU aku udah dikunci aku dalam masa sari dua atau tadi. Jadi aku ngarap ke jalai-jalai tersebut aku tu tadi berjalai nitiah ke jangka masa atau ke plan ke diatur agensi kenyaga.
0: Oh, nyak bisa agensi dirempo ke tiap jalai ke disebut tadi na.
1: Bisa konsultan yang bo.
0: Ya, oh, ngarap ke bala ke ninga randau tua ke dia tu jam berarti lalu datai me beritanya diterima si dak ya deh. Ngabek ku tetok terang nyamai ditampung bala ke habis mending ke randau tua. Oh, nyu pulai ngagai bakan wan kenyadi pengari rakyat labak ku kita hari ngemeh nyen bala nemu pekan ngemeh tau ke pasal ngemeh tu tadi. Nah, ketika bisa pramu kini baru nian wan ya bohong makna sekali kenuan deka ngangkat ke baru pasang ngemehnya ngamek ke rame ya ge ukai ke ngumai sebeda tu nah rame tapi ya ngamek ke baka nuar bukai pasal bukai ke uleh di lawa orang yang lebih agak bala temu hari menua luar nah. Ni nemu angka bisa tanya ke ngaga pun segaknya di kesembolik dia nah.
1: Jadi bukan pekan ngemeh tau sitai hari pekan tua tetua atau ketua Bapak Sarawak asai ku mayuh orang nemu bisa pekan bak nang ngemeh dia lebih lagi maya era ekspres uba sikit nor sangkai dia tapi ke dia tau mungkin ya kurang di nama tu kurang orang nemu ai lah dia nyundak ditu kita nyundak nuja batar aja nyundak peda dia
0: ya
1: jadi pekan nang ngemeh tau tau ke pekan bak dun N49 ngemeh bisa beberapa pekan padaku ya ke mat kati ke Jakarta Melayu hidup mat hidup segan mati tidak mau nomor satu pekan nang ngemeh nomor dua pekan nang ngadap nomor tiga pekan nang macan
0: mayo pekan
1: mena kena mayo tu pekan mayo jadi ke bukainya ni bos sebut kita lah randau kita pasal nang ngemeh lepas pekan nang ngemeh tu laluan ke Kapit. Semua orang yang sepatutnya dia sikit nengah pekan masa pekannya. Jadi ya ke dia tu kira ke bisa berubah pada aku. Semasa aku kena di wakil rakyat beberapa projek RTP ngadu ku te dia de suba no tu dah pakiang penadai. Tapi dia tu saya ku 100 kereta oleh pakiang dia.
0: Iya.
1: Oleh tempat no meletak kenderaan lebih ke maya gawai bagi sida ke dia obas. Bateraja yang sepiak kiba inya rumah area rumah damat area rumah madeana umah haruan rumah macam as udah kage empe bisa jalai tadi entar ya jadi sidaya pakian dia jadi minyak kaku tadi 3 tahun lepas narai no pakian dia tahu oleh no pakian serati teh saya ku kereta oleh no pakian dia jadi plan untuk masa depan pekan nang ngemah tu sige bisa dalam plan. Tapi aku bayar berani nama penamanya labanya dalam plan bayar bisa nyengala nama penamanya oleh nyadi laban ke satu tempat kemungkinan ya okay dia laban tempatnya tidak besar jadi kemungkinan dia akan balik tak jauh lah 1-2 kilo hari pekan
0: hari nuasa
1: nuasa ke dia tahu ya aku ya jadi sino mendapatkannya nanti kita punya tahun 70-an, 80-an coba. Tinduk bak sadau Cina kita. Tinduk bak jelatu, kita ngalu dari kita ke ngaluar di ulu kemai hari jagau munya dia. Ya. Ha, dia kita tinduk baju latuang Cina. Mesti Cina kementas ke tinduk ada sadau kita coba. Nya cerita pekannya. Ya, ya perlu dijaga, perlu ditambah baik hari semasa ke semasa.
0: Ya. Siti ngambil ke duri hari nanti nyemak nyemujo ialah WB. Mayu ke temuai datai kia na.
1: Ya.
0: Maka suang nyubise tanya ke kada baik ke tanya tebiang sungai suangnya tadi deh, tapi yang pekan suang. Jadi kita okey nama aku nyebut Luis gak tadi. Amunya dia gorob jua segak-segak makanya dia dancau Cina kelihatan WB.
1: Aman lah ya. Ketika kenal lama yang segaknya lah, nanti salah. Gagak. Gagak kadang lekas segak kini dia.
0: Ha, lekas segak.
1: Nanti Luis segak penyanyi nak lah.
0: Oh, jadi nanti nyemak nuan lagi. Ya meh kira ke suku hari rakyat mudah tu ialah OIB nanti rakyat tadi agi nyukum punya kota. Mayuh kota ke diplin ni lah ni kota.
1: Ya.
0: Oh, nyu kat datai bau juran nau tua ke dia tu ni. Dia tu jam OIB lah bakku kak ga nemu kati bakan wan dalam tempoh 5 tahun tu. Cara nuan ngempuang rakyat hujo pemansang penyerakup tadi deh.
1: Jadi pasal ngempuang rakyat bermenua N49 Gemayah. Jadi menua kita di Gemayah nak tentu besar nak besar maksudku tu tadi penduduk kita pun dalam 20 lebih ribu iko atau ke 20 lebih ribu orang. Jadi amat ya nak besar tapi amat dari ke ngempuang kita pengulu ngempuang rakyat bukannya sebakar penemu. Jadi ya kepentingan dah punya kekuatan tadi ramai jaku mesti di break kita keutamaan. Kita perlu berserakup dari semua segi. Dari segi politik kita perlu berserakup, dari segi pemansaian kita perlu berserakup, dari segi sosial pendidikan kita perlu berserakup. Lepas kita berserakup, pemansaian segi nyamai datai bermenua kita. Aku nemu kita menua kemeh atau mayuh intelektual, mayuh bala kita ke pandai, besi penelebak, besi pengalaman. Jadi sama-sama kita ngemaju atau plan menua kita di Gemah. Jadi pada aku, nak aku mandi dengan menua-menua kebukai, nanti ia hari segi jalai. Udah dikira aku ngasih dah JKL. Nak datang 50 kilo, kita badun Gemah kena ada jalai. Bermandi yang menua bukai sampai 100-200 kilo. Tapi kau nak boleh nyebut ni dun lah. Nak jadi kita nyebut ni dun-dun ke. Agak jauh tinggal dari dun ke dari segi jalai. Tapi nanti jalai ke nangang ngungun ke nangang jagau ke nangang terlukanya sudah tembok. Kita yang ada itu masalah jalai. Badun N49 ke meh. Jadi bekerja juga sambil tua ke Berandau. Labaku ke bekas pengajar. Bekas cikgu. Jadi aku tu tadi sikit ngengkeh pendidikan sebagai fokus utama. Jadi maksudku tu tadi aku sebagai cikgu aku nak sikit bisa plan kak nulung kak mantuk bila naik kita ke bersekolah. Jadi setakat ke dia tu aku dah bisa beri insentif ngakai 412 ikut anak kita ke bisa muju bersekolah. Jadi insentif pertama kata beri aku melalui pusat himat bala nak kita ke buliah 3A dan ke atas sidak ya kata beri one of 300 iko. SPM tahun 2025 27 iko dari SMK Sedaya buliah 3A dan ke atas. Lalu 21 iko dari SMK Nengadap. Jadi sidak tu akan menerima insentif dalam masa terdekat. Nanti ya uliah sebeda gawai lah. Tapi aku kan meraih ya. Maya sidak ya kebercuti. Lepas aku nemu sidak tau dah. Udah nampung sekolah sidak ya. Jadi maya sidak ya bercuti. Maya nyak laku nguji menyalurkan insentif ke 300 siko. Untuk nambil lepasan SPM. Jadi untuk maklumat ambil rakyat nemu gait dah. Nanti anak sidak ya bersekolah ba SMK Sedaya. Ngau SMK Nengadap. Apa inai nak ibu nganyong putusan anak sedaya pengetua nganyong tante anak sekedar anak bala kita bersekolah ba SMK Sibu Jaya bersekolah ba SMK Kebukai sida ya tau ka apai nai sila ya perlu nganjung keputusan ngai pesahiman ha ya keluar di SMK dengan adab ngau SMK sedaya ha nya insentif pertama. Insentif kedua ari balan ya kita ke muju SPM ya tadi sigi bisi nyambung sida ya nyambung peringkat diploma nyambung baru ke peringkat degree. Jadi sidanya tadi siapa ke nyambung ke peringkat diploma diberi baru ringgit Malaysia 500. Artinya dok siko student dari dua kali ya terima.
0: Iya.
1: Boleh 3A dan ke atas ya terima 300.
0: Masuk
1: IU diploma 500. Nanti ya masuk IU degree 100. 1000.
0: 1000 nyampau ge nah.
1: Nyampau ge nya aku ya.
0: Iya.
1: Nya aku jadi ku ngarap ke tajak pen namanya insentifnya ndak mayo tapi sebab sedikit ya boleh meringankan belanja sida ya ke menuang bersekolah ba sekolah tinggi ya. Jadi kenyak ko sebab sedikit berkaitan ko insentif pendidikan ngagai anak-anak kita ba tun n 49
0: ngamai. Ya, ngamai ke ransiang ge gati bala nembi ya. Au ke benuang bersekolah dia tahun ha laban munyi kutai perintah sige nakala ngeleka ke kita itu tadi na. Sage kita itu ke nembi ya nyempo ransiang ti dekat belajar tok ke terus pengawak sekolah sida ya. Au nyuka gawai to engkanya bisi pesan ari gawai to tadi YB ngagai bala raya to ke bala ke bisi mendiang ke ranau tua tengah hari itu na.
1: Okey. Jadi amat ya, kena dia tu 5 hari bulan anak lama dak kita kak pegawai dalam masa lebih kurang 3 minggu dak ge jadi kak pendak beri selamat hari gawai ngagai dulu ngagai dek lah ngagai nuan DJ ya.
0: Oh, terima kasih.
1: Selamat nyambut hari gawai 2026 tiap ngagai bala peningat di luar din selamat kita nyambut hari gawai. Ya kepentingan lah kita gerai kita nyamai. Apabila kita gerai kita nyamai pegawai. Pulai ke menua bertemu ngobala akik ini bala painai kita lebih baik bala nanek kita ke bekerja atau ke belajar balua dia nau. Labanti kita pulai ke rumah panjai lengkap nama apa namanya pusingan kati kegenonya. Pusingan kita ingin tu perayaan nau. Perayaan temayo. Salah satunya gawai. Jadi kita perlu pulai. Perlu bertemu dengan bala kita seru mayah lebih agak ya. Agak program, agak randau. Ngau bala kita ke dia di rumah panjaya ke lebih agak bala kini kita ya. Jadi selamat hari gawai daya 2026. Ngarap ke kita itu tadi. Belak ngabayang mah. Nanti bisa masa, nanti bisa awal. Oh. Belak datang pengandiri. Nah, dah jentuh nama teke. Nyunak tegal nyan. Ya pengulu. Oh, you nak ngirup, you nak tegak kata kemancang kata kaya mau ke. Sige pakai ya. Jadi ngunya terima kasih mayo-mayo. Selamat ngelihari semua kita ya.
0: Oh ya, jadi terima kasih ya kebesari gawai nuan ngau semua utai ke dah dikunci nuan tadi yang berhormat ngagai bala kita ke bisi mending ke radio pemegak ke bisi medak live Facebook kita jadi berimbai ngau ayah berhormat tu tadi pun kita medak kena berjubur rakyat mengke kiba dua kuptungan tadi enya pengulu peri labak ku pengulu nuan kenya di ketuai kengimbun rakyat ba nak sekian kumpuro nangangungun tentunya bisik pesan dari gawai nuan ngagai bala peninga kita pemegak rakyat ke dipegai nuan ya.
2: Okey ya. Terima kasih ya DJ meri selamat ngali hari lalu piam enggak ngagai semua kita ke dito aku perlu ya nak mengingat pengulu ngemah ile amre selamat nyambut gawai daya tahun 2026. Jadi masa kita balik atau ko kita pulai yang pertama sekali keselamatan anak-anak jaga dari segi kenderaan kita leban maya perayaan tu jalan sibuk lalu pia mega ngambil kesempatan tu aku ngucap ke selamat hari gawai. Lalu pihak mega gak harap ke gerai nyamai lantang senang. Jadi bapak pepatah Melayu munyok orang jangan orang yang menunggu kita tu orang yang disayang tu jangan sampai orang tu tertunggu-tunggu kedatangan. Jadi bapak pepatah kita iban buban badak mablak tanya berumban baban semalam rentuh jalai jamai lubah tua tau dulu dah tayau.
0: Ya.
2: Jadi aku harap kata tadi lebih-lebih lagi selamat tahun baru guys semua ya kenyambut perayaan gawai daya tau. nya lebih-lebih agi ngagai semua kuasa aku nya ngemahili. Terima kasih hau.
0: Hau ya sama-sama besar gawai na pulo. Hau bisa maya tau ngabe ngap pulo. Hau na ngabe rumah aku ngake upis kami.
2: Terima kasih hau.
0: Kami kebi apun jadi udah manua.
2: Terima kasih hau.
0: Hau jadi pemanca cali pun bisa berkena ke baju mansau tadi ngimai wabi setiap agus dua duduk hari tadi dan mendiang kutek ke di kunci ke yang berhormat tu ngake balap peningat kita besar gawai nuan tu pemanca.
3: Baik, terima kasih ya agai nuan DJ sama lemai terima kasih ya mereka peluang yang kami aboman datang ke konti Sibu FM ke ngari hari tu jadi ngari ke ketua masyarakat Iban di Kenawin dia aku madah ke pengagati diri tiga minggu nuka nyambut gawai ke datai di semar gawai ngagai semua bangsa Iban ke nyambut hari gawai di kawasan Kenawin jadi kita pulai imajimat mulai beban jalan itu bukan minta kita bisa lesen atau kena lesen jalan kita pandu selamat kita datai jadi kita datai di menua ini atas majak ke ngiruap ke jaga pengerai kita beban kita gerai semua pengawal oleh datua kita magiang oleh lantai dalam semua hari gawai jadi kita perlu dia jatuh ke DJ mereka sama gawai ngagai kami di Kenawin yang penyambut hari gawai jadi nanti uliah nabang maka pengandiri maya hari gawai kita sama kayu guru gerai nyawai lantas senang wan menua terima kasih
0: ya oha nah.
3: Ya oha
0: oh, terima kasih ngagai pemanca cali jadi peningat tau meh rana waku ke tengah itu pulang ngaya berhormat kapan kunci negeri CTN 49 ngemeh pembeka di sepuluh yang penata ya ngau puluh peri nya puluh ngemeh hilir ngau pemanca cari meka habis datai ke studio nyari aku ngari ke kami sebuat hari RTM di Sibu mari selamat hari kawan meka kaya kita tiga ngau balap ringan ke bisik mending karena kita ke sekali itu ngau tu kita nutup program kita mari selamat kali hari selamat hari kawan habis sekali
2: sama-sama selamat hari gawai program

0: Program Buah Rundi yang Rebak Baru di YFM Sibu.
1: Selamat tengah hari bala peninggal. Sekali lagi kita berulai dalam Buah Rundi yang Rebak Baru. Ulai ngawaku Henry yang nausup lebuah maya siku-siku kita betapi ngau penguji tipsai dalam penghidup. Dia kita suah hamai madah kediri ndak uliah nangkup pengujinya. Kita lemi serta suah deka nyerah alah. Kebenar, nya ukai pengelmi kita itang laban kita ngasai kediri empu. Bakal tinadai berga berunya jauh tu setegak alah laban penguji. Ubah meh cara berpikir kita nya laban tiap iku kita nang semampai berga berorang-orang tirindu ke kita. Cerita kita sekali itu diberi aku nama rega kita tindak uliah beli. Siku pengelica tiba nomor lica bermua 200 orang buat Siti Dewan mantai ke duit 100 ringgit 10 kepin kaki baru amai. Ia lalu nanya semua orang tibisi mendiang kelica ya buat dalam dewannya. Siapa dekat ke duit 1000 ringgit tu? Angkat jari. Kok ya? Bala maiwah buat dewan dia pan lalu niri ke jari magang. Sebut ke duit siapa kengai tang. Ukai tujuh benar pengelicanya. Medak 200 kurang kebisi dia madah ke diri dekat ke duit. Di dimantayanya dia pengelicapan lalu ngerenyuak ke duit kertas 1000 ringgit. Udahnya, udah tembuk ya ngerenyuak ke duitnya. Jaya pan lalu nanya baru agai 200 kurangnya. Kebisi buat dewan dia. Agi bisi orang dekat menggunakan ke duit tu, dia bisi diri ke jari. Kuya mantai ke duit 1000 ringgit dia udah dikerenyuak hanya tadi. Bala orang dalam dewan pan lalu niri ke jari baru. Tajak pan sidak ya, nak nemu nama kebuah pengelicanya. Nyong bakal orang ti gila berkerenyuak ke duit 1000. Udah pengelicanya medau mewah orang niri ke jari, tetap agi dekat menggunakan ke duit 1000 ringgit. Nyong tajak udah dikerenyuak, dia si pengelica pan lalu ngindiak duit 1000 ringgitnya serta nyepuah kaya duitnya buat nur kelutak serta kemah. Udah yang ngaga duit bekanya sekali lagi pengelica nanya 200 orang tibisi buat dewan dia. Dia tahu siapa lagi dekat ngempu duit tu diri kejari kuya baru. Sekali lagi bala orang 200 iku tibisi dalam dewannya nak putus merap tetap niri ke jari muka madah ke diri dekat bempu ke duit 1000 nya tajak dia udah kamah. Dia pengelicapan lalu nerang agai sidaya reti utai ti udah digagak ya agai duitnya tadi. Duit tu sigi beri aku ngai kita tang sedanya aku dekat nerang ke dulu agai kita pasal utai ti digagak aku agai duit tu tadi. Tajak bakal nipan aku ngau duit tu dikerenyuak di India serta dibukung lutak regoyo tetap 1000 ringgit. Nada utai kuliah ngubah penyempau mata duit tu. Bakalnya mega kita mensio dalam pejalai penghidup sari-sari kita suah mai ngasai kediri di labuah orang di kerunyuak kusur rundiang serta hati kita suah teliah setegal macam-macam penguji ngasuh kita nyawa saya kena bergaul nama pan utai tidak tai nguji penghidup kita dan ngira kita labuah terap setingkap rebah. Kita tetap bisa rega bawa mata orang-orang tindang semampai rindu kita. Koyo pengelica nemu kejaku lica nyok sepedau nyurung duit ngakai semua orang di bisi berdewan ya. Jatuh kita nyarok cerita tu. Satu siku pengelica merik lica ngakai 200 orang di bisi berdewan yang ngepun kelica ngau mantai ke duit 100 ringgit gendang lagi baru sepenyampau 10 kepin. Ia muka lalu ngerunyuak serta ngamah ke duitnya sambil nanya bala maiwah siapa dekat ngempu duitnya. Lebuah yang asuh niri ke jari dia semua orang berdewan dia niri ke jari magang dekat bempu duitnya tajapan udah dikerunyuak serta udah kamah. Kedua tujuh pengelica kebenar ia ukai pasal duit 1000 ringgitnya tang ia dekat nerang kengkai bala maiwah kebisi dia pasal bakal ni pat kita ngau duit 100 nya harga ia tetap 100 dikerunyuak di India pan rega ia tetap nyampaunya. Ketiga mengelica nyamuka nyebut nadai orang tahu ke mesia bukai diulih maruah ke rega siku-siku kitai tajak pan kitanya labuah terap setingkap tau ke nyau telentang repah Laban, sagi kita hidup, dia kita tetap ngemuan regau ba orang-orang ti rindu ke kita ya. Jaku orang tindak mana, setang maroh kita nya anangnya di kia plasar, alai berindia laban nyok uliah ngasuh kita majak tepurwa, ba rundiang ti kusut setegal penguji. Simpul kita cerita tu, dalam penghidup kita besar-sari, ti penuh ngau penguji dia, anang sekali kita ngemandar ke regau kita nya din dia orang bukai. Anang sesekali, kita yang maruah kerja diri, empu seminak dikenal kita dekat nyulu serta berkaban dengan orang ti udu bermain dengan warga penghidup kita. Ingat, bahwa orang ti semampai rindu ke kita, tidak yanmu serta dekat menulu ke kita buat tiap perkara, laban semampai ngambu kita nya, orang ti cukup berga tahu ke kaban belum lama ya.

0: 豆瓣切扣，豆瓣切扣，是的，豆瓣切扣，爱了两口。
1: 哦，原来猫在那个包豆，我猫呢吧？我不弄，别列了班包豆。
2: 啊不，阿妈，克拉罗的外呢送白羊，克拉罗的班上呀，哦，那忙人家的是得，可那得，mesti kena de sekali ke semua wangi berita. Ni
0: cak malah alai, me bau ya, nyin dah tak este nyin ni om. Hanya baru kita wangi si omoreng.
1: Ya, ente mai wah tu wangi kena di ne sumpang. Nyin nyin dulu nyo semayan dia. Uliah me nyom bau wangi dia nyo.
0: Nah, kalau gede ne bilai.
2: Nya mat ya kok dewa ina bilai reti nyo ini sumpah yang tau deh sebab ngos tidak nyadin nye ya nama kena mek deh ngena semua bansa bawanginya aku dia madah kena sitik sitik aja au
1: mau teh serdah aku deh tu luput orang bak kedai taya kereta nyak nyium bawanginya lagi ya gimana yuk pecalai kita tiga atau lagi ilmu deh
0: Nya mate nan murati na bilai. Laba kita kalau mayo pejalai mai kuno wangi to mayo mayo. Dai kagawai to nama kedambai nuka taya kereta de na bilai. Nya sedeh ge pengawa de nya.
2: Ba de ukai de kala Brunei yang ente de mansur ke Jako. Nama ina bilai made asarinya ngage tua de. Kian ya ku ya pulang ge menuan tua ku lu kian. Nya malai tu de nuka dulu. Taya nya ngambe kenyamai de kena likun belah rantau jalai aku mai de bisi mengkini aku lu kian. Nya aduk dulu, me kereta na leh lagi nyu nak selelit boleh ha berantau jalai dini dek ka kangau ke mungkin ya.
1: Oh. Ukai nya muni ngede nya, kung yiro kung anto lawa jo maya gawai. Peng likuan nya nemu satu nemu de. Ente kita likuan. Ah, lantai yang ati kita yang itu gawai ngede les bilia ka pemelayan. Pia ya.
0: Pia lawa de ne bilai. Gawai pulai ke menuan tua. Eh, teh amat ke? Sebenarnya minda gawai tau kereta maka persa dulu lah. Nya, hari tayau injian untuk ke nama teh ke kibatnya. Maka bulu matanya, wipernya.
2: Eh, demo gede reti. Teh dek, sikit kami minta anu orang yang engkau nak nyamai kena ni ngajak kau sinok pangga di raya deh. Siti dah agak kumada ya. Ngagak deh, wai. Adi ngad wai deh. Aminya keretanya. Ha, ane bakal kuda uda ya. Nyu ambil belah puak pasal sibu. Nah ingat dia uleh kita coba. Nya isep dulu nya penuh tangki. Tepa mama man.
1: Nya siapa lagi? Ini sumpeng nya meh. Minyak kereta tu. Udah kelip-kelip api urian tu. Udah merek wani yang. Maja berpeliang-peliang berpeliang-peliang ngigak kedai kekak ya aku aku. Temai kereta aja. Me temu ya nya. Ada yang ngira utai bukai. Nya-nya, rutiak keretanya. Kau pedak, meh. Insurannya sekali. Mune, ya mesti rame tu. Umai dia cuti sekali, saya dah upis berkuasa.
0: Nah,

0: Di amadea sarinya berengke 24 hari bulan 5 tu tadi bisa kimpinnya of hari raya haji nyentuh angka 31 hari bulan 5 udahnya of hari gawainya berbaya hari nuwe berengke sama deh nyari penemu ya ngaga 5 hari bulan 6 nemu deh atau yang nyameh ku nanya deh nama kedamai deh segal-segal mai kereta ngabeng gawai deh.
1: Nai, kita bisa kereta wai. Kamandang kereta kita mena maguna kita meli ya deh. Nya ia gebesai ge peda orang te bulu mata atau nama te seme aja baru peda orang yang kereta barunya mai peda orang besai ande.
2: Oh, banget mana pergi ko me kereta de nya ka de pandang ke de ko orang. Ya de se ko tu temu aku. Ente gawai. Amat ngilo dire de ngirup. Kita itu wai ne sumbayang. Ente ya saya udah sebingau. Tahu nai buah minah kian kio ne. Uji tengenat kederempu di rumah.
1: Aku kepandai ke dribo. Ente udah sebingau. Kumai dina pandai ke ko. Kumai dina laju ku dribo ku dai. 20 meter. 20 meter. 2 kilometer jauh. Kumai ukai laju. Selau-selau. Nemau. Nemau aku mai kereta.
0: Amat jakut deh. Wai inai tanya. Inai bilai. Ya, sikit uduman yang kutai, kerasang ke urai yang jako, mari ada nemu ya, kebenaran ada tetemu, untai ada nyati, tejo, ngok kena yang narinau, kuninga. Dengar dek, sarinya, bisa urai mari ya, pansi tau ke penyampau kes berbadi bajah lalun, sidin, tahun yang kemarin, 2025, dengar pendiang nanya, ada nutup ya.
1: Berapa deh?
0: Dai, bapnua Sarawak tu bisa 21,747 hite kes sidin bajah lalun, nyah. Tahunnya kemarinnya dan nemu hari penyampau ribu-ribunya kemarin kedai 418 iko direkod kelenyau nyawa ya nak sayau nyawa kita mensia nyunyau bekenya aja ku deh nyubaka ke dibuai dah main 4000 lebih ya udah nyai ke bala bakar dia kan nemu berapa 189 iko nya
1: balapnya ya.
0: Aneh yang gede nama ya ke nomornya deh deh segau deh sebingau ngai nak minta puji ngasau ke kereta nama dia aja bisa kereta badunya tau
2: kedah hari ke buah penusah nyak nyadi terbagi nak datai hari orang kedai bawah nyempunya nama deh mai kereta kelalu laju ngantuk nya ilap laban gaya hari ke petang tau ke maya hujan.
1: Amat, saya tidak lagi ini bilai. Udah begila himpunnya, maya riba. Namo, bangga nak terantik ke di rempung ngetau meda himpunnya.
0: Maka dari alir hati ku, tak kita bergulai tak 24 jam. Ku madah ke dia mega himpun. Bisa berarti ke di rempung dek.
1: Ya, kau ke?
0: Di gam sekali, himpunnya pak jari dawek kelekat dia.
2: Tak, ku aku. Nya utai, uliah dia seliah ke kita. Nya katu. Nu pula yang gaya kita empu, meh kengatuonya pihak ya. Nanti bakal nemu dari empu, nak lansia, berjalan maya petang. Siang ke kita, mupuk bergadai, ya. Nanti nak lah, lebuah maya hari kelalu bangan hujan. Tau ke ngigak, nu likun, ngetu dulu ke. Nanai guna ke tua tu beruman datai, tang. Nih, nama penyadi, nanti tua boleh penuh, ya.
1: Nyamai, munyi kau jakau. Amat menyenai bilai baka mata ko tau nak lansia wai driba ente baka ko bisa sikau dua orang kau kunya mai berantai driba nya mai kudu mai dua dai laban te kuda lama driba ngantu mata ku nak tahan sekali ku nengai jalai nya
0: lagi lang ya wai ne bilai nak pia ngantu mata kejai mengkan syarat kulin mata nya mengkan kan utup nya kita ku madah kedai. Sapa-sapa meh, bayar kena bilai aku belak tu ini sumpeng. Kita ke minyak tu deh. Aku bayar nak deriba, nak nemu pemain kita aku. Ya, antek nak letak, kemarin kere mata adanya antek ngantuk. Ngantuk dulu, berarti si jalai. Si te dah ke nemu direk kami deh jauh berkereta. Aneh nak tumu, tindu wak kita. Ya, belalak dulu malam. Tak tu mana-mana ya pejalai kita itu bakal tu ialah dek kak bamek kucuk dia wai naik sumpang. Ya, kumadah ke dek. Tinu wak kedulo lah ke mata adeknya. Tiang ngedeknya, mata kejaik ngedeknya kumadah ke dek. Kak tinu mata pansau di laban di majik akan merah tintu wak di malam.
2: Oh, nah amat ku deknya naik gup. Hari kita yang punya tu mana kagik pejalai kita deh ke kak Mina ya. Ku semangat ku kita. Semua utai nasi teknya di. Adik kita empu ke uliah Nak uliah gak nyaga dari

0: po. Nak ke kita ini sal. Dudi, pihak ke aku?
1: Amat ke, dan dia tahu. Kau kena nanya dua adik. Nak ingat ku tadi udah tutup ke kan? Nama tadi di rumah dia. Eh, udah kebedau nih.
2: Dia ada macam-macam ini sumpah yang nama tutup, nama terkempai. Dia ada ngesal ke aku deh, ya jantung ke jantung. Jampak dalam ku tuh kesal, ini macam-macam. Dia nama utek kodenya.
0: Nai, amat namanya. Dia ada kenyok, dia ada sumpah yang. Tuh, gak mau ya. Ya nama utek ke banget nih gak tutup di rumah tadi ya. Nama dia bisa ngidup kapi tadi.
1: Oh, ayah payah ku juang bila ya nyin. Saya ku dah, saya keberau tutup tadi. Misih bala ucok meh, ngasuh meda. Nah leh, hanyunya dia dah nau ni lho.
2: Dia amat kepala jadi dah nau ni. Dapur nasihatnya uka api. Jantai api tadi amat telah buah jantung ku ninga dek. Baiknya ayah ka gucu-gucu. Ayah nyedi adik kebaya mau. Ya kita ngesal ku pangan diri tu. Nyebut utai nak datai, nak datai. Maka kepandai dilai ya. Ya ku madah ke dek, wainya sumpah yang. Ya sebengkai ya. Penglikun utai di rumahnya. Perhati ke dek musim gawai tau. Orang rami tau. Api karan ayah. Dek mpo bala ucok dek ngai kekai ngai orang main perasa mana-mana ni ngai dek bala GPJ bala bumbang mesau kita iba radio penglikun semua pada magainya kena ku sedak ya nyen sedak tuan jiri hari upe bumbang sibu sarinya
1: bisa ipi wai
2: nyen ngai ucok dek ke atai hari pasal nanamu nyemerainya ne ngasuh hai biririt ngai orang mana kai
1: amat ne
2: dek nara teringau rinya radio pasal ngapa ngudek
1: nai duup menya dia selawak kau. Bada dinga
2: deh, mayu ambala tuan-tuan berjaku mesan kita nyak ke dinga.
0: Bak ku aku. Tuk ilah, aku minah. Nah, dari ke salih seduai ngapas-ngapas. Pedak rumah ku dia. Ya ke seduai nak minah deh. Nanti bakal seduai nak dai. Nu deh, aku tu ngeriput ke balai polis kan deh. Ngasuh sedak ya merona berjalan deh ke rumah kita kia.
1: Kena ikut dek-dek, ini bilai report ke puli ya. Nah, lapanya report ke puli ya. Ngambil puli yang abah rumah kita, piok. Bukannya ikannya, ini kuat?
2: Nih, nak aku tanya dek baru. Nyak utai ke rumah, kena ke jaga orang putih, wai.
1: Kena ikut, wai.
2: House wash. Nyak, ke mata ke rumah, lepas kita pulai ke benua, tok ke program pulai ke kampung, balik kampung.
1: Balik kampung, pulai ke benua.
2: Nyak, miyak.
1: Bisa baginya, nih.
2: Nak kata kede ya, bisa namanya sebab bisa ku mesau mada yang gede deh.
1: Awak.
0: Tajak bisa polis merona bakanang nu rumah kita ya deh, ukai kereti rumahnya nak dikunci mana ya. Biar ya, mada kurang semak nu kita diau muka, ya kau lihat dipercaya, biar aku. Nade, baka aku. Mada keseluai. Suwi sekarang kena diguna, tau mumpuk tutup. Nanti uliah nyak. Suwi sapi ke temiti ya nyak. Nyak pasang. Ngambil kena banget petang deh.
1: Kenyak ini. Nyak dek, dia ni lah dek. Dia bilai. Gambar main-main. Wah dia kem dia ramah. Kami kan medok pengramai kita kian.
2: Oh, maknya. Kemana kedai amat dengan sebab gambar memayu. Anak tahu semua ke pantai. Kita pilih gambar ke mana-mana. Wah ini bilai. Kemana gambar dia penuh petunggi yang semua gambar dia nak ngam lagi bangsa bukai medak kita.
1: Amat.
2: Ambil dia mayu-mayu lagi post dia makan yang nak tapis dia dulu pun ngai nyari kiga kepada badas meh. Tuh dengar dek. Sitek dah ke anak kelalu temu orang ada baru meh kita. Ngepost di rempo tu aku berjalan kanu. Temu orang yang dia ada dia kemana kedai. Mau tayas dia kemana kedai TV dia angkat kurang yang kak. Bisa CCTV orang jai. Setiak dulu kau batu kemana kedai. Kamera CCTV dia nya.
1: Rata dia rundia dia ni gua.
2: Ku mai ada sare dua ku hidup ku mai darat mare. Tau nyu tua ai aku tau nyu bakal pun kara peniau. Kena te dia rundiang.
1: Hau mai ni gua.
0: Kado ke bisi mega himpun. Ka berami kami mulai ngedres sebilia wai. Akai. Amat age raya ke bawang ini to. Tare ini sumpang. Ka buat ku nyium baunya. Ya wangi nama kena dia nyok. Ketemu aku, ndek wangi ke mana ya? Ada iya banget mau tu. Ya nu sebingau pala aku laban tu.
1: Ih, akai pedih geng namanya. Wangi tu tadi nama minyo wangi tu seto nai. Yang tua uji tu hari nyanya mai do ai. Tu lain nah sai tu.
2: Kita meda butuhnya nyium dulu. Oh, wangi nama tu, wangi ni sumpeng.
1: Nai wangi ya.
2: Karena nama ni angin.
1: Ni angin ya.
2: Kita aku nyiwa main dulu, nyiwa main dah. Cuak aku butuh je. Ukai butuh jayau deh tau.
1: Ukai ya?
2: Iya,
1: aku tuh nama ke jayau bisa ya.
2: Tapi butuh minyak anginnya sumpeng tuh minyak angin perut tau. Ayo, dia sumpeng. Ayo, kelalu. Nah, butuh minyak angin. Ayo, dia
1: bakal kenal macam. Apa tuh tuh celap-celap di tau ya? Kaku tuh dia
2: perlu-perlu. Kebangin berangin. Ini merah ada cap di nyanya.
1: Angat di tau bukan ini ngau tuh deh.
2: Koyong bener nyedot. Ini merah ada nyak.
1: Wih, aw.
2: Nyai kemitnya. Merah ada tamat koyong. Nah, ayo,
1: nyanyi apa kena ini memuai bau tu.
2: Ya, meriahnya ya agak berangin.
1: Nah, uliah nak ni agak kedai minyak angin laut.
2: Parai kita itu bayi ini sumpah yang tu ini bilai kapok.

0: Dengarnya lagu kenak ku merinang bala peningat kita ke tengah hari itu kebaru aja udah didengar kita inya lagu Ari Suelin bebute ngirup ya. Jadi laba aku udah bisa udah pulai ke menua atau ke bisa daripada aku belah media rama bala bakiah kita yang ada di rempo yang tadi Nancy ke udah datai di menua bisa inya kiru bergagak ke kue cuan bergagak ke kue penganan bisiknya bergagak ke kia bisiknya bergagak ke biskut mega apa ningan ya mayuh mega aku berarti tau ke merah utai ke dipandang ke belah media rama lebih lagi Facebook ke dikunci bala kaban kita rindu ke kita medak sekedak pemakai sekedak kue ke dikunci bala kita dia terima kasih ngakai kaban-kaban Facebook kita ngarap ke bala kita semang bela lantang meh lepuh meh kita ke nyambut hari gawai ne. Munyek ke jako tuai bergagak ke tepung cuan penganan jalannya kena ngemau bilik kita ne. Merek bau meh bau gawai ni nemu sidap panggol ibau datai nemu ya kita bergawai retinya kita bisik cuan bisik penganan ngau bisik tumpe laban utek kena daripada kita nyak ga disedia ke kita ne pihak peringat. Jadi ya kedi pedak bakat muainya pun di alu ke kita dah tai ngabai ngagai kita megap peninga Siti aja utai kedi tangka lebuh maya mindahnya tadi tentu ke penglikun kita lebuh maya kita dari babak rantu jalai ya. Jadi dia tu jam kita ke kapit mereka selamat tengah rintai.
1: Ya selamat tengah rintai ya.
0: Oh, berita tentu ya mana nyuka gawai tu nah.
1: Aau mana? Mungkin kau dia udah mukul bau deh pasang kapi tau kak
0: aku. Aau ya meh.
1: Bau rambi gawai.
0: Aau bau rambi gawai. Anu kak selampu menemui antik kita meda nyudah temu ngatu pengrami bak pasar bak negeri deh pihak kedai.
1: Betul. Betul amatnya. Aau nanti subok maya tu jam meh nak meh pasang kapi tau bau wapnya sih
0: ya. Ya.
1: Penuh ke depan guys boleh tipu dia bekerja nampi ya.
0: Aau, Siti utai ke Mayuh Man mensia ada tu nanti. Aku punya kenusi ngagai bala peningat kita. Dua hari tu nyu nak pulai hari pada bilun di Sibu dia deh. Bambik ke bala ya. Kedatai. Cukup Mayuh dia tu deh. Aau, ba dia. Aau, jalai pun skut nuju ngagai pada bilun. Siti dah gendu pakim pun penuh dia.
1: Mamanya neh.
0: Aau, gawai mah kita. Nanti iban nyu dia mahu bergemuang datai pulai ke menua. Nampi aku deh.
1: Ya betul. Aku tu dah mampu mayu agak balang nampai kini rempu nampi ya.
0: Aku begini ni
1: antai. Aku yang rindu asli.
0: Aku jadi bisa mau gak ditau ngau tua. Mesti kakak ngau gua menua tanya tu ngau na. Aku nak boleh pejaku kiri re. Ah hello antai ku.
1: Iya.
2: Ngenyit ni antai.
1: Ya, tiga cara ya, jane. Orang jauh lain gak bunyi ya. Anak pulai gawai tahun tua mah.
2: Pulai kan ni kena pulai. Udahnya kita pulai antai kita ngelak kurang dua lalu satu bulannya. Udah si daya ngangat kita datai.
0: Laban nyamai ke kita yang ngatua kemisi tahun tu ngai kita madah kita nak bergawai saya ku bisik peluang magang bergawai laba kita madah 1, 2, 3, 4 nyu kena hari besai magangnya ante ukai orang kegawak sip aneng kabula nak pula gawai ante semua-semua tau
2: nyu ranjuanya nyentu angka 4 hari bulan
0: ya hari 5 nya meke yang ambil kesari me kemisi ante agak kak palak bebu ngau nya
2: nak hari minggu nak gawak.
1: Amat ni neh. Aau, nyak meh kereta gawai kue tunjuk dah berdau neh.
0: Aau, kue tunjuknya bagi dua aku udah nampak aku dah dijemal.
2: Iya, aku udah. Ngega ai nama tu gias ganti.
0: Ai manis.
2: Ai manis, ai gias.
1: Amat pas lah sebutnya neh.
2: Ngega.
1: Senyian
0: ingat, tadi. Saya kebola, nak.
2: Amatnya.
1: Aku semua ingat ai je nama ai nya. Pasu, pemilihnya.
0: Ai bungai, ni.
2: Ai kute, nanti.
1: Betul, aku kita juga bisa ai pengayu, tapi ya. Nggak meh. Sama agak saya ku berdebat bagi menua kami di kapit. Tang sari tu, bakal bisa nama kita ai. Bisa saya puang minit kami di kapit. Nggak, tadi meh yang kanya, nu dah mupuak mulai ke tempu. Nak ya pulai, nanti kita pindah ke jasa aku. Lu dia berdapur, bunyi tu siapa dek. Mumpuk anggap bau deh.
0: Ya, meh. Nanti kita bergagak kecuan penganan. Namun orang pangau, nanti sebilik atau bisa ya gawaikin kita ngabeng ko balasida orang pangau. Lepas bisa bau tumpai ko ya. Nak pulaknya bisa benseranya. Ya. Antek den ada yang agak tumpai tunjuk-tunjuk jako tunjuk-tunjuk ama tunjuk aku sini ke pesinan yang agak orang kena daripada kita mestinya bisa tapi aku dente.
1: Ya. Au tadi aku tu udah namanya okey tai. Nyepe sekedar kue gawai deh bisa kena kapan ke mai betungak duduk berkedai. Udah nyepe sarang semut sekedar deh. Kue juang pe gawai minyak kasih kudin.
0: Oh, ini utainya ayam. Bapak
1: utainya pantai deh. Ini moga utai bekerja umas ya, enggak pernah aku nanti nak maya gawai. Lalu bahagia ke sana kok, nanti ya. Tau ke nanti maya kutai buku namik ke bandi yang maka orang ke bisik mengawak ngelumbuang asal. Lu kena utai bekerja apa ya, kakak?
0: Utainya kena tau nada ini, pihak aku deh.
1: Betul. Nanti maka ngagak sedap kue cuannya. Umah ya, sepik kum. Lacak boleh ngantai duduk alamak. Mai sekilo deh.
0: Sekilo nya ya tulen de ngai lungat tepung ya tengah nginsiat nya. Ngai
2: tebo
1: nya. Nya. Anya ka ko. Jadi ko ka ban aku tet huyau teh nya mai na mo cici sa ka jan te dia angka mat ya.
0: Nya sementara lah kenya mai ne ko deh.
2: Sementara ya ke ka uli ya
1: ya te. Ya sementara ya ke bagas. Ya ke buruk mengaku tu mana sempul lacak amburin.
0: Ya, me 15 minit nyu ngai aku. Na po aku. Ngai aku.
2: Ada simpai mage yang gamang ko.
0: Nyu bi me.
1: Mana? Mana ya simpai?
0: Ah, ni ada
1: bunga. Malut tepuang, nu malut ngai namanya tubuh cuan de mage nama penyadi.
0: Na dai me nya nangka nyo me nan tai.
1: Ya, dia ada orang agak sarang semutnya aku ada apa ikaya kiu mana tuanya. Oh, yang kita nak semana ni, ya gitu dah tua lelak agaknya. Tambah lagi regau tu di tu nama jak ni kek nampi ya.
0: Karena ngayah kita. Dia dah terpulai pun lelak tu dah nanti nyu, kita nyu minta tawar. Nanti nyu wanya deh nyu ma.
1: Betul. Ya meh. Yang aku mai wah kita eh. Udah mau buat beragak ke kue. Tau. Lino lah je dia nah.
0: Tau.
2: Dah semak mah menyantai.
0: Bagagak ke kue spiet perengkang ngalih katanya nya cuan nya kibakan nanyu pedih tane bau apo la la la
1: yang
2: ngawaknya yang ngai genang nak keberat
1: nya apa ane aku nak kalah aku mendak nang agak kue spiet ngala apa makan tu
0: pedih man pengawak ngagak nyantai kita ada kilek kita benar bau kue spiet maga aku nau ya
1: ya benar tu amat ya neng nung ale ngali ya penyakit bak kanan udah nyagiliang neng langsung jari sekarang giliang
0: nah dah yang dah jari ya agak bacuan agak angkat dia tujuh sih dah ngau sudo ni penyamai ya ame kena yang nguluangnya deh
1: nagok bungai
0: aw kena yang nguluangnya deh
1: Hmm.
0: Antek nyu dame dari hari tinya hari cuan ke betapa. Oh, nak nyadi kue nya.
2: Dai dah nyu orang tai balut nyari ni.
1: Kayaknya ko madang rasa nyari ngutai
0: ko kan tu tadi. Kena sao jarinya kena de megai ke beratnya. Temai de nguluang nak ko tanya segala cuan nya tepung de panjang de ngagai ke segalanya. Ribo mayu mumma saya udah kali-kali asai ke de guluang ke de.
2: Jampat-jampat ente.
1: Ya, tau. Tau seduai de mau puak dia.
0: Nemaram, tapi nampau baik kali ya kena.
2: Nah, nampau baik. Berapa ribuan tu? 25.
1: Balak di bawahnya.
2: Atang, pelabak aku maya tu jam bisik mesti dah benua berdua dia kini
1: inti. Ya, baik aku.
2: Nak angkat pangan diri, ya berdua. Nampau baik.
1: Betul, nak angkat pangan diri.
0: Sambil ke namanya, sambil ke betungak air berbarinya dan teh. Laju ya, guluang ya.
2: Mana ya guluang?
1: Oh, tegak lagi tu lah asai ya. Rekung, pan-pan dia lagi. Kalau ke
0: cerita tau
1: nak
0: berasai kena
1: kuleh oh nyak meh nyak meh berkenan ke kue rindu kasi ngenang gawai meh kita yang kak ku dah mayuh peramu atau ke program kira tu bawa genap rumah panjai nepi ya kita rumah panjai ya tu panai ramai lan-lan dia deh agak main tu mainnya kenangin tu hari ngantik jam kecukup tak kepiak nah
0: oh bisa rumah panjai nya sida yang ngatur tenya deh ngatur niti daun aku medak ba aplin jedua ba rumah tabuh nang ngungun sking gempuro dia dente sida 31 rebulan paginya bisa niti daun sida serumahnya rindu mam medak
1: ya au kami sama ba rumah panjai ke rumah dia bisa pengawak kumai kita ngalu ke pengabang ne.
0: Ya.
1: Au ente bakal selalu ya. Urang ke nguginya. Jadi pengabang. Au sudah nikah hari penai dengan isi rumah panjainya, orang rumah panjainya menyambutnya pia.
0: Nanti artinya dia sudah ada pengambil lah nanti.
2: Jadi pengambil nanti.
1: Kalau rumah ringgit, ada yang rumah kumpul.
0: Oh,
1: kayak pengambil aku nih ha.
0: Oh, tanya lain now nak kau dek kita kasus tidak nyadi pengabaian pula yang game nuan tua kita ganu cipingai dengan nyadi apa kena?
1: Nah, saya cara
0: nyadi aku panjang kau dek nyadi pengabaian ba tanya dia amat sih dah baru mentua dien menikah hari nya mak kau nyadi pengabaian.
1: Ada jangan ya, jangan makasih. Ada
0: jangan ya, mak kau. Lepas kau dek ngamai puyen kau nyadi pengabaian.
1: Yo, kita ngasih dia pengabaian.
0: Oh, apa ngoge nyadi pengabaian kau? Aku kena kau sore lah nyadi pengabaian mak kau 3 hari 3.
1: Maaf lah, apa ya? Oh, ya udah, kau jadi pengabaian. So, kau agak berenah. Ya, mana lawak ni? Oh,
0: pulak ke bilik, nyu balik, nyu pulak ke sida ya. Kau jadi temuai, nak kau?
1: Aman, ya, ya, meh. Pengawak kecukup dek kena tangkung ada. Nek ya, jaja nyamut. Nek ya, nang rasuk kengepan. Asyik lagi ya. Belak tahu, banyak aku. Makau macam, nak kau deh?
0: Besilai.
2: Kenapa menyenanti?
1: Apa nama cerita ya mana ke autai ke bakanya ngamai ke uliah mantai ke pengayo kita deh
0: kita nyadi tanya deh nyadi orang kaya baru
1: ya au ya utai nya kasih kena ngomai kaya sekali yang ngara suak bertubuh berapa
2: utai nya dia deh nanti ya duit silih sementingnya ku aku nya berapa nya dia.
1: Udah sekian ya uji dengar hari palo nyentuk ke baru kaki
0: reganya udah berapa.
1: Oh, susah lah banyak. Belayak lah banyak. Ini berhenti. Oh, sudah ke laki sama agak. Dia mada antai ya penuh orang ke kena baju guru orang pegagu orang pengen. Berapa reganya? Berapa ribu nak kondai? Aman. Mayanya kita mantai ke pengayang kita. Tapi ya. Pengayang adat kita sebenarnya. Kelihatan nemu ngepan ke dikenal. Kita adat bangsa iban. Sama. Ba rumah panjai kami di Bawaukin Pendisik 31 rebulan pendisik pengawaknya ngalu ke pengabang jadi mesan meh nyangkanya baru ningar dia nak kuda ngai kena ingat baik ngepan aku nemu na semua ngepan kita dia rebulan rumah panjai ni numpai minah pasar menya
2: iya
1: kena dainya nu beli ka nak kuda eh
0: au na le lagi datai ba datai bari bulan nyoba bengam kita orang rasuk kan kita na dai oh tinggal pasar ko na dai jako nya ya entai udah na sao kita
2: selama kita berdi yo gene ke semua
1: ya lini le ya ne pasar au nya meh ngamik ke belak mai mainnya dia terempung kerana terempung kerana amat nya hari kita ini pia tak tahu tahu ngapa yang ngagai orang pengawak dia rey angka ngai ketua kena nya penuh ngamainya
0: nyu berani yang tua antek nyu hari dia rey nak kodai mai gawai tu nya mainnya bengana penia orang kena ingatkan yang
1: ini kuira aku dah
0: sama
1: au ya umur kita sewat tu ngar pasal ku mang nak gak uliah nak kodai. Nah, hari ini masuk, ngai namanya nyawa mengasuh ke ya?
0: Aw, mek gawai nyawa, mek isian rempong laban kau mek bapa sah deh. Aw, ini nyawa, gak mau kita ini kau deh.
1: Aw, nyawa mek aku, aw dia mendak mayu program terkativity ke dia tu, kemunyi kau dia tanya siapa bapa nyai pramu yang segera bisa. Aw, ungu anak miet tidak ke. Aw, miet mana anak nama dia bisa gak mana dia kena kepan sudah wae deh.
2: Nadai, nanti.
0: Nadai.
1: Ya, baka su. Baka cerita aku kena namung nak basikal. Ada punya subaknya ni kena namung. Apa yang naik boleh beli je nak kau dah. Tuai memang belajar nak basikal.
0: Siti dah gay. Di ni nur dengan ayah ke basikal dia dulu dia subak.
1: Ya. Sebab tengah laman kita dah.
0: Basikal nak ngelalam mainnya. Kau dah nanti madak buat. Tanya aku take mainnya ke belajar je. Aku madak basikal.
1: Amat, yang lama buku tek je. Oh, ni tau, ngempas ke aku bersikar je nak menang nemung main je.
2: Aku punya kedai mentai nak nemung main je. Kemayang
1: nak nemung main. Kasi dia kan ngemai, kan nak bersikar. Bersikar dia nak nemung.
0: Tau.
2: Nak nemung.
1: Ini yang nak hati nak.
0: Ni buah aja mentai dia tau nanti. Nyu datai bertubuk
1: malah ni. Ya,
0: aku mana.
1: Nak ada lagi mangannya. Tinggal je.
0: Tau, sikit udah nak.
1: Aw kita akan nampak bisa berbasikal pun purus. Yang kong kami tiga, aku nemu siau dan nemu dalam dia awai. Aku dah mau.
0: Lain dia nak nanti tiang meh.
1: Uli ya lo.
0: Uli.
2: Aku nyalai mentai. Nana nemu bi lewak aku mai. Teluru ya gage tengkering. Aau agi.
1: Nemu menya.
2: Uka agi belajar merte yang tay.
0: Nai buah ni aku. Kita tu dah gagu tu. Nama ni yang.
2: Nama ni yang.
1: Nama
2: ni yang mat. Si dia lah banyak tay. Nyoba bekau.
1: Aau lito sebelah tu buah. Nai lapu ada kano. Oh si dia. Baik aku belajar bersih kau lemau aku.
2: Nyaw aku ngai.
1: Aman aman aman. Aau pengingat yang neng awak ni. Lek kanek gak bunyi kusiau tadi. Aau. Malah nak ada cerita gawai tengah apa. Bersikau.
0: Aau. Jadi. Karena nak redak kak gawai ni aku rente.
1: Betul. Aau. Tu siang ngam gak mau. Kami dah malam tadi. Bapak menua di kapit dia. Kapit Kaca Festival udah diatur penangguhan deh. Penangguhan Kapit Kaca Festival ke udah diatur lebih kurang 2 minggu lebih ya. Hari 6 tu tadi dia pengawal niti daun 23,000 bulan berapa hari pagi udah megak diatur buat bagi menua kami di Kapit. Puji Tuhan lebih ke berjalan ke pengawalnya hari mana pengawal pemuju buat bagi menua kami di Kapit pengawal niti daunnya bisik 28 isi kontijen ya, baku mayuhnya ne. Lebih kurang bisik 700 lebih ikut sudah ke ngau buat pengawal niti daunnya. Kumpulannya bisik 28 isi kumpulan. Kalai lebih banyaknya mayuh macam kumpulan toksin ke ngau ke Seminar Ketai Kebangsa Iban. Sidak tim Cina, sidak Cina tu mai nama kita itu J-nya. Katun-katun nutainya rindu benar ne. Udahnya bisik mega tim bangsa Peketan, bisik tim Bidayu, bangsa nama gini, tim Kayan Kenya, owner bangsa Orang Ulu, tim mega bangsa Melayu, tim Sida Silat, ngah mega bangsa Kitayau, ngepan nanti ke mayuh macam perengkal kepan, ngepan kita iban. Nyak ke dia tu kena 23 hari bulan 5 tadi hari 6. Pengawal niti daun dan nyak kemari dan nyak malam penangguhan KCF 4.1 4.0 buat bagi menua kita di Kapit kak lain udah di jadi ke yang berhormat Datuk Jepesan Jamin Unyat di Malam Menteri di Jabatan Premier Sarawak undang-undang ngau mega adat Bumi Putra kalau yang mega adun N63 Bukit Guram buat Town Square dia out. Jadi kalau sama mereka datang, yang berhormat Dato' Western Uga Anak Kumbung, Timbalan Menteri Digital, kalau mereka Saban Parlimen, P216 Hulu Rejang, yang mereka sama bisa datang, yang berhormat Nicholas Kudi Jantai, Adun N64 Bali, lalu mereka bisik sama, yang berhormat Western Nyabung Ijan, ke mereka sama datang. Lalu, mai mereka sudah hari upis ngari ke upis ke mereka sama bisa datai lebih lagi Tuan Thomas Jeffrey Kendawang hanya pegawai daerah Kapit kalau yang mereka pengerusi pengelola KCF 2006 bagi menua kita di Kapit pegulai dengan mereka engineer Andy Lauren hanya pengurusi majlis bagi menua kita di Kapit kalau yang mereka chairman pegulai dengan tidak tu pengatur KCF bagi menua kita di Kapit. Jadi bab pengawak tu dia di Hato Mega Bukit Kumang bagi menua kami di Kapit. Kalau bisik nak ikut finalis di negara ke berebut ke Gelar Kumang bagi menua kami di Kapit. Kalau ya Kumang sudah mulai ngagai ianya no dia nak anak berjamin nangkan kenyak lumo dua no presi lalu lumo ketiga mulai ngagai juiz. Nyak ya berkawal dengan pengawal ke udah diatur tunggu menua kami di Kapit demalam tadi utai kebukai jangka ku mengasih no udah kenduan lah laban aku nemu amayuh mega upis orang kerja upis ni no majak cuti nyak makulia ngasai ke lagi bawa semua persetuan tu no puang ke tengah laman kami di tahun ni
0: hanya bisa no pakai yang ku dah ulit perintah Kepuannya lurus kemana ya?
1: Jerok ya neh.
0: Oh jerok nah. Nyu tengah tahun baru bisa nu pakai mana?
1: Korek ni. baru boleh ngasai kau tak kebanyakan punya kau lepas mau tak nama kena melintang sana jera
0: ya jera yang lama tu nak kalah boleh ya kau piangan no
1: ya kalah boleh ya awaknya meh nu dah berasa yang tanya balau dah mampu cuti dah lebih bagi cuti sekolah tu nu dah start ni dah start lebih ya sekolah
0: ya ngepun ni lah 8 hari bulan 6 saya dah berengkah baru nanti aw awaknya 17 hari
1: tu lo panjai diri yang kanya lebih agak ya ke gawak bakapit bak menua ya bukan yang kau dah mupuk pinat mupuk minah mupuk cuti ngarap kesama berjimat berbaik ke kereta bertengah ke jalan lun nyak utai ke selalu diperhati kita nanti sebab nu bersebut ke nanti kena espresso nanti espresso sudah penuh anang majak kelempu anang dia perabuang kutua sebab siap.
0: Aku ngai kelabuh kai utai kemunyinya deh.
1: Utai kebekanya anti kita kena perahu anang nang nak dah ceket utai kemunyinya deh. Dia tau ka pernah makat kena ka jalun utai kemunyinya amin aku deh bise yang kena perahu tang nu ke semai amek ke bandiang yang kau nyamina ngelayang seberai aja ya ka ku neh.
0: Maka sidak ke nangan amanti bas seberai kapin.
1: Nangan teranau seberai ke ya.
0: Au. Nyung layang aku deh.
1: Layang ja seberai ja neh. Au nyok meh pria sama aman ada iman ya sibuk ke kapit aman ada lagi tang ekspres tunggak ke pelagu skin tunggak ke pelaga bisik tapi yang itih ke jadual pia entah deh ni hari bulan yang minah undur bisik madah macam madah dah ya pia tang ukai nengalau subok deh tapi maka subok dia nurung ke sibuk amat ke sejam sekali bisik
2: aku bisik entah
1: bisik senyap mah.
0: Oh, okay, pisir gaya so pak. Ditambah ke penyampau seperti ke berjalan deh.
1: Ayo, nyak mah kau mana nu pisir nak? Nanti sebab mak punya kursi ada ditambah kurang ni nak tak setengah jam sekali. Kau pulai dari sibuk kerja macam sibuk bekerja ni. Jadi nyak mah tinggal cerita dia sebab pepet seperti yang bunyi yang ada baru ane.
2: Sebab kau
1: bunyi ni. Sebab kau ane, malah nak.
2: Nanti Maya kena ingat, kena ingat bunyi ya.
1: Suba sisi ke siang ngamane baju celapnya pula ke pengingat selai nal ne
0: nyun ada de kena
1: ya super ya so nale nyelo ikun selap ma
0: nyam ka ko ada gante ya pas kelas kenu ko ya okay first class no
2: pas kelas
1: ya sama ke datai
0: ba ya nama teng jelapnya ya ai gede lai kulo kin undonya ai ke batar aja yang mesti ke celap.
1: Ya, celak aman sen fast pay. Dia tahu nu nak dai baju lah. Dai nepa milu nak dai mengerayanya pelap ya.
2: Aman ada nu nyelo ya. Nanti nyak ku ingat. Tak
1: kita tahu. Alir kasih kau udah nyak. Nanti tamak stres kak kau mana TV pasang orang berstresnya. Hei, bapa kena kalah mana TV kak kau?
0: Ya mana nak? Kena mu yang merindang kita ada.
1: Mu udah nyak dalam stres tadi. Pama tamak stres mau puar apa? Tapi biar lain sebenarnya. Udah muka mi kempuan. Ya, itu saya aku. Pakai tapau.
0: Udah nyamai lagi yang gambar spriesnya kok deh?
1: Enggak, man. Saya asal nyawa nggak makai. Saya bisa gambar spries belah dai dia. Nguji, medu dua dia.
0: Tambah sibuk di tau tanadai spries nanti.
2: Nadai.
0: Ya. Nanti dia kan depan spries punya. Ukai tak nyengala spries. Nak gengumai ya tungkai yang tanya-nya sibuk kruasnya detik. Aku ni ngai aku tu nai ngilek nyeku lu ngoki lai belehnya aja aku
2: nyu
0: aku nyu besai berat teraja ngos per ya ngai aku kerido kaya di belehnya
1: nanti aku nak kalah
0: kau aku teng ila gila nak kante lebo maya ka mulai ke pengingat ko re
2: lebo maya tilanya
1: aman ya udah
0: nyu tuai ge umoi la ka ne macam ne
2: beda lepun nanti beda kami dua dia.
1: Ya, lama kita cuba ni. Nanti ke kusia pun dia saya express.
0: Pukul 11 cuba hari sibu.
1: Ya. Dia perabuang lah.
0: Ya ke spraynya dua tingkat ke cuba. Umat nak.
1: Umat nak nasib nak gampir tu yang saya berkenya. Dia tahu kita ke berkena ke jalan lalu ni sama berjimat. Berarti ke pelikun dari empu. Belum bah meh. Nyaba diri meh. Nanti ulian eh.
0: Lepas kita mata namanya ba Sarawak di tau bisa 33 daerah ngau 12 titik bahagian kita mata dan nyuka Selampung menua udah datai jalan alun udahnya jematan ke Meraka sungai-sungai ba menua kita di Sarawak di tau nyuka genap udah bisa labak kunti retinya tahun-tahun kita mata penyampau orang bertengah ke jalan alunnya sikit nama ya Mak kengau jematan batu lupa kemaruk panjai bahasa Malaysia nyak puda perengkah dia buka 21 hari bulan tu tadi nyak. Dini yeah. nak nyuka berbaik ke kereta rempo maga yang rela nyak lelengah yeah. Lepas bas tau.
1: Berkaya ke bas kan ni. Udah nyak dia merah sitik rumah nyak. Kedi pasok kita itu ya bisa genap rumah. Jai man ente ya bisa sitik kereta.
0: Oh. Nah mungkin.
1: Aduh ayo anu skuat apa ya.
0: Yo.
1: Dia jai dua tiga kekak yang ni mak buah nyak sitik rumah.
0: Sepintu. Oh. Oh, kita tiga empat sepintu kita tahu dah berapa. Pe, ukai kan usik yeah. Isai. Tiang ngeneang ke ya.
2: Kenapa nyada guna. Nyada tau.
0: Balak no. No.
1: Balak no. No.
0: Ngai nak ngeram dia nak empu
1: kau. Udah telanjur menekan mana.
2: Nak dah boleh tarik baru.
0: Nya deh. Lama perih nak ke pecundau ke ngorak bukai kin. Nanti ngeri empu. Nanti kita pula gawai itu lah, no. Datai bala madik, bala ipa dan mau dek, yeah. Kaki yang dia yeah. Kemana kedai, yeah. Puah nyurut kamu yeah. Di rempong.
1: Oh, ya nyak meh, nyak utai ke nanti ya, pemansang nyak nu dah, nuntung nao menyanis ya.
0: Nanti sobat, perau penuh apa, penaik sobat deh.
1: Tidak ada perau merinsak, betul.
0: Nama dia, sitik pemaduk merinsak, tidak ada perau sobat. Ini kebukai hari kita ini, nama kena ngemaik ya deh. Ngai orang bila bukai kena ngemai perahu kita ke pendam kinti. Betul. Kau ke pihak tu ya, bisa penti yang pau.
1: Bisa nama aku kita, bisa pemali ya, kak di maya tua. Udahnya, nanti dia ada, kita ke pihak mereka dia beli, hanya ini speednya ni. Dia tahu, dia mendak jenama, utainya, mal bergana, ni buah ke mal berganya. Kita lagi pemerat ya, 30 kuasa kudanya. Ya ke, lagi orang lelaki, 40 biar 30 biarnya bisa mengasuh patung ketek.
0: Ah enak.
1: Labang dia ada rumah panjai. Rumah panjai yang deh balat mat ya. Nama dia Tapas Dien.
2: Tinggal mana nanti
1: ketinggalan.
0: Kini ngesan ya kena.
1: Ngesannya deh dia ada ngesannya. Nanti aku ingat ke ni yang apa aku ngesan. Moto 40 kuasa kuda deh pama ya dah 40 nu besar nah ya deh
2: besar pedak ko
1: ya malah made ko nak pelaban nak tangkat kenyaknya aku
0: au dia tahu ana enggak nyu tanya kita nyu telebak nyamai dia di negeri jarang bulu sungai nadanya 15 kuda dia dengan sana
1: betul au dia tahu nu nadai nak aku menda moto ai ni boh nyebor bukai nya ngau kami pilih nadainya.
0: Nah,
1: udah beli orang. Kena orang belum mak sepi buat.
0: Hau, nyak meh. Nyu tanya aduh korang baru. Aku nyu punya kan usia kedai nanti. Nyu kak nak nemu ku ngemai kuda lima sebab kita nyu sekolah kile kan. Nemu aku. Nanti agak bisa orang luan kaku sebab deh. Nemu aku nanti belah lubuknya. Nemu aku nanti nyu dah berantaunya deh. Laban apa dah. Luan kita ke depan perahu kan nemu nak. Aku dah lima nyebak ya. Lepas kita ke dia ubah dia deh dia ulu sungai. Nara itu kenal ke sebab engkau bakanya orang nak apa sih kau?
1: Anyak meh.
0: Uji ke nemu sih kau nyasung mai muto ai kada ya nemu.
1: Lagi kelaban
2: deh. Lagi kelaban.
1: Ada dah ante bang aku nak medau nadai kalau nguji bedau mit subak maya nyak Malaysia deh. Nak aku nguji nya ja mana aku duduk bak ni mau.
0: Ni mau nya ja aku deh.
1: Ni mau. Ante aku ngasih orang. Langsung orang ngeluan nak ke nemu.
0: Negeri langut dek. Mayu orang dengar kau madah terempung. Landik megang nima. Hei dek nyam. Puah dempak orang tep nima nyenyau.
1: Emang terbaik ya wai.
0: Nyak aku. Nyak ukai nemu. Yang dek ngedek nyepuah terbaik. Dia tak terbaik ya dalam 3 jam dek. Dek merauknya.
1: Selek lah beti maknya. Oh iya ke kita namanya. Jadi tu kan tu juga ngeluan nak ke nemu. Ngapak jari kinau. Ngapak kinau. Udah tanuk orang degek tu.
0: Ujungnya mantap motor orang
1: kurang. Mantap. Nada apa ya nyok. Oh nyame cerita. Kena mulai ke pengingat. Enggaknya kita bisa berkena ke perahu panjang air langkang. Benung berbatak berjimat ke.
0: Ni nemu benung ni ngerti yang kelek mudik. Mudik sungai dia tu.
2: Terang amat nanti.
1: Terang amat nyok mek aku. Sama berjimat meh. Laban ngai ke kita ke nama yang tak berbatak. Bukannya kan jadi kena selipan ku deh.
0: Nah dah ya kok. Kan jauh panjang ngai meh. Kaki
2: nyok. Nah dah boleh lawa nyantai.
0: Tau.
1: Nanti kita tiga tu. Nanti buang kita ada pul dia. Minta batik orang.
2: Bukai bendau. Udah
0: ya. Ya okey. Okey nak kak ngau berbatik nyantai. Laban yang kedah naik. Ni buah DJ ni buah terjun kurang.
1: Tak terlihat ge.
0: Ujian nanti ya.
2: Terkena kamar. Peci air. Nak tahu kasih DJ ku ci air.
0: Nanti mama rantau lah. Dah aja kok nyau.
1: Ai nak angkat
0: meh biar
1: dah
0: lah.
1: Au. Okay, hanya ya mas ya cerita ngau tuai bakal saya sekali tahu.
0: Sebedau gawai ini perintai.
1: Ngau tuai gawai kapan mau puak dan sebedaunya. Mari selamat hari gawai, rest the way. Tajapan kata untuk kita tiga nak uliah. Abu gulai gawai ngarap ke uliah ngelih bidai. Eh, tiba.
0: Uliah atau kita hari belakang mah gaya nyantai.
2: Gitu, telepon tu.
1: Hebat mah. Awak jangan sampai hari itu ke sekali itu. Nanti dengan banyak moga selamat hari gawai.
0: Lagi ante, dengar ente ante nak bergawai, nak ke kita bergulai ngi lebih dah nak. Nak dai ku map tara nak bergawai kita tiga nya.
2: Gawai nak sudah tiga tu.
1: Ah, ada tu dia punya kesuai angka nyama ada belakang yang.
0: Sama gawai ente.
2: Sama gawai ente.
1: Terima kasih
0: angga seruai. Bye-bye. Okey, bye-bye. Nya berita rinti dulu entar deh nambar. Baik tu jam kita. Jadi berkongsi dulu tanya dulu mana. Apa kau ngau program Sarawak ku sayang? Kita nemu kemarin udah temu di Bintulu nah. Kira ke Bau Utara nya udah nyu Selampun doa udah Limbang Biri Bintulu. Jadi berengkah hari 28 ngagai 26 ngagai 28 bulan 6 terus ke Kapit ngagai Arab Tengah Sarawak.
2: Ya.
0: Dan nya ba minggu kedua dalam bulan 7 10 ngagai 12 nya di Sibu dito. Udah nya pun bulan
2: 8.
0: 8 di Serikai 7 ngagai 9 bulan.
2: Nya
0: ke Penudi berhujung bulan 8 mega di Mukah 28 ngagai 30 bulan 8 2026 berarti nya. Ba zon tengah tempat lokasi si dak yo.
2: Empat itu lokasi
0: DJ Ban pai ko ja. Terima kasih ya.
2: Empat itu lokasi do kami sebuat meh dekat datai nanti ada penanggul uliah meh datai ne si yo. Nanti mega di Kapit tu ngepun ke ya ba adap tengah kita ba zon tengah tu. Sarawak program Sarawak ku sayang.
0: Kelimpah hari nya mayo mega program-program bukai hanya di nyuka sama noi lah kita berkunci ke biar kita berkawan dengan pengawal ngilin bidai ni Mar ngau program mari upi-upi seperintah bab menua kita di Sibu di tu tunggak ke zon tengah dan sebenarnya really lah untuk gawai dulu ilan usai ya
2: tengah ke kita mayu kita nundung pala kita
0: ya
2: kami kan ngau kian ko
0: dia tahu really lah kita ilan kita itu nya beramai deh. Ketu kura dulu lah bari er besai magang deh deh nyari pengada deh nyari agak agung deh nyari nyari lusa nyari
2: raya haji tampung ngawesa 31
0: gawai kita
2: gawai
0: ya besengah ya meh
2: besengah dulu
0: ila nampung baru ke gawa gaji tetap jalan nih rau okey udah tau program peniap ngidu aku.

aku duduk ke diri, ngingat ke seke orang tidak dikangau ke indai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya indai aku lama udah pergi. Bekam jari nuan indai, agak meruan di pedak. Jakau aja nuan semampai di kingat berari. Recing nyawa nuan di kingat aku berari. Mai aku gawa asal kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, tayang aku bakal kena min besai di andai nuan. Dia tahu indai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalan dengan Tuhan di surga. Sinuk nak kamu penyinu hati. Cukup nanya mai ku indai. Uang udah mempemuang nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mengkian daripada kena mentup ke pengelengau hati. Mai bisa dipeluang ngusuang gak ku palan ke penudi alain nuan ngenduah. Baik kaku tarai kerekat dipakai nuan. Kebayai gaya mata. Cukup nak nyamai, aku indai. Sampai ajak mai aku menuju nuan indai, nincak ke pedalai nuan nyamai, bukulai sejalai, bertuhan, di menua serka. Bukulai kita yang berapa program pendial hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di FM Sibu.

baru kita pada lama program peniau penghidup aku di keluar ke terus dari YFM ke Minggu tu ya. Jadi aku beri terima kasih ya ngagai peninga kebisu dan anjung kenang diri ngambil kebisu di kenatai aku pada dalam program peniau penghidup aku nintiang Minggu. Jadi ke Minggu tu peninga adik aku dekatnya ada ke Siti Kenang aku bisa diterima aku dari siku peningat kita ya ke bernama Mimi. Sebenarnya adik aku dekat mic kita mendengar Siti lagu dikenak muka program peniau penghidup aku.

Ya, terima kasih yang agak pengelola program Labanuan kuda milik nang aku di Kenatai Kenuan ba radio ke minggu tu. Dulu aku minta ampun ngagai ba peninga antik nyemak jako aku bisik besibir di dinga ketak mayu. Aku nak uling uji berkunci ke peniau penghidup aku ngagai bala peninga. Ba dalam kenang tu cukup meh kita ngelala aku ngau nama Mimi hari menua bagi kedua. Aku bisik sikut kaban bercukup rapat dengan aku. Kami dua bertemu bak kolej bukesena di menua kita. Kira 5 tahun ku dah lalu. Ngujung ketuaya nyadi kaban kengembuan kawa kecukup rapat aman. Aku suah ngangau ke ya umang. Laban ya ngembuan mua kebaji sempama kumang. Tubuh burak lis serta ngembuan adat kemeruan amat. Pemaneh ia peningat sampai dikenang aku belama. Pernah lap ia, ngau pementas ia, lemah maya bergulai dengan aku.

mwapengan wak ke gereja kami. Umar megak nade kalak sebanang ke penghidup diri. Laban ke kaban aku. Aku memang yuah nyanggung ya. Bebeli kanak sabun. Bebeli ke simpu. Bebeli kemi ke dempak kami duai serta belanja bukai. Lebih maya kami duai dia obat sekolah. Duit dibayar ya pun seminat buan ke belanja. Cukup-cukup belanja. Pulai ngemansi ngangkai sekolah. Sekumang ke pekaban. Dia maku nyadi orang tik nur ya bercerita ke penghidup sidak sebilia. Bercerita tentang apa yang winaya. Pia megak bercerita tentang balam nyadi ya. Ia megak suai nyebut kat ngubah penghidup sidak sebilia. Entik nyemak ke dunia hari. Udah mujur ngidup ke diri bisik pengawal. Aku peninga kadang nyaba ninga yanusi pemerintah diri. Ninga yanusi apa yang gunanya berkerada yang ingat belanya ke sidak menyadik. Sinuk maka ninga belam menyadik ya bisik nak sekolah baik kelalu suntua. Aku tajak nak banget senang. Tarang aku beruntung. Bisik balam nyadik aku ketuai. Sidak memantau apa yang ngunai aku. Nyiniku aku, merik aku belanja. Nyak meh peninga. Penghidup kita ibat dunia. Semuanya nitih ke penekak Tuhan. Ukai penekak ke tempu. Kita semina boleh bersampi aja ngagai Tuhan. Aku suai mesan umar ngejakoknya. Bersampi anang kurang. Tua sekolah pandai. Ilak tua belak kerja ngubah penghidup diri sebilik tua. Teng mempeninga sayau. Semuanya tinggal mimpi bapak siang hari. Tinggal pengingat kekak dikenang seumur penghidup aku bapak dunia tu. Umang 2 tahun udah ninggal ke aku. Ninggal ke bilik penayak ya. Ninggal ke menyari. Ninggal ke painah ya. Agak belalak ngasai ke penyayau. Penelap ngepementas umang. Pengudahya ke parai sakit dalam tahun 2017 ubah. Asai ke bola aku. Lenyau sikok kaban ke cukup manamat ngaku begulai. Semua kami nanda nyadang yang bisik ngeman pemedis ke ngasuh umur ya. Bangga nak panyai riau berdunia injau. Sakit umang lalu raya. Naban kenyawa ya. 3 hari aja ya ke dia obat hospital. Ngujung ke lelak. Laban nemu direk merinsa. Ngangiru hapai. Ngangiru inai. Ngangiru balam nyade. Ngintu umparu ya. Peteng dunia aku dia tu. Lenyau kaban tidak kesaya aku. Kumai aku gerai nuan ngelamak tu meng. Kumai aku lantang ati nuan ngelamak tu tak jauh. Nak nyangka nuan nyalam ke cerita pemerinsa nuan ngalik pemeris kediri. Baari nuan balak raya. Aku semina oleh ngeranau nalai nuan ngengam cari nuan. Aku nemu nuan bisik ninga jako aku. Benar aku ngasa nuan ngeriang kati diri empu. Ngeriang diri empu ngelaban pemedis nuan. Patut nuan ngelamak tu rujud. Peniau nuan mamau. Bakal kenemu diri dekat ninga ke semua kami. Nuan bisik riman batusu nuan. Abis tua sekolah ila sama tua kerja ku jakok nuan. Nuan anak ninggal kaku ku jakok nuan mekat aku lama tu subak. Nak mu nyak mayang nuan kedulu ninggal kaku ngeleka ketali janji kau kapan antara tua. Enti aku ngenang nuan mayang nade dunia mak aku pemenih nuan ngakai aku ngelama tu subak. Nuan kaya ngwadat basa. Nuan sekalipun nade kala nanya kai mata aku. Nade kala nelih katiku ngelamak tu. Nuan sayau kaku. Bakal nuan sayau ku menyari nuan. Nuan sayau kaku. Bakal nuan sayau ku diri empu. Tiap kali tua beranau lemai. Lebih maya tua ke dia ubat budiang. Nuan suan semampai nyebut balam nyari nuan ke dia di menua. Nuan semampai madah ke diri nak betah sidaya. Nuan semampai betati kebalam nyadik nuan kena dari sekolah. Nuan mega madah ke diri empu. Kasih ngenang inai. Kasih ngenang apai nuan kan upik nuan ngau kitab nyadik. Nak membunyi kaku ningam yang aku nemu

Tadi pikir pada latihan nuan dia tu. Dia tu nuan udah jauh hari aku. Nada yang aku bercerita. Gama nuan medekayam aku. Kena aku mantup kati lelengau ke nuan ngelama tu. Gama tua meyang dituci aku besar-besar. Gantung aku bila penindu aku. Ngamik semik semampai bisik daripada aku belama. Ngaku semampai ngasai ke nuan. Semik dalam penghidup aku besar-besari. Genap hari memang aku bersampi ke pengantian nuan pada dunia baru. Lalu minta nuan impai aku. Impai apa? Impai naik ngebalam nyadik nuan. Laban semua kami belak na beteh nuan memang. Baju gagak tua subak disimpan aku teguh. Ditaruh ngamik bisik di pedak. Dicerita ke aku ngagai laki nguanek aku kedudi hari. Ambil sidak nemu. Aku bisik sikuk kaban ke cukup mana ngu aku. Badunya tu. Nak oleh kenyang aku memang pemanah nuan bak dalam kenyang penghidup aku ngelama tu. Antik bak sekolah nuan uci kasut baju ketua. Tajak aku nak ngasuh dan nuan kak ngerjaya. Nuan ngibun aku bakal nuan ngibun diri sebilik. Tajak tua seramau dan nuan bakal aku menyadik tuai bak dalam penghidup aku. Tajak tua orang bukai nadai kau antara tua. Spina bentara kenama kaban aja. Nada lagi orang ngaku berkagai memang. Nada lagi kaban ngaku cerita. Nada lagi kaban ngaku ketawa. Lelengga mamat maku memang. Nak lama lagi. Datai hari pengadaan Nuan. Sunyi aku 3 tahun tu aku dah lalu. Nada belagu ke Nuan. Maya datai bahari ada Nuan. Tua memang selalu nyepu dian seretai. Laban pengada tua nak jauh pangan diri. Belku gak yang lama tu suba. Tengkilak kaku ku gemeng ng mata pelik. Laban nuan nada aku nyepu dian pemaga meleh kiak dibeli aku ketua. Dia tu peng aku semina oleh ngenang nuan pada dalam sampi aku. Pemaga aku semampai ngenang apa inai nai ngobalam nyade ti selalu dicerita ke nuan ngake aku. Penghidup kita sebilik. Ngarap kedua hari memang aku nak berjanji, aku nak bersemaya, tang aku nak uliah. Nyemak penghidup aku mujur kedua hari. Aku nak uliah, ngiring balam adik nuan. Ngamik kulit nitiah kesingkang, penghidup orang bukai. Biar megap memang, aku ngarap kesemangat nuan. Lantang memang di menua seroka. Ngotok memang, kenang maku, sikut kaban kekalak bergulai dengan nuan, bak dunia hijau. Laban dia tahu aku semampai ngenang nuan bak segenap sampai aku nak ngira lupa maya aku ke dari pagi biar megak lupa maya aku ngelelap ke mata malam hari.

Ya peningannya anak aku main kita mending ke program peniau pengit aku ke minggu tu ditando kenang tu tak didinga kita kena malam arema hari YFM kucing ngato aku pengelola program peniau pengidup aku Lucia Thomas Kasau nyurut ke diri.

0: mai lama ego tebeli nuan pulai ngaluari pasal nyaruyun berang spia tapi yang kamu pasti ya beraku ya nama tebeli nuan mayuanya ah
1: meli rengka kena dekat pegawai tu puyo ukai bakal kelama agai gawai tinggal seminggu tu deh ya meh agai nyak meh kebo ya ngai nak meli dulu ngai kiruah bersekut ku tu deh ngau mensia mayu deh nemu pama bala mensia bebeli ke baraya nyamai ke udah hante deh meli dulu deh
2: ya tu saya ku nomi seminggu dak tu mendah ke penuh apa sah tadi ona
1: si onya
2: amai nyadi kau nawi tahun tu nanti piok ni puyu dua tiga hari tu ku dah medak ya ngalu beli utai belama tak nadai tentu puang jari ya pedak ku penuh belama
1: kira ke berangkut meh aku berapa hari tu pesunai meli-meli udahnya kira-kira aku gak lebu maya malam sekali agai gak bisa empai cukup bedau genap ya apa kau nyak meh kebuah pagi hari si teh nurun baru meh kau meli utai ke bedau cukup deh deh
2: ngau
1: tau baru pemakai aja apa sunai puyo berdawa ke pembeli ke garai baru kena pegawai lo kain burek ketahuannya subanyo udah senat kena gak enak beli baru aku milih kain burek baru aku tau saya nyunau mas
0: nawi nawi ama benar nonton tuh nawi namanya nyedia kederek pembeli ke garai baru maka yang kena pegawai pihak mbak maya ekonomi kita kebenuan tak tentu maneh tu berklimat mimit menawin kita yang sama nak nemu deh nemu tanya deh pergi lah lusak ngagai menua kita itu tu juga sangat banget ya beli kutai beraku wih bakal ke setahun ya pegawai
2: udah gak menua-menua berperang-berperang tu benar nak perintah madah ke kenim kita itu lah iya sama paman deh nawe sama setuju aku gak menuanya puyo pegawai bisik sigi pegawai mikita itu nanami nggak ibu ah nyau kelalu bertimbah ayah ngangkut barang bawa kedai Cina kena pegawai
0: nalam ya kedai Cina nya
1: Cina nya sekali baik kupulai
2: ini tiah kemuliah di rimpu ini alah lalu ngira orang tidak kau ngabang kita itu nyari pegabang piyo enggak nama utai di bantai orangnya aja mau pakai ya nanya mantah nggak enak lebih-lebih ya kita
1: dua ini tau tahun tu aku tu sigi udah ada yang dirai puyo pesunai kita seru meh sigi di kangau aku makai ngagai ruai aku kena ke 1000 bulan tu ilah
2: udah ngadang ya kau ya sirau tik nama te dadang
0: puyo udah bisa prabu ya gawai tu meh ya nama nu ada kabla ke ipi ana wei
1: nada
0: siapa caluan deh nama narai kuningan wanya buat maya kita ke bawam lebuannya deh nih kan dijemput dekat belakang kau
2: dia dah prabu lama ke landia landia si dan awi itu ngalain telah nih puyo
0: nyak kuning
1: ini sebarang seluar yang dibutai
2: rame besai kita bulan 6 tu ilok nama udah bakal tu
0: nyak kuah
2: yang bunyi puyo nyak tanya tu orang ni caluan yang awi
1: seluar itu ini yang kelalu kakak ngayah kakak ningat aku madah dekat mai kita serumah makai gawai nyopa dah suai dekat nikah gak aku
0: bukai apa nanya aja tu apa sunai
1: narai udah saluan tu puyau apa sunai nyak meh dekat merik kita makai serumah nyicak gajar ke tau mayu agai peak ya udah datai gawai tu ilah
0: nih meh tu apa sunai tu nemu program nuan deh nawai nawai kau kebisa orang bujang nama nak datai nama kediri dan nyerobak gawai tu meh kau nak hati tak dek deh ngamak mai ke lalu dijadi ke sekali deh ni pihak kau nak tak dek pesunai ini
1: nyebutan senapa seruai
0: kamu ni kau jika melayu sekali jalan
2: aku setuju amai nyerobak gawai tu nanti nikah ke satu belanja nak kelalu besai
0: amat
2: kedua lagi ngeluh maya gawai
0: namanya wakiru
2: kira kurang aja biarnya ayah rap jika dia beli nanti ukai maya gawai nak nikah main bau nyebut agak nuan awi nyawa kita serumah ajak pandah lah nangge
1: maje maje seruai tu maje kakur kan nikah maya gawai nadai au nadai nadai agak singa minggu meh bisa pengabang datai meh ramai gawai tu ila lalu dekat nguntiknya kira kelen cito
0: kakei
1: mulu adina pada atas.
2: Ya merun dia nak buat merun dia yang ni.
1: Pahai.
0: Namanya nama kita sudah pengapa saya gawai. Apa tahu di bagai penemu ni ya nama ya.
1: Siapa?
0: Kita kau yang gawai kan pengalaman kita semua. Nama sama benar bisa pengapa nama kita
1: ni. Pahai kita, pama ngapa yang datai si kok kan nama kita ni. Ayuh mat malah
2: kita. Nak gawai aku tu. Nada cukup belanja namanya tangkat. Ini sudah gawai. Betul sih sih ingat manuak ingat nuat kesayat ambil kelawak.
1: Iya mata. Macam seluai tu nyebut rame nikah maya gawainya. Eh tamak ke bilik dulu aku wah.
0: Ya kira-kira gawai.
1: Hari tadi lalu nak datang ke bilik baik seluai barangau. Lagi nyorka ngagak kue cap gak kau.
0: Aku apa lah wah yang pesudai.
1: Tumu ngagak tumu gak udah. Bila dulu baru punya tak kenal lain. Ya.
0: Lihat aja pesudai. Mayu mau tak kenal dai. Udah gak apa-apa sah benua mayu masih aku udah dulu pulang gawai. Lila nemu tay ke gigang sebenarnya pasalnya bisa temu ne pesundai.
1: Iu mau masnya yo. Nak jadi pengak kutu lagi nama menjak di tunai suai. Bahilah pernah baru gak tamak bila aku dulu kutu puyo apa sunai. Baru loko mereka selama hari gawai 2026 ngagai seruai ngekem. Ngai kena dapat ila nyebut selama hari gawai.
2: Nyebut nama kediri nak pansut.
1: Mau mah mas.
0: Au medawai nawai. Selama hari gawai buka ka.
2: Selama hari gawai.
0: Kan dapat pansai milih.
2: Kan dengau kira pengayu lah. Selama hari gawai nawai.

Okey, peningannya meh randau secangkir kopi ke ngali hari tu ke bisi dikeluar ke DJ Nanau ba YFM hanya diharap ke terpindah meh bala kita kaget mengkap gulang kami ba YFM ke jam dia tak nyunga jadi jako ne ko dai okey nama laban nyung ini yang bala baki aku ke udah mupu aku misi gawai siti dagi aku nyung ini yang bala baki ke bisi udah nganjung gambar-gambar si dah ya boleh Facebook kenyak mah kita sih ingin yang ke kami kena pula kemisi itu nah. Okay, hari di sibuk nanti kita merak dia tahu banget aman oh jimat kita tahu yang jayang malam madik ke berkena ke rantu jahlai ke ngali hari itu ini buah untuk berombak nanti asai ngerabu mata laban hujan ke kelalu banget dia tahu atau pakai yang dulu ngetu dulu batisi ya ngambil ke sama belah berjimat meh pada kita hari kita ke berjimat dia kita itu tadi selamat datai ke Nur ke dituju kita bakal ke sekali itu jadi bala peringan nanti kita berarti ke mayuh mega pengawak atau ke pramu ke udah diawam ke bala di Roma ya lebih hake nyambut hari gawai ku mendak utai ke di post mega hari Facebook amaneh ga Facebook tante dikena kita ngau maneh deh laban hari Facebook taku berarti ke utai dari segi positif aku utai ke mana aku mendak sida ya mayuah ngatur pengerami begulai ngau direk serumahnya nan sigi ngena patut digagak laban kita ke jarai begulai jarai bertemu ngau pengadire alai mainnya ma kita ke uleh ngatu main uleh ngatu pekit ngau di rumah hukai tua ba pekit ka nguleh ke prais no teng nya siti ari tua uleh ngempit ke pemana kawo ngau di sama di ya.

Okey, peningannya antara lagu gawai kena kena aku merenang kita ungkap ke Sarito nyu nak berasai kita udah datang ba ujung program kita yang ngelah tengah hari hari YFM Sibu Sarito sari hari 1 25 hari bulan 5 tahun 2026 dia tu kita nyu dah ka mupo lalu ngangkat ke diri hari studio aku ngau ati kepenobasan hingga ke kita ngau lagu hari Raban SKK Production. Selamat ngintu hari gawai. Lagu gawai sidak ya. Ngotok mupa dulu aku. Jaga pengerai, jaga pengikun. Pemega ngarap ke semua kita muju. Lebih lagi ke dekat nyambut hari gawai tahun 2026. Mupa dulu aku pengeluar program hari Sibu. Lucia anak tempat kasau.

Ya, jam kita Yasmina lepas pukul 3 malam hari. Terima kasih yang agak pengelola program kami hari SCB FM. Kemudian pengelola kita bawa ngelah tengah hari. Dia datang bawa aku dekat pengelola kita 3 jam. Bawa rentak malam hari. Kalau malam hari ngagai bala peningai semua ya. Ke bisik mendiang ke kami. Kelebih lagi kita kebalan nembiak. Ke benua pergi ke pengawak. Bisik berita mana lagi out. Ya, kalai Mr. Adam Melangi. Dekat beranau ngau siko temuai ke bisik di kangau kami ya. Berkaul ngau eskep ianya Mr. Frederick Kelvin bersali lagi ya. Bukan lain ngau kita. Ya terus di TC Radio nama kini Randau. Sedua itu lagi. Lebih lagi bala nembiak kita ya. Hanya dia kediri lapan udah lagu gawai. Dia sedua dekat berengkah beranau ke perkaranya. Perkara berkawal dengan pengawak tau ya. Lebih lagi latih ke bisik di sedia ke lagi ya. Jadi kita berperinan dulu dengan lagu gawai. Ngambil ke kita engkau anak kita bisa berluar kini ya, ya ke benua pergi gak ke pengawal tau mereka tau kangau dulu duduk batisi radio ngambil ke hampir berita hari temuai ke bisa di kangau kami ke konti kami Mr. Fred lagi ya mulai ngau Edmund Langi lagi ya. Untuk kita dengar lagu gawai dulu. Mabuk tindua. Kenyak kita peningat mayu. Lepas kita ke ngabah bubu. Nanti ngasih-ngasih mabuk tindua dulu.

0: Scholarship biasa serawatun, tayap ngal scholarship serawatun ku aduh ramah dibuka sekali.
1: Ya peningga mai lah nyadi dia tahu kita ninga ke randau Mr. Edwin Langi ngau mega temuai ke bisik di kango kami ke konti di tahu nyadi mulai selamat ngali hari ngagai nuan Mr. Edwin ngau mega temuai ke bisik di kango kita ke konti di tahu Mr. Fred ne au nyadi sedua terlegi reka berandau ngau sua so, berkawa ngau skate fair ke dekat dia tu tau penerang kesilia kita ninga ke landau tu ngau lenak ge.
2: Ya, terima kasih ngagai nuan Nancy Nangai ku dah mungka program kita ngau sitik lagu gawai. Nyari buji baka ku dah disebut Nancy tadi tau ke GB. Nyari aku berasa megah menati laban datai ba studio kita ke sekali tu mai berita badas tu nen. Berita badas kelebih lagi berseri mai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu. Berita badas ngagi semua bala nembia anak kita ya di serata menua Sarawak tu, di selampu menua Sarawak tu laban temuai ke datai ke sekali itu mai berita badas ianya Fredrik Kevin Buseli pihak mana tuan ya. Betul. Jadi itu tadi pengurus kanan Community Innovative Learning Ari Tegas. Ari Tegas. Jadi kira ke meri non peluang madah ke penatai diri impu tuan tau.
3: Oh,
2: boleh.
3: Okey, tubah ya meri selamat memain dengan bala peninggal serta DJ. Terima kasih mega ngagai YFM lapan udah beri peluang ngagai kami untuk berkongsi ya berkenaan ngau SKF tu lah. Jadi bakal kalau mai tu aku dekat berkongsi berkenaan ngau SKF tu ianya nama penuh yang Sarawak Career and Training Fair. Jadi singkatannya SKF lah. Ianya sigit program tu besar kedadu dianjur tegas ngau Kementerian Pendidikan Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak lah. Ianya ia bisik career, ianya orang ke benung bergigak ke kerja. Sidak laban mayuh company datai menawar ke peluang-peluang pekerjaan. Pihak megak sidak ke benung bergigak ke tempat palan yang berbelajar. Ke universiti ke sidak ke gigak college ke. Mayanya mayuh megak ke college ke universiti di kangau bala kami lah. Untuk para belia terbenungi ke palan do belajar tak lah. Jadi program tu udah dianjur kami bermula 2012 subak lah.
2: Lama udah.
3: Lama udah. Maya COVID ajak kami nadai nak udah ngadu lah selama 3 tahun. Jadi kali tu adalah tahun yang ke 12 kami ngadu pengawal SKF tu. Jadi setiap tahun sigi yang pun apa namanya sambutan yang sigi banyak lah memeransangkan apa orang.
2: Sigi mayuh nambah senambah ne.
3: Nambah senambah. Setiap tahun nambah kadang-kadang beribu kan nambah berkesubak seminar 10,000, 15,000. Dia tu tahun lepas manggai sampai 30,000.
2: Pemayuh orang ke datai kan. Orang ke medak, udah yang tadi orang ke bergigak kerja, gigak ke nduan nyambung belajar pian ne. Mana metod ne?
3: Jadi jadi nyak meh SKF tu platform penting lah ngagai sidak ke lepas sekolah tu ngagai graduan ngagai belia ke benung ngigak hala tuju pendidikan sidak ya lah sama ada dalam bidang TVET ke STEM ke akan nemu lebih lanjut lagi berkenaan ngau pendidikan percuma tiga bagi kita mesti
2: amai
3: untuk meh peluang ya.
2: Siti inisiatif ke cukup manah dia tumbuh ke perintah menua Sarawak ke pegawai premier kita ya. Namanya belajar nak berbayar.
3: Nak berbayar.
2: Laban orang sigi rindu pengawal utai ke nak berbayar tu tuan. Jadi kelebih lagi perintah menua Sarawak ngau nak ulihnya dia ke peluang belajar nak bayar. Jadi tu memayana tuan ya. Datai berarti kini bagi pelajar tahu ke namanya tadi jurusan ke de ke dekat kita eh. Ya ke de sedia ke palan ke bisik namanya ngau mandang ke nya maya tu ni maya pengawak tu dekat dia tuan tentu rau dekat mu tu.
3: Okey, jadi pengawak tu dekat dia atur maya 6 ngau 7 Jun nya 2 hari lah berturut-turut. Hari jam 9 pagi ngak 5 lemai bertempat di Hikmah Exchange Event Center Kuching.
2: Baru bak pasar tu
3: ne. Bak pasar.
2: Bak padang pasir aku rasa bak.
3: Area berdiam ya.
2: Bertentang sekolah Cina Chunghua dia.
3: Betul.
2: Belakang RTM ya.
3: Majmam mall dia.
2: Majmam mall dia ga.
3: Nak jauh dari RTM tu meh. Jadi pengawal tu nak ada berbayar lah. Siapa-siapa ulih datai mayuh aktiviti kebukai disediakan lah sepanjang program tu berlangsung.
2: Mayuh pengawalnya nanti kita mendak tadi hari bulan tu 6 ngau 7 hari bulan benung kemisi gemayanya amai udah habis namanya orang benung pulai dari menua gemaya tau
3: ya,
2: atang tu peluang ni ya 6 ngau 7 hari bulan munyi ke dekeranau tu hari pun tadi premier kita bisi awak maya tu menuai berjadi namanya pengawak pemandang barang tu ne. Jadi mana benar jadi ane ingat pendengar ya dua hari tadi amaya ya 6 ngagi 7 hari bulan 6 tu ianya hari 6 hari Minggu ne ya. Hari 6 hari Minggu 9 pagi nyentuk ngagi 5 lemai. Ba Hikmah Exchange Event Center dia. Ba benar aku yang seraya kita rawan tadi baik balana ngo baik bala ke benung ngigak kerja, benung ngigak pelajar dekat nyambung dini ne tuan ya. Jadi nuan tadi hari pun tadi nuan bisik mana mayu ah nuan yang tadi agensi ngau palan-palan pelajar ke dekat ngau pengawak tu ni nakak pemayuah ya tuan ngau pengawaknya ke tahun tu ne.
3: Okey, nanti tahun tu kami mensasarkan lah target
2: kepada
3: lebih kurang 25,000 visitors lah
2: kurang kedatai ni. Okey.
3: Lebih daripada nanti boleh lebih 30 mana lagi.
2: Ramai.
3: Tapi 25 kita target. Okey, jadi untuk pameran institusi para university, college, sidang majikan, company-company tu lebih daripada 120 hektik booth. Ya dekatnya lah. Dalamnya megak bisi agensi bantuan kewangan pendidikan berkesidak ke benung bergigak ke dini no bisi bantuan beasiswa. Mayanya bisi megak agensi berkaitan dengan beasiswa lah.
2: Kira yang baka one stop center betul
3: betul ini.
2: Maka kita datai tubuh murus tubuh kusung kena. Kita ngigak dini indoor ke dekat nampung pelajar.
3: Betul.
2: Udah boleh saya tadi interview apa semua. Alung ngigak indoor berkeni kak namanya tadi ngigak Nur kita yang tadi ngigak loan kena belajar.
3: Betul.
2: Okey mana nah kira dalam city eventnya tadi semua.
3: Semua bisik dalam.
2: Orang ngigak kerja pun interview ke mayanya ne.
3: Betul. Interview. Nanti bakal sidak yang bernasib mana nanti interview mujur terus diterima bekerja.
2: Okey.
3: Laban company kedai baik kita itu mayu company ke besar-besar. Jadi setakat sehari itu tadi bisi lebih kurang 2,000 lebih peluang pekerjaan.
2: Ia ke bisi.
3: Ia ke bisi ditawar mayanya.
2: Disedia ke mayanya. Okey. Kira ke 2,000 nya tadi kira nganti bala semua bala nembiak kita ini betul tadi ne. Jadi pengawak ke pasal tu nyaman tadi pendengar ya. Kita ke Baranau tu tadi. Aku ke bertanya dengan Tuan Fredrik tu tadi pun nyuran siang dengan saya hati. Laban ninga utai masa tu nyendia ke peluang kerja dengan balah kita di Sarawak dia tu. Kelebih lagi Tuan ya, laban aku pun kemarin bisik macam premier kita madah menua Korea Selatan pun berguna lebih 1,000 engineer dari menua kita dia tu. Jadi nyak peluang ke mana nah, Tuan ya? Jadi tentu ya tadi bak dalam pengawal mandang ke barang tu tadi senentang pelajar tanya peluang kerja tu nama utai kenariat ati ya kebisik disedia kita maya tu tuan.
3: Okey, pengawak bukai ke bisi disedia ke bala kami hanya ke stand playground lah yang untuk lebih kepada permainan dan biak dalam bidang STEM. Permainan biak yang sekolah rendah. Kadang-kadang nak kita pergi satu keluarga deh. Kadang-kadang main abang yang bergigak ke tempat dia belajar tapi menyadik engkau ya. Jadi menyadik itu tadi boleh join apa STEM playground. Dapat main permainan STEM. Lah. STEM tu adalah permainan sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Lepasnya kita menggap isi pertandingan Sarawak Minecraft Championship itu bukan demi ya ke dekat menunjukkan bakat sidak ya dalam bidang creativity sidak ya dalam bidang apa nama digital tu jadi sidak ya boleh join Minecraft tu selain daripadanya megak kita bisi Sarawak Rocketeer Challenge yang tu megak bisi showcase lah berkenaan dengan roket.
2: Okay.
3: Laban bisik balan demiak kita sidak akan angkat showcase berkenaan dengan real rocket no? Ataupun roket sebenar. Selalu yang bakal kita benda di peringkat sekolah tu selalu yang roket bakal roket air, roket angin dengan agak untuk sikit amamai roket tu.
2: Amamai roket
3: agak sidak ya. Which is utainya boleh terbang, boleh terbang. Yang bisik bahan letupan ya apa semua deh untuk terbang ke roketnya. Jadi bisik di showcase, bisik dipandang maya pengawal escape free itu. Laban kita kak menimbulkan minat sidak dalam bidang sains tadi deh, dalam bidang engineering. So, nyak kebuah kita main semua pengawal itu lah. Selain dari kelimparinya kita bisik planetarium Sultan Iskandar Dome. Yangnya sigit dome ke apa nama ya ke interaktif video lah berkenaan kau angkasa lepas lepasnya bisik kids fun zone bisik youth icon sharing bisik career exploration by Pekenso mayu lagi lah escape kamu stage tu escape kamu stage tu ianya stage ke bisi macam hiburan lah. Kita bisi ngangau penyanyi-penyanyi tempatan lah. Contoh hebeka hari minggu ialah hari minggunya kita bisi ngangau mawat.
2: Bisi datai nah.
3: Meri hiburan ngagai urang ke datai deh. Beka hari 6 kita bisi ngangau beka sida PB ngau Alex Wan. So orang-orang budak tak dah di kagau kita.
2: Amai.
3: Apa menarik crowd memberi hiburan ya tidak. Kelimpah harinya yang paling best sekali adalah kita bisa jadi lucky draw. Nya sikit wajib. Lucky draw tu pelbagai hadiah lah hadiah utama macam-macam bisik MacBook bisik permainnya siap peti air
2: nasi dia sedia ni
3: mayu utai-utai besar-besar barang-barang elektronik lah
2: kira ada rumah umur ke data itu tadi bisik-bisik peluang menang ya
3: bisik peluang menang
2: jadi aku rindu meda program ke bisik diatur kita tuan-tuan ya derintai kita target balan biak
3: remaja.
2: Tang dalam tempoh kesamaan yang tadi kita bisik ngait balan biak ke bersekolah biak sekolah primary. Ianya tadi pengawal maka pelajaran STEM, kid fun zone kita nya ya. Jadi utai tu tadi uliah mata rundiang ngau pengerindu sidak ba perkara teknologi udahnya tadi engineering ngau matematik ya. Jadi tu tadi kira ke Dua dalam satu. Maka kita kena tiap burung. Okey, si kode setiap tu dua iko kena sigi batu. Cukup menah pengawal satu anang lepas peluangnya ke buah tadi kami dari YFM di ATM di tu di Kuching di tu nah sigi ngau nak uliah mai ke kita berita ke bahasa tu ada perkunci ke ngage semua orang nah tuan ya. Jadi target kita nya tadi maka kelebih ge bakal kita ari tegas ya. Okey semina tadi bala nembiak remaja tang bala nembiak mietnya pan nang sigi de kangau kita datai nah. Awak ke tadi nya man tadi awak ke sira sama rindu ke pengawal tu. Jadi tua tu tadi nyu jauh-jauh dah randau pelabak ku berpindang dulu tuan tuan ya. Jadi DJ Nancy udah nyediakan lagu kita mendengarkan lagu tu dulu peningau udah nya lagi kita nyambung.

Ya, kita Begolai Baru dalam ranau kita ke lemah itu, ranau YFM kita, kita ke Begolai ngo pengari hari tegas ianya Fredrik ke lemah itu. Jadi itu nyambung ranau tu tadi, nah tuan ya, tentang pengawal Esket Fair 2026 ke dekat diatur 6 ngagi 7 hari bulan 6 tahun 2026 telah hari 6 ngau hari Minggu. Jadi tua tadi ngetu ba program ke bisik diatur kita mayanya lah.

0: mai wah udah ditusi tua tadi ya, udah dikenang kita tadi. Jadi tentu ya kita bak tegas kelebih lagi bisi pengharap kita bak senentang pengawa Esket V 2026 ke diatur tu ilah ya, berbanding ngau tahun siti itu tadi.
1: Ya. Jadi kami harap Esket V itu ialah udah nulung lebih mayuh lah rakyat Sarawak, terutama golongan belia kita ya, yang berdoang pergi ke kerja, dia tu kenyamai ke kerja dia.
0: Amai betul tuan.
1: Ya. Harap ke sidak ya mujuan mai tak ilah laban. Baka kami agensi tu semina uliah berkini menganjurkan utai berketuk deh.
0: Oh, ngatur
1: yang berusaha ya. Je sidak ya lah berusaha untuk berebut peluang peluang kebisik tu.
0: Amai.
1: Jadi lima harinya mega kami harap program-program ke dianjur kami tu mega uliah apa melahirkan lebih banyak bakat lah, terutama dalam program-program kebisik apa nama ya berkaitan dengan skill lah. Laban tadi berkata tadi lupa aku cerita dalam masa yang sama mega kami mega bisik ngagak pertandingan Ultivet skill competition lah. Laban dia adalah platform untuk sidak ke dia tu benar belajar bak institusi TVET tu. Contoh yang bakal sidak ia pakar dalam bidang makeup ah. Sidak ia benar belajar pasal makeup. Untuk main platform untuk sidak ia mengetengahkan bakat sidak ia untuk nunjukkan sidak empu skillnya tadi. Laban mayu hadiah disediakan untuk sidak ialah awak makin meri kena meri semangat dengan sidak ialah. Harapkan upaya-upaya berketok mega akan membantu melahirkan lebih ramailah bakat tempatan lah, terutamanya apa namanya untuk memenuhi keperluan pembangunan ekonomi Sarawak tu lah.
0: Jadi nyak tadi ya utai ke diselintiang utai ke dekarap ke kita. Lepas nanti kita meda yang tadi mayu orang. Okey seminat de kucing aja yang tadi. Tentu orang bendo bukai maka de Miri, de Bintulu, de Sibu. Tentu mega dekat ngau pengawak ke bangsa tu, dekat ngau bergigak ke kerja, dekat bergigak ke peluang no nyambung pelajar. Tang tentu nak ulih datai benda tu. Jadi nama utai ke namanya ulih dia tu atau kena berjalan ke tegasnya tadi lebih tentu ke kanan dua kebuka di Sarawak sama empit ke berita badas ke di bayi Esket Fair tu tuan.
1: Okey tuan. Jadi program selain kelimpari Esket Fair tu, laban kita nemu Sarawak tu besar ni. Nanti kita yang agak berkunci yang nak. Of course, tidak ya hari Miri, hari Sibu. Susah ke datang
0: lah. Ya, nyak aku.
1: Terutama sidak ke dia pedalaman lah. Luar bandar. Jadi, tegas sentiasa melihat ngagai luar-luar bandar tu. Ianya kita agak sitik ke program. Ianya mini Esket Fair. Ngagai luar-luar bandar. Contoh ya, beka Prodi A. Program Project of Dream Realized Roadshow. Sebabnya ini sebut roadshow dia. Kami dekat ngakai 14 lokasi di seluruh Sarawak. Ianya kira kami ni Esket Fair punya tadi nah. Ngakai seluruh Sarawak tok ilak mula bulan Julai ngakai Ogos ianya lebih sebulan lah. Lebih sebulan kami berjalan membawa sidak institusi, membawa sidak industri ke nawa peluang pekerjaan, institusi ke nawa peluang pendidikan. Awak ke sidak bukai ke di luar dia kuasa kucingnya sama melak ampir nerima peluang-peluang ke bisik Esket Fair. Jadi kita ngai sidak ya ketinggalan tuan, especially dalam info sekurang-kurangnya nanti nyemak sidak ia nak buliah kerja mayanya ataupun nak buliah peluang belajar mayanya sekurang-kurangnya kita boleh menyampaikan info ngagai sidak ya. Sidak ia boleh menggunakan infonya untuk sidak ia ngagak perancangan sidak ya. Nyak meh program yang dekat di baik kami tu ilak lah. Selepas habis Esket Fair tu ilak.
0: Jadi nuan tadi nyebut senentang info dekat my info ngagai bala rakyat kelebih lagi. Bisik media rasmi tegas ya awak ke uliah di di titiah uliah di pedak sedap penerang tu.
1: Jadi sebagai pendengar ke dekat nemu lebih details ataupun lebih dalam lagi apa program ke dianjur tegas, boleh ngagai page tegas lah, TEGAS tegas, Facebook lah, Facebook. Berdia kami dekat ngepost segala program-program yang dianjur kepada kami lah.
0: Jadi bisik berdia ya.
1: Udah follow lah page-nya.
0: Follow page ni. Laban penerang ke sili ya. Senentang mayuh bengkah utai peluang ke bisik di sedia tegas yang tadi ngau pejalai kita maya mandang ke senentang pengawak tu elak bisik diatur ya. Jadi ke sekali tu pesan tuan-tuan ngagai mensia mayuh terdekat datai maya tu berkeni ngangau kurang nesau orang datai meh 6 ngau 7 hari bulan tu.
1: Okey, jadi aku akan ambil peluang tu nesau bala peninggal kelebih lagi peninggal YFM maka kelemah itu datai ya ngagai SKF tu laban saya awak peluang udah
0: mesti begitu.
1: Jadi rugi kita nak datai. Faham gak aku bayangnya kita agi benong
0: agi benong
1: mesti berami gawai tapi aku pun nyambut gawai ke tapi aku mengorbankan sedikit masalah tahun tu aku nganjur tetok apa namanya mayatok lah so harap ke sidak ya ke nyambung ngikat kerja nyambung ke nyambung belajar kadang lupa lah kita mai dokumen penting kita bukan resume sijil apa-apa dokumen ke yang perlulah baik sekali mayanya ilah okey rata awal nanti uliah mayanya laban sikit tertemu setiap tahun sikit mayuh orang.
0: Mayuh orang.
1: Memang crowded lah.
0: Ramai.
1: Jadi kita pun perlu berdaftar dulu. Daftar dulu. Dan kita pun mesti beri dog gift lah. Setiap orang ke mendaftar ni diberi dog gift. Ke bisik kitchen. Bisik lah dog gift yang menarik lah SKF tu.
0: Ngagi orang ke bisik datai ni ya.
1: Ngagi orang ke bisik datai. Ke orang ke udah sidak ya pulai. Sidak ia dipinta kami untuk menjawab feedback form ni nama penemu apa
0: penemu sidak ya senentang
1: programnya
0: Escape Fair tu tadi ni
1: udah sidak ingin isi borangnya begak kami bersih meri ice cream cuma
0: sidak ya
1: seronok lah program tu just enjoy and relax saja lapan tak perlu bergawat lah datang dia masa apa kengi gak kerja ngigak kerja siapa kengi gak tempat dia nyambut belajar, nyambut belajar, sampai ke bermain boleh bermain. Makan miak-miak tadi, makan sidak ke santai-santai, kat makan apa semua, bisik food food vendor disediakan.
0: Bisik orang ke berjual pemakai benda dia.
1: Bisik hiburan, bisik pertandingan, macam kami mereka bisik mengagak program baka cat show. Cat show. Mayau.
0: Menang ke Mayau.
1: Menang ke Mayau. Mayanya juga. Hanya adalah salah satu program sampingan lah. Untuk menarik orang datai.
0: Amai. Hanya dikira ke pengawal atau ukaita berat begini kok kita tadi. Nur kita berperindang, nur kita yang tadi muka rundiang kita. Maya tu moga nanti kita dekat ngiga nama kok kita yang ngiga contact connection pun. Nah segi maya tu nak deh. Jadi cukup mana pengawal tu aku nesau tadi nuan udah nesau aku nesau lagi sekali tu ngaji semua bala peninggal ke bisi ampit mendiang ke randau kedua tuan Fredrik ke lemah tu ya berpadah ngaji bala kebukai maya ke pulai gawai tu lah ya berpadah ngaji bukai jadi di Kuching 6 ngaji 7 hari bulan 6 tu lah bulan Jun tu 2026 bisi pengawal diatur ba bandaria Kuching dia bahi mah exchange event center tu lah. Jadi ia ke dekat ngegak kerja, ia ke dekat ngegak palan non nampuang pelajar, tau datai maya tau. Balane anang ditinggalkan leban bisi penguat di sedia ge sedia. Jadi maya tau tadi kita berperindang, seraya kita berperindang, kita ngegak penemu na tuan ya. Okey, jadinya tadi agi rindu mai beranau dengan tuan-tuan. Tang aku dekat nyemetak baru nyebut senentang utai ke perlu nak tahu nak de baik tu tuan ya. Sijil-sijil ke bekarul ngau nama sijil sekolah, sijil pengelandiak ke bisik ni ya. Udah nyata dokumen ke bukai ngau resume. Nyadi tu tadi berguna de kena orang ke bergerak ke kerja ngau minta kira ke minta belajar mana. Ana ingat peningai ya, ukai datai tubuh murus pi aja tang berbaik ke sijil kita original photo state semua udah disahkan resume ngau dokumen-dokumen bukai ya kada sai ke kita oleh nuluang kita lebuah interview tu lah. Interview lu terus interview na tuan ya
1: interview
0: walk in interview
1: kepada aku tadi bisa 1000 lebih 2000 kekosongan
0: lebih 2000 nah patut nah yang kuat siti ni ya. Okey jadi hanya mentadi peringat bapak aku nak tok meh ranau aku begulai ngau siko apa mesai ianya pengurus kanan Community Innovative Learning hari tegas ianya siapa ginti ukai Mr. Fredrik Kevin Buseli ianya tadi udah datai mai ke kita berita badas ya kelebih lagi berserimai ngau pengrami gawai ke dekat datai tu ialah kelebih lagi ngage kita ke ngigak kerja dekat nemu dini nu kita nampuang pelajar nitih ke pengerindu siko-siko tadi dengan dia anak ingat kawal tahu ke pengawal ke dekat diatur ba nak jauh ba Bandaraya Kuching tu senang aja ba Bandaraya Kuching ya nanti kita datai ba Bandaraya Kuching dia tadi segi nyamai datai kita bisi bas disedia ke datai ba Belah Maiwah ya ngagai pengawal ke dekat diatur nya Escape Fair 2026. Terima kasih ngagai tuan-tuan Fredrik jadi harap ke bisi bermaya bukai kita berandau baru senentang nama utai ku dah jadi 6-7 hari bulan tu lah. Terima kasih genuan. Selamat hari gawai gayu guru geranya main dengan genuan tuan.
1: Selamat hari gawai bagi hari je dengan seduai. Udah beri peluang dengan aku lama itu berkongsi berkenaan dengan SKF tu lah. Harap bertemu baru kita tahu ke dunia lah.
0: Ya. Okey. Terima kasih. Pelabak kunin hanya jamah ranau kunua ke sekali tu.

scholarship biasa serawatun tayap ngal scholarship serawatun ku adura man dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut ba sisi 2026-2027 scholarship ba presis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unona ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana arif minta kemudi kena hari 5-29-2026 um ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.

Sekolah sejarah yang kami bawa rentak ngali hari. Sekali lagi merek selamat ngali hari dengan bala peningat kita eh. Kagik mendiang ke kami bawa YFM bakal ke ngali hari tu.

Y FM Rock ya. Hari kita ke rindu ke rentak rock. Tentu ke kita di TC Radio lagi. Apa ngau cerita tuai? Pukul 5:30. Kenyak tusun program. Ungkup sari tau ya. Bawa rentak ngali hari. Tiap hari satu. Ya udah tentu mayu macam pengrami peninga di Prambu bak menua kita sepemanjai tahun tau nyandi ngambil ke penemu ramah kita kelebih lagi kita Katolik ya kalau semengkah pengrami tajak pun tau lagi lama tang mana benar lah kita nyedia ke diri ni kita orang Katolik di Kuching ni tu. Kalai sebengkah pengrami di saran dekat di Atul bulan 8 tu. Berserimai ngau pengrami makai lemai Apostolat Iban 2026. Kalai pengawak tu dekat di Atul sebuah palan dul makai ke Tebilang di Kuching kena 15/8/2026 jam pukul 6:30 lemai ya. Ya mana nal nanti kita peninga dekat booking meja dulu ya. Penerang ke sini ambil kita pian ngau kertas ni kita bala peninga. Ambil luma telefon tau. Tau nanya ngagai Lydia ya. Berkawal dengan perkara tau. Ngenak lumur 017-734-3662. Jadi aku lagi nanduk baru nombor telefon Lydia. 017-734-3662. Lalu pihak mega kita tau bertanya dengan Viviana. Ngenak lumur 012-808-5192 012-808-5192 lalu tanya mega ngagai Eric ngena lumur 014-783-0928 014-783-0928 jadi bak lemainya semua ada pinta ngena baju batik ya. Nyak tadi sebengkah pengrami ke di Prambu dekat di Atul kena RM15,008,2026 lagi bisa 2 bulan lagi ya kita peninggal mayu lah. Berbaik ke Kampung Belayan suku juru kita ya. Nyak tadi mengkah gerah ngagai kita Katolik ya. Tau telefon ngagai tiga ikut komite pengaturnya. Pakai JK nya ya ngambil ke kita nemu ngau silik lagi berkawal ngau perkara tu kelebih lagi kita ke diau di Kuching.

0: Ini tadi lagu dari kemayang band kena melindang bala peninggal kita kagi mendiang ke radio. Kelebih lagi kita kemenun di rantu jalan. Maka sekedaknya mulai kediri ke rumah panjai ya. Jadi bala peninggai pihak megak kabar melayan suku juru kita benua ngantik pemulai kita berjimat lebih kita di rantu jalan ya. Tak perlu bayar. Kelebih lagi kita ke dalam pejalai ke jauh ya. Hari kucing ke Sibu kini atau ke kucing ke Miri ya. Nanti selesai ngantuk ngetu dulu mati sejalai. Ya peringat mayu lah. Udah lagu kedibaik dia pemisi gawai kelebih lagi kita ke menuan pemisi jam ke dia tu. Dia kita dekat mulai buat program YFM Rock.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dengan RTMK YFM Segulai Sejalai.

Ya, okay, segala sejalan kami bawa wai rock ke ngali hari itu ya. Jadi lagu ke Tubah. Biar aku dekat nebah sitik lagu hari masterpiece. Akalai raban masterpiece tu kebenarnya ditumbuh kena tahun 2003. Ya, band hari Sibu tau ya. Jadi ngakai raban masterpiece engkau bisa dengar ke kami ya. Ada tentu kita dekat nemu ni bagi lagu ke terbilang hari raban tau. Ku udah tentu lagu Sino Kumansari ngarapkan wanita pulai lalu penyanyi tau ke vokalis band tau ia nyak daipa masterpiece. Lalu pihak mega lead gitaris Willie Edwin, gitaris Kennedy Edwin, bassist Watt Marcus, drummer Harold Vincent, keyboardist Valentine Jimmy ngau Rosli Khalil ya. Hanya penerang berkawa dengan Raban Masterpiece tu. Jadi ke sekali tu aku dekat nebah lagu hari Raban tu. Datang ke sekali tu lagu hari ke diberi nama Misteri.

peringat tadi lagu Ari Rabana Masterpiece kena meninang bala peringat kita ya. Kerindu rentak rock bakal ke lemah itu. Ya, mulai selama lemah ingat kain weh inapeng pitong. Ya, kita ngomong yang agak lagu kedua Ari Bon Jovi. Kalai aktif buat tahun 1983, gitaris Richie Sambora, John Bon Jovi ngapiu ek ya. Hanya terbilang ngau lagu It's My Life. Jadi ke sekali tu peringat aku mai kita ninga ke sitik ge lagu ke terbilang. About tahun 1986, You Give Love a Bad Name. Terus gula sejarah kami bawa FM.

Ya, pendengar Mayu, jam kita 13 minit lepas pukul 4. Lomai lagi ekskursi jalan kami bak lagu-lagu rock bakal ke ngali hari tu. Jadi kita terus ngui yang agak wat rock. Jadi ngaji kita ke rindu ke wat rock. Kayak cak asiko hari penyanyi rock kita ngubuan batas nyawa ke cukup mana. Jadi sekali tu kita ingat ke lagu ke dekat di baik ya. Kaban sampai mati. Lebih lagi kita ke bisik geng keras ya. Mana-mana lagu tu dituju kita ngagai pangan diri.

Ya, lagu ke di Sarawak Rock. Jadi Dato aku mai kita dengar ke cerita lagu dari penyanyi induk kita. Stephanie ya. Ya, teruslah jalan kami Mbak YFM.

Ya, pendengar Mayu, kita terus berperinang ke straight to lagu Melayu ya. Kalau kita dekat dengar ke lagu Hari Raban Mei, ya, sudah tentu bala pendengar kita Mayu hari nak ke Raban Mei, Siti Raban ke di tubuh kena tahun 1985 di Malaysia.

Ya kita ngueng agai raban Scorpion. Ya. Kita bilang lagu, now lagu Still Loving You, Always Some Way. Sekali itu aku dekat melinang kita dengan raban band tu. Ya, terus segelas jalan kami buat YFM.

Yeah, lagu Hari Raban Scorpion. Kita nguyang agai. Raban Nari Evelyn Ben. Akan sekali tu. Aku mai kita ningga ke lagu. Aku Arino ngau saya.

0: Scholarship biasa serawatun tayap ngal scholarship serawatun ku adu raman dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut ba sisi 2026-2027. Scholarship ba presis tu 6 ungkup anak Sarawak ba mayo buka pelajar baka engineering probat accountant unonang ngau ke buka itu miawa nuan anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Arif minta kemudi kena hari 5-29-2026 um ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil ba website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya ba section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak cemai.
1: Ya, pendengar mayo kita ninga ke lagu dari Raban Raja ianya Siti Band Data dari Indonesia. Kalau penyanyi ya lan Kesela. Kata bilang ngau lagu benci bilang cinta pihak maga yakin Cinderella. Jadi sekali itu aku dekat nampak lagu jujur dari Raban Raja ya. Terus mending ke YFM Rock. Setiap lagu kemudian tak sentimental rock, slow rock kemenalia ya. Jujur.

Ya, lagu ke dibaik Raja Ben ke sekali tu punya kita yang agai masa Ben ke dekat mic lagu rock and roll ya. Ya, terus kelas jalan kami Ba Y FM Rock.

Ya, peningkat mayan 16 jam kita tinggal 9 minit lagi. Ini akan pukul 5. Kalau pukul 5 tu lagi kita akan menang ke berita nasional di Palang Berita Kuala Lumpur. Anda ingat panggil cerita tuai pukul 5 setengah tu lagi ya. Jadi sebenarnya aku nyurut ke diri duit lagu kena aku melindang kita. Lagu ke Terubah Hari Bumi Putra Rockers ya. Sudah tentu peminat Bumi Putra Rockers sudah baktisi radio. Lalu nangkan kena lagu Hari Raban Rock School ya. Ya terus silai-silai dengan kami bawa rentak ngalih hari. Lebih agak kita ke benua mendiang ke YFM bawa rentak ngelih hari bakal ke lemai tau ya bala peringat.

Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan stabil terkawal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

0: Inisiatif Budi Madani Budi Agri Community secara bersasar diteruskan bertujuan membantu pekebun kecil, pengusaha serta golongan rentan yang menjadi tulang belakang ekonomi negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, beliau memahami denyut nadi rakyat yang sedang berdepan tekanan kenaikan kos sara hidup dan ketidaktentuan ekonomi dunia. Perdana Menteri turut memberi jaminan berkaitan kesihatan rakyat. Secara keseluruhan, Datuk Seri Anwar berkata, bekalan ubat di negara ini masih stabil. Kementerian Kesihatan KKM akan terus memantau secara rapi sebarang cabaran melibatkan rantaian stok dan harga bagi mengelakkan rakyat menjadi mangsa keadaan. Jaminan sama diberikan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Katanya bekalan ubat-ubatan negara berada pada tahap stabil dan mencukupi. Kerajaan menerusi KKM telah melaksanakan beberapa langkah mitigasi secara berfasa bagi memastikan kestabilan bekalan ubat-ubatan dan peranti perubatan. Usaha tersebut merangkumi pemantauan bekalan secara berkala menerusi pasukan petugas khas, pengukuhan stok penimbal nasional bagi ubat berisiko tinggi dan mempercepat kelulusan import ubat kritikal melalui pengaktifan Special Access Pathway.
1: Daripada keseluruhan item ubat yang direkodkan, 72% berada pada tahap risiko rendah, 11.3% pada tahap risiko sederhana dan 16.8% pada tahap risiko tinggi yang memerlukan pemantauan serta tindakan mitigasi berterusan. Bagi peranti perubatan pula, sebanyak 81.7% berada pada tahap risiko rendah, 13.5% pada tahap risiko sederhana, manakala 4.8% dikenal pasti berisiko tinggi. Bekalan bahan mentah dan komponen utama yang berisiko tinggi akibat kebergantungan kepada sumber import.
0: Menurut Akmal, Majlis Tindakan Ekonomi Negara bersetuju supaya rantaian logistik sektor agri komoditi diperkukuhkan menerusi kerjasama antara Kementerian Perladangan dan Komoditi serta Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup. Kerjasama itu termasuk memudah cara pendaftaran peraih individu sebagai syarikat supaya mereka turut layak menerima insentif bawah sistem kawalan diesel bersubsidi mengikut syarat ditetapkan. Mengulas mengenai harga barangan makanan domestik, Menteri Ekonomi berkata ia masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada dalam julat antara negatif 2.0% sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Tiada kenaikan mendadak harga sayur di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu. Perkara itu dinyatakan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu berhubung dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan hingga RM2 sekilogram. Katanya kementerian akan mendapatkan laporan segera daripada Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Selain itu, Datuk Seri Muhammad memberi jaminan bekalan baja di Malaysia ketika ini masih mencukupi. Meski harga input pertanian dijangka terus dipantau dalam tempoh 2 hingga 3 bulan akan datang. Mengulas mengenai cadangan pemberian sistem kad fleet diesel bersubsidi kepada kira-kira 17,000 penyedia perkhidmatan jentera pertanian, Datuk Seri Muhammad berkata ia akan dibawa ke mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara bagi membantu mengurangkan kos operasi sektor penanaman padi. Cadangan inisiatif itu melibatkan peruntukan kira-kira RM200 juta. Ini pula berkaitan bekalan ternakan bagi sambutan Aidiladha. Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan memberi jaminan bekalannya mencukupi untuk memenuhi keperluan semasa di seluruh negara. Berdasarkan statistik Jabatan Perkhidmatan Veterinar, sehingga April lalu, stok bekalan lembu dan kerbau tempatan melebihi 35,000 ekor. Bekalan ternakan dalam negara juga mencukupi bagi menampung permintaan penyembelihan untuk tujuan korban tahun ini. Insiden maut melibatkan tiga pekerja kontraktor di platform sepat di perairan Terengganu, Kelantan dipandang serius. Tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, siasatan menyeluruh sedang dilaksanakan pihak berkaitan bagi mengenal pasti punca kejadian. Kerajaan juga akan memastikan aspek keselamatan pekerjaan sentiasa diperkukuh demi melindungi kebajikan pekerja negara. Perkhidmatan urus niaga tukar hak milik kenderaan secara dalam talian dikembalikan serta merta. Sebarang penangguhan sistem untuk penambahbaikan akan dilaksanakan semasa cuti panjang hujung minggu ini. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, keputusan itu dicapai hasil pembincangan bersama Ketua Pengarah JPJ, Dato' Eddie Fadli Ramli. Ini bagi memastikan kerja penambahbaikan sistem tidak mengganggu urusan harian pengguna biasa dan tidak menyebabkan kesesakan besar di pejabat JPJ. Jemaah Haji Malaysia mula bergerak secara berperingkat ke Arafah bermula hari ini bagi menunaikan rukun kemuncak ibadah haji iaitu wukuf. Amirul Hafiz Rosli dari Mekah ada perinciannya.
2: Terima kasih, Kai. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata pergerakan melibatkan 6 maktab itu dijadual selesai sepenuhnya pada hari sama bagi memastikan semua jemaah tiba dengan selamat di Arafah. Menurutnya, setiap maktab diperuntukkan sebanyak 25 pas dan akan melaksanakan 3 perjalanan bagi membawa jemaah ke masyarakat. Dr. Zulkifli turut maklumkan beliau diberi penghormatan untuk menyampaikan khutbah Arafah esok. Dalam pada itu, beliau turut menasihatkan berjemaah supaya memberi tumpuan sepenuhnya kepada ibadah serta menjaga kesihatan berikutan cuaca panas melanda tanah suci ketika ini. Beliau pada masa sama melahirkan keyakinan terhadap disiplin jemaah Haji Malaysia yang disifatkan sentiasa bersedia sebagai tetamu Allah atau Duyuf Rahman. Amirul Hafiz Rosli, Mekah RTM.
0: Indonesia memberi amaran peningkatan risiko nuklear global perlu menjadi peringatan untuk memperkukuh usaha pelucutan senjata nuklear. Menurut Kementerian Luar Indonesia, ketegangan geopolitik, pemodenan senjata nuklear, kemungkinan ujian nuklear serta penggunaan teknologi baharu termasuk kecerdasan buatan dalam sistem kawalan meningkatkan risiko penggunaan senjata nuklear. Sebagai penyelaras pergerakan negara berkecuali, Indonesia menegaskan negara pemilik senjata nuklear perlu melaksanakan tanggungjawab pelucutan senjata secara konkrit. Lebih 12,000 peledak nuklear masih wujud di seluruh dunia. Sebarang penggunaannya boleh membawa kesan buruk terhadap manusia serta alam sekitar. Perkembangan rundingan antara Iran dengan Amerika Syarikat bagi menamatkan konflik dijangka diumumkan hari ini. Menurut laporan agensi Anadolu, perkara itu dinyatakan setiausaha negara Marco Rubio yang ketika ini dalam lawatan 4 hari ke India. Diplomat Amerika itu berkata terdapat cadangan kukuh yang sedang dibincangkan termasuk usaha membuka laluan Selat Hormuz dan memulakan rundingan berkaitan isu nuklear. Tegas Rubio, Presiden Donald Trump tidak akan memeterai perjanjian yang merugikan Washington selain akan terus memberi ruang kepada usaha diplomasi untuk mencapai penyelesaian konflik. Akhir sekali, Persekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM mengemukakan aduan rasmi kepada Persekutuan Sepak Takraw Antarabangsa. Ini berhubung dakwaan tingkah laku beberapa pegawai Thailand semasa aksi akhir regu berpasukan Piala Dunia Sepak Takraw 2026. Tegas Setiausaha Agung PSM, Dato' Abidullah Saleh berkata, sebagai pemimpin sukan, mereka sepatutnya menunjukkan kepimpinan, ketenangan dan menghormati autoriti pengadil serta pegawai pertandingan. Disampaikan taja utama sekali lagi. Budi Agri Community diteruskan. Bekalan ubat, peranti perubatan, stabil, terkawal. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Jerana, jerita lamak Sarawak. Sarito, 25 hari bulan 5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud berjadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju buat pemansang fasiliti, lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh, Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega Bisi Dibai Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Setampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke hati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik diatu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai dijamu bak pengerami Malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, lagu ke ribai Eddie Kui yang kena meninang peningat kita. Kagi meniang ke wifi bakal kelemah itu. Jadi peningat main pukul 6. Kita dekat mulai dengan Emelda Johnny bawa asal dan lemai. Mana ingat 5:30 meniang ke panggau cerita tua ya. Mulai dengan Thomas Tenggung Laka. Yang ada kita kaki mendiang ke YPN. Terima kasih ya. Kelebih lagi Napeng udah ngayang ke radionya ya. Lama pengen Napeng. Apa dah berkakak ke kue. Jadi bala peningat kita. Terus dalam bergulai dengan kami. 24 jam kami dengan nakak ulia di YPN merindang kita ya. Kalau macam rentak lagu. Ya, maka mulai program kami ke seluruh bersedia mulai ngau kita barang maya ya. Ya nak kata aja aku mulai kita bawa rentak ngalih hari mulai ngaku baru. Jangan penanggu hari tiga atau bawa rentak ngalih hari megak ya. Terima kasih semua. Lama kau dah sekelas jalan dengan kami. Kenyau tu mau pagi tadi nyentuk ke dia tau. Pagi tadi mulai dengan aku nge-Sam ya. Dan sangkan Ken Michael. Mulai nyami Meliza. Dengan pengelola program Maria Sibu FM ya. Jadi peringat mayu lah. Ninga ke kita dengan lagu Roslina. Ngau megak di tangkan ngau lagu. Hari Heli lagi sebelum kita ninggal ke panggau cerita tu.

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Seilu-ilu Kediri. Hanang irau. Kami bisik berida kita. Bergerak pagi. Y 912. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lama sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai.

Tai bertemu baru dia tahu batampung cerita gerai. Lalu ke sekali itu kita nyau mangai tahu kedatai bak tusun te ke 80. Rumah mungsuah pan udah mega alah. Lalu angus tang sestak rumah aja ya kangusnya tadi. Laban hari kenyau balat na hujan no. Udahnya lebuah apinya ke benung nyadi ngangus ke rumah. Pala jaban kemati tadi lalu dia suah kenyau tu pumpung aji. Jadi aji itu tadi ianya anak rabuang seruai calak ya kudah mati dibunuh bala jaban kira ya kurang lebih 3 atau 4 tahun ya kudah lebuh seruai ya pulai hari umai. Jadi bala buka ya kesama datai ngau yang ngai pemati jaban malamnya ianya bakal sedak akik geraman ya kebenama juntang majau mpau ngau nuga sama mega ngau orang yang tadi begau lalu ngamai uliah bak pengawak ke pembunuh kemunsuahnya tadi sida ya mai pala ya kuliah sida ya mpu orang kerari sebelah tanah sebelah ujung bilik sebelah ujung tanya menyanya ya ke uliah sidak ya. Jadi kok cerita aji anak rabuangnya tadi mai nami ke pala nyeng kawam pala jaban nyalai udah sidak ya bertemu sidak ya lalu ngukun diri mpu lalu danya sama mulai ke diri ngagai rumah sidaya mpu beguai guai malamnya ngai kenyang temu orang kempu rumah ya kagi idu kenyang tu tadi semina dah suah bongan uyangnya mai 5 igi pala aja lebanya mah keterubah ya nya ngau ngerja pengawak ya kebansanya ngayau berbunuh kurang nyalai anak kuai kalau mayu ngkanya pihak mah kau penemu pengenu yang tadi ya kan bunuh ya mayu tinya ada baik magang nak lah baik ya yang munsuah kemati dia bunuh ya bala pengenu yang 5 ikut dan nak ada hati dekat berbaik kepala laban 7 sidak ya ngagai menua nyaknya tadi dan dekat medak gayang kenyut lebuah ya ke belaban ngau munsuah pemulai sida harinya sida ya dekat ada baik bungai nuyang tu begiga laban dekena sida ya berami sanawari nanti sida hanya datai panggau limbau udahnya ya agak laban jakuknya tadi dan dah sigi begiga meko jaku lalu bisik meko jaku bukai nyadi jaku ngayau bunuh tadi lalai ke ndak disebut tang kenyuan tu nemu laban kenyuan tu udah pintar udah sida ngalah ke rumah jabannya tadi sida ya lalu de baik bungai nuyang berjalai malam bertengau ke senayak bulan ngau bintang di langit laban kendang kurang hari panggau lebuah ke berjalan malam hari berkenyak tadi sidak ya namanya dan tak asai ke berjalan siang ya. Oh narai utai ngacau mata sidak ya tampak maga utai kira umat siap penglama sidak ya udah berjalan sidak ya lu datai ba bukit sigi ya ku mas ya peninggi mengai nuing lalu mai sira yang itu dia dulu ngetu batu cuang bukit tu
kitay malam tu nanti hari ketawas kitay belalak di tu dulu dah ni nemu ngkai gat kenyuat nyagi lelak udah kau tacah ngomong suah tadi berilah kitay mupuk baru gigak bagi menua kertuju kitay biar deh kau bungin uyang bejaku nama dia nanya sida apa nalu ngagadunyu daun biru alai sida yang nuh malamnya udahnya sida apa lu tindu mega ngemunu manai mati lalu mejam ke selanjang mata tisi nak berasai sida tindu aripan lalu tawas mega terberingkas siang beliau panjau mega begau menyelangkit baranau kubalarang ruai panyau muka rarangai ngembau tertatai panyainya mentang sidak sebuah tu dani megang sidak yang lalu ninyau menua ya kerka digagai sidak ya udah nyak lagi nampak agak menuanya daripadak sidak yari tucung bukitnya tadi tajak tujuan bukannya ukain tu juga kena ngalah ke tinggi aman kau cerita indah bukit lesuang tau ke bukit balau kau dah alai sidak ngetu dulu agi airnya dah agi uliah pedak sidak ya ke berdiri lebuah sidak ke buat tujuan bukitnya tadi nyau kepuas sidak ya ke bayam menua sidak ya panalu pedak ke sungai Siti tungak ke kibak sidak ya tadi sungainya berupai tampak dah pedak bak nur ya kena lindung laban kayu ketik kita nampak ke sungainya buat tak mana nar sungainya pedakku nak mayuh ikan pak sungainya dia pihak kurungan berjaku ngau bungai nuyang sambil ianya tadi nunjuk ke sungainya kemaru wakin okay. Bungai nuyang ngau sida buka ya lo sama merning lagi itu tungak sungai ya tiku rengannya tadi semua sida sebuah tadi lo sama berarti ke sungainya udahnya sida alu sama setuju setuju magang dekat ngelawak sungainya laban menua bak sungainya agik puang baka kempai bisi alai orang diau sida sebuat lalu nyindia ke diri nurun ke baruah kian ke nuju sungai ke pedak sidanya tadi nah lama udah sida ia berjalai alai sida palu datai maka batang sungainya tadi nak lama tak maka kena sida nyingkang jalannya tadi pedak sida ya menuanya jauh menuanya hari menua ke bisi orang laban menuanya tak baru nadai kalau kena pansa mensia ada perhati ke sida ya nadai kan kala bisi abi pantap abi tujah orang menuanya tadi lalu danya nak jauh harinya tadi pedak sida ya menuanya laban nyandang segi jauh hari menua ke bisi orang ngibun dah orang wan laban sida ya nadai mendak bekau mensia bisi udah nujah menuanya dia sungainya berkerangan lalu mayuh megaung ya ketinggi serta deras benar dia sida ya tetemu ke siti kerangan ngau batu anjau ya kelanai serta mana alai ngenduah ke diri lalu hari nyak mimin bisa siti uang kau mas ya peninggi
Lalu pak kaki kerengan, kalai sida yang tuhnya tadi, bisa ke situ lu buat. Ya ke dalam serta begini luang lagi daripada sida ya. Dito kita ngedua buat. Tak mana luar tua saya pedaku. Luar kita yang agak langkau. Lalu kita yang nuruan hari itu pergi kau. Jadi kita setuju maka biar kau punga, biar kau nyama buat biar kau biar mah kurangan yang buat tadi nama ada sida bukai sama narai monyi lalu setuju kau penemu renggan seruai punganya tadi udahnya sida ya lalu ngelengkak kemak kena sida ya berbaik ke hutai. Sidak perlu beramuk berpantap kena ralas dikena sidak yang agak langkau warau alai sidak ya diau nak berasa semua utai ke diguna pan udah magang sidak ya lalu ngentak ke langkau langkau warau nya tadi alai sidak ya diau sidak ya udahnya lalu ngeja pengawal buka mata nadai beleman sidaknya ko cerita wai nikah beleman nak segi orang panggau kati ko dah hari mayanya segi nyudah baru aman kira baru tengah hari darah hari mayanya ukai baru hari kepadamnya mata panas tu nyata dia baru nikah. Kira kemarin muncul orang lah semuanya. Nyakar kumai orangnya tadi. Tengah hari darah orang ketua yang nyebut semua. Tajak pelangkau sidak udah temu. Tang bala sidak ya tebal lagi. Mengkang berkedayau. Bak mua langkau dia. Bisiknya. Tadi. Sidak ya hanya. Lalu. Ngidup kapi minyak. Bak mua langkau. Lalu bisik keduanya ngigak aneh raras kena sidak ya ngagak langkau penyalai namat ke sidaknya boleh utai lebuah ke gigak lemainya tau ke hari siti lebuah sidak keberanau ngepangan diri lebuahnya tadi sidak ya nadai medang kejuan ayan entah kini ke penunga ayahnya kini nadai ayan. Hanya mak ABC ke dia. Lalu antu pala lima ikhiknya. Ya kuliahnya. Panak ABC ke dalam mak ianya. Biar ku sida. Eh, engkanya biar kini. Biar ku. Sekedak sida kebukainya tadi. Bersawat ngepangan diri. Tempai lama. Udah sida ya ke. Beranau kianya tadi. Dia sida tak mendang kenyut data ya hari babas hari atas langkau sidanya nyora ruya kena ya ngesan siku rusak kira ya baru rimbo niko tanya kenyut mebala mayuh dia sadi mendang kenyut kengesan rusaknya jampat nah dia boleh rusak data ke sida dia nya tadi lalu agi berundang sih nak begini kok ya bolehnya dan tanya pihak tu dan kenyut datai bak bala mayuah dia halus lengkak dia rusak entah dia apa wikat tapi dia mati terpedak kerusaknya tadi nama kami sebuat narai kan terpedak utai kertas kian nama dia sigi berjalan ke atas kan bagi kak dia tadi kan pihak aku sidak nanya ya nadai aku tu nyengalah ngigak jalu tadi tama lebuah aku kemantap kayu ke atas kan lalu terpedak kerusaknya ya tangai rari ya tangenuang medakku ni aku kak ngalau ya pihak kong kenyum
Amat kenyai ka? Ku sida ya. Eh. Ukai bedianya. Sige ya kekap. Mati bak muaku. Biar ku sida ya meda rusaknya tadi. Sida pala nan alu nunu rusaknya udahnya. Api nan sige udah hidup. Didup ke bala sida ke nadai minda. Hari rumahnya tadi. Ngau bala sida kena sige udah dulu datai. Nali harinya sambil ke berpakai ketunu rusaknya tadi. Dia sida ya lalu udah baik. Bungan uyang tu. Beranau ke pengawas sida. Ke dekat begigak. Sida ya nak nemu menuanya dia. Bekeni kaya, lapan nak kalah datai dia. Tang ku hati sida ya tadi. Menuanya, dan diperhati ke sida ya, sigi natai kalah depan saat mensia, lalu mayuh jelu. Hari itu, bedau ke baru Ahmad. Agi uliah, alai keteminda. Lebih hakiknya tadi, berikan dia air. Nyalai sebarang siapa ke dekat, mika utai ke papas, enggak tangan yang terlalu jauh kita ngai kena rewak nur kita nyangin tu utai kau lihat kita nanti kita nyabisi boleh utai ngai kari nyanyu malam lagi biar kemungin uyan jadi ini ikat ikat kenyuat nak nak ni pun minah dek mana dek tak ngawan langkau kita itu biar udah merek dulu bulia hari kami pihak aku mengenung yang sedak sepuat sama setuju nak langsung kenyut nak mindah lagi tangi pun langkau ke sedak ya eh pihak aku kita pihak kah aku tak tak ni aku kita nya sikit nak mansah nak mantah penemu kita aku tu pihak aku tu dan kenyut nyawat sedak ya nama dia udahnya tadi dia sida namiku yang kau mungai nuyang lalu nyendia kendiri dekat begiga bisiknya tadi begulai dua iku ke sida ya tang mungai nuyang seduai renggan sama ngati kendiri seduai dekat begiga ke kampung begiga jelu bapas jadi sida punga bulan menyimbang ngau wakit bukit sama dekat ngigai kan laban ikannya mai Muhammad de pedak sida ya ba kaki wong ya kali hari ulu langkau sidanya ada ngau ba lubuk ya ke dalam ya kari li kaki kerangan semak langkau sidanya urang pan udah mindah magang tinggal ding kenyut kiri diri muan langkau sidak ya ya lalu berundian ke pengawak ke dekat di kakak tau ke kerja ya tinggal sidak kemindahnya tadi udahnya ya lalu tingat kepala ke dalam mak ya pala munsuah lima igi ya dah mau udahnya tadi ya lalu lapannya sikit dah udah salai palak munsuahnya lagi basah udahnya kenyuat pan lalu ngagak barak alai ya dekat nyalai palaknya tadi nak beleman yang ngerja utainya api pan udah agak hidup udah nyadi palak lima igi nyepan udah agak desalai ya bak tisi kerangan tapi yang air dia dia ya lu duduk dia dugau bak mua langkau berarti kai dia nak ke jauh hari langkau sidaknya tang metade langkau nya kalau itu dah kenyuan nak tadi tak nadai pengawal bukai sambil kengisap daun kirai ya duduk dalam langkau nya tadi mataya dan semampai merniang
ngakai lima iki pala ya kersalaya bampara bat bihai dia ya mapi nyau dekat padam tungkuan kia baru enggak ungguan apinya tadi tambah kia sekali kepuasnya ke dadu kau dia tadi tak kenyit penuh ya ni ngau tai tak munyi kaki je lau ke Belanda bekakai hari atas langkaunya tadi hari langkau sedang kenyut ada gede ngaya ukai kenyak kaki mensia layan kak munyi Belanda nya tadi jadi kudanya aku cerita jalau ke deringa jalau banyak kini ya perlu ambil sangkuah sumpiat ya lepas dia nak nemu nama utaika memunyi ya tadi nuju langkau sidaik ya kenyuan nang nemu menuanya sigi mayuh jalau babas bayak kenyak bak pucuk kayu tau ke bak tanah sebelah menuanya dia dan lepas kenarai kalak dia tujah orang dah dini nama iwa jalurnya dia. Jenak dia sedaya nyium bau mensia. Utainya nak ngirau kati sedayanya. Udahnya tadi kenyun lalu ambil ya sangkuh sumpiat. Lalu tepuk ke lajak sebatang. Ya perlu sedia pediri. Ngempit dini yang langkau sedaknya tadi. Sambil mata ya merniang ke atas. Ngakai tunga alai utai kememungi dari ngayanya tadi ya jadi nak nemu maki tayau nama utai nyak kini kantumu kini jelau kini kedingan kenyuatnya tadi mari cao bak tusun ke 81 ya. Kita dengar ke nama utai nyak aku irau-irau aku labanya menuanya menuanya sikit tak menua nak kalak dia tu jauh lah sikit main hantu keluar ya. Nak mu kita pendiang ke kampung cerita tu buat tu suan ni akan 81 lah yang lain ke sekali tu terima kasih kita belum main lah yang sudah dengar ke cerita kenyut PCT tu buat tu suan ke 80 yang lain mau buat tu bye-bye.

0: Data yang diterbaik bilion kami YFM 101.3 MHz. Terbaik kami 18 jam sehari, bas barang 2.7. Menu kita ke sehari itu, ngalah pagi, program minum, ngalah tengah hari, rencak ngalah hari, sadar lemai, ngalah pemerintah malam. Masuk ke tali belulang pengelikuan kita. Selamat terbaik, bukulengo kami, Bapak FM 101.3 FM.
1: Bisa ngenah mandoa kita ujau.
2: Dek, kita wanya mengesipinta, dek, nak putih kerenyah, nak putih pakitai, nak hidup biluan, nak ngacau ya, nak.

0: Begulai sejalai.
1: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
2: Ya, ya. Halai mancar lembaga Indo ya, Indo.
1: Ninting malam hari tiga.
3: Tapi kutai tansi masak belakang selalu berdua.
1: Sam ngak tuai rumah empeting. Dekat ngergau malam kita.
2: Aku memai keterlibat kamu yang apa tuai yang udah putus pala agak berdau ke dua-dua dia.
1: Bak ngenggau semangat dan tuya bak YFM.
4: Aram ngerangkai ke ngeli bak program Leman Berita.
5: Di menua Kongo daripada Dinga, bisik siko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
4: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
5: Jadi ulah terduang untuk peningat dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
4: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
5: Ya udah diserang bini impung ngena duku. Okey, ada pantap terpeningat, ada tempiak ngena duku.
4: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, bak YFM.
6: Kita udah sedia. Udah sedia ke kak dulu sapa juara capai kenyalah minggu tu. Sapa ketika ngepit surat kabar. Ketawa ngau kami.
7: Alah dulu.
8: Alah dulu.
9: Alah dulu.
6: Lagu.

0: Begulang kami nak buka stesen hari ini pukul 1 yang hari buat YFM.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, selamat lama peningat nyak tadi lagu kedibai Mariana Jara, Bujang Ulu Sungai. Lagu dikenak kita ngepun ke awak sada lemai kita. Ke lemai tu lemai hari 1, 25 hari bulan 5, 2026. Jadi lemai tu peningat kita bergulai dengan aku, email Dajoni tak ke mail, nyentuk ke pukul 9 malam tu lagi. Ya. Jadi terima kasih ngagai pengelola program Nancy Nanggai yang sudah bergulai dengan kita awak rentak ngelih hari pukul 3 nyentuk ke pukul 6 lemai tu tadi ya. Jadi ngarap ke berita kita manah magang sehari tu peningah tajak pen gaya hari kami tunggak ke kucing kita hujan muak ke ngalih hari tu tadi peningah nyentuk ke lemai tu agi mengkang hujan di luar din. Jadi ngangge kita nyangkanya agi benung bak rantau jalai kini jam ke dia tu nak gira kini ke pejalai ke penungak kita bayak kenyak kita baru pulai gawa kini tau ke kita nyangkanya bisiknya beli ke barang kini au lemai tu ngarak ke berjimat maya berbaik ke perengkap pengangkut ya lebih lagi ngau gayari kita ya ke benung hujan berketuk ya. Okay, jadi tusun program kita ungkup ya lemai tu peningah udah tu lagi dia kita dekat bergulai ngau pengelola program kami hari YFM Limbang ba hello Y Limbang udahnya 6:30 lemai dia ndo aku macam pesan berat ngagi kita ke dekat nganjom pesan berat kita ulih email ngagi yfmiban@gmail.com biar mereka kita tahu WhatsApp ngagai nombor konti kami bak nombor telefon 013-862-8422 lalu pukul 7 lemai tu lagi peningat dia kita dekat bergulai ngau Mr. Terabawan Mandi bak program Berancau Tikai ya. Lalu pukul 7:30 terlagi dia andur kami nabur ke berita lemai hari konti YFM Iban di Kuching nangkan ke berita dia kita dekat mendiang ke tanduk program Leman Budaya Iban bergulai ngau pengajar Jimbun Tawai Seduai Melati Badi. Bukannya meh tusun program kita ungkup ia ke lemai tu peningah ba awak sada lemai. Jadi terus gulai secara ngau kami ba YFM tentu ya frekuensi di Bandaraya Kuching 101.3 FM. Tok lagu ke Dubai After Gawon Bungai Ambai Kesulai.

0: kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang, anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betulai pawan maya driba dekat mudah ngasuh nuan layap 2 second. Tambah mata, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dinain nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Ya, gawai tum ketumba lagu kedai baik what mid peningau dan merenang kita ba awak sada lemai jadi dia tu kita terus begulai ngau pengelola program kami Ari YFM Limbang ba hello Y Limbang maka ke lemai tu.
1: Selamat lemai, selamat kita begulai baru peningau semua ba hello Y Limbang ungkup ke minggu tu hari 1/25/2026 jadi daraku ba hello Y Limbang nusi sekedar berita ke bisiknya di Limbang kelebih lagi. Jadi ngenang berita ke bisiknya di sehari itu tadi ianya program ke disebut program Randau Community ke bisik diatur ukas bagi menua Limbang ke berengkah diatur pukul 8 pagi nyentuh pukul 1 ngalih hari itu tadi ba rumah girang anak alul menuang Lubai Tengah Limbang. Bisik digulu yang berhormat Datuk Paulus Palu Gumbang, Kaban Kaunsel Negeri Sita N80 Batu Danau. Jadi tujuh program tu nerang ke Polisi Perintah Sarawak ngagai mensia mayuh ke diau di rumah panjai kelebih lagi. Hanya tadi berita ke bisinya di pagi tadi, lalu berita ke Bukai ianya berita berkau ngau pengerami gawai ke dekat di Indo kita dalam lagi. Jadi berita pengerami gawai ke debai aku ke sekali itu ianya pengerami gawai ba tuai rumah letan anak buda tintiang melanjan Lubai Limbang. Tentu ya ba dini rumah panjai bisi ngatur program gawai berserimbai kita ke nyambut gawai. Jadi ba rumah panjai sedak di tintiang melanjan Lubai Limbang 31/5/2026 paginya 8 pagi berancau tikai lalu pukul 9 pagi niri tiang panji.

ke pengawal berlagu terbuka. Lalu pukul 10 malam, mencabut tiket petuah ketiga. Lalu pukul 10.15, nyentuh agak pukul 11.30 malam, Pekit Makai Mei, Pekit berlagu kumpulan. Lalu bisa diatur main zigzag game. Pihak bisa diatur Pekit ngirup tua. Lalu udahnya ditangkan ke berlagu terbuka. Lalu 11.30, nyentuh 11.50, pengawal nyedia ngirup air pengayu. Lalu pukul 12.30 malam, ianya nyeradak kair pengayu. Ya, program ke bisik diatur 31/6/2026 ba rumah letan Tinting Melanjan Lubai Limbang. Lalu pihak mega aktiviti hari gawai sidaya kelimpah hanya tadi pengawak nyangka pemain gula batu berlagu kumpulan basitik timnya tiga ikut aja. Lalu Pekit Makemi, Pekit Ngajat, Pekit Ngirup Tua berlagu terbuka ngau zek zek game. Pihak mega bisi diatur pengawal lucky draw atau ke special draw. Orang ke di rumah panjangnya bisi berjual tiket mainnya. Jadi nembiar dak di rumah letan tu tadi sigi dipinta berbeli ke tiket bertuah. Dikena ngerami ke atau ke ngericah ke pengerami hari gawai. Lalu pihak mega kena 1/6/2026 pagi, pukul 9 pagi, lalu ke pengabang orang lelaki, lalu pukul 12.30 hari, gempuru makai deruai, lalu penutup ya 2006-2026 pagi, numbang ke tiang panji. Bekenyak ke atur gawai sidak tuai rumah letan anak buda, Tinting Melanjan Lubai Limbang. Jadi kedua tu hanya berkawal dengan pengerami gawai mega di rumah girang menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi menua bukai pun sama pelabaku bisi tuai gawai ke udah dipadu ke ungkup ya tahun tu. Jadi ba rumah dia bisi empat ikut tuai gawai ke udah dipadu ke ba sebedau tu sida empat tu inya Inggo anak Sri Pandi, Polka anak Simon, Ibah anak Irian gau Mongga anak Pindah. Jadi tuai gawai 2026 ba rumah girang menuang Lubai Tengah. Lalu 29/5/2026 paginya pukul 7 pagi sida berumah panjainya meresi atau ke ngabas pendam. Pukul 12.30 hari berancau ketikai. Lalu pukul 3 lemai Pekit nyurak gawai ungkuk anak mit. Pukul 3 lemai megak kebol orang lelaki. Lalu pukul 4 lemai futsal orang lelaki kelimpah hari pengawak anemit. Bisiknya bega pengawak sukan dikena ngergas kagi isi maya gawai. Lalu pihak mega kena 30/5/2026 ba pentas ba rumah panjai rumah girang anak alul Lubai Tengah Limbang. Inya pukul 3 lemai inya bisi diatur sukan neka anak mit kategori bisi dua kategori dipekit ke inya kategori 5 ngagai 8 tahun. Pekit ngiga gula batu dalam tepung, ngisi air dalam botol dengan span, lalu main roti gantung. Lalu kategori kedua, 9-12 tahun, ngiga gula batu dalam tepung, main pecah gelembung, ngisi air dalam botol dengan span, main telefon rosak, ngau main roti gantung. Lalu nyata tadi, suka nikah ungkuk namit, jadi pihak mega 30/5/2026, diatur suka nikah ungkuk ureno, ba ruai rumah panjai. Jadi sekedar hari Pekit ke bisi diatur, Pekit nendang bisin ngena butul, Pekit niup lilin atau kedian ngena mas. Ketiga, ngiga gula batu dalam tepung. Keempat, Pekit makai mi pedas. Kelima, Pekit ngindik gelembung. Nya tadi pengawak sekenika orang induk 30/5/2026 ba ruai rumah panjai di kampung atau ke rumah panjai ke disebut rumah panjai menuang Lubai Tengah Limbang. Jadi pihak mega 30/5/2026 kelimpah hari suka nikah anak mit, suka nikah orang Indo, pickleball orang lelaki, futsal orang lelaki, bisik malamnya diatur Pekit karaoke terbuka 8.30 malam ba pentas utama di rumah panjainya. Jadi pihak mega berserimbai dengan hari gawai, ianya pengawak kebaru pelabakku di rumah panjainya, pengawak nukar prais hari gawai atau pertukaran hadiah berserimbai dengan hari gawai. Jadi tiap pintu di rumah panjainya tadi dipinta beli hamper atau ke beli prais dikena kita bertukar hadiah maya hari gawai. Jadi

0: Ya, PM Mega 31 bulan 5 2026 berengkah hari pukul 3 lemai program belabuh inya program nikik ke jerami pukul 7 lemai gemburuk dari sebilik pukul 8 malam makai gawai barwai 9.30 malam pekit garik gap ungkok 6 mit 10.15 malam gemburuk barwai tuai gawai lalu 10.30 malam sampai tau ke semayang merekat pengawak gawai lalu 10.40 malam pengawak mandang ke ajat lalu pukul 11 malam jaku lalau ari pengerusi gerempung Indo pengerusi seberkas tuai gawai tuai rumah ngau temenggong lalu 11.50 malam nimang ai lalu pukul 12 malam ngirup ai pengayu lalu 12.30 malam pekit ngirup tua lalu nak uliah masih daknya berami sampai pagi kena 31 hari bulan 5 2026 lalu PM Mega 1 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai gemuruk batian pengingat pukul 4 lemai ngetas pintu terkengabang lalu 2 hari bulan 6 2026 pukul 3 lemai nikik ke pengabang Indo lalu program dekat ditutup atau ke program nutup gawai berumah girang menuang lubai tengah tu dekat dia tu 3 hari bulan 6 2026 ketegal mayuh bala tu tadingkanya udah mulai kiteri negeri nur sidak kegawak ya lalu 3 hari bulan sidak dekat nutup gawai pukul 8 malam gemburuk beruai tuai gawai lalu bisi diatur pukul 8 malam fancy dress terbuka pukul 8.30 malam penguat semayang pukul 8.45 malam jaku hari tuai gawai udahnya jaku hari tuai rumah jaku hari penasihat J3K ngau jaku hari temenggong lalu 9.30 malam ngerbah keranyai pekit joget pasangan pukul 10.30 malam lalu ditangkan ke pekit ngirup kopi pekit makai es krim air tua hanya tadi sekedar pengawak dikena ngericah ke program atau ke pengerami gawai bak sekedar luar di menua kita di Limbang. Jadi nak kata dulu hello Y Limbang berita dikunci kaku ungkup ke minggu tu. Selamat hari gawai dengan guys semua peninggal ngarap ke maya bukai kita bertemu baru. Kita terus bergulai dengan YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Ya, terima kasih Dominic Inau sudah berkunci dengan kita berita hari Limbang bak hello Y Limbang bak ke lemai tu lemai hari 1 25/5/2026 jadi udah lepas tu lagi peninggal dia aku dekat macam pesan berat ngomaga pesan berbatang ke bisi di anjung kita ber-email kami yfmiban@gmail.com ngomaga WhatsApp kunti kami 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telefon ni, Mek?
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu, udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global, udahnya tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab menol luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
2: Apuan. Nyamai-nyamai mentepia.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang, nemu di, Mek.
2: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ikin jadi pesan ke cerubah tu peninga, pesan pemati tu datai ari anu lineng lo madah ke apa ya lo singka tau ke singka udah nadai kena 25/5/2026 ari 1 ba Hospital Besai Kuching. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kepembelayan ikedia ba Sungai Biro, Sebangkui Undup, Radau Undup, Sebujuk Undup, Paku Undup, Manalang 4 buah rumah, Sekayu Batang Linteng, Pakit Jumbit, serta kepembelayan ke Bukai. Ia kena alah dirintai ke ditu, ia kengelala Lo Singka tau ke Singka, Lo Singka tau ke Singka ya. Jadi yang tu dekat di Intu Bebala Mayuah, kena 26/5/2026 barumah Kenyungan Undup Batu Linteng, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27/5/2026 ya. Kunandu pesan tu baru isi pesan tu, pesan pemati tu datai ari anu lineng lo madah ke apa ya lo singka, lo singka tau ke singkau dan nadai kena 25/5/2026 ba Hospital Besai Kuching. Jadi pesan tu di jadi niang tu peninga dekat di Intu Bebala Mayuah kena 26/5/2026 ba rumah Kenyungan Undup Batu Linteng, lalu dekat di Anjung ke Pendam kena pagi 27/5/2026 ya. Jadi pesan ti nangkan ketuk peninga, pesan gawai antu dituju ke ngagai semua kabam belayan ya. Jadi pesan tu datai ari terumah cuak ngari ke sida ya sebilik, ngari ke sida serumah nesau semua kabam belayan ya kenglala niang Julian anak berdindang tau ke apai janggua, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Aku tanduk baru kita ia kenglala niang Julin anak berdindang tau ke apai janggua, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi semua kita dipinta datai magang ngangulu pengawal gawai antu kena 29/5/2026 ianya kena hari 5 berlabuh hari jam 2 lemai lalu ke Pengabang, lalu pukul 3 dekat Malas Utik, lalu pukul 6 lemai bisik makan lemai, lalu jam 8 malam dia dekat Ngabah Sungkup ya. Jadi pengawak tu dekat diatur barumah cok anak berdindang munggu sikup Sungai Sebakuang Mukah ya. Jadi penerang ke silik agik kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernumor 010-399-9535 tahu ke Jennifer tahu ke Indai Janggua 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Kunandu isi pesan tu peninga, pesan gawai antu tu datai rito rumah cok ngari ke sedas rumah madah ke berantu niang Julin anak berdindang tau ke apai janguak, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara ya. Jadi pengawak berantu niang Julin anak berdindang tau ke apai janggua, niang tinggi anak Ujai tau ke apai David, niang baji anak Angking tau ke Indai Sara. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29/5/2026 barumah cu anak berdindang munggu sikup sungai sebakung mukah ya. Jadi pengawak tu dekat berlabuh hari pukul 2 lemai nyentuh ke pukul 8 malam ya. Okey, lalu penerang ke silik agi kita tahu bertanya ngagai Peter tahu ke Igo bernombor 010-399-9535 tau ke Jennifer 011-476-4738 tau ke David 014-238-5591 ya. Lalu pesan tik nangkan ketuk peninga. Pesan ngetah sulit serta ngambil enter balu datai hari. Okey, jadi pesan ngetas ulit serta ngambil interbalu tu madah ke pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama kangau ya Serani serta ngambil interbalu mulian anak Jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap ya. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang limie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke nama kangau ya Serani serta ngambil terbalu mulian anak Jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap. Jadi pesan tu peninga dituju ke ngagai kemembelayan ikedia rumah Mawas Genting Kerupuk, rumah Jane Sungai Paku, rumah Lauren Wong Batang, rumah Sun Sungai Sibau, rumah Paling Sungai Kuneng, rumah Mering Sungai Buluh, rumah Padang, Bukit Mas, rumah Tayan, Sungai Lepung, rumah Siba Lubuk Lemba, rumah Landan, Teluk Mulung, rumah Jaman, Teluk Mulung, pemaga rumah Panggai Dayat, Gani Dayat Pakan, rumah Runggah Sebangkui, rumah Musit Garu, rumah Laka Garu, rumah Udu Ulu Serikai, rumah Ubuk Ulu Serikai, rumah Andy Nyempau, rumah Austin Charlie Badal, rumah Lat Gerugu, pemaga rumah Antam Badal, rumah Anggi Sebangkui, rumah Melina Badal, pemaga kemembelayan Dinanga Pelagus Kapit Stabau Oya, rumah dagang rumah Tatum, penyuluh layar, mutuk layar ngau penebek layar, Rayah Julau, Entabai Julau, rumah Pengulu Thomas, rumah Mary Ross Rusak, rumah Mary Bak Jalai KJD Julau, rumah serta kemembelayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke Ditut Magang ya. Jadi pengawak tu dekat diatur kena hari 6 30 hari bulan 5 2026 jam 7.30 lemai bak terumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung ya. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Mineh tahu ke Kerikap bernumur 016-835-3262 tau ke Kasin 014-626-0072 tau ke Undun 017-859-7097. Nano isi pesan untuk peninga pesan ngetas ulit serta ngambil interbalu niang limia anak aka niang lemie anak aka tau ke Indai Kerikap tau ke dikangau kengau nama Serani serta ngambil terbalu mulian anak Jam tau ke Alo tau ke Apai Kerikap. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 jam 7.30 lemai bak tuan rumah Gandum Sungai Rian Ulu Bayung. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Mineh tau ke Kerikap bak nombor 016-835-3262 tau ke Kasin 014-626-0072 tau ke Undun 017-859-7097 ya. Tadi pesan ke bisik diterima kami ber email YFM bakal ke lemai tu.
2: Scholarship biasa Sarawak tu entayap ngau scholarship Sarawak tu kau dua dibuka sekali lagi bagi dia ke nyulut bak sisi 2026-2027. Scholarship berfasis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayo buka pelajar bakal nyeneling perubat akaunten unorang ngau ke buka itu miawak dua anak Sarawak nyulut mimpi lalu disukung ngau pelajar tim mana. Arif minta kenduri kena hari 5-29-2026 pun ngau atur ngulih ke scholarship tu ulih diambil bak website http://www.yasansarawak.org.my tau tanya bak section scholarship nombor 082-44-2686 Yasan Sarawak ketegap anak Sarawak jemailah.

Ya, ginampung baru pesan berat kitai bakal ke lemai tu peninga. Jadi pesan kita sulit tu datai ari kayu ane tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan, ia ke dia babatang anap, batang kaku, sangan, biri tatau serta ke pembelayan ia ke bukai. Ia kena alah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke pengawak kita sulit. Niang laleng ane kudi, niang laleng ane kudi tau ke indai isu tau ke ini jimbau. Jadi pengawak tu dekat diatur kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena malam hari 5 ba rumah sidak yempu, ianya rumah saran nangat tau ulu anap tatau. Ya, penerang kesili lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau ba nombor telefon 010-960-3637. Ya, kunanduk baru pesan ngetas ulit tu datai ari kayu anak tiking tau ke apa jimbau. Nuju semua ke pembelayan ia keng lala. Jadi pesan tu madah ke ngetas ulit ni yang laleng anak kudi, ngetas ulit ni yang laleng anak kudi tau ke indai isu tau ke ini jimbau. Ya, kena 29 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 5 ba rumah sidak yempu, rumah saran nangatau ulu anap tatau. Penerang kesilik lagi kita tau bertanya ngagai Dominic Jimbau 010-960-3637. Ya, lu pesan ti nangkan ke tok peninga. Pesan pemati tu datai ari terumah Francis Jua anak giri ari kawong sekarang madah ke kedu anak embuyang, kedu anak embuyang tau ke apai ros udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi pesan tok peninga dituju ke ngagai ke pembelayan ia ke ngelala, ia ke dia berangan dua berumah nanga sekarang dua berumah teluk sebuyau langkung tiga berumah tisak dua berumah rembai lidung empat berumah tekaluang dua berumah lipat tiga buah kejemut tembung dua berumah tabut dua berumah kubau enam buah rumah pemanjai jalan lidung buyung tiga berumah tanjung sekreng skim sekreng isu banget tebarung bintulu sungai segan skim bi meradung bukit sangau girirang seri aman putat kucing sibu kenawit serta maga bala ke diau di semenanjung miri pembaga kapal melayan di kebukai ia kenalah dirintai ke ditu magang ia kenglala kedu anak embuyang kedu anak embuyang. Ya, jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Francis Jua kawung sekarang. Jadi mayang itu niang tu ianya kena malam 26 hari bulan 5 2026 serta dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, ba pendam saka jalai lidung. Jadi penerang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ross anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201. Satu, ya, kunanu isi pesan tu peninga. Jadi pesan pemati tu datai ari tuan rumah Francis Jua anak giri madah ke kedu anak embuyang, kedu anak embuyang tau ke aperos, tau ke aperos udah nadai kena 23 hari bulan 5 2026. Jadi niang tu dekat di intu bebala mayuah kena 26 hari bulan 5 2026 barumah Francis Jua kawung sekreng lalu dekat dianjung ke pendam kena 27 hari bulan 5 2026. Ya, pedarang ke silik lagi kita tahu bertanya ngagai Ros anak kedu ba nombor telefon 019-877-5201. Ya, dipesan ke nangkan ketuk peninga. Pesan tu datai ari Randi anak bajai ngari ke menyadi ya Jeffrey Luang madah ke anak ya Patrick Kristen Patrick
Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah nadai kena 23/5/2026 yang tu dekat di intu bebala maiwah kena 25/5/2026 ianya sarito ba rumah sida iampu ba nomor 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ya ke Ngelala, lebih lagi ke dia buat 3 buah rumah di Nanga Dalai, Sungai Iran Suang, ngau semua babatang Sungai Iran, pembelian di Suang Kapit, Macan Kenawit, Sibu, Sengan, Bintulu, Miri, Kucing, Tawau, ngau semua kepembelian ia ke Bukai ya. Jadi penerang ke sini lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang, banumu telefon 017 379-5518 atau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Nanu isi pesan untuk peninggal pesan pemati tu datai Ari Randi anak Bajai ngari ke menyadik ya Jeffrey Luang madah ke Patrick Kristen tau ke pangkas anak Jeffrey udah narai kena 23/5/2026 yang tu dekat di intu bebala maiwah kena lemai tu 25/5/2026 banumu 5C lorong Satria Timur 4 Jalai Desa Satria Sibu. Jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai Jeffrey Luang 017-379-5518 tau ke Randi Bajai 010-763-3878 ya. Ikinya tadi sekedar pesan ia ke bisik diterima kami ba YFM peninga lagi maca pesan ke Siti tu. Jadi pesan pemati tu datang dari Erin tau ke Indai Fifi dari rumah John Merutun Jaka Serikai. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelian Baibau Kapit Rumah Setiam Skim B Serikai 5 buah rumah panjai Jalai Ulu Minus Rumah Anthony Rumah Man Rumah Duri Simpang Koko Bayuang Serikai Rumah Keli Rumah Garai Rumah Unggu Rumah Kristina Minus Serikai serta kepembelian di Kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pesan tu madah ke Lucius Anak Jalin tau ke Galang Lucius Anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25/5/2026 ni yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah bak rumah John Merutun Serikai kena 26/5/2026 lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27/5/2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai nombor bini ni yang tumpu 013-282-4152 ya. Kunando isi pesan tu peninggal pesan pemati tu datai Ari Erin tau ke Indai Fifi Ari rumah John Merutun Jakau Serikai. Jadi pesan tu madah ke Lucius Anak Jalin tau ke Galang tau ke Apai Fifi udah nadai kena 25/5/2026 yang tu dekat di Sengai Bebala Maiwah bak rumah John Merutun Serikai kena malam 26/5/2026 ianya kena malam hari 2 lalu dekat di Anjung Kependam kena pagi 27/5/2026 ya. Penerang ke sila lagi kita tahu bertanya ngagai binin yang tumpu banumur 013-282-4152 ya. Yang tadi sekedar pesan ya kesempat dibaca aku bak awak kita ke sekali tu peninga. Jadi pukul 7 lemai tu lagi dia kita dekat mending ke program Berancau Tikai begulai ngau Mr. Terbawan Mandi Tang. Sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu Kedibai Gwen Sanggup Aku.

0: Selamat lemai bala peninga. Jadi bakal kelemai tu aku begulai ngau kita buat senentang awak program berancau tikai. Topik undang-undang kekad kunci kaku ngau kita bakal kelemai tu agi bersangkut pawat ngau undang-undang data pribadi. Jadi tu data ba rengat ekin nyebut legal implication enti bisi nyadi case data breach tau ke data orangnya tadi bisi disalahguna tau ke bisi dicuri orang bukai dari data controller. Lalu nama legal implication tau ke nama tindakan undang-undang ketau nyadi. Jadi ngonyak mula peninga aku dulu berkunci ngau kita siti hari section kebaru dah dipasuak ke ngagai undang-undang Personal Data Protection Act tahun 2010 ya, PDPA 2010. Section tu bala peninga enya disebut section 12B. Jadi pasuak ke ngagai PDPA 2010 ya, introduced through the 2024 amendment. Jadi bisi pindaan tu bisi diubah undang-undang tu sebab buat tahun 2024. Lalu ngau section kebaru tu data controller bisi tanggung pengawal hari segi undang-undang. Nanya madah atau kemeri notis nanti bisi case kekak nyadi pasal data breach. Jadi tadi sebut dalam jakura putih section 12B itu tadi hanya creates a statutory duty of breach notification. Ya hanya data controller mesti madah ke case berkenya bisi kekak nyadi. Jadi nama legal duties ya data controller tu tadi under section 12B. Ngagai siapa ya patut madah kena. Jadi ia mesti madah ngagai commissioner Pesuruhjaya PDPA. Ya, notification to commissioner. Jadi tanggung pengawal tu disebut section 12B subsection 1. Kena buat data controller mesti madah ke commissioner ngau nakak pengelengkas. Nanti data controller bisi nemu data breach bisi kak nyadi. As soon as practicable, once there is reason to believe a breach has occurred. Jadi, ngau pengelengkas, ngau jampat. Jadi nanti, commissioner tu tadi udah dipadah kah? Udah nyak commissioner nentu kecara serta berkeni data controller. Madah ke orang kempu data pribadinya. Jadi, 7 section tu awak ke perkara atau ke hal data breach ke kak nyadinya diadu ke ngau nak kak pengelengkas baru kak ditemu nyadi pasal data breach tu lalu tindakan terus diambil. Jadi awak kutanya udah diputar ke peringkat ya ke paling awal earliest stage. Jadi section 12B subsection 1 tadi bala peninggal ianya antara data controller madah ngagai commissioner tang siti agi tanggungjawab data controller ianya buat section 12B subsection 2. Section 12B subsection 2 ianya nyebut nanti personal data breach bak subsection 1 kada sebut akunya tadi nyadi lalu balat amat ke merik pemedis penusah pengerugi ngagai orang kempu data pribadinya data controller ngau nak ke pengelengkas mesti madah ke orang kempu datanya lalu cara madah ke orang kempu datanya nitih ke cara ke diputus ke commissioner. Jadi tadi aku bisa nyebut data controller madah ngagai commissioner. Nanti commissionernya udah dipadah nyalai data controller akan meri pemutus cara madah ke orang kempu datanya. Jadi subsection 12B, subsection 2 atau bala pendengar meri tanggung pengawak. Ini meri tanggung pengawak disebut dalam orang putihnya direct duty on the data controller nya madah ke individu pasal data breach nya tau nganatai ke pemedis tak ke pengerugi ti balat ngagai individu timpu datanya. Jadi section 12B itu berguna amat laban section 12B subsection 1 semina nyebut tanggung pengawal data controller madah ke komisioner aja. Tang section 12B subsection 2 pengawal data controller atau ke tanggung pengawal data controller udah ia madah ke komisioner, ia mesti madah ke orang kempu datanya. Laban section tu amat berguna awak ke bisi individual protection reti orang kempu datanya tadi. Dijaga sidak data controller ngena section tu. Jadi reti ya section 12B subsection 2. Ni awak ke kena memastikan individu kempu data pribadi ya. Kekak bisi disalahgunakannya tadi nemu halnya kak nyadi. Reti hanya not left in the dark when their personal data is compromised. Nya tidak ia nemu, tidak utainya nadai dipelalai, utainya nadai ndak dipadah ngagai orang kempu data pribadinya. Jadi kesan dari segi undang-undang ini legal effect of section 12B subsection 2. Jadi section tu dikena maya data breach tau ngenatai ke pengerugi tau ke penusah ke balat amat tau nyadi ba individu kempu data pribadinya. Jadi cunta ya bala peningah data pribadi ya identity orang kempu datanya bisik ka dicuri orang financial loss pengerugi dari segi duit tau nyadi tau ke ti data pribadinya tadi bisik dicuri orang ndak dijaga data controller ngau manah tau ngasuh reputasi orang kempu datanya jai tau ke data breachnya tadi nya mantai ke pasal data pasal pengerai penyakit ke bisik orang kempu datanya. Jadi tanggung pengawal data controller madah ke orang kempu data pribadinya nitiah ke cara ke diasuh komisioner. Ya, form and manner determined by the commissioner. Jadi pengawal ke madah ke data orang kempu data pribadinya kak nyadi data breach mesti adu ke ngau lengkas. Ini madah ke ngau lengkas. Must do so without unnecessary delay. Nyalai without unnecessary delay ngau lengkasnya. Reti ya data controller ndak tau nganti data breachnya disesat dulu baru madah ke orang kempu data pribadinya. Laban ngai ke nanti inya dia siasat dulu. Utainya nyauleh meri penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Tang maya utainya kekak nyadi data controller tu bak penemu ya nanti utainya kekak nyadi hanya uliah mega natai ke penusah pengerugi kebalat amat ngagai orang kempu data. Nyalai udah ya madah ke komisionernya tadi. Komisioner madah ke cara ngau nama konten isi kandungan notis ya yang madah ngagi orang kempu data. Jadi komisioner tu kemadah ke cara atau ke format ianya ke satu bangsa data breachnya, jenis data breachnya berkerti identiti orangnya kena curi tau ke particulars baka account bank orangnya kena curi tau ke medical report orangnya kena curi dari data controller. Jadi utainya tadi jenis data breachnya kekak nyadinya mesti disebut dia. Lalu bunyi kuda sebut akunya tadi nya kategori data. Jenis data keberkait ngau pengawal data breach dekak nyadi lah. Lalu cara-cara diambil ni tindakan step to be taken awak ke utain tekak nyadi atau kuda nyadinya tadi bisi ngurang ke pemedias atau ke mengurugi yang ngagai orang kempu data. Ya, kelas kali masuk dalam notisnya advice ya nasihat dengan gaya orang kempu data. Jadi waktu aku meri cunta ngagi kita bak section 12B itu bala peningah. Cunta tiap baka bak bank bisiknya di data breach. Ianya identity tau ke information orang kempu account bank bak banknya kena curi orang. tahu ke kak kena curi orang. Itu yang buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner. Lalu commissioner nasihat lalu mansut ke hukum. Jadi tenitih ke buat section 12B subsection 1. Data controller mesti madah ke commissioner, lalu commissioner madah ngagai data controller berkeni ke format ya, madah ke orang kempu datanya tadi. Jadi nanti section 12B subsection 1-nya tadi udah dikerja data controller. Lalu nanti nitiah ke section 12B subsection 2. Data controller mesti madah ngau lengkas, madah korampu datanya tambahan data breach dekat merik. Nya tadi dekat nganatai ke pengerugi pemedis ngagai orang kempu akaun bawa banknya. Laban data breachnya tau ngasuh orang uliah bisi akses ngagai akaun banknya lalu mencuri duit dalam akaunnya. Jadi nanti orang kempu akaun banknya udah dipadah ke data controller. Ya kempu akaunnya tadi tau nukar password. Tau ngamata ke merati ke pejalai duit ya dalam akaun dia. Tau ke minta akaunnya tadi dibeku ke dulu. Freeze accounts. Jadinya munyi section 12B, subsection 1 and subsection 2. Nanti data controller nak nitih ke atur tanggung pengawal ya. Buat section 12B, subsection 1 ngau subsection 2. Bekeni kak data controller tu uliah salah tau kena. Nyalai cawut ke tanya tu bala peninga. Ianya buat section 12B, subsection 3. Section 12B, subsection 3. Data controller kena nitih ke tanggung pengawal ke patut dikerja ya buat section 12B subsection 1 tau ke mega subsection 2 nyadinya tau nyadi ke penyalah lalu nanti ia diputus ke salah buat court ia ke dihukum kena mata duit tak lebih hari RM250,000 tau ke dihukum jail tak tau lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu mega hukum jail. Jadi nama efek atau ke legal efek buat section 12B subsection 3. Jadi nature of offense tu tadi bala peningah penyalah ke degagak buat PDPA tu ukai seminat tau nyadi penyalah buat kes sibil aja tang nyadi penyalah hari segi kes jenayah. It is a statutory offense under the PDPA. Meaning non-compliant is not just a civil wrong but a criminal act. Nyalai nyak legal effect ya nanti legal implication yang disebut strict liability penyalah buat section tu dibaik ngagai court. Jadi anda ibuah diberi bukti data controller tu bisik niat tu kena dai nak meri notice nak madah kora kempu data semina ia perlu diberi bukti kenunjuk kaya nadai merik notis buat section 12B subsection 1. Lalu compliance ia mesti nitih ke section 12B subsection 1-nya ia disebut compliance pressure ia data controller mesti nentu ke notis ke diberinya timely terang serta notisnya nyebut semua perkara kesiliak awak ke data controller yang nak tahu pulai kesalah dari segi undang-undang. Nanti dari segi tanggung pangok company atau ke corporate accountability artinya company bertanggungjawab tajapan penyalah data breachnya digagak pekerja ya. Jadi nanti buat contoh ya A is a data controller jadi A meh kebisi tanggungjawab dari segi undang-undang ngadu pengawal kepatut dikerja buat section 12B PDPA yeah, legally responsible for compliance with the PDPA tangti A bertindak bagi pihak syarikat B contohnya A director officer tau ke pekerja ngagak pemutus bagi pihak syarikat B nyalai Serikat B tu meh ke disebut data controller bau undang PDPA. Ti bisi pengawal A nak nitiah ke undang PDPA Serikat B mega tau pulai kesalah bak undang bak PDPA 2010 atau. Erti ya secara praktikal baka company esa data controller yang ditanggung pengawal kemeri notisnya B company ukai semina buat A aja. Jadi officer liability ya tadi bakal A pekerjanya nemu serta setuju nak nitiah ke section 12 B subsection 1. A mangga sebagai pekerja B nya tadi personally liable. Reti ya nanti kesnya dipejalai ke ketegal sidak nak nitiah ke notice meri notice buat section 12 B subsection 1 kod uliah ngukum company nya as a data controller lalu mega E pekerja company-nya for personal misconduct. Jadi nyak munyi bagian keterubah pasal legal implication terkesan dari segi undang-undang nanti bisi undang-undang tu nak dititih ke data controller atau kena dititih ke pekerja data controller. Jadi sekali lagi kemari sama lemai bila peningan ngagai kita maka kelemai tu jadi undang-undang tu kak disambung aku baru bak minggu kebukai. Terima kasih lah bandah bergulai dengan aku bakal kelemai tu dalam program tu lalu bertemu baru kita bak minggu kebukai.
1: Ya, jenaka kita mendeng ke program berancau tikai bergulai dengan Mr. Terabawan Mandi. Jadi pukul 7.30 tu lagi mai kita mendeng ke berita lemai ya ke di tabur terus hari konti YFM Iban di Kuching. Tahun sebenarnya kita berperinang dulu ngau lagu gawai ke di Bay Agusti Merikan berpadu nyawa ngau Jenarino Jeraki Aik Gawai YFM segulai sejalai.

Club aku, Club Ngepan Suryaman. Nda ditinggal kemegah ke gaya bala kami sebilia, ya. Painai aku, bala tua, ngobala kabar ni belayan aku bak menua Suryaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyaman.

Aku Terbawan Mandi, meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM, pihak megak ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program Barancau Tikai. Ku bersampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawentu ngati tilantang serta berserakup bugulai ngapangan diri. Gayu guru, gerai nyamai, lantang senang, nguan menua.

Selamat lemai datuk kita bergulai ngaku Emir Dajoni bawa berita lemai hari 1/25/2026. Keterubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju jadi penyungka dikena negap ke agik penglikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju berlabuh berjalan ke pengawak ngena cara berenggar-renggat dalam tahun 2027. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Sapit Premier Dato' Amau Douglas Ugah Mbas ngansak rakyat di menua tu ngambil ke semampai nyaga penyerakup ulah ke bebatak asur ngau pengelantang antara sida ti udah lama jadi pun pengering rakyat di Sarawak. Penglikuan ti diasai ke kemayari tu megak patut ditan ke ngambil ke Sarawak ulah meruan jadi menua contoh hari syukur pemayat antara rakyat. Budaya ti sama berbahasa serta merti ke pangadiri megak patut majak dikelati ke ngambil ketau nguntung ke rebak urang ke dudi ari ila. Dato' Amau Douglas Ugah mansut ke Jakutu bak pengerami makai lemai malam Vaisaki 2026 ke diatur gerempung rumah semayang Sikh Sarawak di Kuching. Berbak ngonya ia megak bisik mansut ke basa diri ngakai unit bagi perkara pengarap bukai, Unifo, laban ke udah, cakah, nyukung mayuh macam pengawak jalai pengarap ngau pengawak main asal di Sarawak. Atau inklusif ti dipejalai ke Perintah Sarawak ari Unifo, nyak ngayan ke perintah menua tu udah bebendau nentu ke semua pengarapnya sama dijaga ngau mana serta rentang. Projek ti ngemansang ke gas ngau kuasa di Semalaju Bintulu dekat nyadi ke penyungka dikena nagap ke agik penglikun kuasa di Sarawak. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP ngau projek batang paip sama laju SPL nyak cukup berguna dikena ngada ke kuasa karanti entap nakal serta uliah nangkup guna industri. Projeknya senutuk bendal ngau julu ati Sarawak ti dekat ngeluau nyentuk ke 10 gigawat kuasa karan lebuh datai bak tahun 2030 ngau 15 gigawat lebuh datai bak tahun 2035 dikena nyukung pemansang industri ngau pemansang ekonomi menua tu. Datuk Seri Julahi mansut ke Jakutu lebuh ia ke nemuai ngagai tabak dua bengkah projeknya di Bintulu. Berbak ngaunya Datuk Seri Julahi Narawi madah ke projek palan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP Bintulu disadang deka belabuh berjalai ke pengawak ngena cara dagang hari tahun 2027 lalu disadang deka dibuka endau berengkah hari tahun 2029. Palanya ulih ngeluar ke nyentuk ke 1,500 megawatt kuasa ke alai renggat ke satu projeknya mungkua dua blok 500 megawatt ti ke dia tu benuang digagak. Kelimpah harinya projek batang paip semalaju SPL-nya disambung kena nyalur 300 juta kaki padu standard gas sehari hari kedurung ngagai genturung industri semalaju. Projek tu endang sebagai hari sistem ngada ke gas di menua tu. Projek tu megak ngayan ke Sarawak udah berjalai ke atur dikena ngada ke kuasa ti setimbang ianya ngena gas asal dikena nyukung hidro di menua tu. Datuk Seri Julahi megak muji saup ke diberi raban engineer, raban tekniker ngau kontraktor ari menua tu lebuh projek CCPP ngau SPL ke dipejalai ke. Ia madah ke saup raban pengereja pengawal ari menua tu empu ulih nulung ngelati ke pemansang bakat ngau kapasiti industri kuasa di menua tu. Projek ke besai empasnya endak seminat nyukung pemansang kuasa ngau industri tang mega muka peluang gawa ngau peluang ekonomi ke rakyat Sarawak dalam tempoh kepanjai. Detu kita benu mendeng ke berita lemai ari YFM Kuching.
Rambu undang-undang tau ke RUU orang tuai umur dia tu agi benuang disernih baru. Menteri Pemansang Indo Rombilia Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Sukri madah ke upis menteria berguna ke buah penemu tambah hari gerempuang-gerempuang tik ngari keraban orang tuai umur. Tajak pen draft RUU-nya sebedar tu nyau udah kak tembuk tang sekedar buah penemu ke baru bisik dikenatai ke nyang kaum buah penemu pasal tanggung pengawak bala anak nyaga ngintu apai indai sida. Sidang baga udah diberi tempoh 6 bulan nun nyernih baru RUU-nya sebedar ke dibantai ke bak parlimen. Datuk Seri Nancy mansut ke Jakutu bak pengawak nun ngerami hari indai rengat Sarawak ke diatur bak galeri library menua Sarawak. Dulu agi arinya Datuk Seri Nancy Sukri bisi nemuai ngagai program Sejahtera Medani kebajikan ziarah kasih Ehsan Aidiladha 1447 Hijrah. Ia maga sempat nyerah ke bantu Hari Raya Aidiladha ngagai 320 ikut tuai bilik dalam sita Parlimen Santubuang. Tiap ikut sidanya sama terima 2 kilogram daging capi ngau sekrek telur grade A. Penyerakup ke diiri ngau ndak ngira bangsa, pengarap ngau penemu politik. Nyadi pemuan ti cukup berguna, dikena ngada ke pengawak pemansang ti nyerangkum semua, serta ndak ngetu di pejalai ke di Sarawak. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuh, pengawak berumah ngau perintah loka, Datuk Dr. Pengguang Manggil, madah ke penyerakup ti tegak megak, jadi tunjang ti tau nentu ke menua pesisir dekat semampai nerima pemansang. Ia mansut ke Jakutuk ngagai pengeram berita, udah ia kenguluk pengerami makan lemai, berserimbai ngau ari gawai, ke diatur pampang induk Parti Demokratik Progresif PDP meluan di Julau. Ia madah ke sitik-sitik ndu semina dekat buliah pemansang nanti semua mensia mayuah pengari rakyat tuai raban bangsa ngau orang tik gawak perintah nyak ngemuan kawa tik rat lebuh berjalai ke mayuah macam pengawak pemansang. Orang dagang di Semanggang udah diperansang ngangkat ke pengelandik diri ngambil ke penduduk sida bak pengawak dagang tau majak tegap. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang, Datuk Snoda Lawan madah ketuk perkara kecukup guna diulih merik penatai pemisik kebesai agi dalam dunia digital ke maya arito. Ia mansut ke perkara tu dalam teks Jakuya berserimai ngau pengawak nutup Bazar Gawai Sri Aman 2026. Teks Jakuya dibaca pemasai bertanam bertupik Gilred Mukit. Kelimpah hari ti ngangkat ke ekonomi bak sitik-sitik endur serta nulung orang dagang di menua tu. Bazarnya maga bisi merik peluang endur raban nembiak mantai ke penauk sida. Lebih 50 itik bangsa bisi dibuka endur orang berjual mayuh macam barang tinyengkawam barang kraft, ngepan dayak, kuih ngau mayuh macam bangsa pemakai hari menua tu empu. Kemari sikut driver bas udah ditetap ke Agensi Penagang Penyalahgian Dadah Nasional AADK positif ketum. Dalam post Facebook resmi sida, upis kereta darat JPJ Sarawak. Madah ke kesnya ditemunya di bak sebengkah operasi bersepadu ke diatur sida bergulai ngau AADK ke alai pengawak meresa air kemik bisik dipejalai ke ngagai bala driver bas bak terminal bas di Kuching. Atur ke silik maga udah dipejalai ke agensi ti berkawa setipak ngau atur undang-undang ke benuang dikena. JPJ hendang endak empelita ngau ulah bala driver perangkap pengangkut mansia mayuah tinguna utai ke ditagang. Labanya tau ngerugak penglikun bala penumpang serta orang bukai ti sama bertengah ke jalan alun. Operasi bersepadu dekat semampai diatur JPJ Sarawak bergulai ngau agensi penerit adat ke bukai kena nentu ke semina bala driver bas ti amargas kompeten serta nak berkenak ke dadah aja dekat di kemenda ke mic perengka pengangkut mensia mayuah.
Dikenang ujung ke berita lemai tu batang berita baru. Perintah Sarawak majak ngelati ke atur pengarap ti inklusif. Projek gas ngau kuasa sama laju nyadi penyungka dikena negap ke agi pengelikun kuasa di Sarawak. Balan pengeluar kuasa Combined Cycle CCPP sama laju belabuh berjalai ke pengawak ngena cara berenggar-renggat dalam tahun 2027. Nyanaka berita lemai dari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Medani.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Gerana, Gerita Lama Sarawak. Sarito, 25/5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak, Abdul Taib Mahmud jadi ke Setampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisik di Sarawak. Bisik datai maya tu, bini Kepala Menteri, Dato' Amau Puan Sri Hajah Laila, Dato' Dr. Josh Chan Hong Nam, serta Tan Sri Dato' Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah, serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega BCD Baik, Encik Saleh Haji Sulaiman, ngabas fasiliti kelab di digaga dengan cara modernnya, berendur kebesai 10 ekar, digaga dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Setampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endomensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakatu ayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemaya bak raban bangsa.
3: Jerana Cerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Peringat semua, kempat tiang terbilang laba langgai. Sarawak tampak ketegak sungai, kitai kering entik begulai sejalai. Kelingkang terbilang ketegak tintiang, pangau libau berberita ketegak keling. Kitai berkuasa entik sama penemu sawung berunding. Batang lupa terbangka ketegak bujasna, rita geluang bergemung laban kumang. Kitai kering entik sama kuing sawung singkang. Labanya mehcara kita bersukuang bertulung diri sebangsa. Ngamik ke kita nak mudah lemik dipelepik pala patung, nak mudah ikat dikecil arum beradung, nak mudah penat dirakat tampuang perempuang, nak mudah rapak dipedak mata mencenung. Kami Ari YFM meri selamat nyambut Ari Gawai Dayak, gayu guru gerai nyamai.

0: Ngagai bala kita nul, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bebelah rancan dia. Diserian, ulih menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Begulai sejalai.
1: Ya, YFM sada lemai peningat ngelalu ke kita ya ke baru bulan ngau kami lemai tu peningat ba awak sada lemai jadi hari kami di Bandaraya Kuching ge mengkang mesik-mesik hari di luar din peningat ngarap ke kita ya ke benung deriba jam ke dia tu lebih lagi kita ke deriba jauh lemai tu ngarap ke sangkai ngau selamat berendo ya ke dituju kita bakal ke lemai tu peningai ya. Jadi ngari kita nyangkanya benung mending ke kami di rumah jam ke dia tu selamat lemai ngari kita serta selamat belalak begulai ngau diri sebilik ya. Jadi surat bersampi ngarap ke kita semua belak likun nak gira dini alai nu kita jam ke dia tu peningai ya. Sekali kenyak kita benung berantau jalai kini benung mak kai kini ngah diri sebilia au serta maga kita ya ke benuang gawak shift kini jam kedai tu ngarap ke terus ransiang hati berjalan ke pengawak kita peningai ya. Jadi dah lepas tu lagi mai kita mending ke program Leman Budaya Iban begulai ngau pengajar Jimun Tawai seduai Melati Badi ba YFM tentu ya ba awak sada lemai lalu ngujuang ke awak sada lemai kita sarito 25 hari bulan 5 2026 hari satu
2: perambu mana perjalanan kita pilih tak ke mupa bajam ke patut seliah ke hari deriba lebuh lelak ngantuk tak ke maya udah bising hirup aib bisa anak nampung kereta bukai kelalu semak. Titiah ke semua atur jalan alun. Anak kelalu laju bak genturung rumah orang tak ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Nuju semua bala kita daya di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita. Gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit, mungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang

0: Ya, jadi ya beri selamat malam ya guys. Semua bila peninggal kita ke malam tu, ya ke bisa bergulai dengan kami buat program Leman Budaya Iban kita buat Tusun ke 49. Jadi bakal selamat temui ke bisa dikangau ke kami dengan konti YFM malam tu. Ya, nyak pengajar Jimun Tawai. Nyalai selamat bertemu baru dengan nuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu baru berita dari rempuh tu. Kurus semangat.
0: Jadi terima kasih pengajar laban tajak panuan dipukul mayuh macam pengawak temu aku tajak pun dah pinjin tentu mayuh pun buka emak ke diatur nuan tang ulih ngelimpang ke terimpu buku lain kau kami buat program Leman Budaya Iban kita ungkup Sarito. Jadi buat tusun ke Sarito pengajar nama dah utai ke dekat di pengungsi ke nuan awak ke nuan terang ngelansak dulu mai nama utai ke di namanya tadi penjurai ke nuan malam tu.
1: Terima kasih DJ. Selamat bertemu, mendiang ke program tu ngagai semua bala pendengar tu ada luar din. Jadi dia tu kita ingat tadi musim semanya bulan 5 tu musim gawai.
0: Mm-hmm.
1: Jadi rundiang kita dia tu benar berkenang kota kenyadi lebih maya gawai. Jadi lebih maya gawai itu macam-macam pengerami bisa diatur. Jadi sekembang ke ngintu gawai ngambil kayaknya rami lagi ngambil ke orang ke ngabang rindu lagi hati.
0: Mm-mm.
1: Jadi maya macam main asal bisa dipansut ke maya musim gawai itu. Jadi nyak kebuahku tu milih ya. Bekak kelemai tu, tua berkenang ke pasal. Mayuh macam jakuk main asal.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayari tu, bisa orang nyebut jakuk sadar berbuah.
0: Oh.
1: Dia selalu disebut lebih maya musim gawai deh.
0: Oh.
1: Kena orang butik, mak kena betunik.
0: Yeah.
1: Jadi, ambil kemandian nanti orang di rumah panjai, maya, orang mula, dah mupuak berkena kami macam jaku main asalnya. Mm-hmm. Ambil kemudian ke pengabang. Bila pengabang datai. Oh. Lalu main dikit ke pengabang.
0: Oh.
1: Pengabang tak datai lalu dikit. Ngegai rumah orang ke. Dia sedang ngabang.
0: Mm-hmm.
1: Tau ke kemayar itu. Lalu kita serumah itu tadi. Nadai pengabang hari rumah bukai.
0: Yeah.
1: Jadi kita serumah nurun ke tanah. Lalu kita yang lalu ke balap pengabang dikit.
0: Yeah.
1: Jadi mainnya orang Kelandia. Dia so kita berjakuk ngelalu ke pengabang. Lalu hari leka jakuknya tadi. Namun kita tuju leka jakuk ngelalu pengabang. Kemudian macam-macam utai ke. Utai kejahit. Nah, ada baik kita nikik. Utai kebadah. Ada baik kita nikik. Utai kekenyak lah.
0: Ya.
1: Yeah. Kelimparnya nanti beka nyomaya ke ngerami gawai. Datai di rumah lagi. Bedau ke puas hati. Udah pengabang duduk. Dia lalu ke kita ke ngau jakuk ke mani yang dia dengar.
0: Yeah.
1: Jadi kelimparnya maya ke rami, maya ke dekat rami ngerja pengok besai. Kita nang bala tua rumah yang tadi berjimat amat nangis ke utainya tadi. Maya macam utai kena mana tau nyade.
0: Mm-mm.
1: Jadi bisa ke maya kita nyat. Bergeligam ke utai ke depan surut ke maya nyat.
0: Teka sebut orang air ansah.
1: Air ansah. Banyak. Bedau-bedau pangan berjakuk.
0: Oh.
1: Mantai ke air ansah.
0: Oh.
1: Ambil ke banding. Yang malamnya tadi, maya kerami rindu. Tadi sebedau ngirup air pengayung. Bisa ke ada seorang ni mangai pengayung.
0: Iya. Yeah.
1: Bisa ke sekedaknya tadi niri ke kayu. Bak sekedak nur dikumai ranyai. Bak sekedak nur dikumai kayu gawai.
0: Mm-hmm.
1: Sebedau dia bedau orang yang tengah jat ngambil buahnya. Berjakuk ke orang Kelandia. So ke orang Kelandia berjakuk. So berjakuk ke mayanya.
0: Oh, ya, kira sebut kita kena ngerami kage ya, pengerami kita eh, mana ya.
1: Mm-hmm. Lebih lagi beka dia tau ya. Nyoka tiap tiap pengrami gawai lebih ge den ngeri di tu. Gawai tu di tu bebala mayuh nya begempuro ba balai raya. Lalu mayanya asa saya kena tentu temu ga gawai enti nadai ngatur pengawa ute ngotunde macam-macam eh. Pekit kumang lah, pekit keliang lah.
0: Yeah.
1: Ba sekedak ndur kala aku ninga pekit engkeratu orang kesedaknya anak ngepantiknya nilai dah. Hanya di mayanya. Lalu lebih maya ke pekit macam-macam kat jakuk ketau depan sud kita mayanya. Jadi nyak kekat kenang atau apakah kelemah itu. Jadi sekedak contoh ya aja ke kena tu alam itu.
0: Tak semua.
1: Bala peningat tu din jengkak ku tujuh program tu ngelobak ke penemu. Ngambil ke sidak pun lalu berfikir ke nanti sekedak dia ke depan sud tua di tu kan nyadi dia kena nyadi kelalau nyadi ketengau sidak lebuh sidak ngagak ke diri jaku main tadi hanya badas meh jadi tujuh tu atau kira ke ngelubak ke penemu lah
0: jadi bak kumpu tu pengajar beri besar terima kasih ya hari ke bala peninga kita balua dia laban nanti kita minta atur siti-siti rumah panjai berserim baik wari gawai tu nang mayu ya pengajar deh ambil kemandian deh baka bertikik ke pengabang menyukunuan tadi deh nanti baka kelia kita hanya tadi hari rumah panjai bukai jadi pengabang ke rumah kita jadi tu nya laban endak ke kita madah rumah panjai bukai nadai atang ya ke tempat lagi nya tadi nyu berambi
1: baterimpu
0: rumah panjai terimpu ya jadi nyu berbagi nya tadi pengajar baka nanti kami berantau ke Mayau Manis tahun tu deh kami kari pasar tu kami ke ngempu rumah tahun tu jadi orang ke berumah panjai nya sida yang jadi pengabang jadi kira ke balan nembiak ke Mayau age tu dia pengajar jadi tajak pan ya balan nembiak tang kati kau kita atur gawainya tadi tetap ya bisa main begitu jadi pak aku guna tu atau dikenal
1: guna nak kelimpar nyami kembali hari ke asal kelia lebih banyak begawai tadi orang kelandia melanai dia so melanai minta utek kena betabas.
0: Ya.
1: Contohnya pun bisa panzur.
0: Ya, lama kita enggai terus minta bekenya aja kena jakun ya. Jadinya kena orang lagu ya. Mana ya kage, mana yang ambil ke bisa silup ya ge. De pelandai kurang nih.
1: De pelandai ke. Ya. Kelimparnya ambil ke bandian. Kadang-kadang dia tahu lah. Gaya utek nyadi daripada aku. Maya musim gawai itu nyak peluang bala kaban belayan pulai ke rumah. Jadi bala maya nyak mega bala nak bala painain tadi ngatur pendiawa nak mentap ke pendiawa diri. Bakal raja jadi melaki bini melapinang bisa sekedar nanya indo kalau udah temu gawai lagi melapinang kau juga. Jadi lebih maya nyak bisa ke bekeni ke jalan mansur nanya ke berita ngaji orang ke datai bekeni ke gaya sawut orang ke nerima penatai bala orang ke bala pengabang utek ke kenya dah
0: iya jadi nanti kita meninggal kenya tadi dia pengajar sebut kita itu rampak perkara ke besai luas ke kita atang munyi kunuan malam tu seminar sekedar re contoh aja mengkata contoh bantai lah. Ketua nah jadi terus ngaji nuan pengajar
1: jadi tu ada minggunya kemarin ramai dah kita tiga sudah
0: Rajes
1: deh cerita ya anak sempat
0: tua ngau,
1: bareng ke sepengalan dia tua mana berkayuh ngayuh ke perahu lagi ni kan jadi kena kuatir ku din awak ken bala peninga din ukai semina dengar ke aku aja kutap-kutap aja aku dia tau tang DJ mga tau nguji ke namanya panglandia diri mansut ke sekedar hari jakuk main ti tau de kena nyadi nuan tau milian ni bagi ti ke de kerindu ati nuan lah lagi jadi kini ke alu terus ngage contohnya tua kini
0: terus ngage contoh ke terubah tu pengajaran eh okey jadi bala peninggal tua laban minta ampun eh laban pa Facebook kita yang tadi nulis live pa Facebook bisa penanggul tak boleh diseliah ke kita nyala kita ninga ke kami ngena radio mana nanti asai utai tu gunanya tadi tau record kita ne okey pengajar terus kenuan
1: jinti aku dulu
0: sini. Dulu meh.
1: Tahu gak? Jadi bala peningah semua ya. Jadi di jak main teka aku pansut ke dito ya contoh ya lah. Contohnya jak main tidak kena kita ngelalu ke pengabang niki. Selalu ya bala pengabang dasar kita niki ke rumah ngagai rumah panjai. Mula bergari itu dah ada bergari. Lata buka kita enggak. Sebedar saya niki ke rumah. Orang ke sabuang ke orang ke nemu orang ke landia berjakut tadi. So dulu bejakok dulu keliak babiau. Jadi dia tahu orang yang kita yang bisa ngarap baru tajak makanya sekitar lekas sampai segi agi bisa. Jadi tu setiap hari contoh lah. Jadi dia tahu kada sebut aku dia tahu hanya jakok dia kena ngelalu ke bala pengabang Niki ya. Jadi tentu mah kita duduk ada dugau namanya berdiri baka kita ngak ngena ngepan mah kita semua bala ke ngelalu ke pengabang sama perintai dia duduk sama ngantik jaga ku ngantik bala tuai pengabangnya ke dasar bejakuknya tadi bejakuk ngelalu ke pengabang ti aku dasar berdiri dia aku lalu tentu bah belabuh nyebut nyadi aku tu kada peda bala kita ditau tak berdiri gelai-gelai kudok hati kudian bakal lama galau tapang mikai tumbuh de lebuah danang umai belakang tinggang seludang baju kirai pala linga-linga tangkup tempuga ujak lalaga langai tajai jari kanan aku de peda kita megai teran sangkua gansai jari kiba megai tabak penuh pamping piring renai tu gaya tak kesalu de pegai orang kayak bejako dah jadi aku dah tua itu baka semalau nampung lacau baka nenak nampung beragai biasa ura kempu pengawak pun gawai itu ngelalu ke penatai bala kita pengabang ke betekang mayuh berintai ndak siti penatai bayak ke kita ke indau lelaki biak ngotuai bala kita sigit lalu ke bala kami serumah dito penatai jadi awak kesama ngau kami berami rindu begagai ngintu gawai di bulan kelelang jadi bala kita ke datai dito sari to depeda aku betuai ke sano to to tuai pengabang sida ya
0: sebut nama ya mana
1: sebut nama kita dia jadi ungal tu segi patut amat nyadi ke tuai bala kita. Laban dia tu segi ditemu kita. Orang ke lama udah jelai berita tampak nama ditemu kita. Ia tu segi orang kepang hari kepayang rendam selemai. Orang ke segi payet hari kulit akar tubai. Segi juriang baka puting mata geraji makai. Nama kenya ia megak segi orang ketemu kita mentas nelap hati siruk jako serta panai megai orang. Jadi bala kita kedatai tau megak nang sadang kami serumah dito segi nak datai tunggal seorang orang nada ngimai kita tu nang datai nang bisik tara nyangkung bisik tara ngaruang nang bisik petara megai ngiring berjalai. Nyak kebuah bala kita ke bala kami ke ngelalu ke penatai bala kita di tu. Nang bersedia ngob tengkira pamping piring renai. Lalu nambah kenyak kami megak bisik nyendia ke panyap serenti babi ngelampai. Ngambil ke bala kita ke datai berasai di kemesai. Awak ke hati kita sama belak berasai nyamai lantang senang. Nyangka sebedau kita nurun ngabang kita tadi bak ungal. Maya kita kelelap tinduk sekenyap. Nangi ke kita bisik mimpi ringan nak nyamai asai. Maya kita kebaru pejam tinduk de malam. Nangi kebala kita bisik mimpi rawan nyemrai sungai. Jadi sekumah kita berjalai berkenyap ke dia rentu jalai tadi. Entik kita bisik jai burung salah tenung. Dipimpin beluai jeritan beragai. Utainya nadai tahu ngasuh kita menawa, nadai tahu ngasuh kita sendika, nadai tahu ngasuh pengawak kita itu nak datai, nak sangkai. Laban ditau, kami udah nyambut kita ngop darah cukup gagak nadai timpang. Jadi, maya kita nikai lagi, kami itu bisik ngagak ke kita utas, bisik ngagak ke kita lebas, bisik ngagak ke kita atur penatai, atur penyangkai. Nyo salah kemunyi jako. Jadi baka bala kita unggal antu kepapas, antu malas, antu penyakit, antu kubit. Utai ke kamah, utai kerenya. Jadi kita bakia nak dasoh kami nikai. Ngagai pertang penyarang rumah panjai kami dito. Tang tajak pia anang irau dito kami udah merik kita jun selan udah daripada udah daripada ke ngau jaku tangkan ngambil ke kita nak ngacau kami ke pegawai awak ke pengawak kami itu tadi lalu mujur hari pagi sampai ke lemai ketilu petang nyadi tara ke lalu ke kami ngemar bala kita nikik lagi inya bala sidak sekangak kungguang penyadung antu tuah tuai bala sidak antu limpah ngau sekangak kangai bala sida anda mara raja pengibai bala sida pulang gana serangkang kirai bala sida sempurai ari pangau ragai ngau bala petara begiang manang genai awak kesida uke semina mai kakitai pengaya pengraja ta megak tau ngaso kitai gerai nyamai lantang senang dein yang orang nyalai dito dia tau bala kita pengabang nanti kita nyaudah cukup bersedia. Lalu mah kita ini ke ngagai rumah panjai kami di tau. Anang sanggo, anang kajo, anang rawan, anang segan, anang kakang, anang kekayang. Lalu mewai ini ke, baik ini ke sama ini ke serta bala kita, petara ke nulung, ke ngaruang kita ngagai rumah kami di tau. Oha, jadi oha tu segi bungai maya gawai nama udah tembok jago kak na orang ngau ke oha. Jadinya siti hari contoh bisi dua tiga tek me beto tanto siti hari contoh namanya lebo bala pengabang ninga kenyak tadi artinya ba budaya iban asa kita bisi miri yang mantai ke piri yang bisi begawai kita sisi percaya ke bisi utai tindak dapendak ngemar kita bergulai ngok kita datai bergul, rindu ngabang bergulai ngok kita lalu penatai sidak ya segerikan ulang kita lalu utai tindak tau ngacau tau ngasop ngawak kita nak nyade kita tinggal ke tang tajak ya ditinggal ya mega de basa de break kita
0: pakai
1: utai de pakai utai diru sebakang ngop ngabang bukai seminat sidak ya dia so kita naik buah ngau kita nikik ke rumah
0: nya maya ke nikik ke pengabang ya nek
1: ke pengabang
0: udah nya nikik bala pengabang nek
1: nikik bala pengabang
0: maya nudu ke sidak ya bisa enggak main nek pengajar
1: jadi datai ba sida yang nike lalu duduk lalu perintai bala pengabang nak dah.
0: Iya.
1: Anon kan nguji nguji ke?
0: Tahu ke?
1: Okey.
0: Aku nguji jangan nanti, nanti salah lagi. Dah madah ke?
1: Dah nanti ngacau.
0: Jadi tu jaku main kena kita nuduk ke bala pengabang ke udah nikik tadi ni pengajar. Jadi aku tuntak ke utai ke disdia ke pengajar malam tu. Jadi begitu aku ya tabik basta ngagai semua bala pengabang mayu. Tadi kita udah bertikik ke pengabang. Jadi dia tu bala pengabang udah datai buat ruai kita. Nyalai dia tu bunyi kulka timang dekat pan kita nak. Lelantuk selentuk langgai manuk nyaduh ke tubuh bala kita beratur duduk. Sama belak duduk bersaruak meh bala kitai, gau petara ke ngaruang kitai. Baka penduk nyaruak sengkajang. Sama belak duduk berintai meh kitai, gau petara ke ngembiang kitai, baka dejai tisir tiang. Sidak ke indau, sama belak duduk berkejenguk, melakang ke segiau tajau bujang. Sidak ke lelaki duduk berkerbik, nyandih bertiang, lambak medang. Ni bala kita kempu pengawak, air tuak sadung gau jalung. Tuluk gantang penakar ngabang. Utai ketabas tuang ngeri ruas daging salai rusak lalang. Dia tu bala pengabang udah duduk magang. Udah megak ngirup ngau makai sampai kenyang. Nanti kita nyau dekat pulai lah. Anak anda ingat ninggal ke kami pengaruh gemar tubuh. Pematak pengaya, pengumbai wang. Kuya. Kenyak ke pengajana ya? Au. Udahnya... Lebuh udah ditikik ke bala pengabang tu ilak, dia dekat berubah penghidup kita serumah. Nemiak sekolah dekat boleh pelajar sampai degree. Sidak kedara boleh laki besai gaji. Sidak kebujang boleh bini induk kemerti. Orang ke pedagang pan menang berbeli. Orang ke buah politik menang boleh maya undi. Nyalai gagai semua bala kita ikudah ninggal sampai itu, penghidup kita megak dekat berubah, semua utai di kerja kita dekat nyadi magang-magang. Oh ha, oh ha, oh ha, kuih ada. Hanya contoh ya, hanya mengajar ni.
1: Hanya contoh. Contoh jakut kita tahu deh pansut ke kita. Siti tadi mula-mula kita dikit ke pengabang. Udahnya kita ini tadi ngasuh pengabang duduk. Ngena jakut di kenuku kita. Yang main didingamnya.
0: Tahu.
1: Kelimpah hari ke pas nya tadi jadi dia tu bala orang Kelandia pasal namanya selalu dia dia seorang mantai ke penemu maya begawai kemana yang nanti gawainya diatur kita ba balai raya kemana yang lalu kita dekat selalu mantai ke beka pekit kumang jadi nitih kegaya ke daripada perhati selama tu pedaku kadang-kadang kak tetabar ke nanti semak beka pengawaknya dia lagu kita yang kena jakuk ti mandiang dia dengar kak tahu yang saya beka lawak ke cukup dugulai dah tubuh dugulai biciang ya jangka
0: iya.
1: Tu ianya ambil ke mandiang. Nanti kita ngatur pekit kumang, ngatur pekit keliang kini tentang minyak. Dah kita nak tamata-mata ngangau ke batu dah penyertanya niki ngagai pangau, lalu ngak mandang ke derempu tang mandi yang nanti semua kita bisik ngemar ya tau ke muji gaya tu dah ngena jakuk sada berbuah.
0: Aau,
1: nanti uliahnya lebih maya ngatur pengawat tau. Jakut sada buahnya tadi diatur kita ngon nak uliah penyiman.
0: Aau,
1: laban bisik jakutnya tadi tau ngasa ya lemik semangat.
0: Aau,
1: nanti salah, nanti salah kena tan salah sebut deh. Ambil kemandian utai kena kita berbandian kayak pendiau ya tadi salah tahu ngaso ya nak lantang hati ya jadi tahu minta pun ngar bala peninga ambil kemandian ti nuan tak berengkah ngau ya indo tudah tua itu aku mai kami jala jarang jala
0: pisit
1: jala jarang ke jako mayuan indo nsiban hati nanti kita degagak digelar kita bekenya.
0: Ya, laban nanti kita berarti kerti jakuknya pan kita sudah nemu nama empat,
1: nama empat. Semua utainya. Nada nemu milia lah.
0: Aau. Tak sapu maga.
1: Tak sapu maga. Jadi nak lantah hati itu dah nak tua ke ngau rapa pekit dia gagak tua misalnya.
0: Aau tu sebab kita orang ke. Ya.

0: MC dudi hari mai kat mansut ke penemu bentato berjimat ga
1: patut milih
0: nangi ka pangka au nangi ka pangka nya nak tahu ngasu hati bala nak tu hati ngau nike ngage pangau yang tadi
1: nah lanyu perenguat mua tu dah nike
0: ya
1: jadi ba orang ke pekit kumang pekit kali yang tu dia tu dia pengajar nyu ke dia tu kita berhati kiapan bisik nama ko kita pejuluak ya.
0: Ya pasti julu.
1: Jadi sedak ya dasu wah milih ke dirempu. Hanya di anti ya kena plat nombor 3 tu atau julu sedak yang pu milih. Sedang jadi utanya diberi ngai kai urus setia. Jadi maya ya ke ngangau ke ni ke nya lagi pemandai MC nya mia ngayat ke ngau pu julu ya nya ne.
0: Anda dikang uji ke contoh
1: sama tu ane.
0: Contoh lah ambil kemana nuan tu dasu orang tadi jadi MC lemah itu. Lalu nike namanya penyerta kemegai pelet nombor berapa pilih dek?
1: Nombor 3.
0: Tiga? Okey.
1: Aku uji kian eh. Okey. Jadi ketuk ke pengajar. Uji sama malik bala kita pengabang ke betekang mayuh betugung. Sama merati ke penyerta kemegai pelekat nombor 3. Kecukup gaya di atas panggau gantung. Pedak pemajik gama tudah bermua tampak bakas nayak bulan kembung. Ngendang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun undai baka penerbai burung tiung. Patut penguak karung pemedung merik ya gelar, pucung serangan jayau aik mata duyung. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai bingung, duduk gegenuang. Baka pendiau jelu lutuang kemabuk kunyung, ipuah kerarang kau ya, ne?
0: Jadi, ke selalu dia perhati kurang. Ya, orang kan ingat ke bas tentang tu, aku ngena lebu ngadang. Jadi, nyak lah kebuah bau juang ya lagi, bisa ang munyi.
1: Ya, kak stimal, ne ya?
0: Stimal. Jadi nanti nikah kita sudah ke nomor 4 contohlah gitu. Sudah kita nerang ke siapa sudah hari segi nama sudah pengawak sudah. Tadi jadi kita lalu ngangau ke bala pengabang ngasuh sidak ke betekang duduk bersekut tadi sama bela berarti kita sudah penyerta pekit kemegai nomor 4 ke genap sukut. Pedak dah pemajik gamal tu dah. Bermua ceria tujum lelegup. Ngenak ngepan cukup neman bekain sidan. Buah bali kelikut. Perhati ke pejalai tu dah tuai. Ngenjeng ayun rundai. Baka daun pedalai dipuput keribut. Patut ke penguak tangkai pengandut ngelar ya. Pucung gadung serangan minyak wangi cap berut. Nyak ketau ngasuh hati orang laki berai mentan di dalam 7 hari gila mawa nyabak sesingut dalam petang. Jadi nanti bau juangnya selalu nanti nama nanti sangkut dah betul. Temu nak berasa orang ke ningai nemu ketawa deh. Jadi dia tahu minyak wangi cap berut kami kelia lumayan kaki biak kelia.
1: Ya,
0: minyak wangi
1: mana?
0: Ke pemaduk mana kelia. Anuan dia tahu tuan sama jadi MC. Contoh lah dia tahu.
1: Dede aku
0: okay,
1: deh.
0: Okay, jumpa.
1: Tu nombor 13 ngenak ke pelekat nombor berapa?
0: Ujian nombor 5.
1: Nombor 5 ada kau ini ya tadi. Okey, jadi itu ia ke genap pelekat nombor 5 tentang pengajar. Uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke betekang duduk bertunggak. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 5 ke cukup tempat. Pedak pemajik agama tudah, bermua ceria berkulit pura upa. Ngenak gepan cukup temban berkain sidan mayuh curak. Perhati ke pejalaya kengenjiang ayu lundai baka penerbai burung empunak. Patut beradai indai tangkai penguak merik gelar, pucung gadung serangan jayau pengigak. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai berketup simak. Ati semampai dekat nanya dekat ngelala nama kumang. Nyak ya kena nombor 5 je ne.
0: Nombor 5. Jadi ni kai udah temuknya. Tentu tempek kura jari.
1: Ya.
0: Jadi uji maliak ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang duduk tatam dau.

0: Mah berarti ketudah penyerta paket kita itu kemegai pekat, pelekat nomor 6 bergamal ganggam. Pedak dah majak tu dah. Bermua ceria baka pengermai bunga meresian. Ngenak ngepan cukup neman berkain sidan abadas tipan. Perhati ke pejalai tu dah tuai ngenyang ayun lunai baka penerbai burung nan. Patut berada indai tu dah. Merik ya gelar pucung gadung serangan jayo keran nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai mentan di dalam 7 hari 7 malam kusang lempuang.
1: Ya. Oh, ya ketemu enam ne. Ani ke gak ketemu 7. Uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke petekang bebala mayu. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor 7. Pedak pemajik agama tu dah. Bermua ceria bakal pernama bulan kembuang penuh. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan cukup jalan ndak merapuah. Perhati ke pejalaya, kengenjiang ayun lundai bakal pengelabuah daun buluah. Patut beradai indah yang gelar ia pucung gadung serangan pengaruah. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai enggak jenuah. Semampai ngasuh indah yang agak timpuah. Alai nganjuang tincin tunang. Alu kada tanya orang
0: ni. Kada kada mau orang ni kada. Hanya di gagane tu dah. Hanya di bala kapan tua kada dia di luar din bala kek nganjuang anak lagi.
1: Tahu ambeng ane.
0: Selka dua tu lekak jaku dia tadi.
1: Tahu kau. Tahunya
0: jadi ke lalau kita ini kada. Nebang nak ngepan. Tajak petinya jarang sekali setahun ya dibuka. Engkau teh ke dia kan lekat ke magai.
1: Iya, meh.
0: Ia nyu jadi leke jakuk merapuh ke kena dia tau. Teh bangga merapuh. Nyu na manek ngin jembaka pun kara ke penuh laban karuran kan.
1: Iya.
0: Jadi kira ngomong bas ya meh. Benar ia ke mana-mana ada peda.
1: Au.
0: Dunia ni ke gap tudah bala tudah
1: Indonesia.
0: Nama penyerta tu tadi ke nombor 8. Au. Lalu pengabang dasuh tua sama bela berarti ke penatai sida ya bala pengabang ke betekan duduk besara sida berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 8 ke cukup amat ipa pemajik tudah tuai bemua ceria baka penama bulan kembuang ransa ngenak ngepan cukup nemban bekain berawai pira pejalai tudah tuai ngenyang ayun donai baka terbai penerbai burung ka lalu beradai nai ngelareng ngi aku manok sabuang kutuk pucung gaduang serangan jayau minyak kelapa tau ko inai ya kita nya tau ngaso hati kita kelaki berai asai kedebata tiap-tiap malam selalu nyaba insa temepak ninggang lubang
1: apo ne.
0: Berakhir belum ada 4 jayau
1: empat katiku kita pada pemaji Indo atau kekumpulan ke dia yang apa tu MC tu mana jadi nikik gak ya ke nombor 9 ya pengajar uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bersenai sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 9 kelama diante-ante pedak pemaji agama tu dah bermua ceria bakal senayak bulan pegari. Ngenang ngepan cukup nemban berkain sidan bertati yang gerunung besi. Perhati ke pejalaya kegenjiang ayun lundai baka penerbai burung tiup api. Patut beradai indai tangkai pemidi merik aglar. Pucung gadung serangan minyak wangi bau rengut maliali. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai 7 hari sinuk ngenang.
0: Oke. Okay. Udah nyanyi kek gak bala penyerta ke nombor 10 atau tadi? Lalu kita ingat so bala pengabang tu tadi ke betekang duduk berkedugau bersedia agak sama berarti ke tudah ke bergamal imun peniau pemajik tudah tuai umas ya agak bermua baka penama bulan senayau ngenak ngepan cukup nemban bekayen sidan bercurak mansau pejalai tudah tuai ngenjang ayun nunai baka penerbai burung bangau. Patut ke berada inai, ya, ngelar ya, pucung gadung serangan jayau lelengau. Nyak ketau ngasih ngasuh hati orang lelaki berai merampau peniau. tujuh lemai gila mamau bejaku butau-butau seorang orang.
1: Nyumah mau tu dah kundane.
0: Nyampe. Tapi yang mudah-mudah orang doin tadi.
1: Kumbai nae. Tu nyunike ga namanya tadi penyerta ke megai pelekat nombor 11 pengajian nae. Uji maliak ngage panggau magang kita pengabang ke petegang duduk berbanding. Sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 11 ke cukup mandiang. Pedak pemaji agama tu dah. Bemua ceria bakal ketupang bunga kemuntiang. Kuyuk nyiang pepelu bakal teluk burung selangkiang. Ngenanggepan cukup nemban bakal sidan. Berawai ranguang sementiang. Perhati ke pejalaya ke ngenjiang ayun lundai bakal penerbai burung siang. Patut berada indaya meriak gelar. Pucuk kuning serangan jayau penariak perniang. Nyak ketau ngasuh hati orang lelaki berai balat nginiang. Mata ngai baduk-baduk mereniang biar pejalai habis terbimbing salah singkang. Ini hati mereniangnya.
0: Empat menara mereniangnya salah singkang. Terus ke lagi, lagi baru tua beranau ke
1: Gek Panjai.
0: Empas. Namanya sekedar lagi jako di to. Kebuah jakonya dikena.
1: Iya.
0: Okey. Kita ada nikik ke tu dah ke megai plat nombor 12 tu tadi. Lalu kita ngasa bala pengabang ke betekang duduk bertembuang tadi sedia ke. Berarti ketudah ke megai plat nombor namanya pelekat nombor 12 ke genap itu. Pemajik tu dah nang umas siaga bermua tucum bakal lungkum bungai kenunsuang. Ngena ngepan cukup neman bekayan sidan ngena keruncuang. Perjalai tu dah ngenjang ayan lunai bekat penerbai burung silus melayuang. Berada indah ya, ngelar ya, merik ya gelar. Perau bidar buang luncuang, tajak lingar. Ya nak nangi karam, nanti debaik belayar, neresak. Gulung alun gelombang di itu limpang mimin are
1: ya kata dek
0: jayau
1: tau gak kena perahu
0: kan mana gak
1: tunjung ngagai ya ke nomor 13 tu pengajian uji maliak ngagai panggau uji maliak ngagai panggau magang kita pengabang ke betekang duduk berintai sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nomor 13 ke begamal imun amai pada pemaji agama tu dah. Bemua ceria bakal kerembai bungai teratai. Kuyuknya pepelu bakal teluk burung beragai. Ngenanggepan cukup teman bakal insidan berawai rinyai. Perhati ke pejalaya ke ngenyiang ayu lundai bakal penerbai burung ruai. Patut berada tangkai indaya meriak gelar. Perauk berangai panjai. Tajak linggar yang nak nangi karam nanti dikenak belabuah. Nengah tengkujuh uang jagai. Laban yalan yak nyeliah kekesai tipuk lenggang. Nemu kata ko kita nanti sebut kita ke maya hari tu nemu berdikari macam ni
0: pandai dek tajak peniau tu dah bakal ke siga bakal ke lingar tapi ala segi namanya regas jadi bala anak tua ke regas peniau rajin belajar namanya anak malu berjaku. Pak Mat dia beri kita gelar pekat. Berkata dah. Namanya rajin hidup diri. Rajin ngigak penemu. Udahnya kita mengasa bala pengabang ngadang ke maliak ngagai panggau. Sidak ke duduk duduk berkerindik. Bedau tu tadi ke?
1: Bedau.
0: Mai bala sida berarti ke tudah ke megai pelekat nombor 14 ke landia betundek untuk siti ari parangai ya landia betundek landia bunga deh. Pedap majak gamal tudah bermua ceria cukup peninggi pecukup ya pelandia betundek kuyu ngenjang pepelu bakal teluk mano lansi ngenak ngepan cukup menemban bekain sidan berias burek atau kemayar itu meyah no orang ngenak kain burek ni kau perhati ke pejalai itu dah tuai ngenyang ayun lunai bakal penerbai burung berwe patut berada indai tangkai pengisi ngelar ya tapang kedang galau pelai dan berebinan di tepan sarang induk manyi entik dia puar udu pelai sikit nak kalak nak ngemenuah ka selipe rintuang kulit sengkajang.
1: Au, perisai menya nai.
0: Selampai artinya okay, saya sengapa. Nai orang te panai nai bisi penglandi nyala ya bakamanye te perisai mayo madu de.
1: Iya. Okay. Au, tunjuk ke penudi tu pengajaan eh ba sidak ke pekik kuman. Ya, jadi uji maliak ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bebala sama berarti ke penyerta gemegai pelekat nombor 15 ke tinggi rega. Pedak pemajik gama tu dah bermua tucum bakal lungkum bungai alamanda. Ngena ngepan cukup neban bakain sidan ngena ara. Berarti ke pejalai ya kengenjiang ayun lundai bakal penerbai burung bekaka. Patut beradai indai tangkai pengembau berik ya gelar pun tapang kayu raya tumbuh di daluh antara menua dan ngenyeng berbinan di depan manyi madu bandar. Nak dipuar idang ya, antik dipuar idang ya sigi semampai perisai madu ya boleh menua ke segiau tajau salang-alang.
0: Sama
1: ngenyeng tadi menyana.
0: Madu.
1: Jadi sidak ke kap milih leka jakuk ke degena tu katiko kita tahu berarti ke pengajar laban kadang-kadangnya nak setipat engkau orang ke kat dia yang tuanya
0: napa ya ke berkata tadi tu induk di pelajar tinggi pak man daripada tu
1: tahu nak tahu
0: laban ya ya aku dah bisa kerja ya bisa pelajar tinggi lalu
1: kira sebut kita kerja ke namanya tadi
0: nama kerja
1: mana
0: jadi nanti kita berarti ke semuanya 15 detik contoh ke bisa ditau tadi kita berarti ke semuanya kurang lebih nada tentu jauh berbeda dari pengendiri lepas tua lebih maya berarti ketudah ke ngaur berpikir ni tadi nak tahu bercipi ngati ngau sikut-sikut sidak tiap-tiap ikut sidaknya tadi sama mantai ke pengelandia diri sama mantai ke namanya gaya diri diri mpu mai diri bak mua bala mayu nya kebuah tadi MC tengah gak gelar ke sidak pen mesti ke berarti ke perkaranya deh jakut terkena mesti ngipak ke UTK nyadi deh.
1: Iya.
0: Okay, tuan nerus ke kenang ketinti semua keliang dah.
1: Keliang.
0: Ini ke contoh na.
1: Nya bisa mah namanya enggak ukai-ukai tak di asuh tuan nikik piaja. Dulu na pengajaran eh.
0: Okay. Nanti semua bab pekit keliang nya kur lebih cara ngatur ngerja ya tadi. Kur lebih pakai ngau sida bab pekit kumang lah. Tang kita nemo lah keliang tu tadi. Patut dia bisa perangai mangah, bisa perangai berani, bisa perangai buah isi ia tegap, keriang kau jakui bana, mengenal ke jakui keriang deh. Keriang mak, kura bujangnya, kau jakui kerti ya, keriang bakal batu, tang, nama kau kita, bisa sergah, bisa sergah, bisa cara yang main direi. Uji kita berarti kesitu contoh. Uji malik ngagai pangau bala kita pengabang kebetekang di audito. Sama berarti ke unggal da penyerta ke megai pelekat nombor satu ke bergamal sigat udu. Nya pada aku ke nyadi MC deh. Pada ada penyigat gamal tu dah. Ngenjang baka gamal antu gayu. Jadi pilih dia tau. Ba kenang jakuk dah keliak selalu sidak yang bersemak ke antu buyuk. Jadi antu buyuk tu antu te kak menua no ngadungan orang nama liangnya dia nyala tiu liangnya seliah mega ambil antu gayu tu mana lepas semua kita segi kak
1: gayu magang
0: gayu magang tu dah nyak ngena ngepan cukup neman begagung megai terabai beketapu perhati ke pejalai tu dah ngenyang ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai ranyai ayu patut berada inai yang lar ya ngelar anak bujang ya tau dekumai sida biduk lingar peraut laju enti di depan nak meniti kediri karam tersudo ngerencah pupuk gelombang beragai jadi begitu kita ngena lebu lebu nagai nah din tadi lebu ngadang ngujuang deh jadi tu ai hanya ditok berkenang ke pasal jaku kita udah kenal lah bahkan tu gayu mandi yang tentu mandi yang lagi hari antu buyo
1: ya bisa kenal bakal namanya kesebut sedaya kenal antu jelau atau ni pengajar
0: antu
1: bakal antu jelau beruang mangah kuah
0: lagi kita mendak
1: oh, bisa nah ada
0: auji ya auji dah pedak kan
1: tu nyung agai sidak kengau pekit kliang ia akan kena pelekat nombor 2 tu pengajar nah uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke petegang duduk bekejangah sama berarti ke penyerta ke megai pelekat nombor 2 ke begama cukup sergah pedak gama tu dah ngenyang baka gama antu gerasi belabuh belabung dilah ngenang gepan cukup nemban begagung megai terabai bersirat mirah gaya pejalai ya ayun lunai baka kedekat nyelai ranyai nyelai tangkai ranyai bertuah patut beradai indai ngela anak bujang itu antu jelu beruang mangga
0: anyu
1: jelu beruang mangga terlebak ngerarah ke buah jejabai nyuntai
0: nyuntai jadi anyu tu laka jakut dia ngembar laka jakut jelu jadi orang ke bujang tu tadi lelaki selalu ya dalam main asaliban baik kena dalam timang dalam pelandai dalam semuanya selalu mandiang ke peniau lelaki tu ngagai bala jelu ke kering bala jelu ke regas
1: maka tu tadi beruang
0: ke bisa bala ular ke abek ngagai jagu ngagai rabi yang ngagai jelu ngagai ular ke bisa-bisa ambil kecenderung bisik yang jangka aku bisik mansa atau lagi nanti kita ngenang ke Niki ke si kau dekat ngau ke MC lalu sidak yang ngasau bala pengabang ngadang bala pengabang ke dasau ngadang ya. Bala sidak ke benung betekang duduk berbanding duduk berimbai merti sidak ada baik berarti ke peserta penyerta kemegai pelkat nombor 3 kebegamal cukup kering gamal tu dah ngenjang baka gamal antu gerasi nisiang ngenak ngepan cukup neman begagung megai terabai besimpai gadiang gaya pejalai yang ngenjang ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai ranyai sepatiang patut berada indai ya ngelar anak bujang ya tu anyu jelu bunsu rabing datai retebing lubuk kelemuai jadi bila nebiak ke debat baru nak kalak ni ngau teka nama rabing rabing tu bunsu bayar bunsu bayar bunsu bayar lah
1: nya disebut bunsu rabing
0: nya tambah bunsu rabing antu gasi di siang tu antu timangah jadi lelaki sikit patut berkenyak mai perangai yang tenap ya munsuh ke delapan ya dak takut ke ke ya
1: iya anti nyuli pelipai okey jadi nike ga
0: siti ge lek jakot dekat terang ke kudito ada suah ada sebut tadi nyelai tangkai ranyai sepati yang lek jakot ranyai jadi lek jakot ranyai nyukat tiap tiap rumah panjai lebih maya niri ke kawai sidak lalu niri karanya yang lebihnya nyonya di utai ke telebak dia kerja ke maya retau dia kena sidak tang ya ya kiamat ranya itu bangsa utai tumbuh di menua antara menua sebayan dengan menua kita lalu lebih maya bala sebayan ngabang ngagai orang tigawian tu datai bapun ranya sidak lalu nyelai ranyainya dulu erti nyelai lenya enggak ngambil buat buahnya.
1: Iya.
0: Jadi buah ranya itu ti desbayan dinnya antu pala.
1: Iya.
0: Pengaruh te tau ngaso berani, pengaruh te tau ngaso boleh padi, pengaruh te tau ngaso kita pandai, ngaso kita sikar ngerjap ngawa. Jadi bala sebayan ti ngabang ngagai orang te kawayan tu, lebih ya udah bulian buah ranya yang tadi, baik yang ngagai orang te gawai lalu diberi ya ngagai kaban belayan ke dia ngintu mengawak gawaian tu jadi bak menua kita menua ulu air menua batang air batang kari laki jaku ranya itu nyak panduang lalu panduang tu tadi kada timang bala lemambang lalu dak bak atas panduangnya bisa digantung kurang jadi ke simbol buah ranyainya buah buah nyor atau ke buah inyak atau ke buah pinang mansau nggak tangkai digantung dia jadinya jadi kesimbol palak munsul tiulia orang ti ngayau kelebih lagi peka bak gawai kelingkang deh jadi bak ke tahu deh macam lagi
1: jadi
0: bisa peluang nama macam
1: jadi itu ngagai ya kemagai pelekat nomor 4 atau pengajaran uji malik ngagai panggau bala kita pengabang ke tegang duduk berkedugau sama berarti ke penyerta kemagai pelekat nomor 4 ke bergamal tinggi jejuau pedak gamal tudah ngenyeng baka gamal bujang pulau ajau ngendang ngepan cukup nemban bergaguang megai terabai bersirat mansau gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah piasau. Patut beradai indai tangkau tangkai penglipau. Ngelar anak bujangnya anyu jelu rimau ngerayau makai belalai.
0: Anyu jelu rimau.
1: Au, ngerayau makai belalai.
0: Ngerayau, ngerayau makai belalai. Jadi leke jakuk ke baru dia tu. Ke kala nadai jarang beda dengar kita. Tang aku ketemu ke jakuk tu bak abah leka timang leka pengap. Lebu maya aku mansi pun penatai jakok tu. Leka jakok piasau. Tau ka pasau, ku sida buah pasau. Pinya sebenarnya jakok tu lek arti ya nyor.
1: Oh, sama arti engkau buah nyor.
0: Oh, pia. Kelapa buah pasau. Pasau.
1: Baru aku ya aku ingat kan aja.
0: Jakok tau datai. Ngagai leka timang laban orang ke Endor aku boleh penemun tadi nak nemu maca nak nemu nulis menua tindor yang berjalan mega nadai
1: temu keleka
0: jauh deh ni yang mambang bogan kelia jadi udahnya kita ngasa orang Malia bala pengabang ke betekang duduk bersendai berarti kita dah kemegai pelekat nomor 5 kebegamal besai tinggi gamal tu dah tuai ngenyam baka gamal bujang kempeng padi ngenak ngepan cukup menemban begagung megai terabai besimpai rangke gaya pejalai ayun lunai baka kerekat nyelai buah aranyai ute patut berandai nai tangkai pengisi ngelar tu dah bujang tu tadi likau nabau ai nak selalu beripak di pemandik nintiang lemai.
1: Tau. Nyak ya ke nombor lima.
0: Nombor lima. Bujang ke nombor enam.
1: Ke nombor enam. Uji malik ngagai panggau bala kitai penggabang ke betekang duduk bertentang. Sama berarti ke penyerta kemegai pelekat nombor enam ke bergamal jalan orang. Pedak gamal tudah ngenjiang baka bujang pakul lawang. Ngenang ngepan cukup nemban bergagung megai terabai belelanjang. Gaya pejalaya ayun lundai baka kedekat nyelai tangkai buah ranyai berjuang. Patut beradai indai tangkai penimbang gelar anak bujang yaitu pesilar ular belalang enti bantu mali balang sigit terus parai.
0: Ya mengudi aku tadi orang laki selalu disemak ngadai
1: utai kebisa.
0: Kebisa-bisa.
1: Ya, kepenuh dia ya pengajaran.
0: Dendar kita ngenang pasal mai pengabang kebetekang duduk babala tu tadi sama maliak ngagai panggau berarti ke penyerta kemegai pekat nombor 7 ke bergamal cukup menyana pedak gamal tu dah bergamal ganggam baka gamal antu raya ngenak ngepan cukup neman begagung nangkin pedang besirat mansau jera gaya pejalai ayun lunai baka kedekat nyelai tangkai buah limau muna patut beranai-nai tangkai berada yang ngelar tuda anak bujang yato pesilar ular tedung kaca enti mantu ndak uliah sangga ngau terabai jadi dua tiga itik leka jaku dekat terang lima muna diambil ku hari leka timang tibut ya leka lima muna itu tadi simbol ke antu palak muncul
1: jadi
0: nyak kaya teh kenyadi dalam selalu mayom aja contoh-contoh bukai jadi tu fokus tua kelemai tu kebuah ti nyumunye ke mayuah lapis lapis jaku kita sebut tu ada itu tadi ngame kenti ulian tadi bala peninga tu adien nak siti-siti kali bisi ulah ingat kesidak Lalu tu contoh aja, tidak ia tahu unsema ke balau rebujang agai perahu, tidak tahu unsema.
1: Ia muni ko kita creativity tidak ya, apa pengajaran ya asal tanya tidak jauh lari.
0: Agai kayu tapang ke depan manyi, galau kayu karok kalau kayu galau ke pemadu pesai, serta mar ditebang atau ke wong ke tinggi bertingkat. Bukit tip madu tinggi semuanya tahu dah kena mandi yang ke perangai ngau sergah bala laki. Tadi semina siti jalau tek kepada aku. Nanti uliah bala peninga di atas den. Amai kemandi yang baka sidak kaya ngena lelanyang. Adat asal laki ini kita yang ada. Nanti lelanyang ke laki patut dia ngena lalanjang nya bulu burung kepetul lanjang nya bulu burung terbaik tinggi baik kenya bulu kenyalang langai tajai kelebih ge ya ke dia tau nya tadi berupai benda rendah betul nanti semak mek bandian bak tapu ya bertangguk kenyalang
1: au
0: tambak lanjang nya bercampur macam bulu
1: au ngaya dia bekenyalang
0: ngaya ke balajurin tadi bisik maca, bisik nemu reti budaya ngau dalam lagi bawa budaya iban ya tau madah kenya bisik penanggung mimi aja tau aku ya
1: au kayaknya nak tau di pegulai ke
0: anak macam buat nanti bakal bulu ruai nanti buru tinggi penyalang, tajai sentuku kayak nyadi pegulai lebih sama buru tinggi
1: au
0: nyadi bakal bulu ruainya tadi bulu baru nyadi dia tau dikena ke Indo, ke Nemia.
1: Yeah.
0: Tang orang kenyadi bujang berani tadi tiuliahnya. Enam bercampur kenya sete.
1: Iya. Yeah. Jadi nanti bawa orang kenyadi juri atau pengajaran eh. Ya berarti kau tanya. Tapi ya laban sidak tu udah tentu ya direk orang kau penemu ni utai ke
0: patut kena. Sidak apa?
1: Iya.
0: Dia setuju ke sidak dulu lah.
1: Laban udahnya lagi pan maya sidak ya kemari markahnya lagi pan ukai tembik pi aja tan sidak ya berandau ngopang ya, direk tapi
0: ya. Mayung balas sidak ya.
1: Iya.
0: Ukai siko.
1: Iya berandau ngopang direk mega na pengajar.
0: Nyade penemu tu di tu mega. Penemu oleh manusia, penemu hari utai kena tulis huruf putih ya. Jadi ukai penemu aku lah. Sebenarnya aku semina manusia ya, leban aku tu utai orang tu rindu kebudaya, lalu rindu kebudaya kita tadi terus mujur, terus maju. Hari setahun ngetau siti.
1: Jadi nyau dah tiba penghujung program tu ke malam tu pengajaran eh. Terima kasih ya kebenaran ke bisik dikunci kenuan jadi orang ke WhatsApp ngagai telefon aku tu mayu atau pengajar minta utai tu deh nare salah ne aku kunci ke ngau sidak ya. Lah aku nemu lalu aku percaya megak sidak ya sige berguna ke utai tu deh lebih lagi ngagai sidak ke suah daripada kurangnya di MC nyadi tu nya tadi tau mere buah rundiang mengagai sidak ne.
0: Ya meda tabur ke dia tu sidak tau ngatur badagi tau ngena ya terus pernah dai ke salah
1: iya au nya bisa pemendari pengajaran eh
0: ndai nandang ngaca segi dia tuju ka
1: iya
0: de kena rugi ga ku ngena create ngadu ke ndai orang ngena rugi kita
1: iya na segi amat pengajaran lai penemu jakut no pengajar sarito
0: nya me utai ke badas hari yang petara lalu nanti bisa pengurang penimpang minta ampun okay sengaja tang bepun dari penglemai direk meh lalu harap ke petara segi semampai ngibun kita semua kita kita keninga ngau aku pun sama belak gerai nyamai lantang senang semuanya tahun-tahun lebo sampai tinggal kele ke jako nade apa nade nama mana sebut ujung ke ngau harap ke kita semua kaya raja magang-magang
1: tahu gantinya
0: tanpa rita tanpa nama badau ngenaknya labanya kita nade nama arti
1: nade apa nade nama nade utai menyana nade utai ganti kita
0: nade nama amat mana yang enaknya nya kelia dan kita dia tahu nak nak buat
1: kita minta minta gak engkau katik kau kita nya ubah apa masa yang kemayari itu nak pengajar
0: cara mesti berpikir psikologi kau kejaku baru dia
1: ya, jadi ya terima kasih ya pengajar sudah sama kunci ke ngau kami bawa FM biar megang ngau peninggal kita iba luar dia mendiang ke program kita ya jadi kita mayu macam utai sudah di namanya tadi diterangkan oleh pengajar lebih lagi iba namanya tadi contoh jaku main asal kita iban ya ke suah dikena kita lebuh maya pengerami hari gawai jadi batusun ke nangkan ketuk pelabak aku yang kagi mega berkenang pasal tegawai bersangkut pawuk ngau gawai ne
0: piring awak ke bala peninggal bersedia awak yeah. Sedap mansi bisa ngagak tanya deh.
1: Oh, jadi bisa peninggal karinya ke nanya ke pasal piring. Awak suah nanya pasal begini ke tusun piring tu. Awak antai meh namanya program Leman Budaya Iban buat tusun ke 50 untuk kita yang tadi ngenang berkawun kau tingkat piring ni pengajar. Jadi terima kasih. Gulai baru kita buat tusun nangkan ketuk ilang.

0: Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam utama 9 malam. Harga barangan makanan domestik dilaporkan masih stabil bagi tempoh 18 hingga 21 Mei lalu. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, julat pergerakan harga barangan makanan ketika ini berada antara negatif 2 sehingga 3.6%.
1: Pergerakan harga bagi item utama seperti ayam, purata harga sekarang adalah RM9.57 sekilogram. Bagi daging lembu, ada baiknya kerana harga turun sebanyak 2% kepada RM38.45 sekilogram. Manakala untuk sawi, ada kenaikan sebanyak 3.6% kepada RM7.08 sekilogram. Walaupun begitu, angka-angka itu adalah secara purata. Maka sememangnya terdapat kawasan dan premis perniagaan yang menawarkan harga barangan yang lebih rendah.
0: Tambah Akmal Nasrullah, kerajaan akan terus melaksanakan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah. Pada masa sama, orang ramai disaran menggunakan aplikasi My Price Catcher bagi membandingkan harga dan membuat pilihan pembelian yang lebih bijak. Dalam pada itu, Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan akan mendapatkan laporan segera daripada Fama susulan dakwaan kenaikan harga sayur di Kelantan sehingga RM2 sekilogram. Menterinya Datuk Seri Muhammad Sabu berkata setakat ini tiada kenaikan mendadak. Harga sayur dilaporkan di kebanyakan kawasan termasuk di Lembah Kelang kecuali melibatkan beberapa jenis sayuran tertentu.
2: Itu kita nampak di Lembah Kelang ini tidak berlaku kenaikan mendadak. Ada beberapa jenis sayur tertentu, tapi secara umumnya tidak berlaku kenaikan mendadak. Nah, di Kelantan tu kita akan pantau lah. Saya akan dapat laporan daripada pihak Fama dengan segera.
0: Mengulas mengenai isu inflasi makanan, beliau berkata kenaikan harga baja antara faktor utama yang memberi tekanan kepada kos bekalan mentah dan situasi itu merupakan cabaran global yang sedang dihadapi oleh banyak negara.
2: Kita akan melihat dan kita kerajaan akan buat intervention dari masa ke masa mengikut kemampuan kerajaan kita. Bekalan cukup, cuma kita kena lihat di sudut harga pada 2-3 bulan yang akan datang. Tapi soal bekalan di Malaysia ni, Alhamdulillah pada kami juga kementerian nampak kerajaannya cukup. Cuma harga itu kita pantau dari masa ke masa.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Muhammad Sahabu berkata 65% kawasan sawah Seliaan Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA di Kedah kini bersedia untuk musim penanaman padi dengan pesawah dijangka mula menabur benih selepas Aidiladha.
2: Saya nampak semua sawah telah ada air. Bagai mereka menunggu lepas raya haji lah, mereka menanam dan sebagainya. Dan air di petak telah ada, air empangan telah mula meningkat. Saya yakin mereka dapat lakukan pada masa yang terdekat ini.
0: Beliau mengulas laporan berita semalam bahawa hanya 10% daripada 56,000 pesawah di Kedah memulakan aktiviti penanaman padi setakat ini. Manakala sebahagian besar lagi masih menangguhkan penanaman berikutan kebimbangan berhubung keadaan cuaca dan bekalan air. Sementara itu, pelancaran Garden Topia membuktikan komitmen kerajaan dalam memperluas agenda keterjaminan makanan negara melalui penglibatan komuniti dan penjawat awam. Menurut Datuk Seri Muhammad Sabu, inisiatif itu selari dengan aspirasi kementerian untuk membudayakan pertanian domestik melalui kempen Kebun di Rumah Sendiri yang mengangkat slogan tanam apa yang kita makan, makan apa yang kita tanam.
2: Saya ucap tahniahlah khasnya Jabatan Pertanian yang bersifat praktikal, iaitu walk the talk, bukan hanya memberi teori menyeru tetapi ada memberi khidmat nasihat kepada mereka yang ingin cuba dalam bidang pertanian di rumah dalam keadaan tanah yang kecil dan tempat yang sempit. Boleh kita dapatkan hasil terutama untuk kegunaan harian ataupun masyarakat di sekeliling.
0: Garden Topia yang terletak di rooftop Podium 1 Wisma Tani berfungsi sebagai pusat rujukan informasi dan hub latihan teknikal pertanian kebun boleh makan, khususnya bagi mengoptimumkan aktiviti pertanian di kawasan ruang terhad. Pelaksanaan adunan biodiesel B15 bermula 1 Jun depan adalah langkah strategik memperkukuh keselamatan tenaga negara tanpa menjejaskan ekspor minyak sawit berkenaan. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Nuraini Ahmad berkata, mandat baru itu bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap diesel fosil import di samping menggalakkan penggunaan sumber tenaga alternatif yang lebih mampan dan mesra alam. Tambahnya, bekalan diesel di nozzle biru akan kekal menggunakan B7, manakala pelaksanaan B15 akan melibatkan bekalan diesel di nozzle hitam secara berperingkat mengikut kawasan yang telah ditetapkan. Berita seterusnya. Cadangan peningkatan cukai tembakau sekurang-kurangnya 5% setiap tahun mampu menyumbang pertambahan hasil negara sebanyak RM5 bilion menjelang 2030 selain memperkukuh dasar pengawalan tembakau. Penyelidik Kanan Inisiatif Penyelidikan Sosial dan Ekonomi Muhammad Daniel Kitu berkata, kutipan hasil cukai rokok ketika ini dianggarkan sekitar RM4 bilion setahun. Katanya hasil tambahan itu boleh dimanfaatkan bagi membiayai program sosial dan kesihatan termasuk bantuan kepada individu yang berdepan ketagihan tembakau dan nikotin. Pelaksanaan dua kod baharu bawah Akta Keselamatan dalam Talian 2025 ONSA iaitu Kod Perlindungan Kanak-Kanak dan Kod Pengurangan Risiko yang akan berkuat kuasa pada 1 Jun ini menerima reaksi positif dalam kalangan rakyat Malaysia khususnya ibu bapa. Ikuti respon Rita Ruziana Ibrahim, Muhammad Amin Abdul Haq dan Amirah Salwani Ismail Rani.
3: Saya bersetuju dengan cadangan tu lah, ONSA tu. Sebab rasanya untuk umur macam tu yang bawah 16 tahun tu rasa tak sesuai lagi nak ekspor benda yang tak sepatutnya lah. Mungkin boleh tapi disekat. Yang tertentu sahaja yang diorang boleh explore.
4: Pandangan saya yang kerajaan buat ni okay, so far ada yang baik lah. So kalau boleh minta kerajaan teliti dan menghalusi benda ni lah untuk remaja yang akan datang untuk media sosial ni. Kalau ibu ayah memang akan bimbang lah sebab kita tak boleh kawal sepenuh masa. Kadang-kadang budak-budak ni lagi pandai daripada ibu ayah.
3: Sebagai seorang pendidik, saya rasa saya sangat setuju dengan MCMC kerana kita tahu anak-anak sekarang memang terdedah dengan media sosial yang kita rasa itu sahabat bagi mereka. So bagi pendapat saya, kita galakkan pengehadan ini supaya anak-anak sekarang tidak terlalu dekat sangat dengan media lah. Saya tahu media adalah tempat untuk kita dapatkan macam-macam informasi. So bagi saya setuju dengan asaran kerajaan.
0: Luar negara. Usaha menamatkan perang antara Amerika Syarikat dan Iran kini bergerak ke arah yang betul. Demikian menurut Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif sebelum mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari China, Li Qiang di Beijing. Jelas Shehbaz Sharif, usaha pengantaraan Islamabad bagi mencapai penyelesaian menerusi rundingan telah menunjukkan kemajuan. Muhammad Baghir Khalibaf dilantik semula sebagai Speaker Parlimen Iran. Menurut IRIB, pengundian dijalankan secara bersemuka dan melalui undi langsung wakil rakyat bagi memilih 12 anggota lembaga parlimen termasuk seorang speaker, 2 timbalan speaker, 6 setiausaha dan 3 pemerhati. Khalibaf merupakan ketua perunding negara itu dalam rundingan dengan Amerika Syarikat yang dimudah cara oleh Pakistan. Sukan. Arsenal dinobatkan sebagai juara Liga Perdana Inggeris setelah penantian selama 22 tahun. Sorakan paling kuat dikhaskan untuk pengendali pasukan Mikel Arteta ketika dia membawa trofi ke arah peminat yang menyanyikan lagu klub The Angel North London Forever. Arteta menyifatkan saat mengangkat trofi itu sebagai ajaib. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, juara 4 kali Iga Swiatek mara ke pusingan kedua selepas mudah mengetepikan cabaran pemain remaja Australia Mason Jones 6-1-6-2. Pemain Poland itu kini dalam misi merampas semula trofi yang dimenanginya 3 tahun berturut-turut sebelum tewas kepada Arena Sabalenka pada separuh akhir edisi lalu. Swiatek dijadual menentang pemain Czech Sara Bejdek pada pusingan seterusnya. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Harga barangan makanan domestik masih stabil. Cadangan kenaikan cukai tembakau mampu jana pendapatan negara. Sekian berita yang disunting oleh Syahwi Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lama Sarawak. Sarito 25/5 tahun 1991. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud jadi ke Stampak Recreation Club. Kemega ngayan ke Siti Agit Pemuju bak pemansang fasiliti lantang ke ati ke bisi di Sarawak. Bisi datai maya tu bini Kepala Menteri Datuk Amau Puan Sri Hajah Laila, Datuk Dr. Josh Chan Hong Nam serta Tan Sri Datuk Amau Bujang Muhammad Noh. Kelimpah Bala Menteri, Kepala-Kepala Upis Perintah serta Raban Kelabnya. Kepala Menteri Mega bisi dibaik Encik Saleh Haji Sulaiman ngabas fasiliti kelab di digagak dengan cara modernnya berendur kebesai 10 ekar digagak dengan ungkus belanja lebih 12 juta ringgit. Stampak Recreation Club tu ukai semutik jadi palan ngelantang ke ati dan mega endur mensia mayuh bergelumuk bergulai nak ngira hari ni penatai. Bisik di atu maya berjadi ke palan tu ianya bala temuai di jamu bak pengerami Malam Tropicana dimandang ke muzik mayuh macam main serta dinah ngau mayuh bangsa pemakai. Pengerami ke bakat tu ayan ke gaya penghidup sosial ti berpengerai serta hidup dalam pemayak bak raban bangsa.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Okey, lagu Ari Richard Lee ya, Pada Mimpi. Lagu dikenang pun ke awak pemerintah malam di YFM ke malam tu peninggal. Pergulai baru kita malam hari satu ke malam tu. Kita bergulai dengan waktu Sam sepenglama 3 jam tu lagi ya. Hari dia tu nyentuk ke pukul 12:30 malam tu lagi. Terima kasih kita ke lagi mendiang ke kami di YFM di Serata Menua Sarawak. Lebih lagi kena frekuensi FM dari stesen RTM ke Semak ngau kita. Rupiah muka kita dari Menua Bukai ke Ulih mendiang ke YFM. Kena RTM klik ke malam tau ya. Harap ke semua kita lantai likun lebih lagi kita ke angka benung belalak ke malam tu. Pihak muka kita ke benung kawak shift malam. Selamat berjalan ke pengawak ya. Jadi malam tu bakal selama jam ke terubah ngau kedua atau lagi. Ngenatai ke peminta hari bala peninggal kita. Kita ke dekat berperindang ngau lagu-lagu pemerindang kita ke malam tu. Lalu bakal selama maka jam ke penudi nintiang malam hari satu kita berkulai program Retro 15 program ke dikeluar ke Harold Ken Michael. Kita kerindu ke lagu-lagu lama atau mendiang ke program tu lagi ya, bak jam ke penudi 11 malam tu lagi. Okey, hanya ke tusun program pemerintah malam hari satu hari tu 25 hari bulan 5 dah lama okay, ya kita bangsa raya dekat nyambut pengerami hari gawai. Okey, satu hari Isali Sweetie Sayau.

0: di CSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh kena Duit Now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mai lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uli mega dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih bayar awun.
0: Nyamai yang main tepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di Mac.
0: SP Global, Duit Now QR, anytime, anywhere.
1: Dah top up Sarawak pay ni, Mac.
2: Aku terbawan mandi meri selamat hari gawai daya ngagai semua peninga YFM pihak mega ngagai bala peninga keseluruhan nyukong aku buat program barancau tikai ku besampi ke semua bala kitai ngintu gawai ketawon tu ngati tilantang serta berserakup begulai ngapangan diri gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua.

Oke, hanya lagu Ria Linda ya, nganti pemulai nua dari gawai. Jadi kita ke dekat mulai ke diri ke menua hari gawai tila. Lebih lagi kita kena perengkap pengangkut ke diri empu. Jadi perasa dulu perengkap pengangkut kita ya, kereta kita. Tentu ke kereta atau ke perengkap pengangkut kita ke dikena pulai tadi likun. Laban tentu ya bala apa inai kita di menua bala diri sebili ngarap ke kita yang tadi datai ngau likun ke menua lalu pihak Mega yang berdau kita ke pulai tentu ke Mega rumah kita yang tadi likun tahu Mega minta tolong orang ke berimai ngau kita ngasuh ngemata ke rumah kita yang maya kita ke pulai ke menua. Lalu tentu ya Mega ngarap ke kita yang tadi teriba ngau likun Mega ba rantu jalai anang kelalu laju Mega laju berkeni pan menua kita nya rumah kita di menua anang segin mindah ke buka hayang jadi tentu ke kita tadi teriba ngau likun teriba ngau penglaju ke ditetap ke ngambil ke kita yang tadi datang ngulikun ngagai menua kita yang okey, jadi terima kasih kita ke udah kanjung peminta abah Facebook YFM ke malam tu. Selamat malam ngagai Cecilia Kumin. Malam tu ke ya dekat peperinang lagu Ari The Crew sempekat pengerindu. Jadi lagu tu kena ya merindang semua peningat YFM ngabala kaban. Okey, lalu pihak Mega abah Dom Ari Samunjan. Kak peperinang ngau siti lagu gawai dari Melissa Francis ku ya. Air mata ba ari gawai nuju semua kita meh ke dekat nyambut dari gawai nak lama ke. Okay, lalu pihak Mega Seri Enti ari Seloi Sebuti. Mega dekat peperinang ngau lagu gawai ke malam tau ku ya. Nuju semua peningat kita. Pihak Mega Boniface IP hari selepin Mega dekat minta tebah ke lagu gawai hari Ricky L segelas air gawai ku ya ngakai kita ke dekat nyambut hari gawai. Okey, lalu pihak Mega Noel Leon ke malam tu jadi bawa awak pemerintah malam tu ku ya ke minta tebah ke lagu hari menuah lagu Renjan ke lebih hakik ku ya lagunya merindang semua staff ke gawak ba PPD Selangau lebih hakik baka sida joiner satu lang Zekeri Inchat Daniel Simon Brandi Ensian Bulan ngau semua sektor PPD Selangau selamat permisi ngagai semua kita ku ya ya tadi hari Noel Leon ke malam tu. Okey, lalu pihak Mega bisi peminta hari Linda Pilim atau ke Indai Derian hari Sari Serikai jadi ya dekat berperinang lagu hari Ricky Anderson ku ya seperti yang bungai jarau merindang peninga ke malam tau ku ya nak boleh disebut magang ku ya beri selamat hari gawai ke dekat datai kayu guru gerai nyamai nguan manua. Okey, lalu pihak Mega Sindung Endun ke malam tu jadi ya Mega dekat berperinang ngau siti lagu gawai hari Melissa Francis air mata bari gawai jadi lebih lagi ku ya nuju Penny Chiang di Limbang Robert Tino Sandai ngau sidak sebilik di Kuching selamat hari gawai ke dekat latai ku ya. Okay, lalu pihak Mega N Lee ke malam tu dekat berperindang ngau lagu gawai ku ya lagu nerima kad gawai merindang kaban WhatsApp kaban Facebook pihak Mega Cheng Suni ke malam tu dekat berperindang ngau lagu Rijo Spin Jalin lagu Nubai kena merindang hati ajak ke malam tu ku ya lalu ngaunya meri selamat hari gawai ke dekat datai. Okey, lalu tu siku lagi peninggal kita berdau kita berperindang ngau lagu Dundang Das hari Bintangur
Jadi ke berperinan ngau Siti lagu kawai dari Ricky Anderson terantang tawa ko ya. Dikena merindang bala kaban Facebook pihak mega sida Edward Langkau arau sebili ba bintangur malam nyadi ya ba batu kawah kucing sida Jessica Itan di bau. Ngau semua kita meh ke dekat nyambut dari kawai ke dekat datai. Hanya sekedar peminta bala peninggal kita ke malam tu. Okey, sudah tu lagi aku baca lagi peminta ke bukai. Jadi kita peperindah ngau lagu ke dipilih peninggal kita. Bisiknya lagu gawai ngau meka lagu peperindah ke bukai malam tu ya. Hari The Crew ngau Phyllis sempekat mengrindu.

0: Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulang YFM, nyeliah managi hari kengerara.
1: Statistik bandang ke penusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi ada ulah diterima tindak nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh melimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang kerunding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Hai, hari Melissa Francis ke malam tu, lagu tu pelabak aku kena merindang sidak ya ke nak boleh nak boleh pulai ke menua meh. Hari gawai tu nadai permisi tentu pelabak aku ke begawai ngau air mata ngenang diri sebilia ke tinggal di menua tanah irau ya maya ke bisik permisi bak tahun ke bukai. Uliah mega kita pulai ke menua. Lalu pihak mega engka baru ditinggal orang ke di sayau kini ke udah ngejang pergi engkanya meh mai kita sino hati susah hati mega nyambut gawai ke tahun tu. Tang utainya nak boleh diseliah ke kita peninggal yang laban nyak meh siti hari jalai penghidup kita yang ke bisik kita ke baru dah ditinggal orang ke di sayau dan kita sama ngarap ke kita sama boleh ngintu kawai ngau lantang ke tahun tu. Okey, jadi berdahau kita mendiang ke berita pukul 10 malam tu lagi. Tu lagi macam sekedar hari peminta bala peninggal kita yang atau hari Vin Sheila Ngulan ke malam tu. Apa bisik nganjung pantun tu. Okey, jadi pantun ya daun tubai berduri marau, daun munti, daun sibau, tajak dudi anean wairau, dulu bisik bini nuangerau kuya apu. Okey, lalu pantun kedua ya, daun ubi, daun kapapa, pucuk ulam, daun raja. Siapa duluan pasti terasa, dasar muka talam mati berbeza kuya apu. Okey, ya pantun hari Ben Sheila Ngulan semina ya jap meh nemu nama teka reti pantun nya ni lalu minta tebah ke lagu hari Heli Jerepang Mata Dua. Okey, jadi lagu tu ke yang nuju sida painai ayah ibu sida ya sebili selamat hari kawai ke dekat atai lalu pihak megang nuju balam nyari kita ke ya ke pengarap Islam selamat hari raya ji ko ya. Okey, hanya hari Ben Sheila Ngulan ke malam tau ya. Okey, lalu tu Kennedy Ama ke malam tu hari Lambir Miri. Jadi kak berperinang walau hari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tuak darah menuju semua meh ke gawa shift malam koya kakak istirahat serumah ba sungai Lawang Bakuang harap ke terperinang meh ke malam tau koya. Okay, lalu pihak muka Serina Kubu ke malam tau jadi minta tebah ke sitik lagu hari Jospin Juri Nuan Siko koya ha. Tu Alex Delta Bina Walter Barau hari penti sekarang keliri dekat berperinang wala ku hari ka ku ya malam makik muda dikena yang berinang bala kaban ke suah dituju pesan rupiah muka ngau awak tu meri hari selamat hari kawai ke dekat datai ku ya. Okay, tu Sujar Sumerino hari tuba ulu sebuyau merindang peninga ngau siti lagu gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tuak darah merindang Sida Zila Hani Emilia Amy Inuk Kenawit Richa Unut Mary Ubun ngau bala kaban ke Bukai meh kuya ke nang suah di tujuh pesan pihak muka Jessica Itan Ari Pau semun hari di bau ku ya bekau hujan lemai tadi minta tebah ke sebarang lagu gawai ku ya kena merindang peninggal kita nyuka mood gawai ku ya. Okey, lalu pihak meka Roger Wiza ke malam tu hari batu 12 kucing minta tebah ke lagu hari Ricky L Kumang Gawai merindang sida Bang Fabian Sedum Terence Pingus Arts JC bala sidak sebilik bak kampung Kerangan Balai Ringin
Bala peninggal YFM, selamat hari kawai ke dekat datai ku ya, ngau nucu DJ. Terima kasih Roger Weasel ya. Pihak Mekka Richmond Mano ke malam tu minta tebah ke lagu dari Reza Reho, lagu gawai datai agi ku ya. Merindang semua bala peninggal kita hari kawai ke dekat datai. Tu Dara Liana ke malam tu maka minta tebah ke lagu hari Reza Reho gawai datai agi ku ya. Kena ya merindang bala peninggal ya. Okey, hanya maka Siti hari sekedar hari peminta hari bala peninggal kita ke malam tu ya. Okey, berdau kita mendiang ke berita, kita berperinan dulu ngau. Setiap lagu kawai itu hari Ricky L segelas air kebisi dipilih peninggal kita. Jadi udah tu lagi mendiang ke berita ngau berperinang ngau lagu-lagu ke bukai ke bisi dipinta peninggal kita ya.

0: klub aku, klub ngempat na Suriaman. Nda ditinggal kemegah kagaya bala kami sebilia, painai aku, bala tua, ngobala kabar ni pelayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerai nyamai, lantas senang wan menua.
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngempat Suriaman. Jadi nama aku Arya Anak Giranang. Jadi meri selamat hari

Selamat malam peninga. Dia tu kami nabur ke berita malam. Penyampau jelu tupi ungkup ibadah korban di Sarawak tahun tu cukup dikena nangkup peminta nyeruma ngintu pengerami Hari Raya Aidil Adha. Direktur UPI Servis Veterina Sarawak, Datuk Dr. Adrian Sesin Emben, madah kekira 3,000 ikut jelur topi diguna kena ibadah korban di Serata Menua. Yang madah ke pemintanya nyadi keatur pengawal ke ditetap ke nintiang tahun. Itu dikena nantu ke pengawal ibadah korban nitiah ke atur serta sukut pengerai jelur ngau timpuh ke udah diletak. Ya, berjakup bunyinya lebuh ke di randau RTM di Kuching Sarito tadi. Menyampau perengka pengangkut ke majak nambah bak jalan alun nyerumak musim pengerami berguna ke disiplin serta nitih ke undang-undang jalan alun dikena nyaga pengelikun semua orang. Kaban Kaunsel Negeri Meluan, Datuk Roland Tuat Jubin, madah ke Mansia Mayuh patut seluruhan berjimat lebuh ke deriba, kelebih haki pengawal ngintu pengerami ke dekat datai. Ia berjakup bunyinya engkai pengarah berita, udah kenguluk pengerami makai lemai, mantar kawai ke diatur Parti Demokratik Progresif PDP Meluan di Julau. Berbak ngonya ia muka merik terima kasih ke sukung ngau penatai pupu roban bangsa ke nyadi tanda berpatah asur kerjasama ngau penyerakup tim ajak tegap bak kandang menua meluan. Lebih 900 ikut orang ngelingi kandang menua meluan bisik datai ngau ngulu pengeraminya. Bagi menua betuang, sudah dipilih Palan Nongatur ngintu hari keputeraan rasmi Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Renggat Menua Sarawak berengkah hari 11 nyentuk ke 14 hari bulan 6 tu ila. Menteri Pak Upis Premier Sarawak, Datuk Seri John Sikitayai madah ke mayuh macam pengawak kau sudah dirintai bak sepemancai pengeraminya ila. Tu nyeng kaum betung kitchen pameran raja kita majlis kesyukuran mayuh pengkah jalai pengarap kut bahas ngau ngirup lemai sama dekat diatur mayanya ialah konsert rakyat kena 14 hari bulan 6 tu ialah bak Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaluningkan. Pengeraminya disadan dekat digolok Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junadi Tuanku Jaafar Ngau Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Nopeng. Pengerami ke diatur 4 hari berungguknya ditagak dekat mata penatai kira 10,000 ikut bala temuai. Sarawak Career and Training Fair Escape Fair 2026 diadang mata penatai lebih 25,000 ikut orang serta dipasuk lebih 100,000 ikut orang kena cara online. Program dua harinya dekat diatur berengkah hari 6 hari bulan 6 tu ialah Hikmah Exchange Event Center Kuching. Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang penglandia Datuk Seri Roland Sagah Wiin madah ke lebih 50 ikut orang dekat ngau ngambil bagi pak pengawal pemandang. Programnya yang kaum palan pelajar tinggi perintah ngeluar, pemeku Inasri, agensi perintah, kelimpah hari palan pelajar ngau latih teknikal serta vocational. Sama bisa diatur maka enya interview terbuka kemungkur sektor pengawal perumah, ngagak barang, servis, minyak ngogis serta industri teknikal. Ia berjakup menyinyak bahawa awam media di Kuching Sarito tadi. Empat buah rumah setengah kayu RPR Batu Kawah Fasa 1 Kuching sudah hangus pagi tadi. Nitih ke penerang dari bilik operasi Upis Bomba Malaysia JBPM Sarawak madah ke sidak nerima kangau nyit berkawal ngau penusahnya pukul 11.49 minit pagi.
12 ikut raban dari upis bomba BBP Batu Lintang ke disaup BBP Kota Sentosa ngau 2 buah jentera serta sebuah EMRS diancung ngakai penusahnya. Lebuh kedatai raban bomba tertemu ke 4 buah rumahnya udah ambil sangus ngujung ke baruh rumahnya balat rusak ke Tegal ke di empat api. Raban bomba mujur ngerara api ti nyerarai ngau rumah ke berimbai. Nadai orang ke diriput ke bebadi nyawa ba penusahnya. Api boleh dipadam ke pukul 1.55 minit ngali hari. Kebuah penusah hangusnya kenyadi serta pengeruki agi di pansir. Nyenakan abur ke berita malam, berita tu ditusun Ratna Saimin hari pilih berita RTM Kuching lalu disalin Desmond Kanai. Salam Malaysia Madani.

Okey, ya lagu dari Rosalina Rami Wai maka lagu gawai dikenal merindang kita ke malam top ninga ya. Tentu ya berperindang dengan lagu-lagu gawai meninga kita maka mayuh ke minta lagu-lagu gawai nyerombak hari gawai kita ke dekat datai angka bisik balap ninga kita ke dia tu tadi benung ngaga kui roti ngaga kini ke palam tu sambil mendiang ke YFM dikena ke dekat dinah ngaga bala temuai maya hari gawai tu ialah yang anak nak berjimat maka ngau api anak ninggal ke utai ke di pandu kita yang ngai ke dikena nyeliah ke sebarang penusah ke tau nyadi. Okey, terima kasih sambil kita ke ngadu ke pengawal kita empu ke malam tu mendiang ke awak pemerindang malam ya. Okey, jadi lagi terus ngatai ke peminta hari peninggal kita atau ini tinggi ke malam tu yang minta tebah ke lagu Ri Swelin ko ya serarai api denam dikena yang merindang bala kaban meh. Okey, lalu pihak mereka Alexis David Bicu hari betul minta tebah ke Siti lagu Kawai hari Angela Lata Jua nerima kad Kawai nuju bala kaban Sida Cecilia Malun Ellie Spencer Sylvia Andrew Bada Majori Albert Abby Mary Cindu Mbuyau ngau bala bakih bala kaban ke bukai ko ya. Okey, lalu pihak mega Rica Unuap hari simpang Semunjan mega minta tebah ke lagu hari Margaret M Jalang pulai meh hari kawai ko ya. Kena merindang semua peninga YFM. Okay, lalu pihak mereka BBF Saduang ke malam tu minta tebah ke lagu Rime Franklin dengan Chow Tikai. Kena ya merindang peninga YFM ya. Lalu pihak mereka Ignas Inai Rubin ke malam tu selamat gawai ku ya minta tebah ke lagu gawai dari Gilbert Gawang ngau Jessica Timah tua dara kena merindang dirimpu meh nuju Indai Rimuang ngau Indai Kirut di Kenawin Indai Chi ngau Indai Rimen aba Bakuang selamat hari gawai nuju kita semua. Okey, Mary Jalo Ujo ke malam tu dekat peperindang dengan lagu hari artis lagu Buka Pintu Buka ku ya dikena yang merindang Sida Kathleen Beribun Ara Alin Grace Adam Bak Pakan Mary Ubun Martin Jaspin Campu ngau bala kaban kebuka ya. Okey, Catherine Robin Ari Tebuan Kucing minta tebah ke lagu Tuak Dara ku ya nuju bala kaban harap ke kita sama ngintu hari kawai ngau likun ku ya. Okey, lalu pihak mereka Jonas Tulang ke malam tu ya, dekat peperindang dengan lagu hari Ramles Walter nuju Sida Zachary Inca Daniel Noel Leon Simon Brandi Sian Bulan Wesley Amis David Bangsa Buyu Manggai Petrus Felix Alistair Roland Ajang Charles Bernard Ampi Simon Online Doriti Dagang Raja Genali Hel Pridi Norman Dunstan Delton Nyape Jihep Atoy Daniel Juan Jackie Giah Gelingi Seli Helena Sia Joseph Vicky Usin Effendi Bajai Umbal ngau bala kaban ke bukai. Okay, ya, tadi maka lagu peminta hari bala peninggal kita ya ke malam tau

0: penglikon jalai mah. Di lebuh kita nya riba mengasai diri nya lelak, tau ke ngasai diri ibsi sebenarnya benih yang ke bisi udah ngelaban aik beram. Anang riba dulu nganti diri nya nyonya mai, bapalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kita. Lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UK seminat kita ada Malaysia, UK seminat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli. Anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak. Awak nyadi sitik tak utai kat sebut yang aku itu ianya. Jadi aku nak ngerah kita bagi kita ke dia rumah panjai. Lebuh kita nak berami ingat dapur api kita padam ke magang. Elektrik kita begini mega nanti kita nak ngenak ya padam ke. Laban kita itu tahu ngasuh kita nak tusah, tahu ngasuh rumah panjai kita angus, tahu ngasuh rumah kita angus, ngawak masa tu nyadi nak tahu menusah kita. Pengawak kita ke Kap Rami gawai pun tinggal penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumerik selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodi, Taban Perliman P202 Sri Aman.

Okey, yang lagu hari Larry, Trisha, Dale Vincent dengan mereka Richard bergumpuruk bahawa hari kawai. Mereka lagu dikenal kita berperindang ke malam tu peninggal. Lagi bahawa awak pemerintah malam, kalai pukul 10.50 minit malam tu lagi. Kita dekat bergulai bahawa program Retro 15, program ke dikeluarga Ken Michael. Kita kerindu mendiang ke lagu-lagu retro, lagu lama atau mendiang ke programnya lagi ya. Okey, selamat malam ngagai Andrew Smarty ke malam tu. Jadi dia minta tebah ke sitik lagu kawai, kawai belalai pak langkau mai ko ya. Ari Edwin ngau Rosita ke malam tu. Eh, lalu pihak mereka mami apa minta tebah ke sitik lagu kawai Ari Ramles Walter merindang peninggal meh ke malam tu. Okey, lalu pihak mereka Griffin Sanggau Ari kena peluang tau ku ya. Mari selamat dari kawai nuju semua raban bangsa Dayak ke ngintu hari kawai pihak Mekah dikena ya penatai ke pesan kawai nuju bala kaban ke udah ngau bekulai kawak jadi pengajar sekolah bahawa SK Sungai Paku Kapin, SK Batang Air Lubuk Hantu, ngau SK Basing Keliri ya, ngau pesan bersampi minta ke petara nyaka ngemata meri pengerai timanah belama kuya serta meri jerki betuah belimpah dengan pengawak ke digagak kita oha kayu guru gerai nyamai. Okeynya Arya Griffin Sanggau siko pengajar kita ya. Okey, lalu pihak Mega Nita Sapit Kandawari Seloi Sebuti minta tebah ke lagu kawai meh ko ya nuju pala jauh tau ke Semak. Okey, sila Juntan ke malam tau minta tebah ke lagu Ari Alex Boy ngau Jisila anda nganti lama ko ya lagu nuju bala kaban Facebook ke bala ibu ayah bala menyadi ko ya ngau sida serumah ba pelikung baru seratu. Selamat dari kawai kayu guru gerai nyamai lantang senang wan manual. Okey, Intan Bakit ke malam tu. Kak ninga lagu kawai ku ya, Ri Angela Lata Jua nerima kad kawai. Merindang dirimpu ke Empai Tinu ame ku ya. Lalu nuju sidak serumah ba Ulu Bayur debak rimbas. Nak tinggal ke muka tuan rumah Andrew kawan ngau sidak sebilik ba batang krian seratu. Ngau semua peninggal ke Bukai ya. Okey, lalu pihak Mega Indo ke Nawit ke malam tu. Ba awak pemerintah malam ko ya minta tebah ke lagu tua dara Jessica Timah ngau Gilbert Gawang nuju sida Ijau Lang Michael Dana pihak Mega Mary Ubon Martin, Lina Bukis, Emilia, Amy Richard, Serena, Senai Janang, Shasha Ambanda, Bibiana Rubina, Dublin K. Baja, Angau Mayu Hakim meh, kuya bala kaban ke nang suah di tuju pesan. Ya. Upah Cici ke malam tu, selamat malam. Keliang Tembawai, minta tebah ke sebarang lagu kawai meh kuya. Merindang bala peninggal. Ayu Bibi ke malam tu, Ari Selangau. Dan hingga lagu Sewilin Gau Acan, lagu Sakit Kawai. Okey, lalu pihak Mekak Rosaliau, Mekak ke malam tu, minta tebah ke lagu Sakit Kawai, Ari Acan Gau Sewilin. Merindang sida James Sanyau, pihak Muka Sujar Sumerino, Kina Landi, ngau pala kaban kabukai. Jim Visions ke malam tau, deka minta tebah ke lagu kawai dari Sauh Ben Sera Kawai. Okey, jadi tu lagu dari Sauh Ben Sera Kawai. Berdau kita berperindang lagu-lagu kabukai ke malam tau ya.

0: tongenang gawai kita kelia ngawai kelia tau nyata rek megan.
1: Ati mesti wen. Suah mak kulo tanya orang mesti tahu kena asmin nerang ke minta nerang ke. Jadi gawai asal kita kelia di itu kita lembong itu padi lembong kita udah nak tahu. Jadi ngabang kita dari rumah sebuah ngaji rumah sebuah rumah sebuah nak sama hari.
0: Kau.
1: Udahnya. Jadi dia tahu utai kena lainnya. Dekumai gawai daya. Nya bepun dari kumai Sarawak day kelihat Dayak day dulu agi hari hari tahu hari orang pun kal kawainya semua. Udahnya nyu degagak ke mana kita kujaku awak ke lepas kita datangnya berbuat ke nak anda masuk jam gagak siti hari indoor balai ban tadi sama belak tahu ngintu utai ke kumai gawai. Lalu tang gawai tu kumai gawai daya lalu ya nak sama ngau gawai batu gawai kelingkang kau ke gawai
0: buruang kita
1: tamak bulu katanya nak nak sama
0: kau
1: ya semina hari kena balai ban mengingat kederempu bisi adat bisi atur kena berkempuang ke penemu kena berkempuang ke ati kena ngampun pengendiri itu saya sudah sekelanjur dari kerja. Jadi nyak me tujuh orang ketua yang agak hari gawai dayak tau. Jadi nyak nyak lalu gawai dayak tau muka tau dintu yang nangira nuan makai pengharap lama tau ke nuan orang Kristian tau ke orang pengharap bukai.
0: Iya yeah.
1: Selagi ia ngumai dan puaraban bangsa daya jadi ia ngintu gawai daya ngocara ayam pun jadi selamat gawai daya muka ngagai bala kaban kedatang din sama-sama kita nyaga pengalikun diri sekumbang musim gawai itu.
0: Ya, terima kasih Pak Pengajar ini jimuan atawai beri selamat hari gawai daya ke tahun itu lalu sampai ke semua kita mujur dalam semua pengawal gayu guru gerai nyamai lantang senang muan menua

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru bar Retro 15 Dusun ke sekali tu Bendingan. Mulai dengan aku Ken Michael. Malam tu Bendingan lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 dengan 20 tahun dia ke udah lalu. Okey. Lagi tu ya ke Pian Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru. Mungkal dengan lagu Penghidup Bujang hari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu BC 14 Siti Dagi lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu, Urah Putih, lagu Mandarin pun bisik, lagu Cantonese pun bisik malam tu. Ana Irawan dan Tersati boleh dengan kami untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisik lagu Ari Juli Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas biar mungkin kita bisik lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebenarnya tu lagu Ari tahun 97 Suba Savage Garden To the Moon and Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah apa indah tak setuju baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pia megak hari era 70-an Zuba penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976 bisi klasik ni met lagu yang tadi hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi hari album Savage Garden pu. Baru empat itu aja lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey aku beri kita hint mimit lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak bisi utai ya ke nak manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wung Kakui Babadi bak penusah ia kenyadi lebuh mayanya suba. Tu lagu Ari Beyond Hoi Fat Tin Hong Ari album The Journey.

Piscinor Bucai, tentunya Bawa FM. Regulate.

The Day We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable, dengan Spike Dalborn. Lembuh mayanya subak. Ya kita bilang, lembuh mayanya subak. Lalu, The Day We Find Love tu Siti Ari. Lagu ke dipansut ke Sidaya. Bak tahun 97, lembuh mayanya. Lalu, PMG, lagu Rizwilin, Rahsia Tuanya tadi. Kena merindang kita malam tu, Bar Retro 15. Terima kasih kita ke baru mendiang ke kami, Bar Retro 15.

Lagu Ari Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Ngau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapa andang lala. Peter Ngau Sijah Pengerindu Dua Hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita dengan lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Ngah piang mega Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tang bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita tang sebenar kita meniang ke duitik lagunya tu lagu Ari Melissa Cinta Untuk Nabila bak Retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu tu asal ianya In Other Words. Dan lagu tu popular dibaik Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra tu ia diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu tu megak kebenarnya bisi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu tu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mi sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu ngau nya baga tinggal 2 IT dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana datai bab pengujung Retro 15. Dua itik lagu kepeduli kita, Ari Kopra Tasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, beri selamat malam guys semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: kita susah juga karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan budget 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22 buah. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

di aku Lina Anagiro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching begulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayu oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah bak laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama laban daftar dia.

0: Y Arena. Y Arena. Nintin hari Sabtu pukul 7.45 lemai. Y FM 24 jam sari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu piamaga berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: sikap sikuk-sikuk orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita. Runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, bak aku penemu aku tai tu aman. Tu nu datai ngagai runian ku gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya, lebuh ya de pedak kita itu mana tang lebuh yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuh api nya meluap nya ti ngerusak ke nama-nama tinglingi nya. Ya, so pengeringat ti bakal tu cukup balat bahaya. Laban lebuh pengeringat nak dipansun. Nak diluah ke. Lebuh ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan ia meletup, 100% ia meletup. Lebuh yang meletup nyak ti ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang ti ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat, baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita, belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali mendam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan. Beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut, beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidak nyak tadi. Ya, ngemedias kati sidak nyak tadi. Anang sekali-kali nyimpan ya kediri. Terbuka. Ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua yagi ti ulih merik penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan ulih dirusak ketegal pengeringatnya pansuat darinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar berandau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak berandau ngorang ti nak tau dikarap. Legi ya ti sebebu ke pengawak pengelemik nuannya anang. Tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngagai orang bukai.
2: Sajurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tentu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kango ke lumur 999. Reta tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, begulai ngau YFM, nyeliah managi hari kengerara.

kitai ngaga penglikon jalai mah. Di lebuh kitai nya riba mengasai dirinya lelak, tau ke ngasai diri MC sebesar sebening. Ke bisi udah ngelaban aib beram, anang riba dulu nganti dirinya nyonya mai. Bapalak nyonya mai nya baru tau riba ngabe ke penglikon jalai lalu untuk dijaga kitai. Lalu pihak enggak kapan belayan kitai ke nganti kitai bini anak, laki anak kitai kenggau kitai nya pun selamat. Kedua ya, kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan. Maksud aku ekonomi UKS minat kita ada Malaysia, UKS minat kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan. Yang di lebuh kita yang berbelanja maya rigawai tu berjimat lah. Awak anang kelalu buar, anang beli utai ke ni kekak tu ya lu beli. Anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita aja. Oh, nyadi sitik dak utai kat sebut ya ku itu ianya. Ini aku ngai nak gerah kita

0: padam ke laban mutai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita ngus tau ngasuh rumah kita ngus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun tinggang penusah. Jadi ngucakutnya sekali lagi kumeri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026.
1: Yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie, Kaban Parlimen P202 Sri Aman.

Lintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Perambu mana pejalan kita? Pilih tau ke mupa bajam ke patut. Seliah ke ari deriba lebuh lelak. Ngantuk tau ke maya udah bising hirup aib bisa. Anang nampun kereta bukai kelalu semak. Titih ke semua atur jalan alun. Anang kelalu laju bak genturung rumah orang tau ke jalan timin. Hai, aku Henah Grinat. Mari selamat hari gawat. Menuju semua bala kita Dayak di serata Sarawak. Bersampi ke semua kita gayu guru gerai ngamai. Lantang senang muan menua. Tubuh kita bersemukuh bertambah mayuah. Bertucung baka bukit nungkat neraja. Berkebung baka langit. Terang baka pandang bulan purnama. Selamat.

0: klub aku, klub ngepan Suriaman. Nda ditinggal kemegah kegaya bala kami sebilia, bayinai aku, bala tua, ngobala kaban belayan aku bak menua Suriaman. Selamat hari gawai, gayu guru gerainya mai, lantas senang wan menua. Wow!
1: Selamat hari gawai, aku mewakili klub ngepan Suriaman.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Pagi Rewind. Aku kalah betalat dengan ibu sobat eh. Nama aku lelaki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin lelaki orang putih ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ya. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cak. Ya kemudian masalah ya kita menua tu. Nada kedai jual mesin berbasuh cepat. Ujim dah orang putih cak. Nada lakinya berbasuh apa nak?
1: Ya aku benda selalu dishwasher.
0: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dah basuh cepat cepat lu tengkah dia pusuan aja. Ya lu ten masuk ya.
1: Nah aku nanya sudah deh kalau ada itu pernah ke dishwasher.
0: Umur aku hidup aku sekali aja boleh pernah ke utai di kumai jelu dishwasher tu. Nyapan maya aku sesat ngiga jaman maya dinner hotel. Tiba dah ke onya utai ke jelu dishwasher aku.
2: Nanti pihak datun aku punya kenalan nyebut tadi dishwasher tadi nak laki rebut ya tadi nulung bini sedaya masih pinggai nak ngena dishwasher ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu amali dishwasher kena ngelempuang ke walau rinut tadi
0: pernah dicat ya dah mantai ketuangai tipikal hidup kita nyebut alu ngasuh meli terus
2: nak kena ngelempuang mimit mai pengawak tu tadi nak ya
0: aku selalu ni kajak tu semua.
2: Nah, lapan no ada nyebut tadi deh. Anda salah gak beli kenyang kenang lempuang ke pengawal kita berdapur. Nak gak ngasuh.

0: tahu tu tadinya petalatnya belayak dulu ke basuk pinggai tu tadi deh.
1: Apa sama lelah? Betul. Okay, bukan kerja apa gitu. Di sini dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
2: Jadi, mau deh apa bunga deh tahu. Pernah mereka telok di kalau si joran murah deh tahu. Orang itu habis macam tahu kerja kursi bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Ya, sama pagi ngai bala kita ya ke Benung Brisbane, jaku ya ke dia tahu. Macam jaku nanti kelihatan adanya berdarat ku yang ngau.
2: Au sekian mana tuan tahu nya dia tunyu mayu macam gelar ya ne. Kira ke kena merangsang kita ge mate sebut kita ke berdaratnya. Lemau mai ke kita ke nurun na tuan.
1: Au lebana munyi ke canggih modern lagi nya ke kena mansa belah dai bo. Kini di bo naik Brisbane ke kebun ku.
2: Utai yang sama ke nya na tuan.
1: Ya sama mun berdarat ke kebun.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Statistik bandang kepenusah bebadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Duk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyadi arulah diderba tina nitih ke atur Jalalun. Ngena telipun lebuh deriba boleh ngelimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh ngelimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek, ngau lampu, sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak dipekuasa, dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM. Mata ngai tindu, macam-macam lagu.

0: ikut lagunya, isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia aja.
0: Tidak cukup rancak, haram dengar lagu dangdut.

Za nyeng kaum tabin, rengok, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuk jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majabalan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu. Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

0: Jadi pastor, ha lebu tu atuk bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke jakuk ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka jakuk tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tok ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakuk ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka jakuk siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita jakuk ngau pengasih ya, dia utai kemana datai, jakuk kemana oleh pansut dari mulut kita, pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita, ya nama arti wisdom tu artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tok ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nembiak Tuhan tu ti ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang, bakal kena sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan, laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat di bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi, udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah, ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi, ia ngasuh aku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal, Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut minsya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan, lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengeri awak kianya diberkat ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 635 Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: orang ke ngelingik kita mayuh merek influence ko kita deh yang akan penghidup nuan ngau aku. Jadi tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Anyak kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu di pasar. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
1: Betul.
0: Ya, so nanti bakato, bakan ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakato nyadi pasar.
1: Aman. Aku nyau nyemeta aku bau utai taban satu na ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakut lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
0: Yeah.
1: Entik kaban nuannya mana? Mana mabuah ya? Tantik kaban nuannya jahit runding, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakut. Jahit mabuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau berbakih ngorang nyian. Lalu siwam mutai nyian belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyian. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kuya madan. Lalu nama penyadi, penyadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan merik aku peluang ti kedua. Tuhan merik berbakih. Ti manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah ti ngelala Tuhan tu ti minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah ti

0: kawan, pengidup ti diubah nitiah ke penyai orang, tau ke pengidup ti diubah nitiah ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitiah ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisa lekajaku ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ianya manyi. Tenama tika nutu sampah, ianya langau. Manyi merik madu, madu merik pengidup. Sampah merik penyakit, penyakit ngerusak ke pengidup. Erti jaku aku ditu, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesema aku bakal manyi lebuah kita nutu madunya bisik pengidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi, nuan ditinggang oleh penyakit, nuan ditinggang oleh pemedias.
1: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut pengidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintian hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda yang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: ngagai kita ke ngemuan gari kelalu mayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai ti buguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemandang ngagai sidak ti kurang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Engai ke kita disebut orang meri bakas madinadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mai perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengiru ke diri ni. Yeah. Namai aku.
0: Tadi aku mai nonggai tu. Masuk aku di tu aja, nan.
1: Lawa mai di ke diri ni. Spon sih.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nandainya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia kah?
0: Kediri, nak patut nak mesin dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam. Ada yang tu nak lama perutu lapar.
1: Oh, pihak ni. Okay, nama tu kempak aku tu ni. Nama tu kebisi di tu si. Selalu ngerok di tu dia pihak.
0: Kempak.
1: Kempak di tu. Nyamai kempak di tu si.
0: Nyamai. Kempak di tu nyamai.
1: Kamu uji ke? Kamu uji kempak merah. Daging.
0: Eh, Sam. Nama nak tu nginsap itu, Sam?
1: Eh, nak ada. Nak ngawak. Nak ada orang mendak deh.
0: Nyin mayu orang muda tu. Nuan nemu ndak. Salah nak nginsap buat kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang si. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara si.
0: Nyak mayu lah. Orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semija tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan. 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Mesek ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntung makai. Gaya nuan sponsor ku. 300 mesek ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini tu je lah duduk di tu jangan nginsap.
0: Paduk nak nginsap. Nyin. Nyin nama nyin bisi hari upis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyinnya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya, nya.
1: Eh.
0: Anak ngisap lah.
1: Kalau kamu hello sih, kamu paluang betul lho.
0: Nih, kamu penuh takut. Namun nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke ngisap, kelimpah hari, kedai makai, upis-upis perintah, sekolah, spital, ngau kanan dur kebukai.
2: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Nyema kita udah badu makai bak no palan pemakai di luar. Enti boleh ya. Tusu mah pinggai, gelas tau ke sudu ke udah dikena kita bak sigin dua. Ngambil, ngemudah ke cara orang kegawak dia. Nanti salah, anti kita ngemudah ke cara orang gawak, laban dudia rila, Tuhan dekat malas serta ngemudah ke cara kita. Pesan tu, hari aku, Edmai Duat, Ngau YFM.

0: kamu jap.
1: Jap, jap, kini kena ya.
2: Wih.
1: Kan pamari gang, nama tu binci yang papa setia sama yohnya.
2: Nah, deh piabu nyau, nyau ndang lalaku sekumpang di dah butuh yang seperi yang to. Nyau bisa kurang mimit inci, nyau pandai lagi gemal di pedaku.
1: Eh, nama tu baik dia, nyau penuh tunjuk 10 jari dekat setia magang.
2: Apa?
1: Mak ayah dia kia.
2: Eh, babali ke perengkau mimit menya, kena kita gawai lah. Kita nyau kan gawai dah atau bunyau?
1: Apa? Jap. Mimit tuh deh, nyau singit tuh buah tati yang pasti yang mayuhnya pada kemimit.
2: Oke nama tuh bunyau. Kedua ke kita dekat begitu gawai. Nyak ngembali perengkang yang mayuh tuh. Awak kebala tidak tahu ngusung aku lah. Pecah perut maga yang makai dah lah ditupik aku. Nah siapa boleh nama? Nak dek maga kaban aku bunyau. Lagi siapa kurang dini kita makan kenapa ini? Dian baru mah kaban bunyau kurang nih. Nah dek garampir aku bernama. Oke aku siku jambu nama ngga dede ilah.
1: Pedak di perut dinya. Nyau bajak besai-sebesai. Ayah. Ya, mayuahnya air beli. Siapa tersangkuang mayuah tu?
2: Nah, nyangkuang balak kaban kita hilap. Nah, ya katirin apa tuan nyangkuang balak kerak.
1: Tusah, tusah baik dia tu jam.
2: Nah, lapa tau tusah dia bunyau?
1: Katina tusah. Nanti dah habis bergawai. Aku bunyau putus seperti yang tu. Gandor di sebanai lah. Duit aku gada pinjau dia lah. Pulai ke aku gada pinjau dia lah. Ujap, ujap.
3: Berbelanja meh nitih ke pemisi diri. Pesan tu, Ari YFM.
2: Nyaw, bisa 10 ringgit nyaw. Kena tambah yang kupulai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silik dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

Pengerap pagi, pukul 6.

0: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, boleh sejalan baru kita eba awak penggerak pagi YFM. Pagi tu ba pagi area ke 26 kita dalam bulan 5 2026 lalu pihak megah kira 5 hari lagi sebelum kita ngintu malam 31 hari ke cukup saya dalam bangsa kita daya. Inya pengrami gawe saya ungkap ya ke tahun tu. Okey, terima kasih ya laban tumu pagi udah mulas ke Tuil Radio kita gagai frekuensi YFM ya ke semak bandur kita diau ke pagi tu. Lalu apa yang terima kasih ke kita ia kendak ngetua 24 jam mendiang ke kami babagi ban YFM itu hari tengah malam tadi lebih lagi ba awak timang kerbak tawas nur kami tu tadi ya melandai kita ngol seleksi lagu-lagu ti ngasuh mata kita bertambah lelanu agi tau ke ngasuh kita tinduk jenak agi malam tu. Lalu lari ngasuh kita tinduk jenak dia tu terlebih lagi hari pukul 6 dia agreement kita udah berbalik wai ya dia tu kita dekat ngergas ke mata bawa penggerak pagi bakal selama mega sebedawah manu angkukuak dia kami dibagiban YFM terus merindang kita ngergas ke mata bak pagi hari awak penggerak pagi. Okey, jadi sebelum kita ya nyingkang ke mua agi pagi tu mana kita itu tadi Amri terima kasih ya ngagai apa cara laban udah nampuang seput kita bak dunia injau tu lalu ke apa gitu haram kita ya sama dia jenuh dalam belak sampai dalam hati diri lalu piam gak minta berkat bak petara kelebih lagi bak pengawakan kak di kerja kita sepemanjai hari tu lagi. Jadi sampai pagi hari bagi ban YFM pagi tu kita dekat bersampi ngau araban Kristian hari gereja Methodist bak sampai pagi YFM.
1: Shalom, selamat pagi bala peningah. Aku Padre Kristina Inku dari gereja Methodist ngulu ke kita bak sampai pagi bakal ke pagi tu. Sampai kita Allah Ta'ala di pemadu berkuasa kepun penghidup kami sampai mensia di dunia. Terima kasih abang hari kebaru kedai berinuan Tuhan. Nyalai bakal ke pagi tu kami nyerah ke pengawak kami, penghidup kami, ngah penyalai kami, ngah genuan. Beri ke kami tubuh kegerai, tubuh kekering serta semangat kekering. Hati keransiang awak kemeruah lantang serta rindu ngerja ke semua pengawak kami tiap hari. Awak ke kami merualikun dalam iring ibun serta jaganuan berhari Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami bersampai. Amin. Baca buku kudus kita ke pagi tu yang nyabat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Sungai air ti hidup. Ba ari ti penudi. Wainya, ianya ari ti pemadu besai. Jesus berdiri. Lalu berjaku ngonyawa ti inggal. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Lalu awak ke orang ke Arab ke aku ngiru. Munyi ti disebut buk kudus. Ari ati orang ke Arab. Teka pansut air ti merik penghidup. Jesus berjaku. Ngenang ke pasar roh kudus tidak diterima orang ke Arab ke ya. Laban lebu mayanya roh kudus apin diberi. Laban Jesus apin dimulia ke. Kepagi tau balam peninggal. Tema teka hari baca berkudus tau. Enya pasal air timrik penghidup. Bat John bagi 7 ayat 37 datai ke 39. Kita medak sitik seruan keingau hari Jesus. Bak hari kepenudi dalam pengerami tak kegawainya. Yesus berdiri ngonyawa ingau. Awak ke semua orang ke awus datai ngaga aku lalu ngiru. Tu kai sekadau ajakkan biasa. Nyadi tu unangan ngagai penghidup kemeruan. Kesatu. Semua orang kala awus ayat 37. Ku Yesus. Awak ke semua orang ke awus. Awas ditau ukai semina awas fizika dan awas rohani. Ati kepuang, semangat kelelak, lalu penghidup kena nemu puas. Mayu orang uji ngemuas ke awas tok ngau, duit, kawa, pemuju, pemerinang, tak kehiburan. Tang semuanya nak kalah cukup. seminat Jesus ke datai ke berjakuk ngagi kita. Datai ngagi aku, lalu ngiru. Tuk berarti kita berguna datai ngagi ya secara pribadi. Ngau pengharap serta ngau hati kebarua. Kedua, Arab ngagi Jesus ngamai penghidup. Enyam ayat 38. Ku Jesus, ari hati orang ke Arab dekat pansut air timerik penghidup. Tuk luar biasa. Ukai seminak kita dipuas ke? Tang kita jadi semua berkat ngagi orang bukai. Maya kita Arab ke Tuhan Jesus. Penghidup kita berubah. Hati kita dipenuh ke ngau pemaya. Kita jadi saluran pengerino serta berkat Tuhan. Pengharap ukai seminar untuk kitempu dan berguna dikongsi ngagi orang bukai. Tiga, Roh Kudusnya sumber tau ke air penghidup. Ayat 39. Jaku Tuhan tu nerang ke kita inya reti tak ke maksud Jesusnya pasal Roh Kudus. Roh Kudus tu ngeriang ke kita, merindang ngelantang ke kita, ngiring kita ngagai pemenal nadai Roh Kudus. Penghidup kita lemik, lalu piang agak bisik Roh Kudus. Penghidup kita dikeriang, dipenuh ke ngau buah Roh. Nyalai sarito Jesus agi ngangau ke kita. Awak ke semua orang ke awus datai ngagi aku. Nyalai tanya ngagi tiap iku kita pagi tu. Kati ke kita dekat datai ngagi Tuhan. Kati ke kita dekat ngirup air ke datai hari Tuhan. Kati ke kita dekat Arab sepenuhnya ke Tuhan bapa hidup kita. Tu ke seminak dekat nyegal ke penghidup kita. Ia dekat nyadi ke penghidup kita itu. Nyadi saluran berkat ngagi orang bukai. Sampai kita awak ke pengelantang latala ke ngelui penemu Mesia. Ngintu hati, ngintu semangat kita. Lalu ngasu kita, lalu nemu, lalu rindu ke latala. Nguanak ya Jesus Kristus, Tuhan kita. Awak ke berkat latala ke apai kanak ke Roh Kudus. Dan dia segulai ngok kita. Lalu meruang berdawak kita datai ke belama lamaya. Amin.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

0: Bulan Mei Orang Putih, nyak bulan 12 kita Dayak, lalu bulan tu megak dikumai kita bulan kelelang.
1: Jadi pantun ke disebut kita berserimbai dengan bulan kelelang tu, ianya munyi tu.
2: Ku dekat belagu, hingga semua orang galumuk gesida induk. Sama ngau bujang, nampung singalang burung. Tuntung menawalang bulan 12. Dama bulan lang tau ga udah badu hati kita lentang kita ga arir sai nunda bansa orang belum mak main belanda uji ka tulang siapa kita keriang nyak ga menang ngintai adat gawai kita ngami orang gerah gak bilang rumah kita sama ngadang kita hari besai dama bulan lelang tiap gak udah genap nadai bisi kurang dia gak kita mitiang runiang sama serang ngadu ke adat baru nunda bansa orang nyimpan ke dama bulan nadai tahu hilang nyarok dama pangawa nadai tahu kurang nyap ke dama surat samua nemu magang kula ngaga engka darah ngau bujang susah baka keudah alah laban nurang duit ke kita mimit ni tahu menang nyau kalalu nyampau susah maya hutang.
3: Angkai batuk baru ga?
4: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
3: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
4: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
6: Jaku peransang kesar itu. Semua kita bergaul bermata Tuhan. Lalu lebuh kita dani tiap pagi. Berterima kasih meh ke penghidup kita. Anang semapai nesal kutai tiudah nyadi. Nesal dudi sigi nadai reti. Tumpu kemerun diang kitai butai ti ulih di kerja kitai kesar itu. Anang semampai ngira pengurang kitai. Bayar kari segi pengelan dia. Pemandai tau kari paras rupa. Ingat, tiabiku kitai enang ditempa digagak ngau cukup sempurna oleh Allah Ta'ala. Anang selalu banding ke pengelan dia tau penau kitai ngau rambukai. Suah kitai berundiang menyitu. Aku ndak landiak baka sanuk-sanuk tu. Aku ndak pandai baka menyadi aku tibukai. Tang menyadi, tiap ikut kitai bisi pelandiak ngap nau ke dirimpu. Tiap ikut kitai ndang bergaul bermata Tuhan. Baka ni gaya nuan dekat ngerunyok sekeping duit RM100. Regaya tetap RM100. Regaya nadai berubah. Baka nyam ga tiap ikut kitai bermata Tuhan. Ana ingat kutai ti udah. Terus ke hidup kita ini jutai ti lebih mana lagi. Utai ti dekat mai penguntung agak kita. Nanti sebab nuan ngasai ke hidup nuan yang nadai bisi tuju tau kerti. Nadai uli lagi mansang, nadai gi uli nyingkang kemua. Ngetu dulu. Paliak meh ke belakang dulu. Lu pedak penyawah pejalai nuan udah. Anang surut pajak ke pejalai nuan. Jam nang dak nganti kita. Anang ngasuh jam kita terbasau ngapa. Penghidup kita mesia sigi nadai uliah diulang kedua kali. Pejalai penghidup kita siku-siku nang dalam genggam jari kita empu. Kita uli ngemutus ke penemu tau kenetap kerundian kita nyuluk utai ti tinggi agi, utai ti mana agi. Anang masau peluang tidak tai berpenghidup kita. Kita nang berbeda unik dari segi rupa ngau penau. Nadai dua iku orang bisi sama rupa. Tiap iku orang nang bisi diagih ke penau siku-siku. Tiap iku kitai bisi pengelan dia. Ti udah diungkup ke Tuhan. Tiap iku kitai bisi pemberi siku-siku. Bisi landiak belagu, bisi landiak berjaku, bisi landiak butar ke pengawal. Terima kasih me nanti kita bisi nyulut lagi dari segi penau tau kemandai dari orang bukai. Bukai penyampau pemeri kita tau ke pemayuh pemisi di kembuan kita itu penting. Tang cara kita ngenak pemeri tau ke pemisi kita nya itu lebih penting lagi. Bakal tidak disebut bajak kura putih, not what you have, but what you do with it is what matters. Gitar tidak gantung pada dinding lalu tidak ditabuh nadai ke mic pemerindang bagi orang. Kunci tidak disimpan di laci nadai oleh muka peti. Leka benih tidak ditabur nadai ke meri asil. Minyak wangi tidak diunsut nadai dekat berbau rengut di siom orang. Bekenyak meh meri kita siku-siku. Tiap ikut kita bisa diberi Allah Ta'ala pemeri. Anang bedukut berkunci ke pemerinya engkau rabukai. Ia tidak akan merugi ke kita belum jadi. Tapak tis mampai digenggam bari-hari nadai oleh nerima pemeri tip baru. Pemanah ngau pementas kita berkebungai tidak tabur ke bawah sungai. Mayang air pasang ia rarat kulu. Tang mayang air surut ia tau rarat pulai ngai kita baru. Bisi mayang pemanah tidak ditabur ke kita nyak dekat rarat lalu pulai mansak kita baru. Benih tidak tabur dekat mai asil ngagai kita dudi hari elok. Tiap ikut kita bisi pemberi tidak berbeda dari pengandiri. Anak kita pemberi hari Allah Ta'ala. Anak nang pesaka tidak tairi Tuhan. Sirat nang berkat di bendar. Anak tidak kemesai ke ngau penyiru lalu ngemuan penangi ke Tuhan. Dekat ngiring sidaknya diorang kesiru ngau meruan dalam penghidup sidak. Ajar me sidak nangi ke Tuhan, mayagi mit, ludah sidak besai, sidak nak limpang, hari jalai tik lurus. Tuhan merkat ke kita semua.

0: Yo.
1: Pagi Rewind.
2: Hanya buat memakai arah tasik tuan-tuan. Hmm. Aku kalau namanya dia baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Mm-hmm. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Oh. Demu dia tiram je tuan. Kan dia tempat sedap mata. Oh, dia picit ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke nyau tamak kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia kau makai je tuan.
0: Aku dia nyebutnya tanya melati. Aku dah trauma makanya menguji ke makai tanya. Ya ke ama mata.

Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi YFM. Amanis. Angkayang. Harap kita terperindang. Anang stres-stres.

Bapadu Maya Gawai, Stilo Gawai Kribaya, Maxwell Franklin, saran bawa pengerap pagi YFM. Pagi tunggu juang ke 37 minit jam kita udah limpas hari pukul 6 pagi. Yang nyerubah perami gawai tunang mayuha. Kibak kanan kita bunyi tawaknya bertatul-tatul bak belah jalan alun dia nanda ke bisi penggerami melah pinang. Laban tu mitali Siti Ari Maya Nuar Urang Mili ya. Ngatu penggerami tang asaiku kebuah ya pihak laban Maya gawai me bala kaban belayan tu. Tadi mayuh pulai ke menua lalu nyamai lagi nur ngangau sidak ya sama gerami ari besai dalam penghidup utaya ke di intu ya sekali seumur hidup kita lalu ya kebidiannya bisa ikannya 2-3 kali ngintu pengalami melah pinanya bepanggai menasib kita manusia siku-siku baki hantang bunyi kaku tadi dalam 20 tahun subak masaku Siti Arif Perengkah pengangkut ya kecukup tu bilang nanda kurang ngambil induk tau kebisi pengerami belah pinangnya kita muda luri diingkah tambah dia belakangnya berdedak je mesia duduk belakang luri dia datai ngambil induk kujaku sekedak yang tadi entang udahnya ya bisa berbalik mimir nyob tukar ngambil bas dia tu pan jarang ke muda basnya dicatar bak pengerami belah pinang lapan kita itu nyau bisi perengkap pengangkut di rimpu deh jadi bertambah mayu hagi meh kereta ya ke berintai panjai wai ngulu pengerami belah pinang ke bak atur bas sitik-sitik menua kelebih lagi maya pengawak ngambil indo tu lalu sebut berkawal ngau jalai aluan tu aku mesti perhati ke berita ke dikeluar ke bak Facebook berita RTM Sarawak berkenang ke bak Anwar ulah kita kena tuka kiru hagi ba cara kita berbaik perengkap pengangkutnya Siti Ari kebuah lapa nusah bebadi bajalai aluan tu suah nyadi lalu penerang hari menteri pengangkut Sarawak Datuk Lee Kim Shin mada ke agi mayu bala orang ke tengah ke jalai aluan tu semerina nitiah lo bajalai alun lebuh maya sida ya meda raban orang ke bukasa buka polis tau ke JPJ enti nadai pendekak sida ya me bebaik pengangkut bajalai alun lalu tu tadi nanda ke kita tu tadi agi beda sedar berkawal ngau budaya atau safety kita bak jalan alun menang kita itu tarik bak ringkas ya ke agi baru hari baru ni kita pas tentang pengelikuan ke Dato Sri Lee Kim Shin menteri pengangkut menua Sarawak mada ke nyak kebuah yang mada cara atau budaya keselamatan tu nang ya cukup agi kurang lalu kita mesti mega kadang-kadang terpedak kebala orang kebaik ke perengkap pengangkut agi berpegai ke telefon bincang lebuh maya ke deriba lalu nak berkena ke belulang penglikuan lebuah madak polis atau ke JPJ nyak baru sila ya sesalat awak masang ke safety belt lalu nikau teleponnya tadi ke TC lalu lebuah keberanian bawa pengarang berita maya menjadi ke kempen penglikuan jalai alun nyerumbak pengalami hari gawai 2026 bak bagi miri bak Shell Permajaya kemari dia yang madak ke pemayuh perengkap pengangkut ke tahun tu kelebih lagi bak pengalami gawai ada yang ada fitting juga tahun baru Cina andang ya boleh nambah kagi risiko berbadi bak jalai alun entiknya mak orang ki berkena ke jalai alun tu tadi nada itu kiruh ke penglikuan diri jadi bak budaya kita ke menjaga penglikuan lebih banyak berbaik ke peringkat pengangkut tu tu meh utaya ke diguna andang laban cek ke statistik semenjak bulan 1 nyetok ke bulan 4 tahun tu 1165 kes berbadi jalai alun bisi direkod ke bak bagi menua miri nanti dibanding dengan 1120 bak awak ya kesepakat tahun yang kemarin lalu tu nanda ke bisik Niki hari 14 itu agai 19 itik kes lalu kes pribadi yang lalu nanti naban ke nyawa bisik mereka nambah hari 15 nyentuk dengan 20 ikut lalu 5 itik lokasi bak bagi pilihan menua miri udah ditemunya di luar yaitu hangat tahun tadi hotspot kalau bagi buat jalan miri bypass jalan kolaboran bypass ngepem gak jalan pesisir pantai jalan penbonio ngau jalan miri airport luar kesuah lagi
nyadia penusah bebadi bak jalai alun tu. Datu Sili ngarap ke bala pengguna jalai alun udah tu nang ya lebih lagi ngemerat ke penglikun lalu nitih ke cara dribah ya ke nyaga safety diri ngau urang bukai maya musim pengrami gawai daya ke tahun tu. Okey lalu abah kempen tadi dia UPS menteri udah ngagiah ke perengkap penglikuan baka tupi kelida vest reflektif ngopi ya megak ya triangle penglikuan star buku not disempulang ke ngau stiker kena ngingat ke orang ketik berbaik ke perengkap pengangkut ngambil kesamanya ke penglikuan hadiri. Okey jadi hanya tadi berita yang kongsi daripada aku bahawa Facebook berita RTM Sarawak bersama udah tu lagi kami dekat meletai ke pesan berat tim saya dikirim peninggal semua bahawa pengarap pagi buat FM ungkap kita buat pagi hari 2 ke sehari tu bahawa email kami ngapain juga nombor WhatsApp Kunti Tang sebelumnya lagi merendah kita ngelola lagu gawai ke pagi tu yang Jeffrey Nyaloi terima kasih aduang gawai.

0: BCSP Global dalam telepon ni, Mac.
1: Hati tu dah dah, Mac. Dia tu udah boleh ngena duit now QR. Muntang lagi kau berbayar. Buka aja app SP Global udahnya, tekan scan and pay.
0: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
1: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bambu luar. Nyamai dikena lebih merah pun.
0: Apuah. Nyamai yang main mentepi ya.
1: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mac.
0: SP Global, do it now QR, anytime, anyway.
1: Dah top up Sarawak Pay ni, Mac.
2: Angkai batuk baru ga?
3: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
2: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
3: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
4: Wah, tu barunya, Mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
5: Isi, oh isi.
6: Nama indi?
5: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu, ne?
6: Pesan namanya?
5: Pesan pemati. Kak suah ku baca ber radio.
6: Oh, nemu ku. Laban ku sebenarnya bising nganjung.
5: Bang, madah kaku, meh.
6: Au, beketuk. Pesan nanya, patut disipadah kemaya orang mati, ngetas ulit, ndur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Nemu nan?
5: Oh, bekenya. Bang, bekeni ku kan nganjung ni udah nyok dah. Lagi ngenak fake lah, kah?
6: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
7: Jadi datai bawa dur mengetahui ke tukang baca pesan ti di kirum peninggal kita pesan berat pagi tu ke terubah tu pesan pemati ke di kirum capu anak kasih tau kapai ambek. Tau kenya tadi datari aku pun lama untuk ini ambil pesan tu. Nuju kabar belayan ke sama semakai Maya Rabat. Bakal kabar belayan. Ya ke dia basmanjai batang kemana. Bawa nulu, bawa nili. Atuna sekarang ngepeng ke kabar belayan ke dia berpulgau. Tatau sungai Pawa Serikai. Ngau bala dipakan. Lalu pemegang nuju bala kenalah. Di rintai ke nama Dito. Ti ngelala Caroline anak dapat tau ke ambil jadi pesan tu tadi madah ke Caroline anak Japua. Caroline anak Japua tau ke ambil udah nadai kemari 25 area bulan 6 lalu niang Caroline anak Japua. Niang Caroline anak Japua tau ke 26 ambil tau deka di Senggai malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 berumah das sungai kemana Selangau sebedau ke di Anjuang Pegila ini tadi pagi hari 3 27 hari bulan 5 dan baru isi pesan pemati ke datai hari Japua anak kasih. Ngau kupa anda leman tau ke apa yang ini ambil yang dipesan mudahkan nak seduaya ianya Caroline anak Japua. Caroline anak Japua tau ke dobelik nama ambil udah nadai kemari hari Minggu 25 hari bulan 5 laluan yang Caroline anak Japua. Yang Caroline anak Japua tau ke ambil tau deka dia Senggai balam mayu malam tu lagi malam hari 26 hari bulan 5 baru madas sungai kemena Selangau sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 3/27 hari bulan 5 kapal belayan ia ke ngelala niang dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatu. Lalu kita berarti ke pesan yati kedua inya steam ga pesan pemati ke datai ari anulah linang lo nyari pesan tu nuju balau ya ke dia sungai biro sebungkui unduap yang garandau ke redau unduap balau ke dia sebuju paku menalang 4 buah rumah sekayu batu lintang bala kedia bapakit jumbiat engkau ya kenalah dia rintai kedito ting lala lo singka tau ke dobelin nama singka pesan madah ke lo singka tau ke dobelin nama tadi singka udah nadai kemari hari 1/25 hari bulan 5 bas pistol besaya kucing lalu niang lo singkau niang lo singkau tau ke dobel nama singkau atau deka dia senggai balam mayuah malam tau lagi malam hari 26 hari 25 ba kenyungan undup batu lincang seman sebedau ke di anjuang pagi pagi hari 3 27 hari bulan 5. Okey, nando baru isi pesan mati ke dikirim anualinan lo ke pagi tu pesan madah kapai ya. Ianya lo singkau. Lo singkau tau ke dua balik nama tadi singkau. Udah nadai kemari hari 1 25 hari bulan 5 lalu niang lo singkau. Niang lo singkau tau ke dua balik nama singkau tu. Deka dia senggai beberapa mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 lalu kabar pelayan ke di pesan tok ngelola niang tu tim data tai ngesah penusara batu ngegai kenyungan undup batu lincang. Okey, jadi niang tu dekat dianju ngapagi lah pagi hari 3 27 hari bulan 5 nguyang ke pesan ya kenangkan ketau nya pesan pemati ke dikirim garai anak mual tau ke apai imas lalu pesan tu tadi nuju kabang belayan ya ke diau lebih lagi muna tau ke nebibi bananga arau ulu mukah bala ke diau ba lima buah rumah panjai jalaya ulu minus rumah enteni rumah man rumah duris simpan koko bayong sikai bala ba rumah keli rumah garai rumah unggua rumah Kristina minus Srikai ngepem gak bala ke dia rumah Cali rumah Helen gak pak kawan Srikai lalu nuju kabelayan ke dia pak semanja jalai sari ibe di Maduwar gak pia mega mau ngokeran ke dia di Skrang kabelayan ke dia pak sungai kerua depak kena uyan gak uya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala reni anak John tau ke Indai Mas jadi si pesan madah ke reni anak John Rony anak John tau ke Indai Imas udah nadai kena 24 hari bulan 5 hari Minggu tu tadi lalu niang Rony anak John niang Rony anak John tau ke Indai Imas tu deka dia senggai malam ayu berumah John merutun serikai malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 6 kabar belayan engkau nyaka nemu sili lagi bekawal ngawa penusah rapatu tau abe tanya ngagai numbur kusung 18393793932. Okey, nanda baru isi pesan ya ke datai hari garai anak embul tau ke apa imas ke pagi tau nyari pesan madah ke bini yo yanya tadi Rony anak John Rony anak John tau ke Indai Imas dan ada kena hari yang Minggu tu tadi 24 hari bulan 5 lalu niang Rony anak John niang Rony anak John tau ke Indai Imas tu deka dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam hari 2 26 hari bulan 5 ba rumah John mertuan Serikai sebedau ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 27 hari bulan 5 kabar belayan ia ke dipesan dipinta sampalah data yang ngesah penusah rabatau lalu tanya mau kita akan mengusili lagi tahu bertanya ngagai anak ni yang tumpuinya ngagai imas ba nombor 0183 9 3 7 9 3 2. Nangkan kenya tahu setiap gak pesan pemati ke dikirim Corina Ana Nini ya jadi pesan tu nuju balaya ke dia ba siokan dia Sungai Tapang berdanggayam pemegang kebelayan ke dia ba melaban Sungai Batu Sungai Laru Semawang Sebayur Suah Mangkok pemegang balak ke dia ba segintian lalu nuju balaisan ke dia ba rumah Lidung kudu atas seratu engau ia kena Allah dia rintai ke itu ti ngelalan sang anak Dawi. Jadi sepesan madah ke sang anak Dawi, sang anak Dawi. Udah nadai kemari ada 1.25 hari bulan 5 lalu niang sang anak Dawi, niang sang anak Dawi itu. Deka dintu bala mayuh kena malam mah pegila malam bertiga 27 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pagi hari 4 tu ila 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan. Jadi ni yang tahu deka di Senggai Balamayuah ba Pelai Kota Semarahan. Cakap belayan ke pesan datang sah Nusara Batu. Lalu silik lagi kita uliah bertanya ngagai bini ni yang tahu inya tadi Corina bernombor kusuang 19486081 tahu ke ngagai anak niang dari Evander bernombor kusuang 17808423. Nada baru pesan pemati ke datai ari Corina anak nini ke pagi tahu jadi pesan madah ke lakia ianya tadi sang anak dawi udah nadai lemai kemari 25 hari bulan 5 lalu niang sang anak dawi tahu deka dintau balamayu kena lemai pergila lemai hari 3 27 hari bulan 5 sedau ke di anjung pagi hari 4 tula 28 hari bulan 5 ke pendam SIB Siburan kapal belayan ia ke ngelala dipinta sampalah datai ngesah penusah rabat tu ngagai play Kota Semarahan lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu oleh terus bertanya ngagai bini ni yang tumpu yang tadi Corina bernombor 019-486-0841 tahu ke ngagai Evander bernombor 017-808-4203. Lalu ke situ natai ke pesan pemati ke dikirum giang anak berawah lalu pesan tu nuju rumah ya ke Samos Makai Merabat bakabala barumah bebuli yang atas bebuli yang barwah bebuli tapang Luban Ulu Surudit A Surudit B Pelawa Putus Terusan Jerai ngopi mengapala ke dia ba pasak atas ngau kebelayan ya ke dia ba isu banget awar banget maja tanau rian batang gen surai skatap sungai pelandua bala ke dia ba dabu sungai berangan seratu maluang dua berumah ngau piamga bala ke dia ba rumah tisa ilai merejai serikai ngau piamga bala di rumah dunga di sos seratu ngau kenalah dia rintai ke itu tinggalah James Maliang anak berawah pesan madah ke James Maliang anak berawah James Maliang anak berawah udah nadai ya kena 24 hari bulan 5 nya hari Minggu tu tadi lalu niang James Maliang anak berawah niang James Maliang anak berawah tau deka din tau balamayu malam pergilo malam hari 3 27 hari bulan 5 baru mak anyai Luban Ili sepawah paku betuang sebelah kedian juang pagi hari 4 tula ianya 28 hari bulan 5 ke pendam Bukit Terentang ke okay, di kebelayan ke dipesan kita datai ngesah penusah Rabatu Nando baru isi pesan pemati ke dikirum girang anak berawah ke pagi tau pesan madah ke menjadi ya ianya James Maliang anak berawah James Maliang anak berawah udah nadai ya kena hari Minggu tu tadi 24 hari ya bulan 5 lalu niang James Maliang anak berawah niang James Maliang anak berawah tu deka din tau balamayu kena malam pergila malam bertiga 27 hari bulan 5 ba rumah anyai Luban Ili paku sepawah betuang sebelah ke di anjung kena 28 hari bulan 5 tu ila kabar belayan ke di pesan diminta sampalah datang ngesah penusah Rabatu. Pesan kita ia ke enam yang latai ke pesan mati ke dikirum Irin tau ke Inaya Fifi lalu pesan tu nuju bala ke dia ba ibau kapit rumah setiam skim bi serikai ngopi amaga rumah panjai lima buah ba jalai ulu minus rumah entenia rumah manu maduria simpang koko bayong serikai nuju bala ke dia ba rumah keli rumah rumah garai, rumah unggu, rumah kesina minua serikai. Ngau ya kenalah. Dia rintai ke ditau. Ti ngelala Lucius anak jalian tau ke dua beli nama galang tau ke apa ya Vivi. Nyari pesan tadi. Madah ke Lucius anak jalian. Lusius Ana Jalin tau ke double nama Galang tau ke apa Vivi udah nadai kemari 1.25 hari ya bulan 5 lalu niang Lusius Ana Jalin niang Lusius Ana Jalin double nama Galang tau ke apa ya Vivi ya tau deka dia senggai bala mayuah baru majon murtun serikai malam tu lagi malam hari 2.26 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pegila pagi hari 3.27 hari bulan 5 kabar belayan ke dipesan kita sampal datai ngesah penuh sahara batu lalu sili lagi tau bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 nombor baru pesan apa mati ke datai hari irin tau ke nevivi ke pagi tau nyari pesan mudah ke laki ya yang Lucius anak Jalin Lucius anak Jalin dua beli nama Galang tau ke apa Vivi udah nadai kena 25 hari bulan 5 tu tadi laluan yang Lucius anak Jalin yang Lucius anak Jalin dua beli nama Galang tu dekat dia senggai balamayu baru majon murtun serikai malam tu lagi malam hari 2.26 hari bulan 5 sebedau ke di anjung pergila pagi hari 3 27 hari bulan 5 bala kiri pesan kita sampai ngesah musara batu ngagai rumah John Murutun Serikai lalu sili lagi uliah bertanya ngagai nombor kusung 13-2824-152 lalu pesan ya ke tujuh hanya pesan pemati kenuju kabar bayan ke dia bak pakut seperti dua berumah pemga bala ke dia bak bakas empat berumah Kelitang dua berumah bala ke dia Basmanjai Batang Krian, Batang Kabau, Batang Awi Batang Sebelah ngopi mega empayang dua berumah lalu nuju ke Baloyan ke dia di Kucing Sibu Bintulu Miri ngawi kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ngadan anak unya atau ke laki Rebeka atau ke menjadi jampuang unya okey dia pesan tadi madah ke ngadan anak unya ngadan anaunya tau ke laki Rebeka tau ke menjadi jampuang unya udah nadai kemari hari 1.25 hari bulan 5 lalu niang ngadan anaunya niang ngadan anaunya unya tau ke laki Rebeka tau ke nya tadi menjadi jampuang unya udah nadai kena 25 hari bulan 5 inya kemari lalu niang tau deka dia senggai balamayuah malam tu lagi malam hari 2.26 hari bulan 5 balorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di Anjung Pegila pagi hari 3.27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu sila lagi kawal ngawal penusara batu kita tahu terus bertanya ngagai Florita bernombor kusung 148839 2525 tau ke ngagai Vanessa bernombor kusung 14689549 dan baru isi pesan pemati ke datai tau dikira ma peninga kita ti madah ke ngadan anak unya ngadan anak unya tau ke laki Rebeka tau ke nyatanya menjadi jampuang unya udah nadai kemari hari 1.25 hari bulan 5 lalu niang ngadan anak unya yang ngadan anak unya tau ke laki Rebeka tu tadi adika dia senggai balamayuh malam tu lagi malam hari 2.26 hari bulan 5 ba lorong 6 nombor 38 Taman Tinggi Bintulu sebedau ke di anjung pagila pagi hari 3.27 hari bulan 5 ke Pendam Anglika Bintulu sila lagi berkawal ngawa penuh sarah batu bala kabang belayan oleh terus saya bertanya ngagai anak ni yang tahu ini ngagai Florita bernombor 0148839525 tahu ke ngagai Venesia bernombor 0148695499 lalu pesan ke situ ini pesan pemati kenuju kabar Royanti ngelala Sadian Ana Ligum kelebihagi bala Arya Miri nyentuk ke ngagai Kucing lalu pesan tu tadi madah ke Sadian Ana Ligum Sadian Ana Ligum udah nadai lalu ni yang tahu deka di senggai kena malam tu ini malam 26 hari 5 ngomalam pergilah 27 hari hari bulan 5 sebelum ke di anjung kena pagi 28 hari bulan 5 nya pagi hari 4 tu ila bala ke dipesan diminta sampal datang ngesah penusah rabatu ngagai rumah munan anak Louis Pelugau Tengah. Dan baru isi pesan pemati ke dikirim peninggal kita madah ke Sadian Analigum. Sadian Analigum udah nadai lalu ni Sadian Analigum. Ni Sadian Analigum tu deka di Senggai bala mayuh malam tu ngau malam ba pergilah de penam ngau tu tujuh hari bulan 6 ba rumah munan anak Louis Pelugau Tengah sebedau ke di anjuang pagi hari 4 tu lah 28 hari bulan 5 bala kabar belayan ya ke ngelala dipinta sampal datai ngesah penusah rabatu. Jadi ke situ tu pesan ngintu gawan tu ke dikirum Susana anak lapuk ngari ke sidaya semnyadi yang dipesan tu nuju kaban belayan ya ke dia ba entulang 9 buah rumah pihak mega abu 6 buah rumah bala ke dia ba karak selanjan jiru paket A ngau B bala ke dia ba antawa undup sengkuang batu lintang titikah padi ke belayan ba klasian ibu la sutuang bayai batu saya panggau jalai payap nyakai bala ba kedang melugu kelawah keramuan panggil gua perwana tawang pasir panas lu yang sepak betuang ngopi yang gak kenalah di rintai ke di tuti ngelala niang olinda anak gasau tau ke mina ya tadi bini ex sajen lapu anak betuang jadi pesan madah ke pengawak berantu ke niang olinda anak gasau niang olinda anak gasau tau ke mina tau ke bini ex sajen lapu anak betuang deka diatur ianya tadi kena 27 hari bulan 5 jam 10 pagi baru mak Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, jadi yang kita akan mesti lihat lagi kawal dengan pengamak tu boleh bertanya ngagai Susana anak lapu bernombor 0148852662 tau ke ngagai Jessica anak lapu bernombor 0198858339 kusuang dan baru isi pesan yang itu gawaian tu ke dikirum peninggal kita datai hari Susana anak lapu pagi tu jadi pesan madah ke pengawak berantu ke niang Indaya dari niang Olivia anak Gasau niang Olina anak Gasau tampun niang Olinda anak Gasau tau ke Mina tau ke Bini ex-sarjan lapu anak betuang deka diatur pagilah ya 27 hari bulan 5 jam 10 pagi bilik nombor 1 rumah Edward entulang entawa Seri Aman. Okey, sila lagi berkawal ngawa pengamak tu kita boleh terus bertanya ngagai Susana anak lapu menombor 0148852663 tau ke ngagai Jessica anak lapu menombor 0188 8858399 aku suang. Lalu pesan ya ke penudi sempat adi kenatai ke kami ba awak penggerak pagi YFM kita ungkup ya ke pagi tau ianya tadi pesan berantau ke dia kirum peninggal kita Jibril anak kendawa atau ke apa ikiah yang dipesan tu nuju kabar belayan ya ke dia ba ulu mukeh ili mukah tamian dijiah belawai tanya mani serikai tapang hujan miri ya sibu mintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngenal ngelalan yang kedawa anak gema tau ke apa yang madiang jadi pesan tadi madah ke pengawa berantau ke niang kedawa anak gema niang kedawa anak gema tau ke apa yang madiang tau deka diatur kalau kena 2 hari bulan 6 pengawak Niki ke Sungkup 3 hari bulan 6 hanya pengawak ke Pendam jadi kabar pelayan ke dipesan pendatai nguluk pengawak tu ke dekat diatur buat bilik nombor 6 rumah Anyang anak Seran Sungai Wong Ulu Mukah Selangau sila lagi tahu bertanya ngagai apa kia. bernombor 01395214148 tau ke ngi bibi bernombor 01384205316 nando baru pesan berantau ke dikirim peninggal kita jebeli anak kendawa ke pagi tu atau kapikia pesan madah ke pengawal berantau kena apa ya dan yang kendawa anak gemar ni yang kendawa anak gemar atau kapai mading deka diatur kalau kena 2006 telah pengawal nikik ke sungkup lalu 3006 hanya nganjur sungkup ke pendam balik ke belayan ke pesan beratai ngulu pengawal atau ngagai bilik nombor 6 rumah Anyang Anasran Sungai Wong Ulu Muka Selangau. Sili lagi kita tahu bertanya ngagai pekiah tempu bernombor 01489521148 tahu ke ngagai bibi bernombor 01384205531 nyana kak kami ngatai ke pesan berat bahawa penggerak pagi YFM kita ungkup ya bapagi hari dua ke sekali tahu.

0: di rumah aku.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Bisi SP Global dalam telepon ni, Mek.
3: Hati tu dah dah, Mek. Dia tu udah boleh ngena Duit Now QR. Muntang lagi ke berbayar. Buka aja app SP Global udahnya. Tekan Scan and Pay.
2: SP Global tu boleh kena membeli barang, bayar bil karan, cukai pintu, renew insurance kau mayu lagi utai bukai. Kelimpah harinya duit bantu hari perintah Sarawak pun masuk ke SP Mega.
3: Ya, kena berbayar. Ada isi cas. Likun setak uliam ga dikena bab no luar. Nyamai dikena lebih merah, Wun.
2: Nyamai yang main mentepi ya.
3: Kerama dah pernah. Muntang memegang nemu di, Mek.
4: SP Global, Duit Now QR, anytime, anyway.
3: Dah top up Sarawak Pay ni, Mek.
5: Akai batuk baru ga?
6: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
5: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tau.
6: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
5: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
6: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
7: Scholarship biasa Sarawak tu entah yang ngau scholarship Sarawak tu kau doraman dibuka sekali lagi bagi dunia ke julut bak sisi 2026-2027. Scholarship berprestis tu 6 ungkup anak Sarawak bak mayu bekas pelajar bak engineering probat accountant honoran ngau kebuka itu miawak nur anak Sarawak julut mimpi lalu disukung ke pelajar tim mana. Ada peminta kenuri kena ada 5-29-5-2006 atur ngau peminta boleh kena taik ke bak website http://www.yayasansarawak.org.my. Tau tanya bak session scholarship bernumber 082-441-686. Yayasan Sarawak ketekap anak Sarawak cuma
8: enti nitih ke pansiak di adi pejalai ke ngayan ke orang Indo pukul rata ulih bejakok kira 20,000 leka jakok dalam sari. Lalu orang lelaki bejakok kira 7,000 leka jakok sehari. Itu ngujung ke orang Indo dikumai kita cerewet ko kita deh. Api yang megak laki nak patut ringan enti semak bini kelalu dekat bejakok. Nak ngetu-ngetu bejakok. Laban bejakok tu tadi siti ari cara orang ke Indo mansut ke utai ke bisik di peram dalam hati sida. Komen Nuan Pastor.
9: Nanti kita berarti ke utai ke disebut nyata di Puan Penny 3 kali lipat Indo mayuh bejakok ari lelaki.
8: Ya.
9: Tu ngayan ke sida ke Indo kelalu kak bejako. Nama mesej kini utai ke di pada tau ke disebut sidak ke Indok tu. Yang ke amat siti ari mesej sidak tu kena ngetu-ngetu kutap-kutap tatua kini. Laban sidak dekat madah ke sesemengkah perkara tau ke bisi utai ke pinta sidak ya ni ya. Tau ke dekat mansut ke utai ti udah lama diperam dalam mati din.
8: Ya,
9: diperam ni. Teka baka buah ke peram tu nanti ya. Nyudah peram-peram ke tai. Nyu mansau ya baka buah pelam. Baka buah kini, kini tu buah-buah kebukai.
8: Nyu pansut ya udah.
9: Disimpan kita dalam mati din. Awas, au, nama utai ti baka tau. Kita nak tau nak berhati-hati sama ada utainya positif ke atau negatif.
8: Ya.
9: Au, nyangka kita bertelai dalam hati. Kati salah menghenti kita uduh berjakuk pun bini. Nak salah, au. Nak salah henti kita uduh berjakuk. Tau utai ke ngasuh salah, ianya lebuh nuan kelalu kak berjakuk. Kadang-kadang kita nak berasai. Tersebut ke jakuk jahit di ngasuh hati orang nak nyamai ninga. Hanya kebuah lebuah kita ke berjakuk tu tadi au. Tau ke berandau dengan orang kini. Jaga-jaga meh mulut kita. Jaga-jaga meh dileh kita. Anak tak teracat bakas napang mesin gun bunyi korang. Dini nak nak deh postop. Jadi tu selalu nyadi minta ampun ngagi kita kena selalu nyadi bagi kita kena tu tak neracat-neracat kutai tang nak ngau pansiak ngau siliak dulu tang kami laki tu selalu ya ukai kumuji lah oh. Selalu nyaku selalu nyak ninga cil kerja ke orang yang mayari tu oh.
8: Teracat ne pasti
9: tang kita kena tu selalu berjaku tak kutap-kutap tau oh. Bak jam 3 mega bisa nyebut bakanya mega dilah tajak pen ia mit yang ia balat temegah. Pada kita kampung ti besai, ia ulih diselup ngena api ti mit lalu angus. dilehnya api dunia ti jahit dalam tubuh kita, ti ngamah ke kita nyelup semua penghidup kita ngena api, lalu dilehnya empu diselup api neraka. Tang nadai orang uli ya berjinak ke dileh, dilehnya utai ti jahit ti nak nemu jenuh ti penuh laban racun ti bisa.
0: Plaza Jurai 635. Belasar, endul berjurai kemayu macam pekarak nyadi, tau ke ditapi kitai, besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
8: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Duo Pagi Rewind.
1: Tak bisa hari peningat kita siku tuan. Ia kebisa mendiang ketua tu bendung barang tu jalai pelabak ku. Hanya di kuya nanti temu ia berjakuk ke kita itu kuya. Asal berpansak tampar. Asal berpansak tampar. Tahu bukannya ini.
0: Ya bukan positif kena minta kita tua tu minta tip nyelap kati. Dan di berundiang mamat. Ya si tip bicara ngasuh hati celap ne.
1: Udahnya waduh dia puas hati ne.
0: Puas hati melawan dia udah nampak dia.
1: Anak.
2: Anak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: terubah ya aku saya terima kasih ya lalu kak merik selamat hari gawai bagi semua orang bangsa Dayak kengintu hari gawai tahun tu. Jadi aku ngarap ke kita lah pegawai nak lama dah lagi kita itu ngintu gawai tentu dah mayuh bala kita ngikap diri ngelia ke diri dia lepuh ada jalan aluannya aku harap ke kita ingin nyaga penglikuan jalan mah dia lepuh kita nya teriba mengasai dirinya lelak tau ke ngasai diri MC sebening ke bisi udah ngelaban air beram anang teriba dulu nganti dirinya nyonya mai apalah nyonya mainnya baru tahu driba ngambil ke penglikun jalan lalu untuk dijaga kita lalu pihak enggak kapan belayan kita ke nganti kita bini anak laki anak kita ke engkau kita nya pun selamat kedua ya kita nemu ekonomi dia tu cukup menekan maksud aku ekonomi UK seminak kita ada Malaysia UK seminak kita ada Sarawak atau seluruh dunia tu amat menekan jadi lebih kita nya berbelanja maya hari gawai tu berjimat lah awak anang kelalu buar anang beli utai ke ni kekak tu yang lu beli anang berkenyak kita berjimat beli utai yang kena perlu ke kita ajak awak nyadi sitik tak utai kat sebut ia pukul itu ianya ini aku ngai nak ngerah kita lebih bagi kita ke dia rumah panjai lebih kita nya berami ingat dapur api kita padam ke magang elektrik kita berkenyak mega nanti kita nak ngenak ia padam ke laban utai tu tau ngasuh kita nya tusah tau ngasuh rumah panjai kita angus tau ngasuh rumah kita angus ngawak masa tu nyadi nya tau menusah kita pengawak kita kekap rami gawai pun nyo tinggang penusah jadi ngucakutnya sekali lagi kumri selamat hari gawai Gayu Guru Gerai Damai tahun 2026
4: yang berhormat Dato' Sri Doris Sofia Brodie Kabang.

Selamat pagi, Begulai Ngau Aku Melati Badi, Pak Berita Pagi YFM, pagi hari 2, hari itu 26, hari bulan 5, 2026, lalu ke Terubah Tu, Batang Berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang nyadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi 10.2 juta ringgit dikenak pengawak masang solar bak perabung. Pengawak berjalai ke ibadah korban di Sarawak nitih ke standard teudah ditetapkan. Nyak batang berita lalu tu isi berita. Sarawak majak negap ke penduduk yang nyadi pengerandang kuasa bersih dengan pemansang tik jampat bak sektor kuasa ulih dikenak baru tebal lagi kuasa solar. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madah ke kapasiti ngasil ke kuasa karan menua Tok Diatok udah manggai kira 5,928 MW hasil dari pemansang kuasa hidro kenyau dari tahun 2010 subak. Yang madah ke Sarawak nagak ke kapasiti kuasa solar manggai 1.5 GW lebuh datai dalam tahun 2030 serta nambah ngagat 3.5 GW manggai dalam tahun 2035. Ia megak madah ke pemansang industri solar oleh matak pukuk gadung ngada kemayuh hagi peluang kerja serta negap ke pengelandiak teknikal menua tu. Nyalai Sarawak Energy megak udah nyain sempekat meli kuasa solar tinggundan kapasiti 700 MW yang kau mengemansang ke solar melepuk buat tekat batang air. Ia madah bunyinya lebih menjadi pengawak ngelancar ke kempen pemerhatiati pemeteran kuasa bersih NEM di Kuching. Bapak pengawak ke sebaka Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Sarawak, Datuk Seri Julahi Narawi, madah ke skim pemeteran tenaga bersih NEM, sudah ditumbuh ke Kenyau di tahun 2021, mengendar ke pengguna masang sistem solar bak perabung Premier Sidak. Pengawak masang sistem solar tu dikenang ngurang ke bil karan dengan cara ngeluar ke kuasa ngagai grid besar. Tu dikenang merangsang rakyat ngau ngambil bagi Sarawak Energy nyedia ke subsidi 10.2 juta ringgit tahun tu untuk pengawak masang sistem solar bak perabung untuk pengguna domestik. Dekat ke dia tu bisi 800 peminta sudah diterima lalu 300 hari penyampaunya sudah dikemendarka ditangkan 174 sudah tembok dipasang di serata Sarawak. Ia megak merangsang mensia mayuh nganjung peminta engau jampat laban lagi belanja subsidinya agak dibuka. Pengawak nyedia kediri ibadah korban di Sarawak ke tahun tu buat tikas jelanya. Sapit Menteri Baupis Premier Sarawak Dato' Abdul Rahman Junaidi madah kenyang hasil dari kerjasama Majlis Islam Sarawak, Upis Agama Islam Sarawak, Upis Servis Veterina Sarawak dengan Raban Berkuasa Kebegaul. Mayu macam garis lalau sudah ditetapkan kena tentu ke ibadah korban dipejalai ke ngau mujur berurun serta nitih ke standard teudah diletak. Sekedar atur ke nak tau nak dititih ke ianya permit munuh jelu, sertifikat pengerai veterina SKB, nyeri ketukang nyemelih jelu ke bisik sertifikat serta nyedia kepala nur nyemelih ke bersih engkau likun. Yang megak nyamin stok jelu ibadah korban di Sarawak tahun tu agak ulih dijaga. Tajak pihak harga jelu di pelabak

0: Kadekan ike nitiah keungkus pemakai jelu tupik, logistik, operation, stok import ngau peminta genambah bersrimbai ngau pengrami Aidil Adha. Ya pada munyinyak lebuah di randau RTM di Kuching. Sarawak membajak komited nyawup mutar ke isu orang kenadai ngembuan kad pengelala. Tok berindi hari mayu macam penanggul teknikal tinyadi sebedau sida ada. Menteri Pemansang Rindu Nubi Amit Ngau Pengelantang Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah pada kepengawaknya berguna benar dikena nentu keraban kebisik berkawal nerima hak sidak nyadi peranak menua ngau nganjung dokumen kecukup. Yang mana punyinya baum pengeram berita udah pengawak nyuak ke kad pengelala di Kuching. Bak pengeraminya, 5 ikut orang nerima kad pengelala berstatus K lalu sikut nerima sertifikat peranak menua Malaysia. 409 ikut orang keminta nyadi peranak menua Malaysia di Sarawak udah dikemendar ke Kinyawari tahun 2004 Subah. Kita dia tu belum mendiang ke berita pagi hari YFM. 3,768 kes berjamah bak ruang bilik direkod ke di Serata Malaysia ungkup tempoh hari bulan 1 nyentuk ke bulan 6 tahun sitik tu kemari. Tuk nyengkaum 2,751 kes nyadi bak sidak ke induk lalu ditangkan ke 1,171 ikut lelaki. Nitiah ke penerang, Ari Menteri Pemansang Rinduk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri madah ke penyampau kes ke direpot kenyak berkawal ngau kes medis bak ruang bilik. Yang madah ke UPS Menteria, numbuh ke sekedar inisiatif baru ke tahun tu, nyengkaum program Prismanita. Lengah program tu mansa tak nguliah ke lalau ngau sukuang ke diguna sidak, nyengkaum bantu ungkup pengawak kebukai serta ngangkat ke diri. Datuk Seri Nancy maksud ke jakunya lebuh dirandau raban media di Kuching. Berbak ngonyak Prismanita ianya siti inisiatif One Stop Center dikenang muntang ke orang induk nguliah ke bantuk buat mayuh macam perkara nyengkaum pengawak ngemedias buat ruang bilik. UPS Pengintu Pengelantang Mensia Mayuh JKM Sarawak meresuku emosi ngau psikososial ngagai sikut nembiak induk baru umur ke dipelabak ke bertubuh bisik kira 35 minggu di seratuk. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke perkaranya berbanggai berhasil pansiak gaya pengelikun ngau pengulih sidak sebilik ngintu seduaya. Yang madah ke sebarang pengawak kebukai yang kau mendur nebiak tu ngau anak yang ilak dekat ditetapkan ngenak perintah mahkamah henti semak bisik peminta. Henti nyemak bisik elemen nak ibuah tau kena ulih nyaga anak miknya. Anak miknya tau diingkas sekali ke bawah baruh jaga sidak tau ke institusi pengintu pengelantang pendiau ke Keman. Yang madah bunyinya udah nguluk pengerami ngintu hari indai renggat menua Sarawak di Kuching. Sebedau tu, sikul lelaki rakyat menua tumpu ke berumur 22 tahun ditan ke polis. Dikena nyawup jalai ke pansiak pasal kesnya mengenak Seksyen 376 Kanun Keseksaan. Penyampau kes berbadi bak jalai alun ke majak nambah dibagi menua miri dia tu batikas ke cukup ngirau kati. Gayanya dipelabak ke berpun dari ulah tindak berjimat serta nangmeran ke pengelikun bak jalai alun. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke lebuah sekedar pengguna seminat ngasi ke atur lebuah medak bisik polis tau ke pemesai penderi adat bak jalan alun. Nyalai gaya ke bansanya ngayan ke tikas pemerhati-hati ngau budaya pengelikun kagi kurang bak raban komuniti. Ia madah ke peringkat pengangkut kemajak nambah maya musim pengerami megak boleh maya risiko penusah berbadi. Yang madah menyenyak ngagai pengeram berita, udah kejadi kempen pengelikun jalan alun berserimbai hingga pengerami gawai Dayak 2026 renggat bagi menua miri. Berbak ngunyak, penyampau penusah berbadi bak jalan alun di miri, mandang ke penambah pemanjai bulan 1 nyentuk ke bulan 4 tahun tu. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke penyampaunya bisa nambah 1,165 kes ke direkod ke untuk dibanding ke ngau 1,120 kes bertimpuh ke sebakar dalam tahun sitik tu kemari. Penyampau kes berbadi ke naban ke nyawa tu udah ngirau kati nambah hari 14 kes ngagai 19 kes. Hari penyampaunya megak udah nambah hari 15 ngagai 20 ikut orang ke berbadi nyawa. Ya marah ke bisik lima bengkah palan Nur ke udah di Kelala bak kandang Nur ke suahnya di penusah bebadi ianya Jalai Miri Bypass, Jalai Kuala Baram Bypass, Jalai Persisiran Pantai, Jalai Pembonio ngau Jalai Miri Airport. Ia madah kerikut penyampaunya belalau dari polis diraja Malaysia ngau pias kereta darat JPJ lalu deriba ke ngeluwe dari tikas pengelaju bak Jalai Pembonio di Kelala nyadi siti dari pun penusah bebadi. Radio Television Malaysia RTM dengan YFM Iban ngatur program tanggungjawab sosial korporat CSR RTM 80 bak sitak Parlimen Lubuk Antu de malam. Programnya diatur berserimbai dengan pengerami ngintu hari RTM ke 80 bergulai ngau palan sebih rakyat Parlimen Lubuk Antu serta kaban Parlimen Lubuk Antu Roy Angau Kingkoi. Kru RTM tepetuai ke pengurus YFM Iban Monica Midi nyerah ke set radio ngakai sekedak tuan rumah ke dipilih hari kandang menua Lubuk Antu engau engkelili. Sekedak residak ke nerima set radionya ianya rumah Lika Gimang Lidun Baru, rumah Puli Bukong Asal, rumah Sebang Ancih Ngau Sebeliau Asal. Dikenang ujung ke berita ke pagi tu batang berita dibaca baru. Sarawak majak negap ke penduduk ia nyadi pengerandang kuasa bersih. Sarawak Energy merik subsidi RM10.2 juta ringgit dikenak pengawak masang solar bak prabung. Pengawak jalai ke ibadah korban di Sarawak nitiah ke standard keudah ditetapkan. Nyadakan berita kita ke pagi tu peninggal beritanya tadi ditusun Rana Saimin serta disalin Desmond Ganai dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, cerita lama Sarawak.
2: Saritu, 26.5 tahun 1993. Bini Kepala Menteri, Dato' Amar Puan Sri Hajah Laila Taib, madah ke orang induk patut diajar senentang hak sida dalam undang-undang berindia ari ubah sosioekonomi kenyadi di menua tu. Berjaku lebih berjadi ke seminar orang induk ngau undang-undang bas bengkah util di Kuching, Koya, seriris dengan pemansang ramah serta ekonomi kemajak tusah, sistem undang-undang menua patut ditegap kagi nyambi setipak ngaguna raban bangsa kemaya hari itu. Tajak pihak, agi mayora indo tidak mu pemesai guna hak undang-undang tulih ngelindung serta nyaga sida kelebagi basukut batang pengawas sida. Orang indo tidak mu senentang hak sida oleh ngagak pemutus tingkaman lagi lebih sida betapi ngau isu undang-undang. Pihak megak, agi mai orang Indo nan mu cara ngenda undang-undang ke bisik maya hak sida dilaban tau ke lebuh betapi saman undang-undang. Ngaunya, yang ngarap ke semina tu oleh nambah keikas pemerhati hati bak sida ke masuk semina serta merangsang sida berkongsi ke penemu diulih ngau mensia mayuah ke bukai. Agensi perintah ngau gerempung tukai dikuasa perintah NGO dipinta bergempung ngerembai ke penemu senentang undang-undang bak raban bangsa kelbagi sida ke Indo yang baik sida oleh bersemekih serta dilindung cara sah bak peneras pemansang menua.
1: Gerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Jaku dalam sarito ianya baka ginti tebelecut bantil. Baka ginti tebelecut bantil. Reti jakut dalam baka ginti tebelecut bantil ianya udah putus kawal, tau ke nadai kait ngau pangan diri, baka bakiah tau ke bujang ngau darah. Mayang enak jakut dalam tu ianya munyi tu. Ketegal ditagang apa inai besulu, serinai ngau sawing, dia tu baka ginti terbelecut bantil, lalu nadai besulu agi. Tau ke, nyelai adat mensia dia tu, ketegal nak ulih nyali bakiah duit, sekedak bakiah ngai agi begulai, ngau kitai, baka ginti terbelecut bantil, tajapan sebedau tu bebakiah, baka diri menyadi. Nyanaka jaku dalam saritu, ianya baka ginti terbelecut bantil.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari 2 ari 4 gau ari 6.

Kesekalitu, YFM mai kita mudik Batang Rejang, nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak, ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit, ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua, tidi baruh kapit tu, ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit, ianya bansa Iban, lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu, ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai, serta mega asil kampung tibukai. Mayuh bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai, ulih dipedak, serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu, ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak dikena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit, ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu, berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit, serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu, Siti Ari Kelai, menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai, Raja Charles Brooke, berkuasa ngagai sekedap menua bas pemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya, udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei, sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih, suah bekayau pangandiri. Iban ti datai ari Batang Ai ngau Batang Lupar, suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudia ari Apukayan, dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak kebekayau kudi ngai pangandiri. Kenu kujerita, dalam ujung tahun 1874, dikenat nagang pekara tu hari ti majak nyadi, Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pihak, dalam tahun 1877, perahu tidak tepan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah, na jauh hari Kubu tidak gagak yato. Ketegal arus air tidak terlalu deras. Pak penusah tu, ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu, ke sekalitu tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit, sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap, serta ndak mudah alah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai, dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke Pengulu Kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan, pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala Manuk Sabung. Ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, bertangkin pedang, ilang ngau nyabur.
Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babito, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai Abu Kayan di Kalimantan. Balakayan ngau Kenyah tiari apuh keliak datai ngena 95 buah perahu pengayau tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di kira 50 ila bentudi pangandiri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles meriam lalu diselup lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung dikena Nabi Raja Charles Vinerbrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak dia Tuan Raja lalu merik tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udah dulung Raja ngalus ke menua lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk bekacau pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya di UPS luar sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah serta kalamegak digagaknya di UPS residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat ke nyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang jurita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh pemansang serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami Bah YFM.